0: 26 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat, ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain, ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan. Apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG, ya. Tapi ya nanti kita bahas itu, ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.

0: BUMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun.

0: apresiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
1: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
2: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
1: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
5: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan

0: kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepas dari traffic light kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa, penampilan memukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara. Setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
5: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
2: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
3: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
4: Pemerintah menargetkan penutupan hingga 750 entitas yang tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping. Nantinya pada akhir 2026 maksimal hanya ada 300 entitas yang sehat dan menguntungkan. Kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 sudah ditutup. Dan sisanya terus dipangkas sehingga nanti tinggal tersisa 300 BUMN yang produktif saja. Dari pemangkasan 290 sebelumnya ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah, apakah pemangkasan ini memang akan membuat BUMN nantinya lebih efektif, lebih lincah, lebih sehat, dan lebih menguntungkan, terutama manfaat besarnya bagi rakyat? Lalu apa plus minusnya juga, kita akan membahas soal ini ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Wawancara Pro 3.
4: Dan kami sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Pak Kiki, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Kiki. Jadi pemangkasan BUMN ini sejauh mana sebenarnya nanti bisa membuat entitas lebih lincah, lebih produktif, bahkan lebih menguntungkan?
5: Ya, sebenarnya program ini harusnya dilakukan dari dulu.
4: Ya.
5: Kenapa? Memang terlalu banyak ya anak usaha BUMN serta entitas dan afiliasinya.
4: Dan terlalu banyak kepentingan ya. Begitu ya, Pak?
5: Iya, yang membebani perusahaan induk. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan berhenti sampai di situ juga.
4: Ya.
5: Karena ketika BUMN tersebut dibubarkan atau di merger, ini menimbulkan masalah
4: baru begitu.
5: Beban hutang.
4: Ya.
5: Nah, beban hutang ini juga harus dipikirkan oleh Danantara sebagai manajemen asetnya. Apakah ditanggung perusahaan induk atau bagaimana? Apalagi kalau sampai terjadi dipailitkan.
4: Ya.
5: Pailitkan ini bakal merugikan banyak pihak juga yang mempunyai utang, termasuk juga para pekerja konstruksi misalkan, atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
4: Ya.
5: Ini harus dipikirkan bagaimana caranya begitu.
4: Jadi tidak sederhana itu ya, menutup BUMN tidak begitu ya, Pak Kiki ya?
5: Iya. Bagus, programnya bagus, saya akui bagus. Tapi tidak menjadi sesederhana itu untuk menjalankannya.
4: Ya.
5: Karena kita udah terlalu banyak anak usaha ya, beserta cucunya.
4: Nah, sebelumnya kan sudah ada 290 BUMN yang ditutup begitu ya. Nah, Pak Kiki melihat keberhasilan menutup itu di mana kuncinya sebenarnya, Pak? Apakah memang masalah utang sudah selesai atau bagaimana sebenarnya?
5: Sebenarnya masalah keputusan.
4: Ya.
5: Keputusan saja itu. Karena banyak anak usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Apabila itu di merger atau ditutup, itu tidak mempengaruhi induk secara ini ya, secara kinerjanya.
4: Ya.
5: Tetapi lebih mengefisienkan pengeluarannya, bebannya. Yang menjadi masalah ketika berbenturan dengan perusahaan atau anak usaha yang mempunyai beban hutang. atau dia bekerja sama dengan perusahaan swasta afiliasi.
4: Ya.
5: Sebagai contoh nih, Semen Indonesia bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun Semen Indonesia Aceh 2016. Ini tidak jalan investasinya.
4: Ya.
5: Ketika tidak jalan mau diapain? Apakah mau dibubarkan? Ketika dibubarkan ada perusahaan patungannya. Ada perusahaan swasta yang ikut di situ. Nah, ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana?
4: Ya. Jangan sampai menimbulkan sengketa hukum begitu ke depannya.
5: Iya,
4: pagi ya.
5: Betul. Betul. Apakah saham di perusahaan swasta ini mereka beli dulu sehingga menjadi total penguasaan oleh Semen Indonesia? Baru ditutup perusahaannya atau Semen Indonesia menjual sahamnya kepada perusahaan swasta ini?
4: Ya.
5: Kalau menurut saya lebih bagus Semen Indonesia menjual sahamnya ke perusahaan swasta ini. Biar tidak menambah beban si Semen Indonesia lagi. Karena apa? Karena asetnya masih ada.
4: Ya.
5: Pajak harus dibayar. Pekerja harus dibayar. Sementara investasinya tidak jalan.
4: Jadi apabila memang BUMN itu punya skema patungan atau joint venture atau ada kepemilikan silang dan investor swasta, nah ini harus diselesaikan. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum baru ke depannya dan itu bisa memicu ketidakpastian investasi juga ya Pak, kalau begitu ya.
5: Betul. Kecuali kalau perusahaannya jalan ya.
4: Ya.
5: Beroperasi, menghasilkan. Nggak masalah. Nah ini tidak jalan, investasi tidak jalan. Tapi bebannya jalan terus.
4: Ya.
5: Artinya rugi kan? Tidak ada pendapatan dari situ. Pengeluaran terus, tidak ada pendapatan. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Begitu, itu juga yang harus dipikirkan.
4: Ya, nah dari 290 yang sudah ditutup, masalah ini belum ada kabar apa-apa begitu Pak Kiki, yang Pak Kiki dengar juga begitu Pak. Sudah muncul kan masalah baru soal hukum begitu misalkan?
5: Belum ada.
4: Belum ada ya, belum ada informasi itu ya?
5: Ya, paling tentang masalah bagaimana nasib pekerja seperti itu.
4: Ya.
5: Tapi kalau secara dengan swastanya, kalau saya lihat belum menyentuh ke sana ya.
4: Ya.
5: Mungkin di 750 nanti.
4: Baru kelihatan begitu ya problem hukumnya.
5: Baru kelihatan.
4: Karena banyak BUMN yang joint venture juga kalau tidak salah begitu. Atau ada kepemilikan silang juga ya Pak, atau investor swasta. Betul. Begitu ya.
5: Betul, termasuk juga dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah ada ya. Juga. Saham BUMN dengan saham pemerintah daerah ada juga gitu.
4: Ya.
5: Nah ini bagaimana, apakah tidak produktif? Kecuali produktif ya, menghasilkan segala macam, oke lah bisa di merger. Yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apapun, yang cuma menimbulkan kerugian, ini bagaimana? Kalau diteruskan menjadi beban BUMN-nya.
4: Ya.
5: Begitu.
4: Nah Pak Kiki, ini kan ada satu masalah lagi yang tadi sempat disampaikan para pendengar juga ya, tanggapannya soal nasib para karyawan. Kan bisa saja kalau di merger ada penumpukan, otomatis ada rasionalisasi. Nah nasib mereka itu bagaimana? Penyelesaian ini kan juga harus dipikirkan Pak, jangan sampai timbul masalah baru juga nanti Pak, soal ini begitu.
5: Betul, ada dua metode yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, menempatkan mereka di unit lain.
4: Ya.
5: Atau di perusahaan lain yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Padini. Ada program Padini yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi karyawan mau melakukan pensiun dini, ada programnya begitu. Jadi tidak membebani karyawan.
4: Ya. Jadi ada beberapa sistem lah yang bisa diatur begitu ya untuk menyelesaikan masalah karyawan.
5: Iya, okay. Ya, kalau untuk Padini memang beban di depan muncul. Karena harus membayarkan hak-hak karyawan di depan semua. Nah, tapi ini bisa mengurangi resiko beban ke belakangnya nanti.
4: Ya.
5: Nah, yang kedua tentang tenaga alih daya. Kan banyaknya anak usaha BUMN yang melakukan mempekerjakan tenaga alih daya.
4: Ya.
5: Belum karyawan tetap atau belum karyawan di perusahaan induk, di alidaya. Nah, di alidaya ini ya harus disesuaikan dengan klausul kontrak mereka bagaimana. Tentunya akan menimbulkan penambahan pengangguran untuk sementara.
4: Ya.
5: Makanya pemerintah juga harus siap juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi.
4: Nah ini juga satu problem lagi begitu ya, yang harus diselesaikan problem. Masalah SDM. Ya. Oke. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ada kekhawatiran masyarakat juga, layanan publik tadi disampaikan juga oleh para pendengar ya, dikhawatirkan terganggu dengan rencana ini. Itu bagaimana agar tidak terganggu PSO-nya, Pak Kiki?
5: Kalau menurut saya BP BUMN dengan Danantara sangat jeli ya, sangat peka terhadap pelayanan publik. BUMN yang membawahi pelayanan publik, mereka sangat peka. Mereka akan melakukan itu dengan sangat hati-hati sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Yang disentuh sekarang ini menurut saya saat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang tidak di pelayanan publik.
4: Yeah.
5: Misalkan pengurangan PT KAI. PT KAI itu sepertinya anak usaha tidak dilakukan penutupan tapi merger. Sehingga dia tidak mempengaruhi operasional
4: ke masyarakat KAI begitu.
5: Di lapangan. Yeah. Ya, betul. Seperti PLN juga. PLN juga seperti itu. Melakukan merger. Fungsi tetap mereka jalankan.
4: Yeah.
5: Sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Itu yang saya amatin dari beberapa perusahaan pelayanan publik yang dilakukan ini ya,
4: yeah,
5: penutupan.
4: Jadi Danantara akan melihatlah risiko-risiko ini begitu ya, Pak.
5: Yes. Kiki, ya. Yang sangat krusial bagi mereka menurut saya ya itu pelayanan publik, sehingga mereka sangat hati-hati di situ.
4: Ya, yeah. Nah ini satu lagi nih Pak, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Masyarakat kan mendukung upaya perampingan begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu Pak, sudah rahasia umum lah, BUMN itu kan ada kepentingan politik juga di sana. Nah resistensi Pak dari politik itu bagaimana? Potensi ya menurut Pak Kiki?
5: Kalau di perusahaan sendiri sebenarnya tinggal individunya ya.
4: Ya.
5: Kalau individunya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya, menurut saya itu bisa berbenturan di buat manualnya. Karena apa? Tiap perusahaan juga menjalankan mekanisme SOP masing-masing.
4: Yeah.
5: Tidak serta-merta kepentingan politik bisa diakomodir. Dan juga orang-orang yang duduk di perusahaan, walaupun dia partai politik, kan tidak ada surat perintah dari partai politik mendudukkan dia di sana.
4: Yeah.
5: Sehingga apapun gerakan dia ataupun upaya dia mengatasnamakan kepentingan partai politik, kan menurut saya nggak mungkin. Karena partai politik setahu saya tidak pernah mendudukkan kadernya secara kepartaian ya.
4: Yeah.
5: Kadang individunya mengatasnamakan. Walaupun partai politik tidak pernah mendudukkan kadernya di perusahaan.
4: Yeah.
5: Tapi individunya mengatasnamakan seolah-olah bahwa saya adalah
4: perwakilan partai begitu ya di dalam BUMN. Yeah. Okay.
5: Karena di aturan Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh dari pengurus partai politik.
4: Ya. Nah, tapi kan ini kan juga jadi sorotan publik ya, kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa orang yang diangkat jadi Komisaris BUMN, misalkan begitu ya, Pak Kiki ya, yang diragukan ya kapasitasnya karena mewakili ya tim sukses ataupun juga partai politik. Nah, ini dengan perampingan seperti ini sejauh mana ini juga bisa mungkin diatur kembali Pak, agar memang profesional lah yang betul-betul masuk di sana meskipun perwakilan mungkin institusinya mengatasnamakan partai politik ya profesional, itu bagaimana caranya Pak Kiki?
5: Kalau mereka memprotes, meributkan, mereka berhadapan dengan presiden yang melakukan instruksi langsung. Ya. Jadi hadapan mereka itu presiden. Kalau mereka ribut, ya presiden, karena ini perintah presiden. BP BUMN dan Danantara bisa secara tegas bilang ini perintah presiden.
4: Ya, tinggal menjalankan tugas saja sesuai fungsinya ya Danantara begitu. Ya.
5: Kalau Anda protes, silakan protes ke presiden, berani gitu kan.
4: Jadi publik juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak, dengan ketegasan presiden merampingkan ini begitu ya, untuk berhadapan dengan partai politik begitu ya.
5: Iya, menurut saya tidak ada kekhawatiran di situ. Yang penting ada apa, mitigasi resiko terkait potensi ini ya, bisnis, kepentingan bisnisnya saja.
4: Ya.
5: Kalau menyentuh ke masyarakat, menurut saya yang lebih penting bahwa masalah di BUMN tentang pelayanan publiknya harus memang benar-benar diberesin sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ini merupakan kinerja yang buruk gitu.
4: Yeah.
5: Ketika kinerja BUMN terhadap pelayanan publiknya buruk, pandangan masyarakat ini adalah kepada kepemimpinan di atasnya.
4: Yeah.
5: Jadi saling mempengaruhi begitu. Sehingga Danantara sangat pasti akan memperhatikan kepentingan publik dulu.
4: Ya. Nah, ini kan pemerintah punya target ya Pak, di 2026 ini dividen dari BUMN itu bisa mencapai 200 triliun pada akhir 2026 untuk APBN. Nah, sejauh mana kemudian upaya perampingan ini juga bisa mendukung pencapaian itu, Pak Kiki?
5: Kalau dirampingkan tentunya efisiensinya berjalan karena ya, beban yang harusnya dikeluarkan kepada anak usaha yang merugi ini tidak dikeluarkan. Sehingga dividen mungkin bertambah, laba bersihnya mungkin bertambah. Sehingga bebannya kan berkurang. Karena beban berkurang, laba bersih pasti bertambah. Kalau laba bersih bertambah, dividennya pasti bertambah.
4: Ya.
5: Sebagai contoh gini, Pak. apa Mas Jaini. Satu orang dia diinduk di holding, ditugaskan ke anak usaha. Ini udah double pendapatan. Yang pertama dia makan gaji tetap diinduk,
4: yeah.
5: Dia memakan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ketika anak usahanya itu tutup, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ini kan mengurangi beban perusahaan namanya.
4: Ya.
5: Begitu.
4: Jadi otomatis jika ada perampingan overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, perjalanan dinas, ini bisa dipangkas lah begitu ya,
5: Kak Gigi ya. Betul. Yang lebih mengerikan ini kan perjalanan dinas. Kalau Tanti menurut saya nggak seberapa dibanding perjalanan dinas.
4: Ya.
5: Iya. Karena di perjalanan dinas itu sangat mengerikan pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman komisaris dan direksi ya.
4: Iya. Jadi peluang efisiensinya cukup besar lah begitu ya Pak. Karena dari 290 ya. Yang kemarin tutup itu kan kabarnya pemerintah sudah menghemat sekitar 70 triliun itu Pak Gigi.
5: Betul. Apalagi kalau dihemat dengan perjalanan dinas yang memang terstruktur, sistematis dan memang ada manfaat lebih untuk perusahaan lah.
4: Ya.
5: Tapi kalau cuma sekadar kunjungan dinas, perjalanan dinas seremonial, menurut saya itu yang harus dikurang-kurangin lah oleh BUMN.
4: Ya. Nah Pak, ini kan Pak Presiden punya target besar ya Pak. Di akhir tahun nanti tinggal 300 BUMN yang produktif begitulah. Dari 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha. Dari jumlah seribuan ke 300 bagaimana kemungkinannya bisa diefisiensi atau dirampingkan jadi 300? Dengan sejumlah ya, masalah yang tadi Pak Kiki sampaikan begitu ya.
5: Iya sangat mungkin karena anak-anak usaha ini berserta afiliasi apa entitas dan afiliasi ini kan diinduk semua.
4: Ya.
5: Ketika ada perintah dari Presiden melalui BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham seri A dan seri B bisa memerintahkan kepada induk perusahaan untuk melakukan penutupan merger. Menurut saya itu sangat bisa dilakukan ya.
4: Ya.
5: Karena memang sudah ada keputusan dan keinginan yang kuat dari pimpinan yang di atas.
4: Tinggal perintah saja begitu sebenarnya, Pak Gigi ya.
5: Rampingkan,
4: begitu kan. Kalau Anda tidak berhasil dalam waktu ini, ya geser, begitu kan, bisa kan?
5: Iya, karena kan saham anak usaha kan mayoritas dimiliki oleh induk.
4: Pemerintah, ya, betul.
5: Iya. Jadi, ya, sesuai dengan keputusan pemegang sahammu bagaimana, ya itu bisa dilakukan.
4: Iya, jadi target 300.
5: Sekarang kan tinggal kemauannya sudah ada, penjalanannya ya dijalankan.
4: Iya, tinggal eksekusinya, apapun. Begitu ya.
5: Eksekusinya, menurut saya eksekusinya sudah berjalan ya.
4: Ya.
5: Tapi kalau sampai ini di bulan September menjelang Desember, mungkin harus maksimal mungkin. Kalau ya. Sampai 750, menurut saya agak tidak mungkin lah mencapai ke titik sana ya.
4: Ya.
5: Tapi setidaknya mendekati mungkin.
4: Masih bisa begitu ya, mendekati masih bisa target-target sekitar 500-an lah masih bisa begitu ya Pak Gigi.
5: Masih bisa dikejar.
4: Ya. Jadi intinya ini memang sangat penting program ini karena bisa membuat efisiensi uang negara selain juga bisa membuat BUMN lebih sehat dan produktif gitu ya bagi ke depannya ya.
5: Iya, sangat apa kita harapkan seperti itu ya.
4: Iya.
5: Karena terlalu banyak BUMN juga anak usaha yang sejenis juga enggak sehat juga untuk persaingan usahanya.
4: Iya.
5: Sesama mereka nanti bisa saling bersaing kan.
4: Baik kalau begitu Pak Gigi. Pak Gigi terima kasih banyak, kita nantikan perkembangannya.
5: Terima kasih Mas Yeni.
4: Terima kasih sudah bersama sehat kami. Selalu. Selamat pagi Pak Kiki Rizky.
5: Selamat pagi Mas Yeni.
4: Nah demikian tadi pemerhati BUMN Kiki Rizky Yoktavian. Anda bisa berkomentar, masih ada waktu sekitar 4-5 menit ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya.
0: Wawancara Pro 3. Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
6: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
7: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan,
8: Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Ada Pak Miftah dan Pak Haryanto. Saya ke Pak Miftah dulu di Yogyakarta ya. Pak Miftah, pagi.
9: Pagi, Mas.
4: Pagi. Silakan Pak Miftah.
9: Yang pertama tentang di Jogja tadi malam udah gerimis.
4: Sudah mulai hujan begitu ya di Jogja ya? Alhamdulillah.
9: Buat menghibur yang sekarang kan lagi panas dan ini sekarang mendung.
4: Lumayan lah, agak adem begitu ya Pak Miftah ya?
9: Ya, kedua tentang pembagian sembako, Mas.
4: Yang
9: beras yang 30 kilo ya.
4: 30 kilo nanti sekalian. Ya.
9: Memperhatikan kualitas karena apa? Kualitasnya sangat-sangat jelek.
4: Oh, begitu.
9: Jadi harus digiling lagi, Mas. Itu juga enggak enak. Nanti kalau dimasak kekaku, Mas. Nah, mohon nanti dari Bulog mengontrol ke bawah, jangan cuman di atas meja aja.
4: Ya. Dicek apa kualitasnya bagaimana yang sampai ke masyarakat begitu ya, Pak Miftah ya.
9: Banyak tetangganya dijual juga, Mas. Dijual nanti ditukar beras yang bagus.
4: Oh, begitu.
9: Kalau dijual nanti lakunya 90.000, Mas. Ada yang 80.85.
4: Oke.
9: Okay. Di masyarakat di Jogja, terutama di Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta itu kayak gitu, Mas.
4: Sebenarnya
9: jelek. Bukan enggak nerima, cuman harus realistis bahwasanya yang dibagi harusnya yang bagus. Harus digiling lagi loh, Mas. Itu kan nanti jelek juga tuh. Enggak enak. Pesah, jadi ini kaku
4: masak. Terima kasih banyak, Pak Miftah. Waalaikumsalam. Pak Miftah tadi menanggapi soal rencana pemerintah ya untuk kembali melanjutkan bansos beras 30 kg sekali memberikan sampai dengan akhir tahun ini ya. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, pagi.
10: Pagi, Bang.
4: Pagi. Waalaikumsalam. Sudah hujan belum Kutai Barat?
10: Kalau kemarin hujan, Bang. Hari ini cerah dia. Tadi pagi sempat mau gerimis itu, Bang, tapi nggak jadi.
4: Nggak jadi hujan ya. Iya. Mudah-mudahan hujan lah hari ini, nanti sore, Pak.
10: Sudah ada tanda-tanda mendung, Bang, hampir tiap hari. Iya, kalau kata Presiden Prabowo, Bang, ya. Nah, itu tiap tahun, akhir tahun itu BUMN itu dia bagi-bagi bonus.
4: Iya.
10: Kalau bahasa saya pinjam istilahnya Pak Prabowo tuh, tantiem tuh nabrang
4: tantiem ya. Itu ya, gede itu tantiemnya itu Pak
10: ya. gajinya besar, fasilitasnya juga wah itu kan gitu Bang ya. Kalau nggak salah RRI dan TPR itu pernah dia masuk BUMN Bang ya, tahun 2000-an tuh. Nah, saya tahu dia statusnya perjan itu Bang ya, perjan RRI, perjan TPR itu saya pernah dengar itu. Yang kemudian saya juga yang saya heran masih bingung tuh Bang ya, kenapa BUMN tuh statusnya kok bisa berganti-ganti? Misalnya tuh kan perusahaan kereta api dulu tuh, zaman dulu tuh namanya PJKA ya kan, Bang? Kemudian ganti lagi Perumka.
4: Perumka, ya.
10: Nah, sekarang PT KAI, kenapa beralih-alih status itu? Apa sih manfaatnya kan? Atau misalnya Perum Listrik Negara jadi PT PLN Persero kan gitu. Perum Pegadaian jadi
4: targetnya PT kan PT, kalau dengan bentuk PT lebih profesional mengelolanya, targetnya begitu, gitu, Pak.
10: Iya. Mungkin juga status karyawan mungkin beda lagi juga Bang ya. Mungkin ya kayak perjan apa segala jadi Perum kemudian jadi PT Persero ya kan. Mungkin ya lebih
4: mengikuti status entitasnya Pak, karyawannya pasti itu.
10: Oh iya, berarti dia ya kerja seperti orang swasta tapi milik negara.
4: Gitu, negara ya, betul.
10: Iya, mudah-mudahan aja perampingan bisa membawa manfaat buat kayak saya seperti masyarakat ini Bang ya. Kemudian yang sifatnya pelayanan publik itu memang harus dipertahankan.
4: Harus hati-hati lah untuk melakukan perampingannya begitu ya.
10: Jangan
4: mengganggu.
10: Seperti PLN, PT Telekomunikasi atau Pertamina itu kalau bisa kan terus dipertahankan, terus ada. Terima kasih Bang Dedi.
4: Baik, terima kasih banyak. Pagi Pak Yanto. Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sodeson Tandra, menegaskan RUU perampasan aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat untuk menyita harta masyarakat secara sewenang-wenang, melainkan disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sodeson Chandra mengatakan Komisi 3 DPR RI mendorong setiap penyitaan ataupun perampasan aset wajib melibatkan dan mendapatkan persetujuan dari lembaga peradilan sehingga dapat membuat proses penegakan hukumnya menjadi lebih transparan. Sementara itu dia juga menjelaskan RUU ini tidak ditujukan bagi wajib pajak yang hanya melakukan kesalahan administratif, melainkan untuk pihak ataupun korporasi yang terbukti sengaja melakukan kejahatan finansial seperti menghindari pajak dan juga pembukuan ganda. Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya menyalurkan bantuan 100 juta rupiah untuk rehabilitasi Masjid Jami Dom di Pulau Dom sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan sarana ibadah masyarakat. Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengatakan bantuan tersebut merupakan realisasi janjinya saat mengunjungi masjid pada tahun lalu ketika kondisi kanopi masjid yang sudah mengalami kebocoran

sehingga ia berkomitmen membantu perbaikan masjid tersebut. Septinus juga berharap bantuan tersebut dapat membuat jemaah beribadah dengan lebih nyaman, sekaligus menjadikan masjid sebagai tempat pembinaan generasi muda, serta turut mengajak masyarakat agar terus menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Sorong. Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, menunjukkan sikap keras terhadap Tiongkok, terutama dalam sengketa Laut Cina Selatan. Menjelang pemilu Filipina 2028, Teodoro menegaskan kandidat yang mendukung Tiongkok tidak memiliki kelayakan dalam pemilu 2028, sementara Tiongkok telah menjatuhkan sanksi terhadap Teodoro dan keluarganya karena pernyataan dan kebijakannya dinilai dapat memburuk hubungan kedua negara. Di sisi lain, Filipina terus memperkuat kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan melalui pertukaran personil dan latihan militer bersama sebagai salah satu langkah Manila dalam memperkuat kerjasama pertahanan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok. Dari dunia olahraga, Manchester City mengalahkan Porto 2-0 pada laga Liga Champions di Stadion do Drago Porto tadi malam waktu setempat, sekaligus membawa City memimpin klasemen sementara fase Liga dengan 3 poin, sementara Porto harus menempati posisi juru kunci. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan City setelah mencetak 2 gol setelah menerima umpan dari Enzo Fernandez dan Ryan Aitnori. Dalam pertandingan tersebut, Porto sempat mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan namun gagal dimanfaatkan, sehingga City mampu mempertahankan keunggulan sampai dengan akhir pertandingan dan memastikan kemenangan 2-0.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam dia ada di New
2: York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
4: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
3: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
2: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
3: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
2: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
3: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
4: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk. Itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau...
1: Wawancara Pro 3.
5: Sampai kita masih bahas soal perampingan BUMN ya, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375. Atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan, BRIN, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Iga. Prof, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas
5: Pagi, Profesor Sarilika.
6: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Prof, ya. Kalau sudah melihat perkembangan perampingan yang sudah mencapai 290 BUMN, bagaimana Profesor melihatnya?
6: Ya, jadi kalau kita melihatnya dari sisi filosofinya dulu ya.
5: Ya.
6: Filosofinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari mengapa undang-undang ini, mengapa BUMN ini perlu dibentuk ya, atau perlu ada, begitu ya.
5: Ya.
6: Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 2003, tujuan utama didirikan BUMN itu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Jadi ini yang paling utama nih, Pak. Jadi BUMN
5: filosofi utamanya itu begitu ya, Prof ya.
6: Ya, okay. Memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional. Kontribusinya itu yang akan dilihat ya. Dan kemudian yang kedua, ada BUMN yang memang dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat ya.
5: Ya.
6: Gitu ya. Transportasi, rumah sakit dan lain-lain ya, itu bagian-bagian dari sifat pelayanan publik.
5: Namanya punya kewajiban PSO begitu ya, Prof ya?
6: Iya, antara lain ya, kewajiban PSO. Jadi ya, karena kan pelayanan publik. Jadi utamakan dulu domestik ya, baru kita pikirkan keluar gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kurang sukses suatu BUMN itu, dua ini kurangnya, gitu, yaitu berapa? Apakah dia memberikan sumbangan kepada perekonomian, itu kan?
5: Iya.
6: Satu, kalau sumbangan perekonomian berarti ada pajaknya, gitu kan? Kemudian ada penerimaan non pajak, bukan pajak, gitu, bisa disumbangkan kepada negara. Nah, kalau secara kalau pemegang saham melihat ini kan dividen.
5: Ya, dividen.
6: Gitu kan? Ya. Nah, dividen. Nah, dividen itu kan dapat dari laba bersih ya. Jadi kalau dia punya laba bersih, berarti dia bisa bagi dividen. Artinya kalau positif perlu bagi dividen. Jadi artinya kalau seandainya BUMN itu tidak profit, bagaimana dia bisa mengkontribusi pajak dan dividen kepada pemegang saham, terutama pemerintah kan begitu?
5: Yeah.
6: Nah, jadi ide tadi pertanyaan Pak Jaini tadi itu, menurut saya ya konteksnya ya, mau perusahaan itu kalau seandainya BUMN itu kurang produktif,
5: yeah. Ya, buat apa ada begitu ya Prof ya, sumbangan ke negara perekonomian juga tidak ada kalau begitu ya.
6: Ah, yang paling gampang kan begini, kalau orang keuangan melihat BUMN sama dengan perusahaan secara umum ya.
5: Yeah.
6: Misalnya kita kalau pemerintah kan BUMN itu aset pemerintah. Ya, walaupun disebut aset negara yang dipisahkan, tapi kan aset negara. Nah, kalau aset negara kan nanti bandingnya kan ke return-nya kan, begitu ya.
5: Yeah.
6: Jadi kalau di ekonomi, di finansial itu kan rasio namanya ROA, misalnya return on asset. Jadi orang yang punya aset itu, yang memiliki aset itu kan sekarang BUMN kan negara. Negara melihat rasionya berapa, kan gitu.
5: Yeah.
6: Kalau rasionya rendah, kan negara. Cepatnya negara tidak untung dong seperti itu kan, gitu. Nah, kalau negara butuh uang banyak, sementara BUMN tidak memberikan produktivitas BUMN-nya turun, kurang memberikan keuntungan kepada negara, maka wajar BUMN itu dilihat dulu, dilihat lagi, ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut dengan restructuring atau bahasa lebih teknisnya dilakukan konsolidasi, bahkan bisa juga di merge gitu ya, dan sebagainya seperti itu.
5: Yeah.
6: Jadi menurut saya kerangkanya positif ya ide
5: perampingan itu begitu ya, Prof ya.
6: Jadi perampingan yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo ini harus disambut positif oleh semua kita.
5: Yeah.
6: Gitu.
5: Nah, Prof, sebelum saya ke risiko yang harus diperhatikan ya. Nah, ini juga mungkin ya. Profesor bisa menjawab dulu pertanyaan dari berbagai pihak begitu ya. Karena ya. Banyak pihak juga termasuk masyarakat yang kaget tuh, ternyata jumlah BUMN itu termasuk anak dan cucunya sudah mencapai 1074. Ya. Kok bisa banyak seperti itu ya, Prof ya? Bagaimana ceritanya itu, Prof?
6: Ya, jadi begini, kan begini. Jadi kita harus melihat secara fair juga. Kadang-kadang masyarakat juga tidak begitu paham ya, ya. Gitu ya. Nah, memang kalau jumlah BUMN, bunga BUMN dalam pengertian sesuai dengan undang-undang nomor undang-undang BUMN ya, itu memang tidak semua yang 2074 itu dikategorikan sebagai BUMN.
5: Ya.
6: Yang BUMN kan jumlahnya kan makin sedikit ya. Kalau enggak sekarang udah di bawah 100 kali ya.
5: Ya.
6: Dilakukan transformasi, ada holding-holdingnya gitu kan, sehingga kemudian jumlahnya makin sedikit. Tapi angka 1074 itu saya bisa menyebut sebagai angka ekosistem BUMN.
5: Oh, termasuk anak cucu usaha begitu.
6: Iya, yeah. Itu namanya ekosistem gitu ya. Jadi wajar kalau seandainya satu BUMN melakukan ekspansi untuk mendapatkan pasar-pasar dan produk-produk baru, dia pasti supaya lebih efisien, dia akan membuat anak.
5: Iya.
6: Yeah. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsip bisnis, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah jaga conflict of interest-nya gitu ya, antara si pemiliknya yang BUMN itu dengan anak-anaknya ini. Jangan sampai anak-anak itu dibuat, anak perusahaan itu cucu dibuat untuk tempat mencari pekerjaan baru.
5: Nah, iya. Nah, itu yang bikin itu tidak efisien, makin boros anggaran begitu ya, Prof.
6: Misinya beda. Nah, jadi begini, para direksi atau komisaris BUMN itu mereka harus sadar bahwa mereka itu ditempatkan di situ untuk membuat BUMN itu bagus.
5: Ya.
6: Menjaga asetnya jangan sampai tidak produktif. Membuat lebih efisien, sehingga kontribusi kepada tadi, dua, pada perekonomian itu dia bisa membuat value added-nya lebih tinggi, lalu kemudian dia bisa atas nama negara gitu, bisa membuat pelayanan publik yang makin baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu cukup melihat BUMN saja sebenarnya. Kalau BUMN bagus melayani mereka, maka sebenarnya negara sudah selesai itu melayani mereka dengan baik. Contoh misalnya kereta api. Kalau kereta api bagus kan rakyat senang kan gitu kan?
5: Iya.
6: Kalau Garuda bagus ya rakyat senang. Kalau Pegadaian bagus ya rakyat senang. Begitu kira-kira kayak ini yang rumah sakit yang BLU berstatus badan layanan umum atau BLU, mereka kan melayani langsung masyarakat. Kalau mereka memberikan pelayanan di rumah sakit bagus, maka langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi yeah, sebenarnya peran mereka tuh itu gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden melihat perlu menekankan, mungkin beliau melihat masih kurang nih. Gitu kan?
5: Yeah.
6: Gitu Pak. Jadi begitu ya, jumlahnya tidak banyak ya. Jadi dua BUMN itu kalau nggak salah ya tidak, mungkin sekitar 100-an atau bahkan sekarang udah di bawah 100 kali ya.
5: Kalau holdingnya tapi, begitu ya, Prof ya.
6: Iya, kan apalagi sekarang kan dia sudah banyak holdingnya itu ya.
5: Yeah.
6: Holdingnya dia makin ke atas, kemudian dia paling atas kan sekarang dalam Tara kan. Nah, jadi dulu tuh dalam Tara kalau nggak salah zaman kami dulu ya, saya juga pernah di BUMN itu kan istilahnya badan besar di atas ya,
5: yeah,
6: yang diasosiasikan dengan tema seks seperti itu kira-kira.
5: Yeah.
6: Lalu ke bawah itu dibiarkan holding sektoral dan kan udah jadi kan ada holding semen, holding tambang, holding hampir semua holding udah dibuat kalau nggak salah ya.
5: Yeah.
6: Dan sekarang kemudian BUMN yang tadinya mereka 100% sahamnya langsung ke negara itu kemudian menjadi di manage atau diatur oleh pimpinan-pimpinan holding itu,
5: yeah,
6: kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya kita harus lihat dulu bahwa strategi bisnis atau corporate strategy dengan penilaian kita terhadap BUMN itu juga hal wajar juga kita melihatnya gitu ya. Tapi saya setuju bahwa dengan masyarakat BUMN yang merugi terus ya itu hapus saja udah,
5: yeah,
6: gitu kan. Sudah dikonsolidasi, sudah di restructure, tidak bisa, maka pemerintah punya keputusan tegas. Nah, ini diberhentikan saja supaya tidak menimbulkan beban kepada negara dan kemudian tidak membuat citra buruk dalam pelayanan publik, gitu ya.
5: Nah, tentukan perampingan ini ada risikonya nih, Prof. Nah, risiko ya, yang harus diwaspadi apa ini, Prof, dari rencana perampingan ini?
6: Ya, ini penting ya. Kalau menurut saya ini ada berapa risiko, tapi saya melihat ada 3 risiko yang paling penting ya. Pertama adalah kalau kita menutup perusahaan, ya kan? Jangan sampai kita menutup perusahaan yang sebenarnya strategis sampai tidak kita salah kelola aja, gitu ya?
5: Iya.
6: Yeah. Nah ini satu. Jadi hati-hati, kita mesti identifikasi dengan baik, lakukan riset yang bagus terhadap BUMN ini supaya jangan sampai kita terkena risiko ini. Jadi perusahaan yang secara finansial belum menguntungkan itu belum tentu tidak mempunyai nilai publik.
5: Ya, mungkin salah kelola begitu ya, Prof ya.
6: Kalau salah kelola ganti direksi kan terus
5: ya,
6: kan gampang saja. Cari direktur-direktur kalau tidak ada di BUMN itu ya cari dari private kan banyak ahli-ahlinya, bahkan dari kampus-kampus juga banyak yang jago-jagonya itu ditarik masuk ke situ kemudian membenahi itu BUMN jadi baik. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, risiko kedua adalah risiko menurut saya terkait dengan tenaga kerja
5: ya. Ya.
6: Kalau misalnya restructuring itu dilakukan dalam bentuk merger dan likuidasi, maka perlu memastikan perlindungan pekerja dan pengolahan SDM secara profesional. Nah ini masalahnya, jadi jangan sampai kita mengambil langkah yang terlalu cepat, kemudian menimbulkan persoalan ketenagakerjaan, gitu ya. Itu risiko yang yeah, kedua. Risiko yang ketiga, ini risiko ekonomi namanya. Jadi biasanya kalau kita merge itu kan asetnya semakin besar, itu bisa menimbulkan risiko monopoli dan risiko konsentrasi, gitu ya. Maksud saya begini, konsolidasi itu memang meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau konsolidasi, kalau dilakukan misalnya MERS gitu ya, misalnya antara 2-3 perusahaan digabung jadi satu untuk menciptakan value creation, itu akan menaikkan apa yang disebut dengan economic of scale. Ya. Jadi dia skala ekonominya itu naik, ya, besar. Yeah. Ya. Tetapi dengan skala yang besar itu, ada resikonya, yaitu bisa berpotensi mengurangi kompetisi. Gitu kan?
5: Yeah.
6: Dan kalau itu mengurangi kompetisi, bisa jadi justru menciptakan perusahaan yang terlalu gemuk, gitu ya, terlalu birokratis, serta pada ujung-ujungnya ya, tidak kurang inovatif. Gitu. Nah, jadi risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dengan baik, supaya ketika kebijakan ini diambil oleh negara itu, maka sudah ada strategi mitigasinya, gitu ya.
5: Yeah.
6: Nah, jadi prinsipnya kalau menurut saya begini, prinsipnya itu kalau bahasa puisi saya beginilah ya, samping itu baik kalau menghasilkan organisasi yang lebih produktif,
5: yeah,
6: gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita memang disuruh kalau pajak ini kan disuruh supaya jangan terlalu gemuk kan, betul kan?
5: Yeah.
6: Olahraga supaya ramping ya, betul kira-kira. Nah, tapi ramping itu tujuannya produktif gitu maksudnya gitu.
5: Yeah.
6: Jadi jangan sampai ramping itu dijadikan satu tujuan. Ramping itu cara kita supaya tujuan BUMN itu tercapai. Apa? Naikin productivity itu tujuannya.
5: Yeah. Ya kan? Jangan sampai ramping tapi dalamnya gemuk akhirnya birokrasi lagi begitu ya, Prof. Lambat lagi ya, kerjanya begitu ya.
6: Ya. Yeah. Jadi kita harus apresiasi kepada Presiden Prabowo ya. Beliau sudah mengingatkan para jalantara, para menteri, supaya kita melihat nih kita punya BUMN ini, kita kurangilah utang, bisa kita kurangi kalau BUMN produktif. Itu barangkali poin yang saya tarik dari beberapa statement Pak Presiden ya.
5: Yeah.
6: Kita sebenarnya bisa mengurangi utang kalau BUMN bisa berkontribusi lebih gede, gitu maksudnya. Ya. Jadi jangan buru-buru utang dulu Pak Jenny ya. Lihat BUMN dulu, kalau masih ada opportunity di situ, maka benahi dulu, ambil dari situ aja dulu. Ya. Kalau kita udah nggak bisa sama sekali, baru kita utang. Begitu kira-kira Pak Jaini.
5: Ya. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi nih, Prof. Kalau tidak salah ya, kan banyak BUMN yang didirikan itu dengan skema patungan atau joint venture, atau juga ada pemilikan silang dan investor swasta begitu ya. Nah, ini kalau ada yang dibubarkan begitu, mitigasi sengketa hukum yang mungkin timbul ataupun persepsi kepastian investasi di mata global begitu, nanti bagaimana itu, Prof? Apa yang harus dilakukan kalau begitu soal ini?
6: Kalau joint venture biasanya itu kan ada aspek legalnya kan di situ.
5: Yeah.
6: Aspek legalnya itu MOU atau mereka punya kesepakatan, itu ada pasal-pasal yang terkait dengan risiko, gitu kan? Kemudian ada pasal yang terkait dengan post merger kan begitu ya. Nah, itu sudah diatur. Jadi joint venture itu sudah mengatur risiko itu.
5: Yeah.
6: Apabila terjadi ada persoalan, cara penyelesaiannya terbagi berikut. Sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir dengan joint venture-nya ya. Nggak usah khawatir. Dan itu pasti win-win gitu ya. Pasti win-win. Nah, itu biasanya jarang dilakukan oleh BUMN tuh. Biasanya anaknya yang lakukan itu.
5: Yeah.
6: Ya. Jadi misalnya begini, misalnya PT.
5: Halo, ya, yeah, Prof.
6: sebuah pabrik atau sebuah smelter lah misalnya seperti itu ya, ditambang lah misalnya ya, maka kemudian nanti di situ mereka joint venture itu maksudnya yang negara A menyediakan mesin, negara B menyediain modal, negara C menyediain misalnya SDM dan aset-aset lainnya kan begitu ya, lalu mereka berusaha sama-sama, tinggal bagi dividen saja kan begitu kan. Seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama dapat manfaat, mereka pasti sama-sama udah punya cara mereka masing-masing melihat risiko itu. Jadi kalau menurut saya, kembalikan saja kalau itu dilakukan, pasti dalam assessment kebijakan kalau di-assess dengan baik, itu semua risiko itu akan dilihat dan kemudian mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah dengan mitra kita di luar negeri ya.
5: Yeah.
6: Seperti itu.
5: Nah, Prof, jadi kalau dilihat dari filosofi perampingan ini, kelihatannya memang targetnya itu dividennya juga nanti akan besar. Karena di 2026 ini kan 200 triliun target dividen dari BUMN ya, Prof ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, perampingan-perampingan yang masih berlangsung begitu, kemungkinan tercapainya bagaimana nih, Prof, target ini, Prof?
6: Menurut saya justru ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan negara kan. Ini caranya, ya kan. Kan pemerintah itu kan punya dua aja, dia dapat dari pajak lewat private ya, sektor private dan sektor masyarakat. dia dapat dividen
5: dari BUMN ya.
6: Dari BUMN. Berarti kita rawat dividen ini, ya kan? Nah, jadi yang bagus itu kalau misalnya kalau saya berpendapat ya, sebuah penerimaan negara yang dianggap hebat itu adalah dividennya meningkat, Pak.
5: Iya.
6: Gitu ya. Kalau pajak meningkat sudah pasti kan itu sudah, kalau kita sebagai warga negara ya bayar pajak kan sudah pasti ya. Artinya pajak itu menurut saya konsekuensi saja.
5: Ya.
6: Tapi kalau dividen itu effort, itu usaha. Ya kan? Hanya mereka yang profesional saja yang bisa menciptakan dividen besar. Betul kan?
5: Ya.
6: Begitu. Jadi taruhannya adalah orang-orang profesional yang mengurusi BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya 200, bisa saja Pak Presiden mengatakan, kayaknya dividen kita ini kecil nih. Nah, bisa saja kan? Nah, mungkin dalam hati beliau begitu ya. Bagaimana kalau kita naikin 2 atau 3 kali? Bisa saja seorang Presiden mengatakan begitu. Betul kan? Nah, lalu kemudian Danantara dan teman-teman di holding-holding, barangkali mereka duduk bersama, merancang. Oh, kalau begitu kita lakukan apa namanya restrukturisasi ya mungkin ya level menengah dulu, baru kemudian nanti ke depan barangkali diperlukan ya level besar-besaran
5: yang
6: berikan risikonya. Supaya mereka bikin target. Jadi kalau misalnya sekarang 200 ya misalnya, ya bisa saja menciptakan dividen menjadi 400. Yang paling gampang adalah efisiensi dinaikin dulu, itu yang paling gampang.
5: Yeah.
6: Yang pertama. Jadi operasional, biaya operasional itu diselesaikan dulu, ya kan? Karena itu yang paling gampang diatur kan. Karena kita kalau mau besar profitnya kan tinggal hanya dua cara. Pertama adalah penjualan kita naikin, kan begitu kan?
5: Ya.
6: Nah, yang kedua adalah biaya operasionalnya kita efisienkan, kan begitu. Nah, kalau kita mau jualan kan perlu ada yang beli, mungkin perlu waktu, betul kan?
5: Ya.
6: Tapi depan mata ini kan mungkin tidak efisien di biaya operasional ya, misalnya di dalam pembelian bahan baku atau barangkali di dalam hal SDM-nya barangkali biayanya besar, rapat-rapat dan sebagainya, naik pesawat harus yang level 1.
5: Ya, efisiensi dulu ke dalam begitu ya, Prof ya.
6: Oke. Okay. Itu bisa saja Presiden bisa memerintahkan seluruh BUMN, mereka tingkatkan efisiensi mereka, sebut saja misalnya 30-40%, misalnya seperti itu. Ya kan? Berarti kan kalau kita hitung, kalau dia efisien operasional cost pun mendetekkan, maka kemudian pasti laba bersihnya kan akan naik kan begitu kan Pak?
5: Ya.
6: Laba bersih naik berarti kan dibagi dengan pemegang saham, dividennya gede dong.
5: Ya.
6: Kan? Nah, jadi sebenarnya simpel sebenarnya perusahaan ini, tinggal keputusan politik dan kemudian Danantara dan teman-teman di holding mereka melakukan langkah-langkah dengan melakukan mitigasi risiko dengan tepat, maka kemudian target dividen itu akan lebih baik.
5: Ya. Kita punya kewajiban kan? Oke, okay. Prof, ini kan otomatis harus ada orang-orang yang memang betul-betul profesional melalui BUMN ya, Prof ya, agar ya, perampingan ini sejalan dengan makin bagusnya kinerja entitas ini begitu. Nah, ini kan ya, masih banyak juga kritik dari masyarakat. Kok masih banyak ya orang yang dianggap masyarakat tidak kompeten lah, misalkan ya dari tim sukses atau dari partai politik dari mana begitu masuk ke BUMN. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi juga begitu, Prof?
6: Sebenarnya itu bukan risiko ya, ini terus terang aja. Jadi ini kalau BUMN itu kan milik negara,
5: yeah,
6: ya. Jadi artinya Presiden kan yang pimpinan negara, artinya beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan orang-orang di board of commissioner atau board of director gitu ya, atau juga barangkali di komite-komite BUMN itu kan ada banyak komitenya.
5: Yeah.
6: Menurut saya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah sepanjang orang-orang ditempatkan itu memang memiliki
5: punya kapasitas begitu ya, Prof ya.
6: Yang penting itu profesional itu tidak harus mau jago segala urusan gitu, Pak. Dia jago satu urusan saja,
5: yeah,
6: nggak apa-apa. Misalnya urusan untuk keamanan misalnya ya, ditambang itu kalau keamanan nggak diatur hancur itu, Pak.
5: Yeah.
6: Ya kan? Anu, mungkin orang-orang yang ahli di bidang itu bisa ditaruh di bidang pertambangan, bisa kayak gitu ya. Tapi jangan sampai yang tidak BUMN yang tidak punya urusan dengan keamanan, kok banyak orang keamanannya. Nah, itu barangkali yang kurang tepat gitu.
5: Yeah.
6: Jadi misi itu oke, sepanjang di tempat yang tepat dan orang yang tepat gitu loh, Pak.
5: Yeah.
6: Itu aja, nggak ada masalah. Nah, tapi mereka dievaluasi juga dong ya, jangan sampai banyak orang-orang dari misalnya teman-teman dari politikus yang masuk gitu ya, kemudian mereka kan punya kompetensi di bidang komunikasi masyarakat,
5: yeah,
6: gitu ya, di bidang kemasyarakatan kan mereka pasti jago di situ ya. Nah, itu juga mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam BUMN maka mereka adalah profesional, atau begitu, mereka tidak lagi politisi, betul ya?
5: Yeah.
6: Nah, jadi asli, jangan sampai kerja dua sayap nih, kan nggak bisa begitu. Yeah. Ya. Jadi seseorang dia sebenarnya walaupun dia dari politik, bisa saja dia tuh ahli juga gitu Pak Jaini, gitu kan. Sebelum dia jadi politisi kan dia pasti ahli kan,
5: yeah.
6: Gitu. Jadi ditempatkan di situ dia harus memakai baju BUMN. Ketika dia maju BUMN dia mengatakan I am profesional. Yang begitu,
5: yeah. Ya kan?
6: Nah, jadi lepas. Nah, jadi kalau sepanjang dia bisa jaga independensinya di dalam tata kelola perusahaan, ya itu oke saja.
5: Yeah.
6: Tetapi itu diawasi yang memberi
5: ada evaluasinya lah begitulah, Prof ya.
6: Evaluasi supaya yeah. Kalau memang beliau-beliau itu memang ternyata kurang kompeten atau kurang melaksanakan tugas dengan baik, berarti mereka berpotensi mengurangi keuntungan negara dong, kan yeah. Gitu kan? Nah, jadi dalam rangka menjaga keuntungan negara dan pelayanan publik, Presiden bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk membenahi mereka-mereka yang sudah dipercaya tapi kurang produktif.
5: Yeah. Baik kalau begitu, Prof. Prof. Saririka, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof. Selamat pagi, Prof. Saririka. Ya, demikian tadi pemerhati peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Saririka. Nanti kita update kembali ya untuk perkembangan terkini rencana dari Pak Presiden memangkas BUMN dari jumlahnya sekarang ini, kalau menurut Pak Presiden ya, termasuk juga anak dan cucu usaha, 1074 nantinya akan dipangkas sampai dengan akhir tahun ini menjadi hanya 300 entitas saja yang produktif.
1: Wawancara Pro 3.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar, dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar, dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari, atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan, bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan, dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia, dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
0: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Wawancara Pro 3.
1: Nah, baik, kita akan bahas soal Kementerian Kebudayaan resmi menambah 1.172 objek cagar budaya peringkat nasional atau CBPN sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Indonesia sebelumnya hanya mencatatkan 313 objek. Dengan tambahan ini, total cagar budaya nasional kini melonjak menjadi 1.485 objek. Nah, kita ingin tahu lebih jauh soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Agus Sudiatmoko. Pak Agus, selamat pagi. Pagi, Pak Agus. Halo, Pak Agus. Nanti kita coba untuk hubungi Pak Agus kembali ya, Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, jadi ini memang kalau dari informasi terakhir, penetapan 1.172 objek baru ini merupakan hasil kajian mendalam oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional atau TACBN yang dibagi ke dalam dua gelombang utama, yaitu tahap pertama Mei 2026 sebanyak 430 objek direkomendasikan, tahap kedua hingga Agustus mendapatkan tambahan 742 rekomendasi baru. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Agus kembali. Pak Agus, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Agus. Ya. Pak Agus, mungkin di awal bisa disampaikan sampai adanya penambahan cukup banyak objek cagar budaya kita seperti apa ini, Pak?
2: Ya, kita punya objek cagar budaya, baik yang statusnya peringkat nasional maupun yang peringkat kabupaten maupun provinsi. Nah, di tingkat kabupaten nasional kita sudah menetapkan ada 1.485.
1: Ya.
2: Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kita dulu dari tahun 2013 sampai 2025 itu cagar budaya kita hanya 313.
1: Ya.
2: Yeah. Nah, kemudian tahun 2036 ini kita punya kekayaan cagar budaya yang luar biasa di Indonesia. Kita mega diversity. Kita hanya punya 313. Nah, oleh karena itu tahun 2026 ini kita kerja keras bagaimana cagar budaya di seluruh Indonesia ini yang jumlahnya ribuan bisa kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.
1: Yeah.
2: Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 sampai akhir Agustus kemarin kita sudah menetapkan 1.485 cagar budaya nasional. Demikian.
1: Yeah. Bagus. Yeah. Kalau selama ini kan masyarakat persepsinya yang kategori cagar budaya itu seperti bangunan begitu ya, Pak. Sebenarnya kategori cagar budaya seperti apa sih, Bagus?
2: Jadi kita yang namanya cagar budaya itu kita punya undang-undang nomor 11 tahun 2010 ya tentang cagar budaya. Yang pertama itu ada benda.
1: Yeah.
2: Ya. Kemudian ada bangunan. Nah, kemudian ada situs. Situs itu lokasi yang di dalamnya ada cagar budayanya.
1: Yeah.
2: Bisa juga lokasi itu seperti lapangan, dulu tempat perang, ya, atau mungkin tempat pertemuan, lapangan ikada, dan seterusnya. Itu situs. Nah, yang keempat itu ada struktur. Nah, struktur ini jembatan, ya, kemudian monumen, ya, kemudian juga ada misalkan ada kolam-kolam kuno, ada kanal-kanal kuno, itu masuk struktur. Kemudian juga ada gua-gua alam yang dulu dihuni oleh orang-orang pada masa lalu, itu juga struktur.
1: Yeah.
2: Kemudian ada kawasan. Nah, kawasan ini seperti halnya Muara Jambi misalkan yang di Provinsi Jambi. Itu kan dulu kawasan perguruan tinggi pada zaman Sriwijaya yang luasnya 3.881 hektar, itu kawasan. Kemudian ibu kota Mojopahit Trowulan, itu kawasan. Ibu kota Banten Lama di Banten, Serang, itu juga kawasan, dan banyak lagi beberapa kawasan yang juga kita tetapkan sebagai cagar budaya.
1: Ya. Ya. Nah, Pak Agus, salah satu cagar budaya bangunan itu kan Jembatan Ampera masuk begitu ya di Palembang. Ya, sebenarnya syaratnya apa sih, Pak, sebuah objek itu masuk dalam kategori cagar budaya, Pak Agus?
2: Ya, syaratnya sebenarnya sangat mudah sekali ya di undang-undang itu. Minimal itu kan punya berumur 50 tahun ya. Itu kalau di dalam undang-undang.
1: Ya.
2: Kemudian punya nilai ilmu pengetahuan, itu pasti ya. Kemudian juga punya nilai, katakanlah dulu, sejarah ya. Nah, kalau sejarah kan banyak, Ampera kan punya nilai sejarah juga,
1: ya.
2: Punya nilai-nilai apa arsitektur juga, kemudian umurnya juga sudah lebih dari 50 tahun. Nah, ini kan juga memenuhi syarat bahwa Ampera itu kan dibangun pada waktu setelah Indonesia merdeka, papasan perang dengan Jepang pada waktu itu. Nah, ini kan artinya dia punya nilai historis yang sangat-sangat tinggi.
1: Ada nilai sejarah yang tinggi sejarah. Begitu ya, Pak Agus ya.
2: Ya. Betul. Kemudian juga jembatan ini cukup unik karena menghubungkan dua tepi yang di Sungai Musi dan dulu bisa dibuka. Jadi kalau ada kapal lewat itu bisa dibuka bagian tengahnya sehingga kapal tidak terganggu. Nah, ini kan juga sebuah teknologi yang unik dan sangat langka di dunia mungkin ya. Jadi ini tepat sekali ini juga dijadikan cagar budaya peringkat nasional. Ya, begitu Pak. Ya.
1: Nah, Pak Agus, sebenarnya manfaat besarnya Pak dengan makin banyaknya objek cagar budaya kita begitu apa ini, Pak Agus?
2: Gimana Mas?
1: Manfaat besarnya Pak dengan makin banyaknya objek cagar budaya seperti ini.
2: Banyak persepsi masyarakat kalau di cagar budaya kan tidak bisa diapa-apakan. Padahal tidak. Kita ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Justru dengan ditetapkan cagar budaya itu membuka peluang ekonomi kreatif kita. Nah, sebagai contoh bangunan saja di kota tua. Nah, kalau di cagar budaya kita biarkan saja, ini akan rusak dan tidak ada manfaatnya. Maka boleh dimanfaatkan misalkan sebagai kafe, kemudian museum, kemudian juga katakanlah tempat pertemuan, bahkan tempat penginapan juga. Yang penting keasliannya itu masih kita perlihatkan. Yang ada nilai historisnya kita tampakkan. Yang ada nilai teknologi kita tampakkan. Jadi penetapan dengan banyaknya penetapan cagar budaya ini, kita ingin mendorong cagar-cagar budaya ini juga memberi manfaat ekonomi. Tidak hanya ekonomi setempat, tapi juga pengaruhnya kepada ekonomi nasional sebagai destinasi wisata seperti itu misalkan.
1: Ya, ya.
2: Kira-kira seperti itu Mas.
1: Ya. Nah, kalau misalkan jembatan Ampera nih Pak Agus ya, kalau masyarakat bisa tahu begitu kalau ini adalah jembatan Ampera sudah menjadi objek cagar budaya, ada tandanya kah atau apanya begitu Pak, agar masyarakat tahu dan bisa menimbulkan keinginan untuk ikut juga menjaganya begitu Pak Agus?
2: Betul, ini sedang kita buat semacam logonya ya.
1: Oh, ada logonya nanti logo, begitu ya.
2: Jadi nanti ada cagar budaya itu ada logonya, seperti hanya logo UNESCO ya. Baru-baru itu ada, kalau di warisan dunia kan ada logonya UNESCO kan, untuk warisan dunia. Kita sedang menciptakan logo yang bisa digunakan tidak hanya untuk bangunan, tetapi juga benda seperti benda koleksi. Misalkan ada mangkok yang dulu zaman kerajaan dulu yang dipakai sebagai katakanlah menyimpan benda-benda untuk upacara. Ini kita kasih tanda ya, mahkota. Kemudian ada juga kayak keris yang masuk cagar budaya nasional, nanti kita ada tandanya sehingga masyarakat tahu, oh ya kalau ada tanda ini berarti ini cagar budaya peringkat nasional. Nah, ini pun tidak cukup, tanda itu juga nanti kita kasih coding yang bisa mungkin di bawahnya ada barcode-nya sehingga kalau generasi sekarang sudah tahu semua lah, kita bisa scan dan bisa ada narasinya. Ini sudah kita rancang.
1: Oh, tinggal scan barcode ada penjelasannya begitu ya, Pak Agus ya?
2: Ada narasinya. Ini sudah kita buat, tinggal nanti kita harmonikan kepada katakanlah boleh memberi masukan, setelah itu baru kita umumkan untuk dicetak dan bisa kita terapkan di untuk situs, kemudian untuk benda, bahkan struktur dan kawasan. Kira-kira seperti itu.
1: Nah, kemudian di mana masyarakat bisa melihat daftarnya Pak? Apakah ada di website-nya kementerian begitu, Pak Agus?
2: Ada di
1: media
2: sosial kita cukup banyak ya, di budaya kita, kemudian di media sosial Kementerian Kebudayaan. Baik IG, FB ya, kemudian website-nya sudah kita masukkan. Bahkan kita juga punya comment center ya dari kementerian, kita bisa melihat beberapa cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia, kita lengkapi dengan apa CCTV ya. Jadi kita lihat dari Jakarta sudah nampak semua ya.
1: Yeah.
2: Kayak Borobudur, Prambanan, sehingga aktiviti apa saja yang dilakukan di apa di lokasi cagar budaya kita bisa melihat, sehingga bisa menjadikan masukan, evaluasi, kemudian juga ada aspirasi apa yang harus kita lakukan untuk kepuasan publik terhadap cagar budaya.
1: Ya. Ya. Nah, sebagai masyarakat ya, Prof ya, apa yang harus bisa kita lakukan begitulah untuk membantu juga atau ikut menjaga cagar budaya yang sudah ada daftarnya ini, Pak?
2: Ya, masyarakat harus bisa mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, tempat-tempat cagar budaya, masyarakat juga harus berbenah ya, dalam arti ketika suatu tempat di cagar budaya, dia sehari-harinya misalkan jualan di situ, ya harus disesuaikan, cagar budaya yang bagus, sudah ditata. Nah, masyarakat juga harus bertanya bagaimana mengkurasi makanannya, jajannya lebih menarik, lebih higienis, kan gitu kan.
1: Yeah.
2: Ini sehingga nanti orang berkunjung ke situ tidak semata-mata melihat cagar budaya, tetapi juga bisa melihat atau merasakan apa yang dilakukan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, kita kebanyakan masyarakat kita ini nanti kita edukasi bagaimana kita memperoleh manfaat ekonomi di suatu cagar budaya itu juga harus diikuti update dari apa yang kita lakukan. Kalau kita pedagang ya jangan pakai tenda biru.
1: Yeah.
2: kemudian kalau berpakaian sekedarnya. Kemudian banyak sampah plastik dan lain-lain. Nah, ini perlu kita edukasi juga. Syukur-syukur nanti makanannya juga makanan lokal yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ingat Pak, kita punya domain ya. Satu, warisan cagar budaya nasional. Kita juga punya domain untuk warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Yeah.
2: Nah, ini harus berimbang. Ya. Kira-kira gitu, Pak.
1: Baik, kalau begitu. Pak Agus, kami nantikan perkembangan dari Kementerian Kebudayaan. Terima kasih banyak kalau begitu atas penjelasannya pagi ini, Pak.
2: Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih banyak, Pak Agus.
2: Terima kasih terus untuk Indonesia.
1: Ya. Selamat pagi, Pak Agus.
2: Pagi.
1: Demikian tadi Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Agus Widiatmoko.
0: Wawancara Pro 3.
3: Percaya enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya rapat dilanjutkan. Dan dari situ lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi 7 DPR RI akan kembali membahas kasus pembekuan dana dan akun 217 pelaku UMKM di TikTok Shop dan Tokopedia pada pekan depan untuk mencari solusi bagi para pelaku UMKM terdampak. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan TikTok terkait dengan alasan dan lamanya pembekuan akun tersebut, termasuk penjelasan mengenai 217 pengaduan yang disampaikan para pelaku UMKM. Sebelumnya, Komisi 7 DPR RI telah menggelar rapat bersama dengan Kementerian UMKM, Kementerian Komunikasi dan Digital, BPKN, Tokopedia, TikTok Shop, serta perwakilan pelaku UMKM, sehingga melalui pertemuan lanjutan, Komisi 7 berharap masalah pembekuan dana dan akun tersebut dapat segera mendapat penyelesaian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Maluku menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi dampak El Nino setelah kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian. Kepala BBRMP Maluku, Gunawan, mengatakan langkah yang disiapkan meliputi penyesuaian pola tanam, kemudian penggunaan varietas yang tahan kekeringan, serta penghematan air di bendungan Waima Takabu, Seram bagian timur, karena penurunan debit air terjadi cukup signifikan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Maluku dan BMKG Ambon mendorong penguatan koordinasi dan pengelolaan sumber daya air, termasuk penyesuaian waktu tanam dan pemilihan varietas yang lebih adaptif sebagai langkah penting untuk menjaga produksi pertanian di tengah kondisi iklim yang berubah. Pemerintah Jepang berencana membangun pusat pertahanan siber preventif di sebelah Kementerian Pertahanan di Tokyo untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi ancaman serangan siber. Rencana tersebut disiapkan karena serangan siber semakin canggih dan kompleks, sehingga sejumlah badan terkait akan dihimpun dalam pusat pertahanan siber tersebut. Pemerintah Jepang menargetkan pusat pertahanan tersebut akan mulai dirancang pada tahun fiskal 2027 dan pembangunannya diharapkan selesai sekitar 2032. Dari dunia olahraga, Real Madrid mengalahkan Inter Milan.

9-2-1 pada laga pertama fase Liga Champions di Santiago Bernabeu di Madrid tadi malam waktu setempat. Setelah kiper Thibaut Courtois menjadi kunci kemenangan dengan 7 penyelamatan. Madrid unggul lewat Kylian Mbappe pada menit ke-14, kemudian Federico Valverde menambah gol Madrid di menit ke-23. Sementara Inter sempat memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto. Kemenangan ini membawa Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara fase Liga dengan mengantongi 3 poin. Sementara Inter Milan berada di posisi 34.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
2: Tiga, jaringan berita nasional.
3: Kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Sarasehan RRI dengan topik RRI kemarin, kini, dan nanti dari Auditorium Yusuf Ronodipuro.
4: Di pembukaan, jadi mohon kesediaan Bapak Ibu nanti untuk berdiri dan baru kemudian kita akan memulai talk show pada hari ini. Sambil menantikan Pak Wamen Komdigjen.

Ya baik, nanti kita lanjutkan ya, bagaimana jalannya sarasehan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro mengenai RRI, RRI kemarin, kini, dan nanti. Nanti kita akan hadirkan lebih lengkap ya mengenai acara tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung kembali, kita ikuti selengkapnya.

0: Hadirin dimohon duduk kembali.
1: Disiarkan langsung dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, kita ikuti Sarasehan Radio Republik Indonesia menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Radio Republik Indonesia Kemarin, Kini, dan Nanti. Dipandu Risti Rustarto.

0: 81 tahun yang lalu, Radio Republik Indonesia hadir di Republik ini ketika membutuhkan suara perjuangan. Tapi kini persoalannya sudah berbeda. Derasnya informasi, persaingan digital dan media sosial, algoritma dan informasi serta kecerdasan artifisial mempertanyakan bukan lagi apakah Radio Republik Indonesia mampu bertahan. Namun, apa yang dibutuhkan untuk tetap membuat RRI kemarin, kini, dan nanti. Saya Risi Rustarto, kita berjumpa kembali dalam Sarasehan bersama dalam 81 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Lima tahun bukan sekedar perjalanan waktu. Lima tahun adalah perjalanan untuk berubah, beradaptasi, dan terus menjawab tantangan zaman. Di tengah perubahan lanskap media yang begitu cepat, Radio Republik Indonesia memilih untuk tidak sekedar bertahan. RRI bertransformasi. Rebranding menjadi momentum untuk menghadirkan wajah baru RRI dengan logo yang lebih adaptif, desain yang lebih digital, lebih segar, dan semakin dekat dengan generasi muda. Namun perubahan RRI bukan hanya tentang identitas visual. Ini adalah perubahan cara hadir, cara bekerja, dan cara berinteraksi dengan masyarakat. RRI hadir di mana masyarakat berada. Siaran radio terus diperkuat. Platform digital dikembangkan. Portal online diperluas. Media sosial dioptimalkan. Komunitas menjadi bagian penting dari keberadaan RRI. Lima pilar ini, radio, platform digital, portal online, media sosial, dan komunitas dihadirkan sebagai satu kesatuan ekosistem. Mengamplifikasi informasi, edukasi, hiburan, dan suara masyarakat melalui berbagai platform. Karena RRI hari ini bukan tentang frekuensi. RRI adalah tentang konektivitas, tentang bagaimana sebuah informasi dapat menjangkau lebih banyak orang dengan cara yang lebih cepat, lebih relevan, dan lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat digital. Transformasi juga dimulai dari dalam. RRI menyadari bahwa teknologi dapat berubah setiap saat, platform dapat berkembang, tetapi kekuatan utama RRI tetaplah manusia di dalamnya. Karena itu, tahun demi tahun menjadi tahun capacity building. RRI mengintensifkan pengembangan kompetensi insan RRI melalui berbagai program pembelajaran. Melalui corporate university, diadopsi untuk membuat proses pelatihan semakin efektif, terarah, dan berkelanjutan. Dari pelatihan menulis, klinik berita, hingga pengembangan kemampuan produksi video, artificial intelligence, podcast, dan berbagai keterampilan digital lainnya. Semua dilakukan untuk memastikan insan RRI tidak hanya mampu mengikuti perubahan, tetapi mampu menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Melalui program Halo RRI, RRI diperkuat sebagai ruang interaksi dan problem solving bagi masyarakat. Bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi mendengar, menghubungkan, menghadirkan solusi, dan memastikan suara masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia mendapat tempat. Uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar pun semakin ditingkatkan. Hingga kini 1.165 insan RRI telah mengikuti uji kompetensi sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang semakin profesional dan berstandar. RRI juga mendapat mandat sebagai lembaga uji kompetensi wartawan siber. RRI terus membangun ekosistem melalui Festival Pelajar Nasional, RRI Fest. RRI membuka ruang bagi generasi muda untuk berkreasi, berprestasi, dan bersuara. Tempat talenta bertemu dengan kesempatan, dan tempat masyarakat bertemu dengan solusi. Dan melalui RRI Award, apresiasi diberikan kepada mereka yang telah menghadirkan karya, inovasi, dan kontribusi terbaik bagi negeri. Inilah RRI hari ini. RRI, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pendengar di seluruh Nusantara, pemirsa RRI Net, dan juga Bapak Ibu yang hadir di auditorium Yusuf Ronodipuro. Kali ini perjalanan RRI kemarin, kini, dan nanti sudah hadir ada narasumber yang ini juga sudah ikut berjalan bersama perjuangan Radio Republik Indonesia, tidak hanya sebagai lembaga penyiaran publik. Saya langsung sapa saja dari yang paling ujung, ini posisinya lebih jauh dari saya, adalah Bapak Paulus Widianto, Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI. Apa kabar Pak Paulus? Boleh mic-nya dipakai? Dan kemudian, baik ya, di sampingnya ada, ini adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Radio Indonesia, adalah putra dari pendiri RRI, Bapak Yusuf Ronodipuro, ada Pak Irawan Ronodipuro. Selamat pagi Pak Irawan.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Iya, dan yang di tengah ini mungkin sudah tidak asing lagi adalah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Kodari. Pak Kodari, selamat
2: baik.
0: Pagi.
2: Pagi Resti.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, thank you.
0: Dan juga di sampingnya langsung saja ada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Bang Nezar biasanya.
3: Selamat pagi Resti, yeah.
0: Dan tentunya di samping saya adalah Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak I. Handrasmo.
4: Terima kasih Mbak Risi.
0: Baik, pagi hari ini sudah cukup ramai dan banyak yang ingin mendengar. Bagaimana sih RRI saat ini? Saya mungkin ke Pak Kodari terlebih dahulu ya. Daripada kita ke yang kemarin, kita mau yang langsung hari ini. Pak Kodari. Ya. Bicara mengenai perjalanan RRI,
2: ya.
0: Problem komunikasi ya. Saat ini bukannya ya. Kurang informasi,
2: ya.
0: Tapi karena publik sulit membedakan ya. Mana informasi yang berupa propaganda, ya. Berupa fakta. Ya. Kalau RRI ya. Sebagai lembaga penyiaran publik sumbernya adalah informasi strategis dari pemerintah, di mana membuktikan RRI sebagai jembatan antara negara, pemerintah, ya. Dan publik, bukan sekedar pengeras ya. Suara. Ya.
2: Terima kasih Resti. Jadi tepat sekali poinnya bahwa sekarang ini bukan kekurangan informasi, tetapi justru berkelimpahan informasi. Mungkin kalau pakai istilah yang lebih superlatif, air bah informasi atau tsunami informasi. Ya. Dan itu terjadi karena perkembangan teknologi, perkembangan gaya hidup. Kita tahu, kita semua menyadari bahwa sekarang ada fenomena media sosial. Sehingga channel informasi itu tidak lagi sederhana tahun 45 ketika RRI berdiri, tidak sama lagi dengan tahun 85, 95, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, kondisinya sudah sangat berbeda. Karena itu, tantangan untuk komunikasi bagi pemerintah dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Hmm. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Nah, kalau melihat informasi yang tadi sudah disampaikan, komunikasi dengan Pak Hendrasmo, interaksi saya dengan RRI selama ini, sebetulnya sudah ada transisi itu ya, di mana RRI sebagai media mainstream, media pers, sudah mulai masuk juga ke ranah media sosial. Sudah hibrid juga begitu. Yeah. Tetapi barangkali perlu dipikirkan suatu perubahan atau paradigma yang lebih radikal lagi gitu. Misalnya nih misalnya apakah RRI menjadi MSI, izin Pak Iro, ini sahabat saya juga beliau ini, panggilannya Pak Iro, Irawan Ronodipuro, Pak Siro, ya. Yang lebih radikal, betul-betul radikal, misalnya RRI itu namanya menjadi Media Sosial Republik Indonesia.
0: MSRI. Menyesuaikan dengan ya. Digital dan ini ya, ya. Perkembangan cyber
2: menyesuaikan
0: ya.
2: Dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya paradigmanya itu sudah ke sana gitu. Saya percaya bahwa nama itu punya kekuatan dalam mengarahkan sikap dan perilaku dan cara pandang gitu. Dan hemat saya sebetulnya transisinya tidak sesulit itu. Kenapa? Okay. Karena pada hari ini di media sosial kita mengenal yang namanya YouTube. Di dalam YouTube ada yang namanya podcast. Podcast itu apa? Podcast itu adalah bincang-bincang yang divideokan, yang direkam dan kemudian diupload ke media sosial yang namanya YouTube. Nah, kalau bicara diskusi, dialog, bincang-bincang, itu kan pekerjaan sehari-harinya RRI. Skill set mendasarnya sudah ada, tinggal kemudian dilengkapi dengan perkembangan teknologi, karena harus ada kamera, dilengkapi dengan referensi gaya komunikasi zaman kekinian, misalnya begitu. Jadi saya mengusulkan, ini baru pribadi ya, agar RRI transformasi secara holistik masuk ke dunia baru begitu. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh, sekali di udara tetap di udara, tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar, kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
0: Itu kan secara pribadi. Kalau dari sisi pemerintah, nah di mana sih memposisikan RRI harus berdiri di mana antara kepentingan pemerintah dan hak publik yang untuk tahu tidak sepenuhnya selalu sama nih Pak Kodari?
2: Nah, saya justru melihatnya sebetulnya sama gitu. Karena pemerintah itu maksud dan tujuannya pasti untuk kebaikan bangsa dan negara. Tujuan pemerintahan Pak Prabowo adalah menuju untuk bisa memenuhi tujuan nasional bangsa kita yang ada di konstitusi kita. Apa tujuan bangsa Indonesia? Satu, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, menjaga ketertiban dunia. Nah, semua yang dilakukan oleh Bapak Prabowo itu adalah menuju ke tujuan nasional yang sisa waktu 19 tahun lagi gitu. Jadi tujuan konstitusi yang pasti juga keinginan masyarakat Indonesia itu sejalan dengan apa yang sekarang sedang dikerjakan, diperjuangkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Dan itu yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat Indonesia. Karena tidak semua program kita ini diketahui oleh masyarakat. Tidak semua yang baik itu sampai ke masyarakat. Satu contoh, kami mengundang Ibu Kristina Aryani dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Beliau mengatakan begini, peluang masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri sangat terbuka, Pak. Karena di luar negeri ini ada dua fenomena. Satu, aging society, ya jadi masyarakatnya mohon maaf, sudah kurang produktif karena menua. Yang kedua, fertility rate-nya itu rendah sekali, tidak ada generasi baru yang lahir. Nah, karena itu sebetulnya pada hari ini pemerintah punya program yang luar biasa untuk menyalurkan pekerja kita secara legal, diberi kompetensi, diberi pengenalan budaya. Tetapi di luar sana ada banyak penipu-penipu ya yang modus gitu. Mereka mengeluarkan, membuat tautan-tautan, berita-berita, bukan berita, informasi atau bahkan iklan untuk bisa bekerja di luar negeri. Padahal sesungguhnya itu adalah kedok untuk TPPO, tindak pidana
0: perdagangan orang.
2: Perdagangan orang gitu atau human trafficking. Nah, ini kan harus dikomunikasikan dengan masyarakat, Pak Nezar, bahwa kalau Anda mau kerja di luar negeri, sudah ada jalur yang aman dan tepat, jangan sampai tertipu. Nah, ini kan masyarakat belum tentu tahu tuh bahwa Kementerian Perlindungan Pekerja Migran punya program itu dan informasinya itu harus disebarluaskan ke masyarakat. Begitu.
0: Baik. Kita ke Pak Nezar nih, melihat pandangan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Kita tahu kalau algoritma global saat ini menentukan informasi yang dilihat masyarakat. Dan ada AI, kecerdasan buatan yang mampu membuat produksi informasi, berita, video, kemudian personalisasi konten. Lalu di mana komparatif advantage untuk RRI?
3: Ya, terima kasih Mbak Risti. Pertama, selamat ulang tahun ke-81 buat Radio Republik Indonesia. Saya termasuk pendengar Radio Republik Indonesia sejak lama. Ya, dan setiap pagi kadang-kadang
2: ini generasi butir-butir pasir di laut.
3: Iya. Saya suka dengan gaya Radio Republik Indonesia kalau sedang apa mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, nelpon ke Papua, nelpon ke Aceh, nelpon kemana, dan kita bisa mendengarkan keragaman dalam ekspresi rakyat Indonesia menyikapi satu peristiwa.
0: Yeah.
3: Dan itu buat saya menggambarkan betapa kuatnya radio ini, ya, dan betapa kayanya ekspresi yang disiarkan, ya, dan itu juga memberikan gambaran keberagaman Indonesia. Dan ini saya kira salah satu kekuatan RRI. Sekarang kita menghadapi disrupsi luar biasa, terutama dengan munculnya platform media sosial. Tadi Pak Kepala Bakom, Pak Kodari sudah menjelaskan dampak dan juga beberapa impact yang cukup serius bagi media.
0: Mm-hmm.
3: Dan sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Radio Republik Indonesia? Ya, saya melihat transformasi yang dilakukan sebetulnya sudah on the track. Saya tidak lagi mendengar lewat radio yang dipancarkan ya lewat frekuensi, tapi juga saya bisa membaca berita-berita RRI lewat platform yang okay. dibuat oleh RRI. Jadi di situ sudah ada platform suara, ada gambar juga, ada teks juga. Kita bisa download aplikasinya dan saya kira itu bagus sekali. Jadi ini kita bicara soal transformasi dan soal platform gitu. Namun masuk ke platform baru ini butuh strategi konten yang juga berbeda. Tentu berbeda menyapa pendengar radio okay. dengan generasi baru yang tidak mendengarkan radio tetapi membaca lewat smartphone misalnya gitu. Ya, jadi ada algoritma yang bermain di sana dan RRI harus paham betul bahwa algoritma yang sedang bermain ini sebetulnya tidak ditentukan oleh RRI, tetapi oleh platform-platform yang besar di mana RRI berada di sana.
0: Iya, ini menarik. Saya potong sedikit ya. Kalau RRI saat ini sudah menjadi multiplatform ya, Pak Wamen begitu ya. Sementara distribusinya bergantung pada perusahaan-perusahaan global, YouTube, Spotify, Instagram, kemudian TikTok begitu ya. Jadi sebenarnya RRI bertransformasi atau hanya memindahkan konten radio ke platform milik perusahaan global tersebut? Di mana nih signifikansinya?
3: Nah, ini yang terjadi di seluruh dunia sebetulnya ya. Dominasi platform-platform global yang kita kenal sekarang ada YouTube, ada juga di Google, ada juga di X, ada di Meta gitu. Nah, itu saya kira fenomena global yang dihadapi oleh semua media, termasuk media-media yang mirip dengan RRI ya. Bahkan BBC sendiri juga mengalaminya ya, pukulan-pukulan disrupsi platform ini. Tapi ada satu hal yang penting.
0: Apa itu?
3: Bagaimana kita bisa memahami algoritma ini? Ini yang menurut saya pengetahuan ini harus dimiliki.
0: Pertanyaan besarnya ya?
3: Iya, ya. Karena apa? Algoritma kan bekerja dengan satu katakanlah rumus matematik ya. Kalau kita suka satu konten, maka dia akan datang lagi terus ke kita. Kalau kita nggak baca konten itu, ya konten itu nggak datang ke kita. Jadi dia model kalau kita likes, dia akan terus memberikan kita semacam kepungan konten-konten yang sama. Gitu. Ya ini disebut dengan echo chamber itulah. Dan dia akan micro-targeting si pengguna. Gitu. Kalau si pengguna suka apa saja dan dengan satu teknik yang dibilang filter bubble gitu, sehingga si pengguna akan terus terpapar oleh konten-konten yang sama. Dan ini buat RRI saya kira penting sekali, karena apa? Tadi saya kan sudah mengatakan bahwa RRI ini ekspresi keberagaman luar biasa. Tapi kalau kita berada dalam satu echo chamber, enggak ada keberagaman itu, gitu, ya. Nah, ini mungkin yang harus kita taklukkan. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya menurut saya tetap menjaga integritas informasi.
0: Okay.
3: Itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma karena itu bukan di bawah kendali kita. Gitu. Dan sekarang semuanya Semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Hmm. Bahkan situasi ekonomi, situasi sosial, budaya kita juga pelan-pelan mulai dipengaruhi. Politik kita sekarang ini adalah politik algoritmik, ya kan? Yeah. Ya, jadi politik yang diatur oleh algoritma. Gitu. Kita bisa lihat satu isu tiba-tiba meledak, okay, gitu.
0: Jadi kemudian ini terjadi.
3: Hilang lagi, gitu. Dan kadang-kadang kita nggak tahu arahnya kemana sesuai dengan gelombang yang sedang muncul di media sosial. Okay. Nah, di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information.
0: Okay.
3: Di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh.
0: Dan Bapak RRI. Melihat RRI sudah mampu merepresentasikan yang ada dan relevansinya saat ini?
3: Sudah ada, potensinya cukup besar, tetapi masih kalah oleh gelombang-gelombang air bah disinformasi dan misinformasi seperti yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi itu. Ya, okay. Dan apalagi konten sekarang itu dihasilkan lewat artificial intelligence. Kita bisa lihat sendiri begitu banyak misinformasi dan disinformasi dihasilkan oleh AI. Dan gampang sekali membuat konten. Bahkan untuk membuat podcast seperti ini cuma butuh waktu 3-4 menit.
0: Yes.
3: Ya,
0: okay.
3: Masukkan teks, lalu jadikan dia podcast, upload. Itu. Nah, jadi kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua konten yang jernih gitu ya, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
0: Oke, okay. Saya langsung ke Pak Dirut nih untuk menjawab yang disampaikan Pak Kodari dan juga Pak Nezar. Bahwa apakah kemudian ancaman RRI sekarang ini pada media sosial dan juga podcast, atau sebenarnya dengan perubahan audiens yang begitu cepat, perubahan digital transformasi ini juga menjadi strategi sendiri untuk dilaksanakan?
1: Jadi, terima kasih para narasumber kita, Pak Kepala Bakom, Mas Wamen, Pak Irawan, juga Pak Paulus ya. Hari ini sebetulnya kita ini mau mengikuti tradisi-tradisi sebelumnya. Kalau kita ini pas ulang tahun RRI, itu biasanya ada malam refleksi. Nah, ini kita lakukan pagi-pagi.
0: Pagi-pagi ya.
1: Kita mau merefleksi. Ini mas refleksinya kita masih mengharapkan dari para tamu kita. Tapi kita sudah diberikan challenge nih. Diberikan challenge Pak Kepala Bakom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya. Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi, era yang VUCA, volatile, uncertain, ya, kompleks gitu, begitu ruwet situasi. Kemudian ambigu ketika masyarakat susah untuk membedakan ya, informasi, ya, yang mana yang benar, mana salah. Tapi kembali ke pertanyaan, jadi memang kita sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus relevan, ya, RRI terus relevan, terus berdampak, punya efek sebagaimana yang diharapkan oleh para pendiri RRI di masa lalu itu ingin lembaga ini membantu siaran-siarannya, kontennya dalam bahasa istilah sekarang itu membantu tujuan negara, pencapaian tujuan negara, ya. Kemudian, kita relevan berdampak dan kita terus memperjuangkan public trust. Nah, ini kata kunci yang sekarang kita perjuangkan. Saya kira bisa direpresentasikan dengan.
0: Oke. Kalau memang ini sudah terrepresentasikan sekarang, mungkin Pak Paulus nih yang merupakan kita bisa bilang mengikuti perjalanan dari waktu ke waktu. Sudah benar-benar mengikuti arus informasi nggak sih menurut pandangan dari Pak Paulus?
5: Iya, terima kasih Mbak Resti. Pertanyaan dan tulisan yang ada di belakang tadi, dulu, kini, dan nanti, kata kuncinya cuma satu, tetap pada jati diri. RRI tetap pada jati diri.
0: Okay.
5: Tapi kalau menyambung pertanyaan tadi soal perubahan ini, maka sebetulnya RRI itu jawabannya ada pada Pak Adi, Ketua Dewas. Transformasi berkelanjutan.
0: Okay.
5: Sustainable transformation. Itu judul tesisnya Pak Adi Trisnanto. Nah, saya ingin mengajak untuk berpikir bahwa mindset kita harus berubah yang tadi disebutkan. Ada sebuah, ada tulisan dari seorang profesor yang menarik bahwa terjadi 10 perubahan paradigma dalam komunikasi. 10 paradigma. Yang kedua, ada paradigma yang disebut dengan paradigma social construction of technology.
0: Yang artinya?
5: Masyarakat diubah, dikonstruksi terus-menerus oleh teknologi. Tetapi kemudian dikembangkan jadi co-constructor social and technology. Okay. Jadi sosial, masyarakat, dan teknologi itu saling mengubah dirinya. Tapi yang ketiga, yang tadi disebutkan bahwa paradigma Indonesia harus juga menjadi kata kunci. The Indonesian way atau the Indonesian paradigm. Yang saya sebutkan sebagai paradigma Bhinneka Tunggal Ika. Ini harus diresapi dan dilakukan oleh insan RRI atau kita semua bahwa kita berubah paradigmanya. Tadi disebutkan oleh Pak Nisar soal demokrasi algoritma. Demokrasi sudah berubah menjadi algokrasi. Jadi demokrasi yang digerakkan oleh algoritma.
0: Ya.
5: Nah, karena itu tadi yang 10 perubahan paradigma, panjang tapi saya mau pendekkan saja, bahwa khalayak itu sudah berubah menjadi user.
0: Okay.
5: Audience sudah berubah menjadi user. Yang tadi disebutkan kelangkaan menjadi keberlimpahan. Tetapi yang lain, ada 10 tapi yang mau saya katakan adalah informasi harus sudah menjadi knowledge. 2045 Indonesia harus negara yang pintar, yang cerdas. Bukan hanya sekedar mendapatkan informasi yang kadang-kadang disebutkan post-truth tadi. Nah, karena itu perubahan paradigma komunikasi harus juga menjadi kata kunci dari teman-teman angkasawan RRI untuk apa yang disebutkan Pak Adi, transformasi berkelanjutan.
0: Oke, oke. Sampai di situ Pak Paulus, yang juga ingin menjadi pertanyaan adalah RRI harus bertransformasi tanpa merubah jati diri.
5: Yes.
0: Kenyataannya di era digital saat ini, platform, format, cara kerja ini kan semuanya bergerak secara dinamis. Lalu apa yang tidak boleh dinegosiasikan supaya jati diri itu tidak berubah?
5: Saya tadi katakan paradigma Indonesia. The Indonesian way is different dengan European way.
0: Of course.
5: Berbeda dengan namanya American way. Saya kalau cerita tadi panjang karena saya dulu mantan ketua pansus undang-undang penyiaran kan.
0: Okay.
5: Saya disebutkan ketua pansus penyiaran seumur hidup. Saya katakan perubahan ini harus menjadi, jadi jati diri, the roots of Indonesian. Itu harus menjadi hal yang tidak bisa berubah menjadi jati diri RRI. RRI, bukan RRT, RRI. Indonesia menjadi kata kunci. Paradigma Indonesia, the Indonesian way itu kata kuncinya. Sehingga saya tetap percaya bahwa Indonesia akan tetap eksis. Karena Indonesia eksis, maka RRI eksis. Jadi transformasi berkelanjutan.
0: Kita beri tepuk tangan.
5: Terima kasih.
0: Baik, iya. Berkaitan dengan semua hal yang terjadi saat ini, tentunya ada perjalanan sejarah yang panjang. Okay. Dan di situ kita tahu bahwa Bapak Yusuf Ronodipuro adalah salah satu yang memperjuangkan itu. Saya ke Pak Irawan
5: saya
0: terlebih dahulu.
5: Boleh, karena Pak Ronodipuro adalah guru saya.
0: Oh iya.
5: Nah, ini anaknya saya muridnya. Karena Pak
0: ini
5: Yusuf Ronodipuro adalah juga ketua Dewan Pembina kantor saya, LP3YS.
0: tahu persis. Oke, ini bukti perjalanan 81 tahun yang masih eksis tapi mengikuti transformasi. Boleh kita kasih tepuk tangan Pak
5: ini
0: Paulus?
5: Ini adalah Pak Irawan adalah murid.
0: Baik.
5: Saya murid ya.
0: Pak Irawan, kalau kita lihat ya, zaman dulu ketika Pak Yusuf Ronodipuro memperjuangkan RRI, apakah yang diperjuangkan saat itu institusi atau hak rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi? Dan bagaimana dengan sekarang? Masih adakah yang harus diperjuangkan? Silakan, mic-nya boleh dipakai Bapak.
6: Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. 81 tahun bukanlah usia yang pendek. Ia adalah perjalanan panjang sebuah institusi yang tumbuh bersama perjalanan bangsa Indonesia.
0: Terima kasih Bapak.
6: Jadi bagi saya pribadi berada di tempat ini, di auditorium Yusuf Ronodipuro, mempunyai makna yang sangat khusus. Karena nama ini mengingatkan kita bahwa sejarah RRI bukan hanya sejarah sebuah lembaga penyiaran. Sejarah RRI adalah bagian dari sejarah perjuangan Republik Indonesia.
0: Ya. Yeah.
6: Jadi sesuai dengan temanya, kemarin,
0: kini, dan nanti.
6: Dan nanti. Jadi tadi kita langsung loncatnya ke kini dan nanti. Kalau begitu caranya cepat habis ceritanya nih.
0: Untuk tahu masalahnya dulu Bapak.
6: Iya.
0: Jadi kita tanya rootnya kembali.
6: Kita tarik ke kemarinnya dulu ya. Jadi kita semua mengetahui bahwa RRI lahir pada masa ketika Republik masih sangat muda. Bahkan Republik itu baru lahir tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Saat itu Indonesia belum memiliki banyak alat. Di dalam perjuangan senjata pun kita tidak punya. Ya. Untuk mempertahankan kemerdekaan kita enggak punya apa-apa.
0: Ya.
6: Hanya kita punya willpower. Tetapi Indonesia memiliki suara dan suara itu harus didengar. Nah, di tengah keterbatasan ancaman dan ketidakpastian, RRI menjalankan peran yang jauh lebih besar daripada sekedar menyampaikan berita. RRI menjadi suara berdirinya Republik. Melalui radio, rakyat di berbagai penjuru Indonesia mengetahui bahwa Republik Indonesia berdiri. Dan dunia mengetahui bahwa Indonesia bukan negara yang menyerah setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Disinilah kita mengenang jasa para pendahulu RRI. Dr. Abdurrahman Saleh, Maladi, Ada Darusman, termasuk M. Yusuf Ronodipuro. Yang dengan keberanian, keyakinan menyuarakan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Ada sebuah kalimat yang menurut saya sangat tepat menggambarkan semangat itu. Yaitu, sekali di udara tetap di udara. Okay. Itu bukan sekadar slogan. Itu adalah sebuah komitmen. Komitmen bahwa kita bangsa membutuhkan suara. RRI harus hadir. Nah, dunia sudah berubah. Ya kan? Hari ini dunia kita sudah sangat berbeda. Dulu masyarakat menunggu siaran radio. Hari ini informasi datang kepada kita setiap detik.
0: Tanpa diminta ya?
6: Tanpa diminta.
0: Oke.
6: Dulu orang bertanya, apa yang akan disiarkan radio hari ini? Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sedang terjadi di dunia saat ini? Dan jawabannya dapat datang dari mana saja. Dari televisi berita, portal berita, YouTube, Instagram, TikTok, podcast, bahkan dari kecerdasan buatan, AI. Kita hidup dalam sebuah ekosistem informasi yang sangat-sangat cepat, tanpa batas, dan semakin sulit dikendalikan. Di satu sisi ini adalah kemajuan luar biasa, tapi di sisi lain kita menghadapi persoalan yang jauh lebih serius.
0: Yaitu?
6: Disinformasi.
0: Oke, seperti yang disebutkan tadi ya.
6: Misinformation, manipulasi informasi maksud saya, deepfake, propaganda digital, dan berita yang sengaja dibuat untuk memecah belah masyarakat.
0: Baik. Mungkin boleh dipersingkat, Bapak?
6: Jadi, dalam dunia seperti ini menurut saya, justru nilai sebuah media publik menjadi semakin penting. Karena masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tapi masyarakat membutuhkan informasi yang benar. Tidak hanya membutuhkan suara yang keras, tapi suara yang dipercaya. Dan tidak hanya membutuhkan banyak informasi, tetapi informasi yang berikan arah, sense of direction, moral compass.
0: Artinya untuk hari ini, kesesuaian atau relevansi tadi masih ada nilainya untuk sekarang?
6: Ya tentu saja. Jadi, karena itu kita, ketika kita bicara tentang RRI ke depan, ya, saya kira kita tak boleh segera bertanya, bagaimana RRI akan mempertahankan radio?
0: Bagaimana RRI harus mempertahankan radio? Jangan dijawab dulu, boleh kita kasih tepuk tangan. Kita akan kembali setelah pesan yang satu ini. Jangan kemana-mana, hanya di Sarasehan RRI.
7: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
9: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Samo-samo.
10: Bundo, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: RRI kemarin, kini dan nanti. Tadi kita berhenti di satu pertanyaan. Jadi kalau dilihat saat ini apa yang sebenarnya saat itu diperjuangkan institusinya atau kebutuhan informasi dan tantangannya? Silahkan Pak Iro, tadi belum selesai.
1: Jadi yang dibela itu adalah NKRI, Rakyat Indonesia, Bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Jadi menyambung tadi poinnya, saya panggilnya Mr. Q. Kalau pernah ngeliat film James Wan, di baliknya James Wan ada seorang jenis itu namanya Q.
0: Q, ya. Yeah.
1: Jadi RRI besok dari radio itu mesti menjadi public media Indonesia. Mm. Karena itu kita, kalau kita ketika kita bicara tentang RRI, besok saya kira kita tidak boleh sekedar bertanya, bagaimana RRI mempertahankan radio?
0: Yeah.
1: Yang menjadi pertanyaan adalah, yang lebih dalam adalah bagaimana RRI mempertahankan relevansinya bagi Indonesia. Yeah. Jadi radio tetap harus ada. Tetapi RRI tidak boleh berhenti sebagai radio. RRI harus menjadi public media platform Indonesia. Yang kita sempat bicara ya, studio di kantor kemarin. Satu institusi tetapi hadir di semua platform.
0: Baik.
1: Radio, digital, streaming, podcast, video, social media, dan ke depan tentu saja AI, artificial intelligence. Namun ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu DNA RRI.
0: Oke, di situ pesannya. Ya. Baik.
1: Yaitu DNA RRI apa tuh?
0: Apa itu, Pak?
1: Kredibilitas, independensi, pelayanan publik, dan kepentingan nasional. Teknologi boleh berubah, platform boleh berubah, cara masyarakat mengonsumsi informasi boleh berubah. RRI harus menjadi penjaga ruang publik, penjaga NKRI. Saya bahkan melihat RRI memiliki tugas yang jauh lebih besar ke depan.
0: Ya.
1: Bayangkan Indonesia adalah negara yang sangat besar. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, ratusan bahasa daerah.
0: Baik.
1: Ya. Dan masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital. Nah, di tengah keberagaman itu kita membutuhkan ruang yang menyatukan. RRI dapat menjadi ruang itu.
0: Baik.
1: Ya. Jadi RRI bukan hanya memberitakan apa yang terjadi di Jakarta kepada daerah, RRI juga harus membawa suara daerah ke Jakarta.
0: Oke, ini berkaitan dengan suara daerah ke Jakarta. Kita juga kebetulan saat ini bergabung bersama para angkasawan, angkasawati dari seluruh Indonesia yang bergabung melalui Zoom dan mengikuti sarasehan ini. Selamat pagi, bisa ditampilkan di layar? Oke, okay. Ya sambil ditampilkan, saya ke Pak Dirut dulu menyanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Irawan tadi ya. Kalau memang bahwa transformasi ini sekarang lebih pada tadi teknologi, kemudian bagaimana dengan organisasi? Bagaimana dengan SDM, budaya kerja, ukuran keberhasilan saat ini? Sebelum dijawab mungkin boleh bapak-bapak tangannya boleh diangkat menyapa ini. Sudah dari Langgur, Jember, Palu, Gorontalo, Sungai Liat, Lok, Sumawe, Jayapura, Banjarmasin, Ambon, Merauke, Padang, Toli-Toli, Bengkulu, Surakarta, Singaraja, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi para angkasawan, angkasawati. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah? Silakan Pak Indrasmo.
2: Ya, pertama-tama saya menggarisbawahi pesan kunci dari Pak Irawan. Pertama adalah bagaimana kita harus mempertahankan radio. Kedua adalah bagaimana kita juga tidak boleh berhenti sebagai radio, ya.
0: Ya.
2: Nah, ini semua kalau pertanyaan Mbak Arsi bagaimana soal kelembagaan, ini semua saling terkait. Karena saya mencoba menyerap bagaimana lembaga-lembaga dimanapun ketika mereka dihadapkan pada disrupsi, dihadapkan pada perubahan, kuncinya ada di human capital. Maka kita sadar sekali bagaimana kita ini mau merespon ya challenge-challenge tadi yang disampaikan dari Pak Mas Wamen, bagaimana RRI itu bisa memperkuat strategi konten, bagaimana RRI menjadi clearing house yang baik, yang kuat, bagaimana kita terus meneruskan perubahan secara lebih radikal lagi, tantangan Pak Bakom. Saya kira faktor kuncinya ada di human capital, maka dari itu saya kira bagaimana kita ini terus memperjuangkan capacity building ya untuk memperkuat human capital ini adalah satu strategi yang bisa diharapkan bisa menjawab, merespon tantangan-tantangan.

0: sebagainya begitu. Nah, Bapak sendiri melihat pesan komunikasi apa kemudian yang RRI bisa ambil peran tanpa juga kemudian pesan dari pemerintah sendiri bisa berjalan dengan bersamaan?
1: Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mengingatkan situasi dan kondisi pada saat ini. Sekaligus saya memberikan informasi kepada kita semua dan memintakan doa karena ada 5 jurnalis yang pada hari ini posisinya belum diidentifikasi, Pak. 5 jurnalis yang mencoba meliput letusan gunung Anak Krakatau. Kita doakan bersama-sama agar sehat dan selamat dan segera ditemukan baik awak media maupun awak kapalnya, yang pertama. Yang kedua, kalau dari Bakom, prinsip dasarnya adalah bahwa pemerintah harus secepatnya memberikan informasi yang ilmiah, informasi yang relevan bagi kepentingan masyarakat berkaitan dengan perkembangan bencana, terutama yang kemarin terjadi ya, Gunung Anak Krakatau. Dan implementasinya, Pak Nezar, jadi pada hari apa itu? Pada hari letusan itu kita segera mengadakan press conference, bahkan sehari 3 kali melibatkan KL-KL yang relevan. Contoh misalnya presscon yang pertama, secepatnya segera kita minta untuk Pak Menteri Kesehatan menyampaikan peringatan-peringatan dan antisipasi-antisipasi terkait dengan dampak-dampak bencana GAK ya, khususnya ya, debu abu vulkanik yang ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan, Pak. Jadi Pak Menteri Kesehatan tampil untuk menyampaikan langkah-langkah yang harus disiapkan oleh masyarakat ya untuk penanganan. Kemudian yang siang harinya kita meminta untuk ada KL juga yang lain, dalam hal ini perhubungan, untuk menyampaikan informasi dan perkembangan mengenai Bandara Soekarno-Hatta dan bandara-bandara lain yang terkena dampak dari abu vulkanik, serta langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya menyiapkan angkutan alternatif, menambah volume untuk kereta api dan seterusnya. Ya. Termasuk juga menyiapkan plan B kalau ini berkepanjangan, bahwa bandaranya pindah ke Kertajati misalnya begitu. Dan sorenya mengadakan preskon lagi, mengundang Kementerian Pendidikan Nasional dan Pendidikan Tinggi terkait dengan implementasi dari pendidikan ya, termasuk juga dari Depdagri untuk menceritakan atau menyampaikan perkembangan situasi dan kondisi dari kacamata Pemda ya, sekiranya ada daerah-daerah yang ditetapkan dalam status yang di luar normal. Itu yang kita lakukan, pasti.
0: Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan Sarasehan dan Anda juga jangan kemana-mana, hanya di Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain
0: sih,
1: Mi?
0: Gue aja. Lepaskan tenaga. Masuk dulu. Luar biasa. Dari
2: Witan Sulaiman. Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
4: Ini udah menang.
5: Yes, menang.
4: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Terima kasih untuk Anda, para pendengar di seluruh Nusantara, pemirsa RRI Net, dan juga para angkasawan-angkasawati, terutama di spesial 81 tahun Radio Republik Indonesia. RRI kini, RRI kemarin, kini dan nanti. Tadi kita bicara mengenai bagaimana situasi sekarang dengan bencana karhutla, kemudian erupsi, beberapa gunung api, dan juga gempa begitu. Di mana sih Pak Kodari tadi yang belum terjawab adalah pemerintah memberikan komunikasi ya. Dan di mana RRI kemudian harus mengambil peran untuk berkomunikasi? Ya.
1: Terus harus tentu harus mengkomunikasikan, mengamplifikasinya dengan semaksimal mungkin dengan seluruh kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh RRI. Terutama daerah-daerah yang terdampak oleh letusan Gunung Anak Krakatau. Atau dalam kasus yang lain ya sesuai dengan jenis
0: bencananya. Karhutla misalnya.
1: Iya. Jadi kita berusaha untuk secepatnya memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kalau informasi itu tidak kita berikan, maka ruang itu akan diisi oleh sumber-sumber informasi yang lain yang belum tentu ilmiah dan belum tentu benar. Sekarang ini kan era yang saya pernah sebut sebagai everybody has a channel, kan begitu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ya karena ini everybody belum tentu dia punya data, belum tentu dia punya kepakaran. Jadi memang era digital ini di satu sisi memberikan informasi secara sangat melimpah kepada kita, tetapi juga sebetulnya ada sisi negatifnya di mana ya kepakaran itu bisa mati gitu loh. Media sosial itu menurut Yuval Noah Harari dan saya setuju, tidak didesain untuk melahirkan kebenaran, Pak Nezar. Tidak dilahirkan untuk menemukan kebenaran. Dia dilahirkan untuk engagement, untuk viralitas, untuk emosi. Nah, itu sebabnya konten-konten yang tidak ilmiah atau tidak benar, tidak akurat, dia bisa lebih powerful dan lebih berpengaruh karena dia lebih engage secara emosi. Dan dia bisa lebih viral dibandingkan dengan data-data atau informasi yang akurat. Itulah tantangan terbesar informasi zaman sekarang ini.
0: Oke.
1: Termasuk untuk RRI.
0: Menyuarakan itu ya.
1: Ya, bagaimana satu kita bisa menjangkau, bagaimana kita bisa masuk kepada media-media yang engagement-nya tinggi, ya, yang punya personalitas, ya, punya elemen personalitas, dan informasi yang akurat, benar, ilmiah, tetapi menarik secara emosi, secara audiovisual. Itu tantangannya. Jadi ini era di mana Pak Iro enggak cukup cuman benar, tapi juga harus menarik. Ya, Pak Paulus. Karena kalau hanya benar tapi tidak menarik akan kalah oleh informasi atau konten yang tidak benar tetapi menarik.
0: Baik. Oke, kita masuk ke salah satu semboyan RRI. Apa boleh saya dibantu Bapak Ibu? Kurang kompak nih, sekali lagi dong. Pertanyaan yang sama ke Bapak-Bapak semua. Saya mulai dari Pak Nezar dulu. Dari pernyataan sekali di udara, tetap di udara, apa sih satu teknologi wajib, ini kalau bicara ya, yang harus dikuasai RRI 5 tahun ke depan untuk tetap bertahan di tengah saat ini jumlah media cyber mungkin ada 50 ribu atau uncountable maybe?
2: Jumlah media cyber.
0: Ya, atau media-media yang ada?
2: Mungkin lebih dari 50 ribu. 5 tahun yang lalu aja kita menduga ada sekitar 40 ribu media. Waktu saya di Dewan Pers waktu itu kita pernah coba melakukan taksiran pendataan soal media-media yang tumbuh dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional, gitu, yang mengaku sebagai media berita loh, ya, bukan kan ada banyak jenis media, tapi bukan homeless,
0: bukan ini homeless media,
2: media berita dan mereka ada situsnya, gitu. Oh sekarang mungkin udah lebih besar lagi, apalagi
0: belum lagi ada influencer KOL yang
2: betul
0: menamakan diri kemudian quote and quote
2: homeless. Betul, betul. Nah lalu juga ada akun-akun di atas platform gitu, over the top platform, mereka menjadi media-media sendiri gitu. Dan mereka bergerak berdasarkan algoritma.
0: Ya.
2: Dan sebetulnya Jadi homeless media ini, kalau kita bilang dia independen juga agak debatable gitu secara teoritik, secara konseptual. Karena apa? Karena informasi yang dia sampaikan itu tergantung dihantarkan oleh si platform ini. Hmm. Kalau nggak ada dalam catatan algoritmik mereka, mungkin nggak akan sampai pesan gitu kan.
0: Yeah.
2: Beda dengan media-media yang memang punya audiensnya sendiri gitu. Nah ini memang tantangan yang cukup serius. Dan apa yang harus dimiliki oleh RRI? Saya kira yang pertama, satu, stay relevan, itu sangat penting ya. Kita harus ada di dalam, katakanlah walaupun ini platform ada algoritma, tapi kita paham bagaimana algoritma bekerja. Dan itu ada rumus-rumusnya juga bagaimana bisa eksis di tengah informasi yang disampaikan berdasarkan algoritma ini. Karena di tengah disinformasi dan misinformasi, orang pasti akan cari klarifikasi. Itu juga mereka carinya juga di platform media sosial.
0: Persis.
2: Gitu. Nah, kalau kita tidak hadir di sana, ya sudah, ruang itu diisi oleh penyebar-penyebar hoax terus.
0: Okay.
2: Gitu. Nah, jadi maksud saya kita harus eksis juga di platform media sosial. Dan kita harus bisa menangkap juga katakanlah taste gitu ya, ataupun style dari generasi baru bagaimana cara mereka menangkap informasi.
0: Hmm.
2: Kalau kita dengan gaya yang mungkin terlalu jadul gitu ya, mungkin nggak sampai ke mereka. Tapi okay, bukan
0: yang
2: berarti
0: sekarang gimana? Sudah terrepresentasi dengan update ataupun juga relevansi saat ini?
2: Mungkin perlu fine tuning sedikit ya, menurut saya pribadi gitu ya, agar bisa sampai ke inilah Gen Z misalnya gitu, sehingga mereka, saya nggak tahu apakah mereka masih mengenal Radio Republik Indonesia atau tidak. Ini mungkin harus disurvei juga seberapa jauh mereka mengetahui tentang Radio Republik Indonesia di platform media sosial gitu. Mm-hmm. Kalau generasi saya mungkin masih ingat, Pak Kodari masih ingat. Saya nggak tahu apakah generasi yang umur 20-an sekarang mereka masih dapat sentuhan RRI atau tidak gitu. Ini okay, kan jadi satu pertanyaan. Kalau kita biarkan 10 tahun lagi, bisa dibayangkan lama-lama ya, kan akan semakin kecil.
0: Oke, jadi kembali ke pertanyaan saya, teknologi apa kemudian yang harus dimiliki untuk tetap bisa bertahan? Apakah ini persoalan dari teknologinya atau kembali tadi yang Pak Dirut sampaikan bahwa human capital menjadi sesuatu yang akan men-trigger lebih besar?
2: Ada banyak hal di situ. Saya kira satu talent ya, jadi talent yang baru tapi tetap dengan jati diri seperti yang dikatakan oleh Pak Paulus. Saya setuju banget karena ini adalah apa, modal sejarah yang okay, besar.
0: Baik.
2: Usia 81 tahun, ya, media berusia 81 tahun dengan apa, membawa bagasi sejarah yang demikian kaya gitu. Saya kira unbeatable gitu. Jati diri itu unbeatable. Tapi bagaimana itu dibuat menjadi relevan? Hmm. Itu yang sangat sangat penting. Tadi kita nyanyi Mars RRI di sini ya.
0: Hmm.
2: Kan itu jelas gitu kenapa RRI berdiri gitu. Ada bahkan masih ada kata Ampera ya, amanat penderitaan rakyat gitu. Lalu demi revolusi.
0: Yang mungkin tidak diketahui oleh mungkin, generasi sekarang iya, mungkin, apa itu arti
2: iya,
0: Ampera
2: begitu iya,
0: maksud Pak
2: iya,
0: Nezar ya.
2: Iya, okay. Tapi saya kira Mars ini harus tetap hidup terus, karena dia merupakan ekspresi dari kenapa kita membentuk yang namanya Negara Republik Indonesia. Itu. Dan RRI ya, berada bersama semangat itu.
0: Pak Paulus, kalau dilihat ya, tadi disampaikan Pak Irawan bahwa ada kredibilitas, ada independensi, transparansi yang harus dijaga. Dari sebuah semboyan sekali di udara tetap di udara, apa nilai yang kemudian tidak boleh dikorbankan?
3: Ya. Kalau kita bicara udara itu tidak ada demarkasi, tidak ada batasnya. No barrier. Jadi kita di Indonesia berbicara, bersuara lewat udara, lewat teknologi, tapi juga yang menembus batas-batas yuridisi apapun, tapi dia menyentuh pada otak manusia. Nah, karena itu saya menyambung dari Pak Wamen tadi, bahwa yang saya sebutkan audiens sudah berubah menjadi user, sekarang kita itu adalah user. Dengan pegangannya masing-masing ini bisa kemana-mana, menjadi personal. Nah, yang kedua perubahannya adalah media itu menjadi konten.
0: Yeah.
3: RRI itu bukan RRI lagi, konten. Jadi transformasinya media RRI menjadi konten dan itu adalah identitas. Identity itu menjadi kata kunci. Sehingga tatkala kita mendengarkan suara dan itu adalah orang yang bersuara, bisa juga sekarang menjadi manusia yang di cloning, bisa. Tetapi yang namanya konten itu identitasnya apa? Kalau identitasnya adalah kebenaran, the truth, maka dicari. Karena yang dipilah dan dipilih tadi, yang banjir informasi tadi, maka yang harus dipertahankan kunci yang tadi, identitas yang tadi disebutkan, kredibilitas. Maka paradigma, 10 paradigma saya baru bicara 2, yaitu paradigma audiens jadi user, yang kedua adalah media menjadi konten, yang ke-10 informasi sudah menjadi knowledge. Bahkan informasi itu tidak saja menjadi knowledge, menjadi science, tidak lagi menjadi science, tapi intelektualitas.
0: Ya.
3: Nah, karena itu maka saya teringat pelajaran saya 50 tahun yang lalu, saya menjadi programmer radio, 50 tahun yang lalu. Itu yang ring fire itu makanan kita setiap hari, 50 tahun yang lalu.
0: Oke.
3: Yang namanya Gunung Merapi itu kita hafal. Tambora kita hafal, Anak Krakatau kita hafal. Letusannya kapan? 1883. Tambora lebih dulu lagi.
0: Oke, itu karena sudah punya peta kerawanan
3: kita sudah ya tadi
0: informasi
3: Indonesia adalah mengenali Indonesia secara utuh. Termasuk topografi, geografi, resources. Itu yang namanya science of journalism. Saya dididik menjadi science of journalism.
0: Oke, apa karena sekarang lebih mudah Pak Paulus? Semua informasi kita bisa dapat dari AI misalnya, tidak perlu untuk
3: tidak hanya kita bicara AI. Kita sudah menjadi global mind, global brain.
0: Oke.
3: Nah, itulah teknologi itu menjadikan kita itu manusia yang bisa menerima, mendapatkan informasi, data, pengetahuan dimanapun. Global brain itu di tapi kita masing-masing. Inilah global brain di mana kita harus terus memproduksi the Indonesian content. Maka
0: the
3: saya
0: Indonesian content.
3: The Indonesian content semacam saya pelajari di Kanada namanya Canadian content, CanCon. Kedaulatan budaya yang namanya Kanada luar biasa. Baik. Saya belajar pertama kali tentang Canadian content waktu saya menjadi ketua pasti undang-undang penyiaran. Bayangkan bahwa Canadian content dengan pendekatan kedaulatan budaya itu harus menjadi jati diri RRI. Sehingga Indonesia paradigm, Bhinneka Tunggal Ika paradigm harus menjadi kata kunci tatkala RRI bersuara, berbicara ke publik.
0: Terima kasih. Pak Irawan, kalau hari ini Pak Yusuf Ronodipuro ada di sini gitu ya, kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin beliau sampaikan untuk generasi saat ini ataupun juga kritik untuk saat ini?
4: Pak Yusuf hadir di sini melalui saya.
0: Boleh kita kasih tepuk tangan? Dan memang itu benar, Bapak.
4: Jadi ini menjadi tantangan besar bagi generasi saat ini. Jadi saya kira tantangannya adalah bagaimana membuat generasi muda mendengarkan RRI. Kita tidak bisa meminta mereka itu kembali ke masa lalu. Ya kan?
0: Yeah.
4: Kita lah yang harus mendatangi mereka. Jadi kalau mereka berada di TikTok, RRI harus hadir di TikTok. Kalau mereka mendengar podcast, RRI harus menjadi pemain utama podcast. Kalau mereka menonton video pendek, RRI harus mampu bercerita melalui video pendek. Kalau mereka menggunakan AI, RRI harus memahami dan memanfaatkan AI. Gitu. Tapi sekali lagi, kita jangan hanya mengejar teknologi. Ya kan? Kita tetap harus mengejar kepercayaan. Credibility tadi itu, Pak Paulus. Ya kan? Karena teknologi dapat membuat sebuah informasi menjadi viral. Yang tadi Mr. Q itu sebutkan. Tetapi hanya credibility yang dapat membuat sebuah institusi bertahan selama 81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik, terima kasih. Ada lagi?
4: Jadi ini
0: singkat mungkin?
4: Kira apa yang Pak Yusuf ingin sampaikan.
0: Mm-hmm. Singkat, boleh Bapak.
4: Pikirkan. Jadi saya ingin mengambil satu makna, karena Pak Yusuf itu yang came up with that idea.
0: Yes.
4: Dengan Dr. Abdurrahman
0: Saleh. Abdurrahman Saleh, ya.
4: Iya kan.
0: Jadi apa idenya?
4: Mungkin ada waktunya kita memberikan makna baru terhadap semangat RRI yang lama. Sekali di udara, tetap di udara itu. Jadi di era digital ini, saya membayangkan semangat itu menjadi sekali dipercaya, tetap dipercaya.
0: Sekali dipercaya, tetap dipercaya. That's a good idea yang come up. Pertanyaan yang sama ini juga terakhir untuk Pak Kodari, bahwa RRI dekat dengan pemerintah atau dekat dengan kekuasaan, selalu identik demikian. Lalu sekali di udara tetap di udara, apa satu fungsi RRI yang bisa dilaksanakan sendiri dan tidak mungkin dalam pengaruh kepentingan pemerintah?
1: Saya sekali lagi percaya bahwa itu bukan hal yang bertentangan ya, dan hal yang sangat sejalan. Dan karena itu sebetulnya sederhana sekali, tugas komunikasi termasuk salah satu bagian darinya adalah RRI, adalah menyampaikan apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Dan itu sebabnya kenapa kemudian Bakom berusaha untuk mendorong, membangun mekanisme, membangun sistem, di mana KL-KL itu secara aktif dan secara rutin memberikan informasi kepada media dan kepada masyarakat. Contohnya, kami membuat jadwal rutin agar 84 KL yang ada di pemerintahan itu pada hari tertentu, tanggal tertentu yang sudah ditentukan, mm-hmm. mereka mengeluarkan informasi mengenai perkembangan atau update program kerjanya. Artinya kan setiap hari itu bisa 2 atau 3 informasi dari masing-masing KL. Yang kedua, kami meminta agar dari tiap KL ada juru bicara. Karena kami menyadari bahwa selama ini mungkin media massa kesulitan untuk mendapatkan informasi dari pimpinan KL karena kesibukan, karena agenda yang padat. Tetapi humas tidak cukup percaya diri untuk bisa menyampaikan atau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh media.
0: Ya.
1: Nah, jalan tengahnya adalah jubir. Jubir harus ditunjuk sebagai perwakilan dari Pak Menteri. Di mana kualifikasi dari jubir tersebut ada 1 kompeten, yang kedua artikulatif, dan yang ketiga dipercaya oleh Pak Menteri sehingga dia bisa mewakili Pak Menteri atau Pak Wakil Menteri begitu. Kapanpun ingin diakses oleh media tersedia dengan cepat dan dengan memberikan informasi yang benar begitu.
0: Oke, baik.
1: Jadi begitu. Sebetulnya ini kan ada 2 sisi ya. Sisi materi lalu kemudian sisi distribusi. Nah, sisi materinya ini kita perkuat agar distribusinya juga bisa berjalan.
0: Jadi tetap menjalankan fungsinya masing-masing ya Pak ya?
1: Okay. Ini jalur distribusi ini, RRI dengan sekian banyak jaringannya, sekian banyak, apa istilahnya, bukan cabang, apa istilahnya, stasiun yang ada di mana-mana. Yeah. Ini kalau kontennya enggak ada, dia mau bawa apa? Gitulah. Mau bawa apa? Jadi kita bisa berkomunikasi dengan baik apabila hulunya dari KL, dari kementerian dan lembaga itu mengerjakan hal yang baik, kemudian informasinya disampaikan kepada media, didistribusikan dengan baik dan maksimal, dengan cara dan pendekatan yang tadi disampaikan oleh Pak Irawan tadi itu.
0: Baik,
1: bahwa ini era di mana bukan masyarakat yang datang bukan era di mana media datang ke masyarakat, datang media, tetapi medianya yang harus datang ke masyarakat begitu.
0: Oke, iya.
1: Saya kira itu yang kata jadi kunci
0: pesan
1: dari
0: dan kata kuncinya ya.
1: Pak Iro tadi itu. Bagaimana sejalan kita Pak ya? Bagaimana RRI itu harus tetap relevan dan
0: dipercaya tadi ya?
1: Pendengar itu, di mana pemirsa itu, audiens itu berada.
0: Baik, Pak Hendrasmo, Anda lah yang harus menjawab. Anda juga yang nantinya meninggalkan legacy ini dengan semua tantangan yang ada dan perubahan besar yang diharapkan. Apa yang akan Anda sampaikan di 81 tahun?
5: Kita menyerap dari semua narasumber tadi, ya, dari Pak Irawan, dari Pak Kodari, Pak Mas Wamen, Pak Paulus ya. Satu hal, ketika kita bicara tentang Indonesian Way, Indonesian Paradigm seperti Pak Paulus, kita bersyukur sampai sekarang kita ini masih terus-menerus untuk mendiseminasikan, mengajarkan apa nilai-nilai keindonesiaan, kebinekaan, nilai gotong royong, toleransi. Ini yang selalu melekat menjadi karakter khas RRI. Dan kedua, memang saya mencatat apa yang disampaikan Pak Kodari bahwa media sosial itu media baru itu tidak diciptakan untuk mencari kebenaran. Karena itu justru sebetulnya kita merasa optimis dengan masa depan radio. Ya. Radio itu memang senantiasa dikatakan sebagai media yang paling tangguh, the most resilient gitu Mas Kodari. Tapi di sisi lain ini kita juga dihadapkan pada situasi, ya walaupun kita mengalami decline ya, tapi kita tetap optimis ya. Masa depan justru di media konvensional, di radio. Makanya itu yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya. Tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik. Kita harus membuat story, membuat konten-konten kita ini secara lebih menarik. Nah inilah makanya ini saya kira kita memang harus terus memperkuat kemampuan kita untuk membuat konten-konten menarik. Nah ini intinya ini yang pesan-pesan yang disampaikan para tamu kita dan ini kita akan respon ya. Jadi PR bagi teman-teman di RRI semua.
0: Oke, sebelum kita masuk ke penutup, kita masih akan hadir dengan sebuah suara Indonesia yang disampaikan dengan Alia Salma.
6: Selamat siang RRI, selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga makin sukses dan makin jaya.

0: Jualan masih sepi-sepi aja nih.
1: Makanya pakai RRI Digital. Kanal khusus UMKM kini hadir di RRI Digital. Bukan cuma buat dengar berita, tapi juga wadah interaksi UMKM seluruh negeri. Di sini kamu bisa promosikan produkmu, jalin kolaborasi, tukar ide dan inspirasi, dan temukan peluang usaha baru. Dari pasar tradisional ke marketplace digital, UMKM kita makin canggih, makin keren. RRI Digital, temani langkahmu, bangun usahamu. Download RRI Digital di App Store dan Play Store sekarang.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Kita kembali lagi dalam RRI kemarin, kini, dan nanti. Kalau kita bicara kini, tadi sudah disampaikan, kemarin juga sudah banyak cerita dan perjuangan bagaimana sih perkembangan dari satu demi satu. Kita bicara mengenai hal yang namanya nanti. Nah, kalau bahasa anak-anak muda sekarang, anak Gen Z sekarang gitu ya, memberi makan netizen. Sering sekali semua video itu maksudnya begitu. Ini pertanyaan untuk bapak-bapak semuanya. Ketika dalam tadi cerita Pak Kodari bahwa ada 5 rekan-rekan jurnalis yang saat ini belum bisa ditemukan, itu juga menjadi sebuah pekerjaan, tapi memang saat ini yang paling penting adalah dapat informasi cepat. Entah itu independen, entah itu benar, entah itu ada kepentingan, kadang masyarakat sudah tidak peduli. Kembali ke pernyataan memberi makan netizen. Saya ke Pak Paulus dulu pandangannya. Bagaimana nih dengan media yang harus memberi makan netizen di tengah RFC digital saat ini?
4: Tatkala netizen mendengarkan, menonton, atau mengamati sesuatu, maka yang dilihat harus Indonesia. Dan karena itu RRI, kata kunci jati diri yang harus melekat pada kontennya, the Indonesian content tadi adalah resonansi. Bukan sekedar edukasi, bukan sekedar informasi, tapi resonansi.
3: Apa artinya itu resonansi?
4: Resonansi adalah sesuatu yang menggetarkan kita sebagai orang Indonesia. Karena itu sesuatu yang menggetarkan harus tetap kita berikan kepada siapapun generasinya. Mm-hmm. Karena Bhinneka Tunggal Ika paradigm adalah tatkala kita mendengarkan Indonesia, lagu kebangsaan kita, maka kita beresonansi. Tidak cukup dengan transformasi, tapi juga dia efikasi dan juga dia empati. Kata kuncinya
3: ini Indonesia. Saya menyoroti itu terlebih dahulu. Indonesia content gitu ya. Tapi kalau dilihat dengan kembali Gen Z saat ini, mereka menyukai bahasa yang mix.
4: Ya.
3: Bahasa yang bercampur-campur. Dan itu sama sekali tidak selalu Indonesia content. Nah, bagaimana nih disikapi dengan perubahan yang seperti ini, Pak Paulus?
4: Otak kita mempunyai, mind kita punya neuron. Kita bicara neuron science. Maka yang harus kita ungkapkan adalah bahwa neuron kita itu juga harus terbentuk menjadi neuron Indonesia. Kita punya right yang baru, neuro-right, hak neuron kita. Itu harus diisi terus-menerus menjadi Indonesia tadi. Saya percaya kalau diisi dengan the Indonesian content yang beresonansi, tidak sekedar informasi, maka resonansi keindonesiaan itu akan tetap ada di setiap platform apapun. Karena apa? Algoritma kita harus menjadi algoritma keindonesiaan. Hmm. Tanpa itu, maka kita akan lose of the Indonesian. Dan terakhir saya mengatakan bahwa tidak hanya data, tidak aja informasi, tidak hanya cukup dengan sains, tidak aja dengan intelijensia, tidak cukup dengan kearifan, tapi yang tertinggi adalah keberadaban Indonesia. Dan itu adalah sesuai dengan kata kunci dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai the roots of Indonesia. Di situ, humanisme, justice, and civilization. Dan itu adalah hierarki dari yang harus kita capai untuk 2045. Indonesia hebat, Indonesia emas, dan Indonesia cerdas. Itu yang harus dilakukan oleh RRI. Jati diri RRI harus berresonansi. Itu.
3: Oke, keberadaban Indonesia. Kata ini menilik saya pada kembali ke Pak Wamen nih ya. Kalau dibilang keberadaban Indonesia, kita tahu bahwa berbagai tadi ada ratusan ribu mungkin media cyber saat ini yang tidak terlalu mempedulikan kata adab dan menyajikan tadi, memberi makan netizen. Bagaimana kembali lagi Kementerian Komunikasi dan Digital punya, kalau dibilang roadmap pasti sudah punya, tapi batasan-batasan juga saat ini ternyata tertembus dengan perkembangan teknologi. Apa yang kemudian bisa menjadi kekuatan bahwa media punya independensi yang itu harus kuat dan diterima oleh masyarakat? Karena masyarakat tampaknya gak peduli nih, Mas Omen.
5: Ya mungkin masyarakat tidak akan mengecek apakah satu media ini independen atau tidak gitu ya. Yes. Dia hanya menerima message lalu kemudian diserap dengan begitu saja. Apalagi dengan perilaku pembaca-pembaca atau penyimak atau pengguna media sosial yang begitu cepat pada hari ini. Apa aja yang melintas mungkin tidak disaring lebih dulu dengan critical thinking ya. Itu yang absen kebanyakan kita lihat sehingga dengan mudah terkena hasutan, termakan misinformasi, disinformasi. Tapi gini Mbak Risti, sebetulnya ini bukan hal yang baru ya. Ya mungkin juga Pak Paulus sudah cukup akrab dengan Walter Lippmann tentang the picture in your head gitu ya kan, in our head gitu ya kan. Lalu kemudian di ada yang tacticiannya itu apa?
6: Kalau in your head itu cranberries, in your head.
3: Gitu lagunya
5: on our,
3: ya.
5: In our head ya, yeah. In our head. Yang kemudian proposisi itu terus dibikin jadi lebih praktis lagi oleh ahli propaganda itu siapa Edward Bernays ya. Yang dia bilang ya massa itu irasional. Gitu, karena itu sangat sah untuk dimanipulasi, gitu kan, itu Bernays. Tapi kalau Lippmann kan bilang, gimana pun demokrasi harus dilindungi dengan informasi-informasi yang objektif.
3: Oke, okay. Nah, sementara kan RRI punya peran harus mengorkestrasi semua itu menjadi sesuatu yang masih utuh dan sejalan dengan saat ini.
5: Iya, saya kira nggak ada yang kontradiksi. Pertama ya, RRI kan lahir dari rahim Republik lah gitu. Dan ini kan bisa kita bilang media penyiaran publik ya. Dan tugasnya saya kira beyond anu itu. Jadi tugasnya itu di bawah konstitusi gitu. Iya kan? Dan bagaimana membantu kesepakatan-kesepakatan konsensus nasional untuk kita bisa mencapai ke sana. Atau bagaimana mengolah informasi ini untuk bisa mencapai tujuan nasional. Saya kira itu menjadi salah satu komitmen. Lalu apakah kemudian menjadi tidak independen, lalu kemudian dituduh sebagai apa? Ini cuma propaganda pemerintah atau apa salah. Kan itu kan. Jangan baca itu cuma propaganda pemerintah, tapi saya kira di seluruh dunia ketika ada krisis dan ketika ada ketidakmenentuan dalam soal informasi, orang akan merujuk apa sebetulnya yang menjadi ekspresi nasional dari satu bangsa gitu. Itu juga yang dilakukan oleh RRI pada tanggal 20 Desember tahun 1948 lewat Radio Rimba Raya itu mengudara, dan di sana ditegaskan di tengah kebingungan orang, di tengah hoax bahwa Republik hancur, Yogyakarta sudah jatuh, tiba-tiba ada Radio Rimba Raya di pedalaman Aceh Tengah sana di Gayo mewartakan dalam bahasa Inggris, Belanda, Urdu, Tionghoa dan Arab bahwa Republik Indonesia masih ada, wilayah Indonesia masih ada, dan di sini adalah wilayah Indonesia, di sini Aceh. Nah, itu kemudian memberikan feeding yang cukup luar biasa untuk diplomasi kita, dan kita bisa meyakinkan dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan para diplomat kita di Konferensi Meja Bundar akhirnya bisa meyakinkan dunia dan akhirnya Belanda mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Jadi saya kira enggak ada yang salah dari itu gitu. Iya kan?
3: Tidak ada yang salah dan itu semangatnya ada pada saat itu. Tapi kalau di konteks saat ini 2026 dan selanjutnya dan nanti begitu, apa yang kemudian harus diimplikasi
5: dari justru semangat itu yang paling mahal. Ya, semangat itu yang mungkin tidak dimiliki oleh banyak media-media lain yang hanya mendungangi algoritma untuk kepentingan-kepentingan pragmatis.
3: Baik, gitu loh. Kalau begitu.
5: Tapi kalau kita punya semacam komitmen moral yang jauh lebih kuat, gitu ya kan? We protect our national interest, itu yang pertama.
3: Oke. Pak Irawan, berangkat dari persoalan nanti ya, tadi Pak Irawan menyebut banyak sekali bahwa kita harus hadir dalam setiap konten, dalam setiap video yang sudah sesuai dengan AI, tapi bagaimana pesan ini untuk kemudian dikembangkan dengan segala kendala internal dalam RRI, dalam artian organisasi, kemudian ini juga masih memakai anggaran dari pemerintah. Ini mungkin pertanyaannya harusnya untuk Pak Dirut, tapi saya sedikit minta pandangan dari Pak Irawan begitu ya, sebagai keluarga pendiri RRI. Silakan.
7: Saya keluarga dari luar ya, urusan operation nih, urusan
3: Dirut nih. Iya. Tapi apa nih untuk nanti? Pesan seperti apa sih yang kemudian harus dilakukan?
7: Jadi di tengah keberagaman yang tadi disebutkan Pak Wamen, ya, RRI itu bisa menjadi ruang publik nasional tersebut.
3: Ya.
7: Jadi RRI itu bukan hanya memberitakan apa yang terjadi di Jakarta kepada daerah, tapi apa yang terjadi di daerah kepada Jakarta. Dan apa yang terjadi di seluruh daerah, termasuk Jakarta, kepada dunia. Kita belum menyangkut ASEAN ini. Tugas RRI ke depan akan lebih berat, karena harus bisa juga neighborhood kita harus juga dipersatukan. Bukan Indonesia aja yang harus dipersatukan, tapi ASEAN yang harus dipersatukan di dalam keadaan geopolitik yang sedang terjadi ini. Tapi itu mungkin
3: jadi tugasnya lebih berat begitu ya?
7: Iya. Jadi tadi Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan. Semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa?
3: 111 stasiun.
7: Ya, 111. Ya. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, enggak ada media standing RRI. Ya. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI. Jadi RRI telah melewati 81 tahun perjalanan bangsa, menyertai perjuangan mempertahankan kemerdekaan, menyaksikan perubahan politik, ekonomi, sosial bangsa sampai saat ini. Dan hari ini RRI
3: gimana Pak?
7: Tugas kita nih bukan hanya mempertahankan RRI, tetapi membantu bangsa ini memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia, ya kan? Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia. Kalau dulu namanya sebelum RRI namanya Voice of Free Indonesia, suara Indonesia.
3: Voice of Free Indonesia ya.
7: Ikan stasiunnya di sebuah lab di RSCM. Dan sedikit saya cerita, jadi alat-alatnya itu dicuri dari Radio Hosokyoku, dari Pak Yusuf dan teman-temannya mencuri dengan
3: dari radio Jepang saat itu ya?
7: Iya, media Jepang. Terus waktu itu usulnya adalah membuat stasiun studio di rumah Dr. Abdurrahman Saleh. Tapi Dr. Abdurrahman Saleh bilang, oh jangan, terlalu banyak Jepang lalu lalang, banyak kampetai akan ketahuan. Jadi akhirnya setelah berembuk dipilih satu lab di RSCM. Nah, di lab itu ya dibuat pemancar dan Bung Karno, Bung Hatta membaca pidato di sana untuk memberi semangat pejuang di daerah. Ya. Namun Bung Karno itu mengeluh, begitu juga Bung Hatta kepada Pak Yusuf, minta cari tempat yang lain, ruangan yang lain yang lebih baik. Gitu. Kenapa? Aku gak ditanya.
3: Karena Bapak sudah pasti ingin menjawab. Okay.
7: Karena untuk masuk ke lab itu, ruangan itu harus lewat kamar jenazah.
3: Oh.
7: Iya kan? Jadi itu kan sebetulnya
3: sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang umum ya.
7: Iya, dan orang tidak akan mencurigai bahwa
3: ada pergerakan apa di dalam laboratorium
7: itu. Ada studio di situ. Okay. Jadi itu yang terjadi. Jadi
3: ini cerita yang disampaikan langsung oleh Pak Bapak. Yusuf kepada ya. Bapak. Ah, ya, jadi Bapak itu langsung kepada Anda ya.
7: Kisah ceritanya di meja makan.
3: Ya. Oke. Okay. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk cerita di meja makan yang eksklusif didapatkan pada kesempatan ini.
7: Okay. Jadi
3: dengan
7: jadi dari Voice of Free Indonesia tadi, suara Indonesia Merdeka, itu menjadi suara atau Voice of Indonesia. Voice. Suara Indonesia Raya ini ke depan, ya. Jadi itulah yang saya rasa yang kita harapkan.
3: Ya.
7: RRI kemarin itu kan perjuangan 1945. RRI kini adalah suara masyarakat. RRI ke depan adalah suara Indonesia kepada dunia. Dirgahayu RRI ke-81.
3: Terima kasih.
7: Teruslah menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyatukan Indonesia. Teruslah menjadi suara yang dipercaya, menjadi suara Republik dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Pak Hendrasmo, bicara untuk tantangan nanti, ya, bagaimana sih meng-RRI-kan Indonesia? Ini kayaknya ringan, tapi sebenarnya banyak kendala-kendalanya.
8: Iya, tentu saja kita harus optimis satu sisi, ya. Kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan, ya. Tapi momentum hari ini sebetulnya kan momentum kita untuk refleksi mereka di ulang tahun 81 tahun ini dengan merefleksi apa yang sudah kita perbuat, apa yang harus kita lakukan berikutnya, dan kita menyerap dari tamu-tamu kita hari ini. Tentu saja kita sudah pasti dihadapkan dengan situasi yang kita gak tahu disrupsi itu sampai di mana, sampai kapan. Tetapi kita melihat bahwa tren yang sudah ada ini akan berlanjut terus, ya. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana pada umumnya lembaga-lembaga media itu juga menyiasati disrupsi. Ya, kita harus membangun kita. Kita harus membangun ada di kita, membangun human capital kita. Ini adalah kunci menurut saya. Ini adalah kunci bagaimana kita ini kemudian mampu berselancar dalam disrupsi. Disrupsi sudah pasti, ya. Kita menghadapi perubahan yang uncertain nantinya. Tapi kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Pertama, kita punya selalu mengkomunikasi, bagaimana kita mengkomunikasikan arah kita ini terus menerus, ya.
3: Yeah.
8: Kita sudah bicara tentang bagaimana kita harus meningkatkan relevansi, meningkatkan dampak, efek dari RRI, ya. Juga public trust, ini satu paket. Dan tentu yang tadi disebut, senantiasa disebut Pak Paulus, Indonesian Way, ya, nilai-nilai keindonesiaan yang senantiasa menjadi value core kita. Okay. Tapi
3: RRI merasa saat ini bersaingkah dengan kompetitor-kompetitor yang ada?
8: sudah pasti. Bersaing dalam artian kita harus menggait atensi audience. Ya, kita nggak cukup kalau kita ini sudah apa, kita membuat kontennya benar. Tadi Pak Koder sudah sampaikan, kita harus membuat sesuatu yang menarik. Kita harus, ya kita sudah menggariskan dalam range kita ini harus berdampak. Untuk berdampak ya kita harus menarik. Nah ini yang kita harus cari cara terus bagaimana kita harus membuat konten-konten yang menarik. Ini kuncinya.
3: Karena menarik saat ini kan bukan lagi persoalan tadi ya, berapa jumlah pemancar, berapa jumlah rating, berapa jumlah apa digital engagement, itu yang lebih penting saat ini. Apa yang paling berat menurut Pak Hendrasmo sebagai seorang dirut saat ini dari beberapa itu?
8: Saya kira kita itu memang harus punya kesadaran kolektif bersama yang paling penting. Kita tahu arah kita kemana dan bagaimana cara kita melangkah. Ya. Nah ini yang paling penting kita bersama-sama untuk kita sudah tahu peta tantangan yang kita hadapi. Ya. Dan kita sudah lakukan ke sana.
3: Sering sekali juga dikaitkan, tadi pertanyaan saya ke Pak Paulus, dikaitkan dengan anggaran. Ya kan? Bagaimana RRI sebagai lembaga penyiaran publik ini menggunakan anggaran publik. Lalu apa pesan indikator keberhasilan RRI sebagai lembaga penyiaran publik untuk menyuarakan apa yang sudah kita sampaikan hari ini sebagai bahan refleksi?
8: Sebetulnya ya ini kita tadi bicara birokrasi membutuhkan anggaran ya. Kita sadar bahwa kita menghadapi efisiensi, tetapi saya sudah sampaikan ke teman-teman semuanya, efisiensi jangan menjadi hambatan. Ya. Kita harus melihat semua media mengalami tantangan berat sekarang ini. 70% dari pemasukan media sekarang lari ke digital semuanya. Ya, ya. Media konvensional sekarang lagi susah. Nah, RRI bersyukur kita ini dapat subsidi, tetapi sebetulnya yang kita butuhkan adalah bahwa kita ini juga harus mampu benchmarking dengan media publik yang lain di dunia. Mereka dapat subsidi, tetapi juga harus mencari cara supaya mereka juga punya revenue. Revenue untuk membantu operasionalisasi lembaga. Ya, itu terjadi pada semua lembaga media publik di dunia. Baik. Nah ini yang harus kita lakukan dan makanya itu saya tambahkan ya. Nah ini kan kita punya undang-undang penyiaran lama ya, Pak Iro. Jadi ini kalau kita ini kan status media publik itu kan independen, netral, non-komersial. Ya. Nah, non-komersial itu bukan berarti kemudian kita nggak berusaha. Nah ini bersyukur kita ada draft undang-undang revisi penyiaran itu non-komersial itu nggak ada lagi Pak Iro. Ganti profesional. Nah ini kita bersyukur sekali kalau memang itu bisa segera diterapkan ya. Supaya ini menjadi dorongan buat kita untuk supaya lebih bergerak, lebih
3: dinamis lagi. Lebih dinamis baik lagi. Kalau begitu. Terakhir mungkin sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Pak Kodari, tugas Bakom adalah mengorkestrasi berapa? 84 kementerian lembaga dan juga pihak-pihak terkait. Tapi kemudian di mana Bakom juga memberi kesempatan kepada RRI untuk bergerak dan terus nantinya?
6: Tentunya Bakom sangat berharap kepada RRI untuk bisa menyampaikan informasi-informasi program-program kerja pemerintah, termasuk juga untuk bisa merespon berbagai macam perkembangan dan dinamika peristiwa. Sudah pasti itu. Kehadiran saya di sini salah satu indikator dari dukungan kepada RRI. Apalagi sekarang sering ngobrol dengan Pak Iro.
3: Sudah kawan lama ya, lagi ya.
6: Sekali lagi saya mengingatkan dan berharap agar RRI dapat bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman, Pak. Di satu sisi coverage dari RRI memang sudah sangat luas. Berapa? 78%. Tetapi pertanyaannya, berapa banyak penduduk Indonesia di 78% wilayah atau geografi itu yang mendengarkan RRI, yang mengakses RRI. Saya kira jangkauan itu penting, tetapi kalau kita lebih tajam lagi, kata kuncinya kan berapa banyak yang mendengar. Di media sosial kita bisa mengidentifikasi dengan cukup akurat itu. Satu akun, berapa followernya. Di YouTube kita bisa cek berapa yang nonton. Engagementnya seperti apa. Jadi pergeseran paradigma itu tidak terhindarkan. Termasuk juga cara melihat data, cara diagnosa.
3: Oke.
6: Hemat saya diagnosanya sekarang enggak cukup hanya sekedar coverage, Pak. Tapi bagaimana pesan memastikan itu bahwa pendengar RRI itu angkanya bisa dihitung. Gitu. Terakhir nih saya bacakan ya, ini kita harus berkaca dari sejarah. Tadi saya ke depan, sekarang ikut Pak Irong lihat ke belakang. Saya Google. Saya masih model Google, belum chat GPT.
3: Kita lihat apa yang mau dikatakan nih.
6: Iya. Koran pertama kali terbit tahun 1605. Artinya usia koran itu 400-500 tahun. Radio pertama kali tayang tahun 1906. Televisi pertama kali tayang 1926. YouTube pertama kali tayang 2005. TikTok pertama kali tayang 2016. Sekarang koran sudah hilang. Mungkin tinggal 1-2 saja yang bertahan.
3: Ya.
6: Radio swasta terutama ya. Saya kira makin banyak bertumbangan.
3: Ya.
6: Ya saya waktu SMP masih era saya di Palangkaraya itu kirim salam, titip salam, kirim lagu.
3: Ya, ini terlihat ya.
6: Masih sempat, saya dulu
3: melewati
6: pulang sekolah,
3: masa-masa kejayaannya.
6: Buru-buru dari SMP saya itu pulang ke rumah ngejar siaran radio Sahur Sepuh. Ya, saya agak lumayan Sahur Sepuh. Kalau Pak Nezar tadi butir-butir pasir di laut.
3: Oke. Okay.
6: Siapa Pak? John Simamora. Ya. Tapi ya buat saya begini, kita ini sekarang di era patahan sejarah. Era patahan sejarah. Peradaban baru.
3: Baik.
6: Yang tidak terbayangkan dengan adanya AI dan seterusnya. Elon Musk mengatakan tahun 2036 duit itu udah gak penting lagi. Sekarang dia kemana-mana asistennya robot.
3: Ya.
6: Mobil sekarang itu udah jalan sendiri. Mobil gak ada setirnya. Gak ada spionnya. Gak ada pedalnya. Tinggal masuk, jalan sampai ke lokasi. Nah saya yakin teknologi itu gak bisa kita lawan, Pak.
3: Ya.
6: Karena itu kita harus adaptasi. Ya, spiritnya mungkin masih terus. Tetapi bentuknya itu harus menyesuaikan dengan teknologi. Bayangkan koran yang berusia 400 tahun itu sekarang punah. Ya. Nah, setelah koran kan tadi itu
3: radio.
6: Perkembangan teknologi radio.
3: Kembali ke radio. Jadi pesannya adalah?
6: Iya, pesannya ya harus beradaptasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. TV pun juga sudah mulai banyak yang berkembang.

0: yang tidak mungkin hilang adalah semangat dan juga konsistensi yang terus dibuktikan dalam komitmen. Karena sekali di udara tetap di udara bukan hanya jargon, tapi komitmen untuk memanggil kita terus menyuarakan kepada publik. Saya Risi Rustarto, sampai jumpa dan RRI tetap ada kini hingga nanti. Sampai jumpa, selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti sarasehan Radio Republik Indonesia dengan topik Radio Republik Indonesia, kemarin, kini, dan nanti.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid

0: Madrid, Jose Mourinho menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
1: No, resume che podia acabar 5-6-1.
0: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, atau 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya, hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit, karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun, tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya, kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus, dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, kepercayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, kepercayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan. Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, bukti, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait penanganan terkini pasca bencana yang terjadi di Indonesia. Sejumlah bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi, tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi juga setelah bencana terjadi. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan penanganan, mulai dari evakuasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, penanganan dampak lingkungan hingga upaya pemulihan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana berikutnya. Bagaimana perkembangan penanganan pasca bencana karhutla, gempa bumi dan erupsi Gunung Anak Krakatau? Apa saja langkah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihannya? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kami akan menghadirkan pembaca berita khusus edisi hari ini 9 September 2026 bersama Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas. Nantikan nanti pada Warta Berita Sentral pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berikutnya, akan kami hadirkan dialog interaktif bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dengan topik benar-benar komika melalui OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Upaya pencegahan korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui pendekatan yang formal. Kreativitas dan humor dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pesan anti korupsi agar lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui pendekatan komedi, isu integritas dan anti korupsi diharapkan dapat dikemas secara ringan, tetapi tetap memberikan pesan yang kuat. Bagaimana humor dan komedi dapat menjadi media edukasi anti korupsi? Sejauh mana pendekatan kreatif seperti operasi tangkap tawa ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat? Nanti pembahasannya akan kami hadirkan bersama Adi Fauzanto, selaku PIC program Benar-Benar Komedi OTT atau Operasi Tangkap Tawa. Dan juga ada Igen Wahang sebagai pemenang OTT dan Monster Minggu ini. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari dunia ekonomi melalui kabar bursa dan rupiah hari ini. Pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus mencerminkan berbagai sentimen ekonomi yang berkembang baik dari dalam maupun luar negeri. Bagaimana perkembangan perdagangan bursa dan pergerakan rupiah hari ini? Nanti informasi selengkapnya akan kami hadirkan bersama laporan reporter kami di lapangan. Pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui website rri.co.id dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
0: Iya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan topik yang akan menemani Anda mulai dari siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah, mengenal potensi ekonomi bawang merah, tajuk asli Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
3: Pemirsa, kita akan mendengar ada ini. Saat ini saya berada di Kabupaten Nganjuk. Dapat melaporkan bahwa potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk sangat beragam. Salah satunya bagaimana besarnya perkembangan potensi penanaman lahan bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk.
2: Wilayah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur mempunyai kompetensi andalan yang mendunia. Hal itu tampak dari bawang merah, varietas tajuk atau tanaman asli Nganjuk yang kini menempati posisi satu nasional sebagai benih peringkat 2 produksi. Potensi besar ini didorong oleh Pemkab Nganjuk yang didukung melalui program Petani Bawang Merah Nyawiji dari PT Petrokimia Gresik yang digelar Senin 7 September 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini salah satu petani bawang merah asli Nganjuk, Suheri, mengatakan hingga sekarang angka kemampuan produksi bawang merahnya selalu meningkat. Apalagi hal itu ditunjang oleh informasi pupuk non-subsidi yang membuat tanaman menjadi lebih berkualitas.
4: Kalau varietas Thailand sekitar 3 ton sampai 3,5 ton. Harganya turun drastis. Sudah dasar.
5: Dari mana?
4: Panennya serentak. Dari selisihnya enggak jauh.
2: Adapun Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, optimis dengan potensi bawang merah tajuk asli Nganjuk, maka ia percaya dengan penampingan berkelanjutan, maka komoditas bawang merah tajuk akan semakin meluas dan juga petani akan semakin sejahtera.
6: Di Nganjuk ini luar biasa, dari benih tajuk itu nomor satu di Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk.
2: Lebih lanjut, hingga saat ini Jawa Timur merupakan lumbung bawang merah nasional, yang mana pada tahun 2024, produksi Jatim mencapai 476.666 ton dari 53.681 hektar lahan. Sementara di kawasan Kabupaten Nganjuk, potensi tanaman bawang merah menyebar di Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Rejoso, Sukomoro, dan Kuning.
7: Pemirsa, demikian liputan saya dari lahan pertanian bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, itu tadi potensi daerah ya yang dihadirkan dari wilayah Nganjuk terkait dengan bawang merah tajuk asli Kabupaten Nganjuk. Sekarang saya ajak Anda untuk mengenang ya kenangan lama melalui gulungan pita. Seperti apa? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ima dari Semarang.
8: Di tengah hiruk pikuk aktivitas sehari-hari, tidak sedikit orang yang mendambakan suasana tenang untuk melepas penat. Di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, terdapat sebuah destinasi wisata yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman rekreasi yang ramah bagi seluruh keluarga. Tempat itu adalah Kali Keset. Hamparan sawah yang hijau, aliran air yang jernih, serta udara pegunungan yang sejuk menjadi pemandangan pertama yang menyambut setiap pengunjung. Suasana alam yang masih terjaga menjadikan Kali Kesek sebagai pilihan wisata bagi mereka yang ingin beristirahat sejenak dari rutinitas perkotaan. Selain menikmati panorama alam, pengunjung juga dapat merasakan sensasi bermain dengan air di sungai yang mengalir di kawasan wisata ini. Air yang berasal dari kawasan pegunungan menghadirkan kesejukan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Tidak hanya itu, tersedia pula berbagai fasilitas yang dapat dinikmati bersama keluarga, mulai dari area permainan, kolam renang, hingga berbagai pilihan kuliner yang disediakan oleh pelaku usaha lokal. Kehadiran fasilitas tersebut membuat wisata Kali Kesek tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kenyamanan bagi para pengunjung. Warga setempat, Naufal, mengatakan ada banyak sekali pengalaman yang bisa didapatkan ketika berkunjung ke Kali Kesek. Menurutnya, wisatawan tidak hanya menikmati suasana alam yang asri, tetapi juga dapat merasakan berbagai aktivitas rekreasi yang tersedia di kawasan.
9: Ya, utamanya itu wisata sungai ya yang terkenal. Buat anak-anak itu biasanya bisa ciblon, bisa main air, karena ada pelatenangnya juga. Kalau buat orang tua nanti bisa terapi ikan di pinggir-pinggir sana sambil menikmati kuliner-kuliner tradisional yang ada di Kali Kesek. Terus juga ada wahana-wahana permainan buat anak kecil, kayak tadi ada istana balon, ada kereta-keretaan, berkuda, dan juga itu ya, kita bisa menikmati sungai, bisa menikmati alam, pinus-pinus, tapi harus trekking dulu.
8: Kali Kesek juga menjadi contoh bagaimana potensi alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata ini turut membuka peluang usaha bagi warga, mulai dari sektor kuliner, jasa, hingga perdagangan produk lokal. Dengan paduan keindahan alam, fasilitas rekreasi, dan dukungan masyarakat setempat, Kali Kesek terus berkembang sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Kendal. Sebuah tempat yang menawarkan kesegaran alam sekaligus pengalaman berwisata yang sederhana namun berkesan. Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Imam melaporkan.
0: Ya, pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Namun kita harus jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
10: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad Van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 9 September 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Kehormatan Dewan menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran atau Banggar DPR RI menggelar rapat panitia kerja dengan pemerintah. Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Tim Kerja Nusantara. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menggelar rapat pleno dengan agenda mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Komisi 3 DPR RI menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, serta Direktur Jenderal Bina Konstruksi dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja membahas roadmap pembahasan kendaraan listrik nasional. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Informasi Geospasial dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, pimpinan DPR RI menerima Kepala Desa akhir masa jabatan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan masukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Banggar DPR RI mengadakan rapat panitia kerja dengan pemerintah. BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Forum Masyarakat, Mahasiswa, dan Pemuda Formas Muda Desa Sungai Bungur, Jambi. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Standar Nasional Indonesia bersama para pakar. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan Gabungan Industri Aluminium Indonesia. Pimpinan DPR RI menerima Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan acara 1. Integrasi Kebijakan Museum dan Cagar Budaya untuk Kesejahteraan Rakyat, 2. Skema Intensif dan Pendanaan Museum, 3. Peran Komunitas dan Media dalam Pemanfaatan Cagar Budaya serta Museum, 4. Strategi Pemanfaatan dan Promosi Museum dan Cagar Budaya. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Kali ini saya ajak Anda untuk mengenal rujak gamel mimi jaran Mbak Wati ya. Makanan lokal khas Cirebon yang eksis lebih dari 40 tahun. Kita simak selengkapnya bersama dengan Sekar Damayanti.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRWinet, saya Sekar Damayanti saat ini sedang berada di Desa Gamel ingin mencicipi kuliner lokal khas Cirebon, yaitu rujak jaran gamel Mbak Wati. Berikut liputannya.
5: Di balik rindangnya pohon asem di Desa Gamel, Kabupaten Cirebon, tersimpan sebuah kuliner khas yang tidak pernah sepi pengunjung. Sekilas mirip dengan rujak ulek biasa, namun hidangan satu ini punya cita rasa unik yang memadukan kenyalnya aci, segarnya sayuran, sambal yang pedas, hingga siraman kuah pindang gurih. Inilah rujak gamel mimi jaran Mbak Wati, salah satu pelopor kuliner legendaris yang menjadi kebanggaan warga setempat. Usaha kuliner yang berawal dari niat sederhana, merawat adik yang sedang sakit, resep olahan dari bahan dapur ini rupanya disukai banyak orang dan bertahan melintas generasi selama lebih dari 4 dekade.
6: Kan adik sakit, coba dia ngebuatin rujak yang enak, bisa enggak ya, terusan bikin, terus bikin tuh dimakan, coba enak aja. Ya udah nanti saya jualan ah, kalau enak sih gitu. Dulunya pertamanya tuh no. Terus sampai sekarang tadi mulai nikah tuh umur 17 tahun sampai sekarang.
5: Rujak gamel jaran racikan Mbak Wati ini memiliki kombinasi isiannya yang sangat melimpah. Seporsi kuliner lengkap ini dibanderol dengan harga Rp10.000.
6: Isinya kangkung, kol, toge, lemon, mie, tahu merah, taun, kerupuk basah, ini gambarnya ciri khasnya, sama gorengan. Duh. Yang pedes apa yang sedang? Serut.
7: Ini apa sayangku?
6: Nah, ini gamel lengkap.
5: Perpaduan rasa asam, pedas, manis, serta gurihnya kuah pindang menciptakan rasa unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Tidak heran, pembeli yang datang tidak hanya dari kota Cirebon, melainkan juga dari berbagai daerah luar kota.
8: Awalnya diajakin temen, terus pas tahu rasanya unik, jadi suka kesini deh.
5: Di usianya yang tidak muda lagi, Bawati bersama seluruh anggota keluarganya terus menjaga cita rasa warisan ini agar tetap dinikmati generasi mendatang.
6: Pengen nih, Nok. Jangan sampai putus ya. Pengen nih kok sekeluarga. Kalau putus kan sayang lah. Ibu sengaja 17 tahun.
5: Loh. Kelezatan lokal yang terjaga berpuluh-puluh tahun bukan sekedar tentang rasa, melainkan juga tentang kehangatan keluarga.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRNet, ini Rujak Gamelnya sudah ada di tangan saya. Sekian liputan saya dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, Rujak Gamel Mimi Jaran Mbak Wati di Cirebon. Selanjutnya saya ajak Anda untuk ke Jakarta ya. Di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat, olahraga skateboard menjadi aktivitas anak muda untuk mengekspresikan diri dan juga keluar dari kepenatan rutinitas harian. Kita simak Setio Agung dari Jakarta.
9: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di arena skateboard di Taman Link In Park. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti liputan seru aktivitas skateboard di taman ini. Simak kisah selengkapnya.
10: Deru mobil dan sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani tak mengalihkan perhatian para pemuda di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat. Sore itu mereka asyik di atas papan skate, meluncur dan melompat melewati berbagai rintangan di arena. Nama taman itu sekilas mengingatkan pada grup rock asal Amerika Serikat, namun taman seluas 5.500 meter persegi itu menjadi salah satu ruang bagi puluhan warga menyalurkan kegemaran bermain skateboard. Salah satunya Wahyu, pemuda berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Cempaka Putih. Papan skate bahkan ikut dibawanya ketika berangkat bekerja, agar selepas menyelesaikan rutinitas kantor, ia bisa langsung meluncur ke arena. Wahyu mulai mengenal dunia skateboard ketika duduk di kelas 2 sekolah menengah kejuruan setelah melihat para pemain senior di sekitar tempat tinggalnya di Marunda, Jakarta Utara. Bertahun-tahun bermain membuatnya mengenal beragam trik mulai dari ollie hingga 360 flip yang menurutnya menjadi salah satu trik tersulit untuk dikuasai.
11: Waktu awal mula belajar kan pasti nggak langsung bisa kan dong. Betul.
12: Komitmen aja sih. Komitmen, konsisten. Dan paling pertama niat, semuanya harus tentang niat.
11: Kalau mau mulai, apa sih yang harus perhatikan, Bang?
12: Yang pertama dari tekniknya, menanggapi jatuhnya dulu, Bang. Karena skate ini kan olahraga ekstrim termasuknya. Jadi kita harus tahu menangani cara jatuhnya.
10: Bagi Wahyu, bermain skateboard juga menjadi waktu untuk mengekspresikan diri. Di atas papan skate yang panjangnya tidak sampai 1 meter, ia meluapkan emosi, melepas penat dan bertemu banyak teman, merasakan kebersamaan di antara komunitas.
12: Arti skateboard buat saya kebebasan, Bang. Karena saat saya di papan skate, di atas papan skate, semua yang ada di pikiran saya hilang, bebas dari apapun, tanpa memikirkan apapun.
10: Wahyu biasa bermain di sejumlah arena, misalnya di kawasan Slipi dan Pasar Rebo. Di tengah perkembangan komunitas skateboard di Jakarta, ia berharap semakin banyak arena yang layak dan dirancang dengan melibatkan para pemain agar sesuai dengan kebutuhan komunitas.
9: Ya pendengar, itu tadi liputan tentang aktivitas dan komunitas seru skateboard di Taman Linkin Park. Demikian, Setia Agung melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, informasi dari Jakarta menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Dan pendengar, Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu. Informasi ini selengkapnya dilaporkan langsung Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT CMC yaitu Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur, di mana penggeledahan memang dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lembong dan juga wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut, di mana memang seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis untuk mendukung proses penyidikan perkara ini. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC yaitu saudara AEY yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang.
1: Dan KPK sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dan penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dan seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya, baik pendengar Pro3 RRI, saat ini saya sedang berada di Jakarta. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Direktur LPP RRI I. Hendrasmo juga menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional. Berikut pernyataan dari Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo.
4: Bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, mencari ini bisa membantu pencapaian tujuan nasional. Dari Pak Wamen, dari challenge.

0: kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana daerah ini bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house dan optimal. Ya. Tapi saya mau bilang bahwa
1: sekedar informasi bahwa hari ini LPP RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Yusuf Prono di Puro RRI. Bahkan kegiatan ini digelar dalam rangka hari jadi RRI ke-81 tahun. Dan kegiatan sarasehan menghadiri sejumlah pembicara, salah satunya Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo, Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, dan selain itu hadir dari perwakilan pemerintah antara lain Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari, dan hadir pula Irawan Prono Diporo selaku anak pendiri RRI Yusuf Prono Diporo. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke berita mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang mencabut larangan pemberlakuan hak membawa senjata api di Kolombia. Pemimpin Kolombia itu menjelaskan selama bertahun-tahun warga yang taat hukum dibatasi, sementara para penjahat terus mempersenjatai diri secara ilegal hingga mencapai tingkat maksimal. Ia menegaskan pencabutan larangan tersebut tidak berarti kebebasan penuh untuk membawa senjata. Pihak berwenang akan tetap menerapkan kontrol ketat serta persyaratan dan perizinan yang mengatur kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Kabar dari dunia olahraga pendengar, Tim Nasional Esports Indonesia menyiapkan tryout atau uji tanding ke Shanghai dan Jepang untuk meningkatkan kesiapan sejumlah atlet menjelang penampilan mereka pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pelatih Kepala Timnas Esports Indonesia Richard Permana menjelaskan pelatihan dengan skala internasional diperlukan bagi beberapa nomor yang dinilai masih membutuhkan tambahan pengalaman dan persiapan sebelum berlaga di ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Jika rencana itu berjalan sesuai dengan jadwal, tim Naraka dan Identity V akan kembali ke tanah air untuk bersama-sama ke Jepang. Sementara tim Pokemon akan langsung bertolak ke Nagoya untuk mengikuti Asian Games.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menekankan pentingnya integritas informasi bagi RRI menghadapi dominasi algoritma. Menurutnya, keberagaman ekspresi RRI harus tetap dipertahankan di tengah munculnya berbagai platform media sosial. Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Angelius Wakekako, meminta BUMN sektor transportasi memperluas makna konektivitas nasional hingga menjangkau wilayah 3T. Konektivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tapi juga akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Tim SAR melanjutkan pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Rakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar Anda masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang, dan kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Siang.
2: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan mendatangkan cabai dari Jawa Timur untuk menyikapi harga cabai yang terus meroket. Selengkapnya dilaporkan Bobby Sambeka dari Manado. Bobby.
4: Baik, Syafira dan pendengar, harga cabai di pasaran Sulawesi Utara meroket tinggi. Saat ini berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya. Menyikapi tingginya cabai tersebut, Gubernur Sulawesi Utara Yusrianus menginstruksikan jajaran pemerintah daerah bergerak cepat menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengendalikan harga cabai di pasaran. Gubernur Julius meminta perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten kota, serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi untuk memastikan produksi, stok, dan distribusi cabai tetap terjaga. Gubernur juga menegaskan untuk menjaga stabilitas harga cabai di pasaran. Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mendatangkan cabai dari Pulau Jawa, khususnya dari Jawa Timur.
5: Kita saat ini memang masuk di 10 besar teratas untuk invasi, salah satunya adalah cabai. Cabai kita sudah lakukan upaya, ya. Dalam waktu dekat akan datang kurang lebih 3 ton, ya. Kita ambil dari Jawa Timur dengan harga sangat murah sekali, dan itu untuk menetralkan di kondisi hari ini cabai di harga Rp150.000 ini sudah kelewatan memang. Ya, saya titip untuk para pengusaha-pengusaha yang di bidang cabai ini sedikitlah tahan diri, ya. Dan masyarakat jangan terlalu butuh-butuh amat lah, kalau sudah nggak ada jangan terlalu juga dipaksakan.
4: Gubernur juga meminta kepada para tengkulak untuk tidak memainkan harga. Selain harga cabai, Pemprov Sulut saat ini juga memperkuat kewaspadaan terhadap dampak perubahan cuaca dan potensi El Nino pada sektor pangan. Fenomena tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan air, pola tanam, produktivitas pertanian, hingga kelancaran pasokan komoditas pangan. Demikian Bobby Sambeka dari Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Kita simak selengkapnya bersama Rian Suryadi. Rian.
6: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang Komisi 7 DPR RI ini telah menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan salah satu e-commerce, yaitu Tokopedia dan juga TikTok Shop pada Selasa kemarin. Namun penanganan aduan penjual dan kedua platform ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Dan tadi pun saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Karena menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan juga dipercaya. Untuk itu Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi.
7: Pemberdayaan ya mendorong motivasi UMKM untuk bisa, apalagi itu kebanyakan generasi milenial ya, Gen Z ya, yang menjadi seller di TikTok. Ini kita dukung, tapi harus memang sesuai dengan aturan dari perdagangan tinggi.
6: Dan diketahui juga pendengar bahwa Komisi 7 DPR RI nantinya akan masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan lebih lanjut, di mana ia pun meminta agar perusahaan dari e-commerce tersebut telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI AD membangun jembatan beton di Desa Probor Utara, Kabupaten Alor, untuk mewujudkan harapan warga yang selama ini kesulitan melintas sungai. Selengkapnya dilaporkan Maslan Bao. Maslan.
8: Baik, dapat kami laporkan, TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Jembatan ini dibangun untuk mengatasi kesulitan warga saat melintasi sungai, terutama pada musim hujan. Kondisi tersebut selama ini menghambat aktivitas masyarakat, baik anak-anak yang hendak ke sekolah maupun petani yang menuju kebun. Salah satu tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syahbudin, mengatakan pembangunan jembatan telah lama diharapkan masyarakat. Usulan pembangunan juga telah disampaikan dalam musyawarah desa, namun belum terrealisasi karena keterbatasan anggaran. Melalui program Bakti TNI Angkatan Darat, pembangunan jembatan tersebut akhirnya dapat diwujudkan.
3: Mas Lan.
9: Baik, awal sistem jembatan harus
8: pembangunan jembatan tersebut menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain memudahkan mobilitas warga, jembatan ini diharapkan dapat mendukung aktivitas petani dalam membawa hasil kebun ke tempat pemasaran, sehingga turut memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat Desa Probur Utara. Dari Kabupaten Alor, Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah pedagang di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan omset dan juga pengunjung pasca adanya erupsi Gunung Anak Rakatau. Informasinya dilaporkan Robi Yudestika. Robi?
10: Baik. Pendengar, debu vulkanik Gunung Anak Rakatau mengganggu aktivitas warga Bandar Lampung. Juga berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Salah seorang pedagang galang mengatakan, usahanya terdampak debu vulkanik Gunung Anak Rakatau. Biasanya omset di akhir pekan pendapatannya bisa mencapai Rp1.500.000. Namun hari-hari selanjutnya penurunan sangat drastis, hanya mencapai Rp500.000.
11: Dampak sih. Kalau untuk malam minggu bisa sampai ya kurang lebih 1.5 lah. Kepada apa? Saya tadi ini
10: Galang berharap Gunung Anak Rakatau tidak lagi menyemburkan abu vulkaniknya agar aktivitas warga dapat berjalan seperti biasa. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Wamen LH Dias Hendro Priyono memastikan sistem pemantauan kualitas udara terus berjalan, memantau kondisi di sekitar lokasi kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Galuga di Bogor, Jawa Barat. Hal itu disampaikan saat meninjau TPA Galuga dan menyampaikan bahwa pemantauan dilakukan untuk menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah penanganan serta memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Hingga saat ini proses pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan untuk memastikan tidak terdapat titik panas pada lapisan sampah terdalam. Ia juga mengapresiasi kecepatan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait, serta berharap upaya pemadaman dapat diselesaikan maksimal dalam 2 hari.

0: Menanggapi potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, anggota Polri bersama TNI dan personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pamekasan menggelar aksi preventif secara masif di wilayah Kecamatan Pademawu. Selengkapnya dilaporkan Iswantoro. Iswantoro.
1: Ya, baik pendengar, menanggapi potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, anggota Polri bersama TNI dan personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pamekasan menggelar aksi preventif secara masif di wilayah Kecamatan Pademawu. Kegiatan gabungan tersebut terfokus pada pemasangan banner himbauan di titik-titik strategis serta pelaksanaan penerangan keliling guna menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung kepada warga setempat. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, mengatakan bahwa kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat penting dalam meminimalisir risiko kebakaran baik di area pemukiman maupun lahan perkebunan.
2: Langkah ini merupakan bentuk tindakan preventif kepolisian bersama TNI dan BPBD untuk menggugah kerugian warga. Kami secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta membiasakan diri tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Banner edukatif juga dipasang di area yang mudah terlihat agar pesan kewaspadaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya preventif ini mencakup beberapa fokus himbauan, diantaranya itu menghindari metode pembakaran dalam pembersihan lahan pertanian maupun pengolahan sampah rumput kering. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Klaten kembali mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dan juga kasus pencurian alat stone cruiser. Selengkapnya dilaporkan Adam Sutanto dari Surakarta. Adam. Adam, silakan laporan Anda.
3: Ya, Polresta Klaten berhasil mengamankan dua orang tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dua orang tersangka diamankan pada saat mengangkut BBM jenis Pertalite dan sedang mengganti plat nomor di sekitar Terminal Soekarno Klaten selesai melakukan pengambilan Pertalite di wilayah Klaten. Kasat Reskrim Polres Klaten, Kompol Kadek Pandi Apritia Wibisana kepada wartawan mengatakan pengungkapan kasus tersebut karena adanya informasi dari masyarakat pada para tersangka masing-masing berinisial DS warga Klaten dan SM warga Klaten tersebut menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi. Pada saat diamankan di dalam mobil ditemukan puluhan galon, 14 berisi Pertalite dan 40 galon dalam kondisi kosong.
4: Galon le mineral yang kapasitasnya 15 liter. Di mana pada saat informasi kita dapatkan, kemudian kita melakukan tindak lanjut terkait informasi tersebut, benar adanya ditemukan sebuah mobil Oxio dan didapati di dalamnya ada 14 galon yang sudah terisi dan 46 galon yang masih kosong. Untuk pelaku sendiri itu berjumlah 2 orang, sudah kita amankan dan sudah kita tahan. Dan modusnya mereka itu menggunakan Luxio yang sudah dimodif serta menggunakan beberapa plat yang bisa rekan-rekan media lihat sebanyak 17 plat berbeda, yang dimana mereka di dalam gadget mereka menyimpan barcode dari plat-plat tersebut. Itu mereka put.
3: Dikatakan pula 2 orang tersangka tersebut kini sudah ditahan di Polresta Klaten untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Modus yang dilakukan para tersangka ini dengan membawa mobil modifikasi tersebut dengan membeli BBM di pom bensin atau stasiun pengisian BBM dengan berpindah-pindah tempat serta berganti plat nomor polisi. Selain itu, di dalam HP milik tersangka juga menyimpan barcode dari nomor tersebut. Tersangka diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu meminta masyarakat untuk mewaspadai kemungkinan sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Informasinya disampaikan Ian Berlian. Ian.
5: Baik, Safira dan pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala gangguan pernapasan ataupun gejala kesehatan lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hertati, mengatakan himbauan tersebut sampaikan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Secara geografis, Bengkulu masih memungkinkan terdampak sebaran abu vulkanik apabila kondisi angin membawa material debu ke wilayah Sumatera. Menurut Nelly, paparan debu vulkanik dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan, mulai dari batuk, pilek, sesak napas, mata perih, hingga iritasi pada kulit. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi kelompok rentan, seperti balita, lansia, ibu hamil, serta penderita asma atau ISPA, dan penyakit paru lainnya. Untuk mengantisipasi paparan, masyarakat harus beraktivitas, maksud kami yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker. Warga juga disarankan menggunakan baju lengan panjang dan membatasi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara mulai dipenuhi abu. Berikut pendengar, wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati.
6: Cuaca kan kita tahu angin juga membawa. Jadi untuk Kota Bengkulu, kita menghimbau bahwa seluruh masyarakat Kota Bengkulu upayakan untuk tidak keluar rumah, dan saat keluar rumah gunakan masker, gunakan kacamata, pakai baju lengan panjang, atau aktivitas itu bagi anak-anak kurangi untuk di luar.
5: Pendengar, Dinkes Kota Bengkulu mengimbau masyarakat tidak panik dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Perkembangan kondisi terkait aktivitas gunung api maupun potensi sebaran abu hendaknya merujuk pada informasi resmi dari BMKG dan BPBD. Dari Bengkulu, Yan Berlian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Bupati Kaur Gusril Pausi menginstruksikan seluruh puskesmas dan jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dalam melindungi kesehatan masyarakat. Laporan Lili Rahman dari Bintuhan. Lili.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, abu vulkanik akibat aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau telah memasuki wilayah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dan kondisi tersebut telah berlangsung hampir 5 hari ini. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Kaur Gusril Pausi mengingatkan seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan. Bupati Kaur juga meminta masyarakat untuk mengurangi perjalanan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Menurutnya, masyarakat sebaiknya tetap berada di dalam rumah dengan menghindari aktivitas di ruang terbuka hingga kondisi kembali aman. Kemudian Bupati juga mengingatkan masyarakat yang terpaksa berpergian diingatkan menggunakan masker dan memakai kacamata. Berikut kita dengarkan kutipan bersama Bupati Kaur.
1: Lili.
2: Baik, selain itu Bupati Kaur juga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur menginstruksikan seluruh puskesmas dan jajaran terkait untuk mengambil langkah cepat dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak penyebaran abu vulkanik. Salah satunya menginstruksikan untuk membagikan masker gratis kepada masyarakat. Instruksi tersebut disampaikan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik di tengah masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Debi, mengungkapkan bahwa penyebaran abu vulkanik di Kabupaten Kaur hampir 2 hari terakhir mulai berangsur berkurang dibandingkan kondisi 3 hari sebelumnya. Menurutnya saat ini intensitas abu yang terbawa angin sudah tidak setebal sebelumnya. Debi mengaku selama 3 hari belakangan bersama keluarga terpaksa menjemur pakaian di dalam rumah. Kondisi tersebut dilakukan untuk menghindari pakaian yang telah dicuci kembali terkena abu vulkanik yang saat itu cukup tebal dan menyebar di lingkungan permukiman. Ia menambahkan kondisi abu vulkanik yang cukup pekat sebelumnya membuat aktivitas masyarakat di luar rumah menjadi kurang nyaman. Warga juga harus lebih berhati-hati terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah agar tidak terlalu banyak menghirup abu yang berterbangan. Meski sebaran abu mulai berkurang, Debi berharap kondisi tersebut terus membaik sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Ia juga menghimbau warga tetap waspada dan mengikuti anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan selama abu vulkanik masih berpotensi menyebar. Demikian rekan Sapira dari SP Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya menuju Bandara Soekarno-Hatta, Husein Sastranegara, dan Halim Perdana Kusuma kembali normal pada Selasa 8 September setelah sempat ditutup akibat dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Laporan Januar Fahmi.
1: Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda menuju Soekarno-Hatta, Husein Sastranegara, dan Halim Perdana Kusuma kembali beroperasi setelah sejumlah terdampak erupsi anak Gunung Krakatau. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder untuk memastikan kelancaran operasional. Pengguna jasa diimbau mengecek kembali status penerbangan melalui kanal resmi maskapai.
2: Yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
1: Sementara itu, penumpang asal Kediri, Rizka Permatasari, sebelumnya mengajukan pembatalan dan refund tiket tujuan Jakarta pada Senin 7 September sebelumnya, sehari sebelum Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi. Rizka membatalkan perjalanan karena keperluannya di Jakarta telah terlanjur dibatalkan.
3: Saja sih katanya besok baru bisa mulai penerbangan, tapi dari pihak maskapai nggak menjamin juga lah kalau besok bisa terbang juga karena nunggu info dari pusat Jakarta. Nah, refund aja deh. Kalau aku kerugiannya mungkin waktu kerjanya kak, jadi nggak bisa, harusnya masuk besok, jadi nggak bisa masuk besok. Pas di Kediri.
4: Jadi tadi
5: pulang dulu.
3: Refund aja.
1: Sebelumnya hingga Senin, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 66 penerbangan di Juanda mengalami pembatalan, terdiri dari 30 kedatangan dan 36 keberangkatan akibat dampak berantai erupsi anak Gunung Krakatau. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk tingkat TK, SD hingga SMP yang berlaku mulai hari ini 9 September 2026. Langkah ini dilakukan menyusul fluktuasi kualitas udara akibat karhutla, lonjakan kasus ISPA serta status waspada erupsi anak Gunung Krakatau. Laporan Erlin Fartesa dari Palembang.
6: Pemerintah Kota Palembang resmi mengalihkan proses belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi jenjang TK, SD hingga SMP. Langkah darurat ini diambil menyikapi memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta ancaman sebaran debu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan penerapan PJJ dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dari dampak buruk polusi dan ancaman penyakit saluran pernapasan. Meski belajar dari rumah, kurikulum tetap berjalan normal di bawah pengawasan orang tua dan guru.
7: Kita sudah mengeluarkan surat edaran wali kota per hari ini nomor 33 mengenai penyesuaian jadwal pembelajaran. Untuk itu mulai mungkin berlaku besok. Ini sudah melalui proses baik koordinasi dengan pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sudah dirapatkan dengan seluruh stakeholder terkait, maka kita memutuskan, kita berikan surat edaran, mulai besok kita adakan pembelajaran jarak jauh. Dengan catatan tetap mohon pendampingan daripada orang tua, guru, para orang tuanya di rumahnya masing-masing benar-benar belajar. Dan juga harus tetap sesuai dengan kurikulum yang ada.
6: Sementara itu, salah satu wali siswa SD Negeri 45 Palembang, Kiran, mendukung kebijakan PJJ demi menjaga kesehatan anak selama kualitas udara memburuk. Namun, ia berharap sekolah turut mengatur pola pembelajaran yang mempertimbangkan kondisi orang tua bekerja. Menurutnya, tidak semua wali murid dapat mendampingi anak belajar dari rumah sepanjang hari. Karena itu, sekolah diharapkan memberikan jadwal pembelajaran fleksibel dan berkoordinasi dengan orang tua.
8: Ya, kalau untuk PJJ ini kami sebagai orang tua pastinya dukung, apalagi di kondisi udara yang memang lagi kurang baik seperti ini. Yang paling penting kan anak-anak itu tetap aman dan nggak banyak aktivitasnya di luar rumah. Tapi kami juga berharap sama pihak sekolah untuk memperhatikan orang tua yang masih bekerja. Karena nggak semua orang tua kan bisa dampingin anaknya belajar di rumah seharian. Jadi mungkin bisa ada koordinasi jadwal supaya tetap bisa mengikuti pelajaran seperti itu.
6: Pengalihan PJJ ini dipicu oleh Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang berfluktuatif akibat karhutla. Seiring berlanjutnya tren peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, faktor lain yang memberat adalah status kewaspadaan atau zona orange erupsi anak Gunung Krakatau yang berpotensi membawa sebaran debu vulkanik hingga wilayah Palembang. Menghadapi situasi ini, Pemkot Palembang meminta masyarakat untuk tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga dihimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan menerapkan protokol kesehatan ketat jika terpaksa keluar. Erdin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Laporan Niswar Kulah dari Samarinda.
4: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
5: Ya, saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir, Dandim juga hadir, semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
4: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkamtibmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku, AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
9: Melalui Babinkamtibmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah, ya, itu himbauan kami, tidak untuk membakar.
4: Sementara itu, operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan, akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kulah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
11: Kementerian Perindustrian mengawal penerapan SNI wajib untuk food tray dalam mendukung program makan bergizi gratis. Penerapan standar tersebut menjadi instrumen untuk memastikan produk yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keselamatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
12: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
13: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
10: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
12: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
10: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: BPBD Sintang hingga hari ini memprioritaskan operasi waterbombing untuk memadamkan kebakaran lahan di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Laporan Dian Ben Yuda.
14: Dalam menangani karhutlah di Kabupaten Sintang, BPBD Sintang mendapatkan dukungan melalui operasi waterbombing. Namun, saat ini pemadaman dari udara masih diprioritaskan untuk wilayah perbukitan di Kecamatan Ketungau Hilir dan Ketungau Tengah. Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Kusnidar, mengatakan, waterbombing diarahkan ke lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat maupun tidak memiliki sumber air memadai. Sementara untuk di wilayah Sintang Kota, BPBD telah mengirimkan titik koordinat karhutla kepada pihak terkait di Pontianak, namun pengerahan helikopter masih menunggu kesiapan armada dan kondisi asap yang memungkinkan operasi.
15: Waterbombing ini kita pilih dari daerah perbukitan yang di luar jangkauan kita dan juga di luar jangkauan sumber air. Nah itu kita laksanakan di Ketungau Hilir, Ketungau Tengah. Untuk Sintang Kota belum ada. Tapi yang titik koordinat sudah kita kirim ke Pontianak. Hanya tinggal kesiapan helikopter dengan kondisi asap. Kalau sudah memungkinkan mereka landing, mereka akan landing di sini.
14: Menurut Kusnidar, helikopter nantinya direncanakan berada di kawasan Sungai Tebelian sehingga tetap dapat menjangkau sejumlah titik karhutla di Sintang. Di tengah kondisi tersebut, warga Tugu Jam Sintang, Herlina, meminta pemerintah juga memprioritaskan operasi waterbombing di area Tugu Jam yang berada di kota Sintang. Menurutnya, waterbombing sangat dibutuhkan mengingat kebakaran berlangsung cukup lama dan kondisi lahan semakin kering.
16: Seharusnya memang sudah dari pertengahan bulan kemarin, ini sudah semua hutan sudah ludes, sudah ini, cuman menurut saya sangat-sangat perlu sekali waterbombing itu.
14: Herlina berharap pengerahan waterbombing segera dilakukan di titik-titik yang sulit ditangani dari darat, sehingga penanganan karhutla di Sintang dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Ben Yuda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri memprioritaskan pendampingan terhadap peserta didik sekolah rakyat agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama dan sistem pembelajaran yang dijalankan. Laporan Anda Kusuma dari Kediri.
17: Dinamika adaptasi peserta didik masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial memprioritaskan pendampingan terhadap peserta didik agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama dan sistem pembelajaran yang dijalankan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, dalam hal ini menyampaikan, kondisi peserta didik dalam mengikuti sekolah rakyat masih beragam. Sebagian peserta sudah mampu merasa nyaman dengan lingkungan baru, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan untuk beradaptasi.
18: Ada dinamika ya, dinamika ada yang keras, ada yang masih perlu didampingi dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah berjalan langsung, artinya sudah masuk wilayah materi ya, sekolah sekarang ini. Penambahan perkembangan sekarang kemarin tetap. Jadi ini kita memaksimalkan ini. Jumlah sekitar 356 itu kita maksimalkan ini. Karena sampai saat ini juga tidak menutup kemungkinan perjalanan waktu mungkin ada tambahan lagi. Tapi saat ini masih tetap. Bukan penjaringan ya, istilahnya penjangkauan. Penjangkauan prosesnya sebenarnya sudah lewat. Tapi tidak menutup kemungkinan kita masih terbuka untuk ada anak-anak yang bisa. Karena tentunya sesuai dengan kriteria yang ada gitu ya.
17: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pola pendampingan secara intensif untuk tetap membantu peserta didik beradaptasi dengan kehidupan di asrama. Seluruh aktivitas siswa diatur secara terstruktur, sehingga tidak ada waktu yang dilewatkan tanpa kegiatan dan juga pendampingan dari guru maupun tenaga kependidikan.
19: Memang itu sudah prinsip kami. Kita itu kuncinya satu, tidak semenit pun anak tanpa kegiatan. Nah, dalam kegiatan itu tidak sedetik pun anak berkegiatan tanpa pendampingan. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, Memang saya memprogramkan lebih dekat dengan anak-anak, paling tidak setiap guru itu harus meluangkan waktu paling tidak 30 menit untuk bersama anak, secara orang per orang. Masalahnya apa? Dia tidak ada orang tua, tidak ada kakak, tidak ada HP, kan gitu kan? Jangan nanti mereka bisa leluasa.
17: Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama pihak sekolah saat ini terus memantau perkembangan peserta didik, terutama dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dan juga pola pembelajaran baru. Saat ini terdapat 455 anak yang tercatat dalam program Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dengan 356 peserta didik baru yang menjadi fokus utama penguatan pendampingan. Sementara 99 peserta lainnya juga masih tercatat dalam program tersebut. Dari Kediri, Ano Kusuma melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang. Selanjutnya kita akan ikuti kabar dan juga bursa terkait dengan rupiah hari ini.
20: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG terkoreksi 0,58% pada jeda siang perdagangan hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Roro.
21: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di zona merah. IHSG tercatat di level 6.647,49, turun 38,9 poin atau 0,58% pada penutupan sesi pertama. Sebelumnya IHSG dibuka menguat 0,22% ke level 6.700, namun tekanan jual membuat indeks berbalik melemah, bahkan sempat menyentuh posisi terendah di level 6.642,15 sebelum jeda siang. Analis menilai koreksi ini terjadi di tengah penguatan sejumlah saham berkapitalisasi besar, meski sempat mendapat sentimen positif dari kembali beroperasinya Bandara Soekarno-Hatta dan kenaikan cadangan devisa bulan Agustus. Kami informasikan bahwa investor ini masih mencermati data Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang akan dirilis oleh Bank Indonesia. IKK diperkirakan naik tipis menjadi 117 pada Agustus dari 116,8 pada bulan Juli lalu. Di sisi lain, pelaku pasar juga masih memperhatikan perkembangan konflik di kawasan Teluk Persia yang potensi mendorong kenaikan harga minyak dunia. Harga minyak Brent yang mendekati $100 Amerika Serikat per barel dinilai dapat meningkatkan tekanan inflasi dalam negeri sekaligus memberi dampak berbeda pada berbagai sektor pasar saham. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
20: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Spesial edisi jelang HUT ke-81 RRI yang akan dibacakan Kepala Pusat Penerangan TNI AD, Mayjen TNI Muhammad Nas. Tetaplah bersama kami di Pro3 RRI.

0: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026. KPK melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan Bengkulu. UNIFIL mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas pasukan pertahanan Israel di Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya Kapus Pen TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi.
2: Adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
0: Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Dinigar Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhan ditopang investasi dan industri. Sementara Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
4: Stabilisasi pangan badan pangan bulan 2 2026. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29% atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir triwulan 2 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
3: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Tom Sitohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Tom Si mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
1: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, ya, saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri, ya, yang sudah ditunjuk kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang

0: bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proxy ya. Selanjutnya, per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
1: Thompson menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lain di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Khairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
3: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
5: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
4: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Herul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
7: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengan pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai Rp19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
6: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
7: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
8: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
7: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai membuahkan hasil. Sejumlah wilayah melaporkan telah diguyur hujan, seperti di kota Amuntai, Banjarbaru, dan Barabai. Dari RRI Banjarmasin, Diki Mundadi melaporkan.
9: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
10: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
9: Kan dari ada yang masih sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
11: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
9: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan 89% kalau dilihat dari tempat yang memang ya semai. Dan tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
10: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.
12: Herman tadi sampaikan akurasi dari itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80% karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
13: Alhamdulillah, liang anggang menyebar diguyur hujan.
10: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat, seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga kota Banjarbaru.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus ditingkatkan untuk wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Cakupan pemeriksaan ditargetkan mencapai 46% setiap tahunnya. Laporan Alfred Sangge dari RRI Kupang.
14: Saat ini kami sudah 21% dan kami berusaha untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada di Kota Kupang.
15: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang. Tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, organisasi perangkat daerah, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut cek kesehatan gratis CKG tidak sekedar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian.
14: Ya, sampai saat ini kami yang banyak itu adalah ISPA untuk kalau 10 penyakit terbanyak ya. Infeksi saluran pernapasan atas, itu yang paling banyak sampai saat ini. Tapi kalau untuk penyakit yang tidak menular, itu hipertensi masih memegang peranan. Hipertensi dan penyakit gula, diabetes mellitus, itu masih memiliki peranan di dalam jumlah capaian CKG-nya masih lumayan. Sehingga kami berusaha intervensi ke masyarakat, bagaimana supaya kita bisa memberikan sosialisasi dan pendampingan untuk penyakit-penyakit kronis ini, penderita-penderita yang memiliki penyakit ini.
15: Strategi jemput bola juga dilakukan Puskesmas Penfui. Kepala Puskesmas Dr. Haryanto mengatakan telah menjangkau hingga 3 kelurahan. Petugas juga masuk ke lingkungan OPD serta berbagai kegiatan masyarakat.
16: Memang gerakan dari Puskesmas Penfui yang sangat berantusias untuk bisa melakukan CKG, karena memang fungsi daripada CKG ini istilahnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati.
15: Sementara Naeoni, dikatakan Kepala Puskesmas Ferry Jelalu, terus memperkuat koordinasi bersama lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan guru di 3 wilayah kerja. Dengan sasaran intervensi melalui posyandu terintegrasi, sekolah, tempat ibadah, hingga kegiatan masyarakat.
17: Sampai dengan hari ini, kegiatan CKG masih kita laksanakan di sekolah, di posyandu, di tempat-tempat ibadat, kemudian di event-event yang memang dilakukan oleh masyarakat, kami tetap melakukan CKG di masyarakat.
15: Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan cek kesehatan gratis CKG terus meningkat hingga mencapai 40% sebelum akhir tahun. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksa kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI Turus Mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Berikut informasinya disampaikan reporter RRI Makassar, Iin Nurfahraini.
18: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nantinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
19: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU.
18: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
20: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu, dan Kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
18: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas pasukan pertahanan Israel atau IDF di wilayah Lebanon. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stefan Dujarric menyatakan peningkatan aktivitas pasukan Israel terjadi dalam beberapa hari terakhir, termasuk terlibat dalam insiden 62 pelanggaran wilayah udara Lebanon. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir hari ini mengukuhkan kontingen merah putih. Ia akan membawa nama Indonesia pada pesta olahraga seluruh Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Liliana Dea melaporkan langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Liliana, silakan.
0: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, di mana baru saja berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Sebanyak 430 atlet dari 35 cabang olahraga akan diberangkatkan ke Jepang yang telah dipilih melalui evaluasi dari Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Sport NOC Indonesia, serta federasi dari masing-masing cabang olahraga. Dan dalam amanatnya tadi, Menpora Erick Thohir meminta para atlet untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar dapat memperoleh hasil maksimal. Terlebih memang melihat Indonesia ini merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang tentu juga harus didukung dengan prestasi yang maksimal. Menpora kemudian menantang para atlet untuk memberikan performa terbaik mereka selama mengikuti Asian Games.
21: Saya dan semua yang hadir, termasuk diri saya, sangat kita mempersiapkan dengan baik Asian Games ini. Bisa tidak kita mengibarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya di Asian Games ini?
0: Ya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga menyebut Asian Games ini menjadi pantauan terdekat menuju Olimpiade 2028 yang akan diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Kemenpora juga disebut tengah mempersiapkan pelatnas berkesinambungan secara transparan dengan indeks prestasi yang akan menjadi acuannya. Dan pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari 35 cabang olahraga yang diikuti, jumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia, di antaranya bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan saat ini bisa saya laporkan juga bahwa kontingen Indonesia tengah bersiap menuju Istana Negara, di mana para atlet dan ofisial akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penelitian berikut 10 karya besar yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026 kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
23: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
24: Ayo tumbuhlah.
22: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
25: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
26: Sebuah pensil kecil.
22: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
27: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
22: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
28: Ayah, Bunda, lihat nih.
22: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
28: Tapi semuanya sibuk.
29: Aku senang sekali sekarang.
22: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
30: Katanya
22: RRI Melabo dengan judul Ayah, aku juga mau dimenangkan.
1: Ada ayah yang ambil.
3: Tapi sebelum main,
22: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
28: Yang sesuai usia kakak ya, mah.
22: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
4: Kita tanam sama-sama ya.
28: Oke, Bu.
22: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
5: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id. Ikuti media sosial kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Kapus Pen TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kepala Bakom Muhammad Kodari mendorong RRI melakukan transformasi secara holistik untuk menghadapi perubahan teknologi dan gaya hidup masyarakat. Kodari menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh serta mengonsumsi informasi. Sebanyak 13 peserta mulai memperebutkan tiket menuju Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 7 melalui audisi putaran pertama di RRI Singaraja hari ini, Rabu 9 September. Mereka terdiri dari 7 peserta kategori putra dan 6 peserta kategori putri. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Ramdan mengatakan lembaga penyiaran publik baik televisi maupun radio masih memiliki peran penting di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya kecepatan informasi perlu diimbangi dengan proses verifikasi agar masyarakat tidak menerima informasi yang keliru. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar RRI Pro 3 menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang akan diperingati setiap 11 September, berbagai rangkaian program spesial terus kami hadirkan untuk Anda. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan, tapi juga refleksi perjalanan panjang RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang konsisten menyuarakan kepentingan bangsa. Salah satunya adalah program pembaca berita bersama tokoh ataupun pejabat publik yang baru saja kami hadirkan tadi dalam Warta Berita pukul 13 oleh Kepala Pusat Penerangan Kapuspen Tentara Nasional Indonesia, Bapak Mayjen TNI Muhammad Nas. Ini tentu memberikan warna tersendiri dalam siaran kita hari ini, sekaligus menunjukkan sinergi antara RRI dan juga TNI dalam menyampaikan informasi bagi masyarakat luas. Kita akan tanya langsung ya ke Pak Mayjen TNI Muhammad Nas selaku Kapuspen TNI, bagaimana nih perasaannya setelah membaca berita di RRI. Selamat siang Pak Kapuspen.
2: Selamat siang Mbak Fira.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, terima kasih sudah berkenan untuk membacakan berita dan juga hadir di RRI Pro 3. Boleh nih kesan-kesannya dan juga perasaan ya setelah membacakan berita tadi seperti apa Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak ya. Secara pribadi saya bangga, saya ucapkan terima kasih atas undangan berkenannya saya dihadirkan di sini. Jadi saya rasa ini pengalaman yang baru ya, walaupun mungkin sebelumnya sudah sering berulang-ulang tampil di depan audiens, depan penonton, tapi tayangan seperti ini kayaknya pengalaman baru. Saya bangga kepada rekan-rekan insan media yang bisa tampil dengan luwes, dengan leluasa di depan pemirsa atau langsung di depan stasiun televisi. Karena saya rasakan barusan tadi butuh ketelitian, ketenangan dalam menyampaikan berita sehingga tepat apa yang sampaikan. Jadi dalam pengalaman ini saya makin mengapresiasi peran-peran penting dari insan pers, khususnya dalam ini adalah RRI, dalam mengedukasi dan menjaga kondisivitas informasi di tengah lingkungan saat ini.
1: Sempat nervous gak sih tadi Pak di awal-awal?
2: Terasa manusiawi ya.
1: Tapi cukup lancar nih. Kalau misalnya baca berita lancar terus, bisa-bisa saya tersingkirkan nih Pak untuk baca berita di Bapak di RRI.
2: Kita jalan di jalur masing-masing.
1: Oke, siap. Jadi kesannya untuk pertama kali hadir di studio RRI Pro 3, kemudian baca berita, akhirnya tahu ya di balik layar seperti apa, ini gimana Pak?
2: Ya, selama ini ya dari dulu ya, zaman-zaman saya masih kecil kali, satu-satunya sumber berita kita radio RRI, saya kira segampang itu. Nah, ternyata duduk di sini, waduh, ada tantangan tersendiri.
1: Oke, baik. Nah, tentu kita membicarakan juga tentang hari ulang tahun RRI ya Pak, ke-81. Apa mungkin pesan dari Bapak dan juga kesan tentang RRI sejauh ini, sejauh perjalanan 81 tahun dari dulu hingga sekarang?
2: Ya, terima kasih Mbak. Jadi atas yang pertama, atas nama Tentara Nasional Indonesia, saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Saya yakini bahwa 81 tahun adalah merupakan perjalanan yang sangat panjang yang telah menempatkan RRI sebagai bagian penting dari sejarah bangsa dan sebagai media publik yang senantiasa hadir menyuarakan informasi, edukasi, serta semangat persatuan dan kesatuan di seluruh pelosok tanah air. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, tantangan era digital, saya mengharapkan RRI terus menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik dengan menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, serta menjadi penyejuk bagi masyarakat. Sekali lagi, TNI mengapresiasi dedikasi dan pengabdian seluruh insan RRI dalam menjalankan tugasnya. Kami berharap sinergi antara TNI, kolaborasi dengan RRI terus diperkuat dalam membangun komunikasi publik yang positif, meningkatkan kesadaran bela negara, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Baik, luar biasa bagaimana sinergi antara RRI dan juga TNI ya, dalam hal ini menginformasikan kepada publik terkait dengan program-program pemerintah, kemudian upaya-upaya bagaimana terus memperkuat kedaulatan negara ini ya, Pak Nas. Nah, kita tahu di RRI Pro 3 nih Pak, ada program TNI Menyapa. Ini kerjasama TNI dan juga RRI. Kami hadirkan setiap hari Jumat ya, pukul 14.10 di Pro 3. Ini bagaimana Bapak melihat kolaborasi antara TNI dan juga RRI sejauh ini?
2: Saya pribadi, khususnya Mbak Vira ya, mengapresiasi adanya program ini, karena dalam program ini ada khusus wawancara dengan pejabat-pejabat TNI, sehingga kami bisa menyampaikan informasi yang lebih utuh, lebih konkret mengenai tugas, peran pengabdian, serta dampak ataupun dinamika yang kami alami di lapangan, sekaligus menjadi ruang bagi TNI untuk menyampaikan edukasi dan membangun komunikasi yang baik dan terbuka dengan masyarakat, sehingga masyarakat kita semua mendapatkan feeding yang lengkap, feeding yang tepat dan benar sesuai dengan kenyataan saat ini. Bagi prajurit TNI, program TNI Menyapa ini juga memiliki manfaat khusus, sehingga dapat membentuk komunikasi langsung dengan masyarakat, menjadi media untuk berbagi pengetahuan, pengalaman maupun motivasi dan nilai-nilai keprajuritan kepada sesama prajurit maupun kepada masyarakat Indonesia secara umum. Jadi gitu Mbak, jadi ya, sangat bermanfaat sekali program TNI Menyapa ini, menyampaikan apa yang menjadi program kita. Masyarakat yang selama ini mungkin mendengar separuh atau lengkap, ataupun menggunakan dari sumber lain yang mungkin kurang valid, bisa kita luruskan di sini apabila hal-hal yang kurang.
1: Ya. Itulah ya, lebih mengenal lagi peran dari TNI bagaimana untuk menjaga kedaulatan negara. Salah satunya melalui Radio Republik Indonesia ini ya.
2: Ya.
1: Oke, baik. Kita melihat di tengah derasnya arus informasi saat ini ya, Pak Nas, menghadapi juga tantangan hoax, kemudian disinformasi di media sosial. Bagaimana menurut Bapak sejauh ini tantangan ini bisa mempengaruhi stabilitas dan juga kepercayaan publik?
2: Kita harus menyadari dan menerima kenyataan saat ini dengan perkembangan teknologi yang demikian canggihnya, perputaran informasi yang begitu cepatnya melalui semua platform-platform berita, media,
1: media sosial ya,
2: media sosial khususnya, semua. Jadi harus kita pahami bahwa media sosial ini, kita namanya saja media sosial ya. Diharapkan adalah menyampaikan berita-berita kepada sosial, kepada masyarakat secara tepat dan benar. Analisa saat ini banyak terjadi berita yang istilah disebut dengan DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Ini suatu rangkaian seseorang menyampaikan berita yang sengaja disalahkan, diplesetkan, atau kita sering mendengar berita framing, tujuannya salah satunya untuk menciptakan fitnah dan menimbulkan kebencian. Masalahnya, kebencian ini adalah sesama warga negara Indonesia, antar kelompok, antar golongan, yang kita sama-sama harus pahami dan kita waspadai, yang muncul nanti adalah perpecahan di dalam warga negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia gak ada lagi, nanti kita khawatir.
1: Itu yang kalau dikhawatirkan kita, saat ini ya.
2: Kalau kita biarkan terus seperti ini, dan semua kita harus sadar, ini sengaja dihembuskan. Itu yang kita sayangkan. Ini tanggung jawab kita bersama, Mbak.
1: Baik, jadi langkahnya seperti apa yang dilakukan oleh TNI, dalam hal ini Pusat Penerangan TNI, untuk masyarakat agar lebih bijak menerima, kemudian mengolah informasi dan juga menyebarkan juga, Pak?
2: Ya. Khususnya berkaitan dengan TNI, silakan, kami terbuka. Apabila ada informasi tentang TNI yang bilang begini, begitu, segala macam, kami siap memberikan penjelasan. Dan itu fakta. Sebagai contoh, masuk TNI bayar, kami siap memberikan penjelasan. Masuk TNI harus ada orang dalam, itu semua tidak benar. Begitu Mbak Fira.
1: Itu yang mau saya tanyakan juga pas selanjutnya sebenarnya. Jadi pesannya apa nih Pak untuk masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi semacam ini ya? Kalau masuk TNI harus bayar, seperti apa itu di masyarakat?
2: Kita garis bawahi satu pertanyaan dari Mbak Fira. Mbak Fira, masalah TNI, masuk TNI harus bayar.
1: Iya.
2: Simpelnya saja, selama pendidikan dibuka sampai dengan tutup pendidikan, sampai dengan berdinas, kita dibiayai oleh negara. Kenapa bayar, masuk harus bayar? Harus ada orang dalam. Kalau semua persyaratan ketentuan sudah terpenuhi oleh seorang anak bangsa sesuai dengan kriteria ditentukan, mau anak siapapun masuk, mohon maaf, saya anak petani, saya dari kampung, basicnya dari petani, tidak punya keluarga tentara, ada pendaftaran, saya ikut, semua ketentuan alhamdulillah terpenuhi dan saya masuk. Anak tentara, orang dalam, pasti masuk. Mohon maaf. Sekali lagi, mohon maaf. Anak saya, contoh, baru masuk dan dia tes 2 kali. Tahun pertama, dia tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, tidak lulus. Okay. Saya siapkan, karena saya tahu untuk masuk standarnya seperti apa. Ada kesehatan, akademi, psikologi, jasmani, dan lain-lain. Saya tahu standar yang harus dipenuhi, yang harus dicapai. Saya siapkan dan saya latihkan. Makanya, tolong masyarakat yang berpikiran masuk tentara harus bayar, ya, harus ada orang dalam, itu semua tidak benar.
1: Apalagi prosesnya transparan juga ya?
2: Sangat-sangat
1: sejauh ini. Oke, baik. Di akhir perbincangan ini Pak Nas, apa harapan dan juga pesan Bapak untuk RRI di usia ke-81 sekaligus untuk masyarakat Indonesia untuk terus mengikuti informasi melalui RRI?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Mayjen TNI Muhammad Nas atas waktu dan juga kesempatannya di RRI Pro 3. Semoga sinergi ya antara RRI dan juga TNI terus terjalin kuat ke depannya ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya dan sudah hadir membacakan berita di RRI Pro 3. Selamat siang Pak Nas.
2: Selamat siang Mbak Fira.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Bapak Mayjen TNI Muhammad Nas.
0: Wawancara Pro 3.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam ini di era dini.
5: Luar biasa.
6: Tapi aku baru aja di Pro 2.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
9: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini masuk
2: dari nilai. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
2: di interview
3: di Prom.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Siang ini saya ajak Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan doa ataupun harapan Anda terkait dengan LPP RRI yang akan menginjak usia 81 tahun ya di tahun ini. 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081399399888.

0: Ya, Anda mungkin punya kesan ya ataupun makna tersendiri dalam Radio Republik Indonesia yang sudah menginjak usia 81 tahun. Mungkin pernah nostalgia juga ya sebelumnya seperti apa, sudah mendengarkan RRI berapa tahun dan apa yang perlu diperkuat lagi dari RRI di tahun ini. Silakan sampaikan 0213523172, 0213844545. Pak Roni di Jakarta, selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Mbak Sapira Amelia.
0: Siang, Pak Roni. Bagaimana Jakarta?
1: Baik, Mbak. Ini ucapan ulang tahun buat RRI ya, Mbak?
0: Ya, silakan.
1: Ya, selamat ulang tahun buat RRI Jakarta, Mbak. Ya, semoga RRI tambah baik lagi, Mbak. Kritikan saya buat RRI ada dua aja sih, Mbak.
0: Silakan.
1: Yang pertama, ketika apa media lain itu breaking news, harusnya RRI juga breaking news juga toh, Mbak. Dan program yang lain itu harusnya dikesampingkan, misalkan kayak pergantian jam dan seterusnya itu, Mbak.
0: Okay.
1: Dan yang kedua, kritikan saya, kalau soal ini, Mbak, konferensi pers, nah itu penting banget, Mbak.
0: Yeah.
1: Itu sewaktu-waktu kalau bisa, Mbak, seperti breaking news sama. Program ataupun jeda waktu itu dikesampingkan aja, yang penting konferensi pers itu rakyat juga ikut mendengar gitu, Pak, apa arahan dari pemerintah.
0: Betul.
1: Apa yang diumumin
0: sudah kami hadirkan sebenarnya, Pak Roni, setiap konferensi pers terutama terkait dengan bencana. Terima kasih, Pak Roni di Jakarta. Pak Suranto di Malang, selamat siang, Pak Suranto.
2: Selamat siang, Mbak Safira Amalia.
0: Siang, Pak Suranto. Bagaimana ini doa dan juga harapannya di RRI ke 81 tahun ya di tahun ini?
2: Kalau menurut saya RRI semua sudah oke ya. Tapi yang paling gue suka itu lomba baca berita ya. Aduh. Seandainya seandainya saya bukan tunanetra, saya bisa ikut, tapi saya nggak bisa lihat, jadi nggak bisa ikut ya. Udahlah.
0: Oh, oke. Okay. Cukup mendengarkan saja ya, menikmati keseruannya ya.
2: Karena kan nggak mungkin RRI-nya benar-benar Braille ya kan, susah juga ya sarananya ya.
0: Tapi bisa jadi masukan juga sih untuk kami ke depannya mungkin ya, Pak Suranto.
2: Oh, juga kalau gitu ya kan. Kan di Jakarta ada pencetakan Braille, Jakarta kan ada ya.
0: Yeah.
2: Nanti okay. Kapan-kapan. Yeah. Ya mungkin walaupun bukan saya, nanti ada di saya tunanetra lagi, bisa kali ya gitu ya.
0: Jadi apa nih harapannya ke depan selain itu, Pak?
2: Ya harapanku selamat ulang tahun untuk RRI 81 gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan lebih oke lagi, syukur-syukur ada kuisnya gitu ya.
0: Oh, oke.
2: Okay, ya ini usul aja ya.
0: Kita tampung, Pak, nanti ya, mungkin
2: mau
0: bisa dilakukan.
2: Mau dilaksanakan boleh nggak pun nggak apa-apa, ini semoga tahun depan manajemen lebih oke gitu, ada kuis.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak.
2: Demikian semuanya udah semuanya sudah oke, nggak ada yang kurang ya, semuanya udah sip pokoknya deh.
0: Amin.
2: Teman Ulta RRI ke 81, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto di Malang. Pak Upi di Bone, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Safira.
0: Iya. Waalaikumsalam. Silakan doa dan harapannya untuk RRI di usia ke 81 tahun.
3: Doa dan harapan saya mudah-mudahan RRI tetap dicintai oleh masyarakat, tetap menjadi hiburan bagi masyarakat dan bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ada di pelosok, Mbak. Artinya kebutuhan informasi untuk masyarakat yang ada di pelosok selalu dipenuhi oleh RRI, Mbak.
0: Ya. Itu ya, tentu menjadi harapan ya, bagaimana menyampaikan informasi ke saudara-saudara di daerah-daerah perbatasan, kemudian pelosok. Ya, silakan.
3: Karena begini, Mbak, apalagi kan teman-teman sebagian besar pendengar radio masa sekarang, Pak, artinya mohon maaf ya, artinya bukan saya, artinya bagaimana ya, artinya kita sebagai kebanyakan sebagai tunanetra, Pak, penyandang tunanetra, Pak, disabilitas, jadi artinya sebagaimana RRI sama ini memberikan, Pak, memenuhi kebutuhan kita, Pak, biasanya kalau ada beritanya dideskripsikan secara baik, artinya tidak dibaca kemerdekaan secara anu ya, artinya deskripsikan secara baik, Pak. Bagus sekali untuk RRI. Apalagi saya anu, Pak, prestasi dengan anu, Pak, dengan tubuh. Anu, Pak, tentang pesta bola dunianya dulu, Pak.
0: Oh, Piala Dunia, ya.
3: Ya, bagus sekali, karena ini kan artinya banyak teman-teman ya anu, Pak, artinya yang punya radio sebelumnya, banyak punya radio, banyak sudah membeli anu, Pak, membeli radio, banyak artinya cuma mendengarkan melalui temannya, kita artinya melakukan call conference baru kita anu dengar bareng, Pak, melalui radio teman, jadi di sini, Pak, artinya RRI ini bisa memberikan anu, Mbak, memfasilitasi teman-teman di tunanetra, Mbak.
0: Baik.
3: Pesan saya untuk kedepannya mendengar RRI bisa meningkatkan lagi jangkauan siarannya, para penyiarnya makin bisa memberikan anu sajian yang bagus, Mbak. Ya.
0: Amin. Baik. Terima kasih banyak Pak Upi di Bone. Selamat siang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti bisa bergabung ya di lain kesempatan untuk menyampaikan bagaimana harapan dan juga doa untuk RRI di usia ke-81 tahun. Dan selepas ini pendengar, kami juga masih akan terus hadirkan perbincangan menarik. Nanti akan ada dialog interaktif KPK dengan topik kompetisi stand-up komedi anti korupsi di OTT, Operasi Tangkap Tawa. Tapi sebelumnya kita akan jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas menilai Indonesia perlu bertransisi mengubah model pertumbuhan ekonomi yang selama ini bertumpu pada tenaga kerja murah dan sumber daya alam untuk dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Dalam konferensi bersama Asian Development Bank Institute, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menekankan, transformasi tersebut membutuhkan pergeseran menuju pertumbuhan yang didorong oleh produktivitas tinggi, inovasi, serta penguatan institusi. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting untuk mendukung transformasi ekonomi tersebut. Kita ke informasi lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi akan melakukan pendekatan diplomatis antar negara dalam upaya pemberantasan judi online atau judol di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya, baik mendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang ada di Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi akan melakukan pendekatan diplomatis antar negara dalam upaya pemberantasan judi online atau judol di Indonesia. Pasalnya mayoritas situs judi online tidak digerakkan di Indonesia, melainkan Zahar Patria menjelaskan pemerintah Indonesia berkomitmen memberantas judi online dan upaya waktu yang menjelaskan online kecanduan judi online. Patria.
0: Mohon maaf mendengar informasi dari Leni Kurniawati, masih akan kami hadirkan di kesempatan berikutnya. Beralih ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat menyambut baik langkah Peru untuk bergabung ke dalam koalisi Shield of the Americas atau Perisai Amerika. Presiden Peru yang mulai menjabat pada Juli, Keiko Fujimori, mendukung langkah untuk bergabung dengan inisiatif tersebut. Inisiatif Perisai Amerika dibentuk pada Maret 2026 dalam sebuah pertemuan puncak yang menghadirkan para pemimpin negara-negara di belahan bumi barat. Tujuannya adalah untuk memerangi kartel narkoba di belahan bumi barat dan menekankan perdagangan narkoba ilegal. Berita olahraga, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai dukungan berkelanjutan dari sektor swasta penting untuk menunjang perjuangan atlet Indonesia di berbagai ajang internasional, termasuk Asian Games IG Nagoya 2026. Pernyataan itu disampaikan menyusul berlanjutnya kerjasama IG dengan tim Indonesia untuk tahun ketiga secara berturut-turut setelah sebelumnya mendukung kontingen pada Olimpiade Paris 2024 dan SEA Games Thailand 2025. Okto mengatakan keterlibatan dunia usaha menjadi salah satu unsur penting dalam membangun ekosistem olahraga nasional yang berkelanjutan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudarakan untuk Indonesia.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
4: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
3: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
4: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
3: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
4: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
3: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
4: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
3: Bener juga sih.
4: Nah gitu dong, korupsi.
5: Jangan ya, dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Kementerian Perindustrian mengawal penerapan SNI wajib untuk food tray dalam mendukung program makan bergizi gratis. Penerapan standar tersebut menjadi instrumen untuk memastikan produk yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keselamatan. BMKG memperingatkan adanya potensi hujan signifikan dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia hingga 14 September. Peringatan ini disampaikan ketika sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi musim kemarau yang ditandai dengan minimnya curah hujan. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS tercatat melemah pada perdagangan hari ini. Koreksi harga melanjutkan tren pelemahan yang telah berlangsung beberapa hari terakhir di Pegadaian. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, beberapa waktu terakhir kita mungkin sering mendengar ya berbagai isu tentang korupsi yang rasanya semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tapi ketika dibahas terlalu serius, terkadang kita justru merasa tidak tertarik atau enggan untuk mengikuti kabar ataupun informasi seputar korupsi. Nah, pertanyaannya adalah, adakah cara penyampaian yang lebih ringan tapi tetap relevan? Menariknya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menghadirkan sebuah gebrakan menarik melalui program Benar-Benar Komika, Operasi Tangkap Tawa, OTT ya. Sebuah kompetisi stand-up komedi anti korupsi yang bukan hanya menghibur, tapi juga mengedukasi sekaligus membangun kesadaran publik. Melalui pendekatan inilah, KPK mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk berani bersuara dengan cara yang kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab. Kami hadirkan dialog interaktif bersama KPK, kompetisi stand-up komedi anti korupsi di OTT, Operasi Tangkap Tawa.
1: Dialog interaktif.
0: Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro3 RRI secara langsung. Ada Mas Adi Fauzanto ya, PIC Program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Selamat siang Mas Adi.
2: Siang Mbak Fira.
0: Terima kasih sudah hadir dari Pro3, mohon maaf tadi ada salah sedikit. Kemudian ada juga Bang Igen Wahang selaku komika sekaligus pemenang OTT dan Monster minggu ini. Wah, wow, Monster apa nih? Nanti kita bahas ya bersama Bang Igen. Bagaimana kabarnya Bang Igen hari ini?
3: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Terima kasih juga ya sudah datang di RRI Pro 3. Kita juga undang pendengar ya Mas Adi, Bang Igen untuk bergabung dalam dialog ini. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Mas Adi, kalau kita bicara kampanye anti korupsi, biasanya kan identik banget dengan seminar, kemudian sosialisasi secara formal ya. Tapi kali ini justru melalui stand-up komedi. Boleh cerita dulu ide awalnya seperti apa sih, sehingga akhirnya stand-up komedi nih jalurnya?
2: Ya, jadi kita awalnya melakukan kampanye di KPK itu sosialisasi kepada pejabat, kepada PNS, ASN gitu. Kita mau membuka jalan baru kepada anak muda untuk bisa ikut berpartisipasi untuk menyuarakan anti korupsi, dan salah satunya yaitu stand up comedy. Jadi pada intinya kita mau berbicara atau mendengarkan dari bahasa mereka sendiri, yaitu anak muda melalui stand up comedy, salah satunya. Selain itu juga ada banyak media lainnya seperti film, podcast, dan sebagainya. Nah, di stand up comedy ini kita juga mau memberikan ruang sarana refleksi atau sarana kritis untuk anak muda melihat korupsi di sekitar kita untuk menyuarakannya gitu.
0: Oke, jadi dikemas lebih menarik sehingga partisipasi dari masyarakat termasuk anak muda ini bisa ikut ya, lebih kritis lagi terhadap bagaimana pencegahan korupsi di Indonesia. Ini juga termasuk bagian dari strategi baru KPK ya untuk menjangkau audiens muda, betul ya?
2: Betul sekali. Jadi ya itu salah satu strategi kunci untuk mendekati anak muda, karena anak muda juga bisa berperan dalam dunia politik, dunia anti korupsi dan sebagainya, tapi melalui bahasa mereka sendiri. Okay. Itulah kuncinya yang perlu kita dalami. Salah satunya medianya itu stand up comedy.
0: Gitu. Apalagi lagi marak banget nih stand up comedy melalui keresahan-keresahan di masyarakat bisa diselipkan di sana. Nah, menariknya ini kan disebut sebagai stand up comedy anti korupsi yang cukup besar ya di Indonesia. Boleh cerita juga apa sih yang membuat Benar-Benar Komika ini berbeda dari kompetisi stand up comedy lainnya?
2: Ya. Jadi Benar-Benar Komika menggunakan pendekatan yaitu partisipasi dari setiap komunitas stand up comedy, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Tentu kita membuka partisipasi itu melalui online. Awalnya kita mau berada di 3 titik gitu ya, tapi karena keterbatasan jadi kita kemarin baru ke Samarinda.
0: Okay.
2: Gitu. Di Samarinda juga ramai sekali, bahkan lebih ramai daripada di Jakarta itu sendiri. Dan ternyata juga banyak di daerah-daerah lainnya. Terakhir di NTT juga ada komunitas stand up comedy, di Papua, di Sulawesi, di Aceh juga ada gitu.
0: Itulah ya, mengcover seluruh wilayah Indonesia. Karena tidak hanya di Jakarta saja ataupun kota-kota besar, tapi menjangkau juga daerah-daerah yang lainnya juga untuk mengangkat bagaimana pesan anti korupsi ini bisa disampaikan ke masyarakat luas. Bang Igen nih,
3: siap.
0: Sebagai pemenang ya dari benar-benar apa nih tadi? benar-benar komika, operasi tangkap tangan OTT KPK. Boleh cerita awal mulanya ikut ini seperti apa?
3: Kalau awal mulanya itu memang kita dapat info dari timnya Bang Panji ya.
0: Okay.
3: Dari Comika, lalu kemudian ada beberapa teman.
0: Berarti ya, dari komunitas ya?
3: Dari komunitas. Okay. Jadi dari Comika itu ngumpulin beberapa teman dari komunitas, termasuk saya juga. Lalu kemudian kita diutus untuk ikut juga.
0: Diutus tuh benar ya.
3: Ikut di yeah. KPK itu.
0: Oke, tapi ada kesulitan tidak sih untuk membawa materi ya? Ini kan terkait dengan korupsi, agak sensitif. Ini ada tantangannya sendiri nggak sih?
3: Tantangan tersendiri sih pasti ada ya, karena kan agak cukup riskan ya. Kalau di komedi itu nyebutnya agak pinggir-pinggir jurang nih mainannya ya.
0: Iya.
3: Tantangannya ya itu ketika kita bikin materi yang bisa dibilang apa ya, cukup beresiko, tapi gimana caranya kita mengemas itu supaya bisa lebih mudah diterima sama banyak orang tanpa membuat beberapa orang tertentu menjadi tersinggung dengan materi kita.
0: Oke.
3: Itu sih tantangannya di situ.
0: Baik, lawan-lawannya ketika itu seperti apa tuh, Bang Igen?
3: Sebenarnya sih teman-teman yang ikut ini tuh kami cukup sering berinteraksi atau ketemu di lomba-lomba stand up yang lain, gitu. Jadi cukup kompetitif lah.
0: Nyusunnya berapa lama materinya? Apakah ada revisi lagi gitu? Karena ini kan isunya korupsi ya.
3: Proses nyusunnya itu apa ya, kita dari di infonya itu kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Jadi kita nulis materi, coba untuk cari apa yang menjadi keresahan umum terkait dengan korupsi. Terus dari materi itu kita coba bedah, cari jokesnya seperti apa. Yang pasti sih sebelum tampil di OTT itu kita open mic dulu. Open mic itu kayak kita latihan.
0: Oke. Karena kan mungkin ada beberapa ya hal-hal yang sensitif ya tidak bawa ke panggung. Itu bagaimana untuk menyaring, oh ini boleh, ini enggak nih gitu. Ini layak, ini tidak gitu.
3: Kan kalau di open mic itu biasanya ada beberapa teman dari komika juga yang bisa ngasih input. Kayaknya itu terlalu berisiko deh kalau nanti ditayangin. Kayaknya harus diganti dan segala macam. Nah itu kita akan rewrite materinya.
0: Gitu. Tentu itu ya tantangannya. Nah Mas Adi sendiri, kalau kita bicara soal isu korupsi kan dibawa ke panggung komedi, pasti ada kekhawatiran ya kalau nantinya akan sensitif seperti tadi disampaikan Bang Igen. Ini bagaimana agar pesannya masih tersampaikan sehingga materinya juga nyampe nih?
2: Ya, pertama kita pendekatannya ke komika yaitu adalah dengan membebaskan dulu terlebih dahulu para komikanya untuk membuat materi gitu ya. Jadi jangan sampai kita membatasi mereka menulis, membuat materi bit-bit korupsinya itu, kita batasi. Dan kedua, lalu kita membuat guideline. Artinya kita memberitahu nih, ada batasan-batasan. Pertama, yaitu kita tidak boleh menyinggung seseorang, individu. Akan tetapi kalau mau mengkritik kebijakan publik, itu diperbolehkan selama melekat kritik terhadap kebijakan publik. Yang kedua yaitu berkaitan dengan SARA dan sebagainya itu dihindari gitu.
0: Itu ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi, tidak semuanya harus sebebas itu ya. Nah, terkait dengan kompetisi stand up comedy anti korupsi ini sudah berlangsung berapa lama, Mas Adi?
2: Nah, kita memulainya itu bulan Juni. Jadi pintu pembukanya adalah kompetisi di Bang Igen ini dan teman-teman gitu ya. Itu pecah sekali di YouTube itu hampir 1 juta views.
0: Wow.
2: Itu ditonton, jadi kita setiap ketemu komunitas, oh OTT KPK ini yang viral gitu. Nah habis itu kita setelah itu, bukan hanya itu, tapi kita membuka, mengunjungi komunitas-komunitas di daerah. Pertama itu kemarin di Bekasi, kedua itu kemarin di Samarinda, besok itu di Bogor dan sekitarnya, lalu Jakarta dan sekitarnya, dan terakhir di Tangerang. Jadi kita menggunakan pendekatan community base gitu.
0: Iya, karena banyak sekali ya komunitas-komunitas stand up comedy di daerah-daerah yang punya apa ya, jaringan ya, Bang Igen ya.
3: Betul
0: ya. Oke, kalau di awal kemarin ada berapa banyak komika yang dilibatkan?
2: Di awal itu ada 8 komika, 2 dari KPK sendiri. Di KPK pun itu diseleksi juga internal gitu ya.
0: Jadi orang-orang KPK juga bisa ya tampil ya sebagai komika.
2: Oke. Ada di awal itu KPK membuka 10, lalu dipilih menjadi 2 dan tampil bersama Bang Igen. Tapi ya karena KPK tidak harus lucu gitu.
0: Itu juga ya, menarik ya. Ternyata pegawai KPK juga bisa menjadi
2: stres, Mbak, stres.
0: Oh gitu, ada cerita-cerita lucu tidak dibalik itu mungkin?
2: Kebanyakan sih jokes-jokes yang di internal KPK itu mungkin jokes internal yang mungkin cukup sensitif.
0: Itu jadi nilai plus ya sebenarnya ya dari internal KPK. Tapi ada kekhawatiran pasti ya. Iya. Aduh, ini boleh nggak ya gitu ya. Oke, mungkin dari untuk pendengar ya yang tertarik untuk ikut, sebenarnya apa saja sih ya hal-hal yang harus dilakukan dari pendaftaran, kemudian syarat-syarat seperti apa, Mas Adi?
2: Pertama, untuk pendengar yang mau mengikuti kompetisi operasi tangkap tawa benar-benar komika ini, cukup membuat video stand up comedy, baik itu monolog atau selfie gitu ya, atau melalui open mic berdurasi 1-5 menit, lalu diupload di Instagram menggunakan hashtag operasi tangkap tawa, lalu mendaftarkan diri melalui form. Formnya adalah s.id/ operasi tangkap tawa. Jadi gitu, simpelnya adalah mengupload video lalu mendaftarkan diri.
0: Oke. Gitu. Nah, Bang Igen sendiri sebenarnya sudah berapa lama jadi komika?
3: Kalau terhitung dari proses belajarnya, itu aku start belajar di Agustus 2023.
0: Okay.
3: Terus kemudian bergabung di komunitas itu bulan Februari 2024.
0: Jadi, tapi sebenarnya pekerjaannya apa sih, Bang Igen? Apakah ini menjadi pekerjaan utama atau sampingan?
3: Sebenarnya sih ini isi waktu luang ya.
0: Oh. Isi waktu luang kemudian jadi komika gitu ya, dari 2023. Sering ikut kompetisi-kompetisi juga, Bang Igen?
3: Cukup sering.
0: Apa saja tuh?
3: Sering ikut kompetisi. Terakhir itu pernah ikut kompetisi yang diadain sama Pemda DKI.
0: Oh, oke. Okay.
3: Yang Piala Gubernur.
0: Sudah terlatih ya untuk di pemerintahan-pemerintahan sepertinya ya. Jadi lebih luas untuk apa namanya menyampaikan diksi-diksi ataupun menyampaikan stand up komedinya ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kalau dari pengalaman sendiri kemarin dari lawan-lawannya itu bagaimana? Ada tidak kesulitan ataupun ketika mendengar ini, mendengar itu, kok saya jadi minder ya? Hal ini harusnya kita naikin nih, harusnya enggak nih gitu. Gimana, Bang?
3: Kalau secara materi sih ya kayak tadi saya bilang di awal itu, karena kita cukup sering ketemu, tahu cara mainnya teman-teman komik ini tuh seperti apa gitu, cara mereka membawakan materinya, membedah materinya seperti apa. Jadi ya kalau dikasih tema tertentu ya kita kuat-kuatan sejauh mana, siapa yang lebih dalam nih observasinya. Okay. Lebih ke situ sih.
0: Berapa menit tuh untuk penyampaian stand up-nya kemarin?
3: Kemarin itu kalau nonton tayangan ulang di YouTube sih, saya kalau nggak salah sekitar hampir 8 menit atau 8 menit lebih gitu.
0: Itu cukup untuk menyampaikan apa, efektif tidak untuk menyampaikan pesan-pesan yang diharapkan ya untuk pesan korupsi ini, pencegahannya juga seperti apa, itu bisa nggak?
3: Karena korupsi nggak kelar-kelar ya, materi 8 menit seharusnya nggak cukup. Tapi mudah-mudahan sih itu terwakilkan ya.
0: Iya, tapi akhirnya menang juga kok ya di tahun ini ya.
2: Pecah, Mbak, pecah.
0: Oh iya.
2: Igen itu salah satu yang banyak di klip sama Clippers di YouTube, di Instagram, di TikTok itu, dan membuat followers Bang Igen itu naik secara signifikan.
0: Waduh.
3: Banyak banget.
0: Dari dari berapa ke berapa tuh, Bang Igen?
3: Dari 2000-an kalau enggak salah waktu itu hampir nyampe 3000, terus sekarang tuh udah di 12.000.
0: Wah, berkali-kali lipat ya berkat dari OTT KPK. Ya. Oke, itulah ya bagaimana pesan korupsi bisa disampaikan melalui berbagai media termasuk stand up comedy. Kalau bicara soal teknis, materi lucu aja kan nggak cukup ya, Bang Igen. Sempat survei juga nggak ataupun riset gitu ya tentang materi-materi anti korupsi yang bisa dimasukkan ke bit-bitnya Bang Igen?
3: Kalau secara materi secara untuk korupsi sih kemarin yang 8 menit itu full full bahas korupsi.
0: Oke.
3: Kalau yang kemarin ya.
0: Termasuk isu-isu yang ramai juga nggak dimasukin ke situ?
3: Kemarin kalau saya sih sebenarnya sih isu ramai tapi bukan yang terjadi sekarang ya.
0: Oh, ya. Cari aman kayaknya ya.
3: Karena yang ramai sebelum-sebelumnya.
0: Oke, baik. Mas Adi lagi, prosesnya kan cukup panjang ya, dari seleksi bahkan ke grand final. Boleh cerita juga alurnya seperti apa, kenapa dipilih akhirnya format-format yang bertahap seperti ini?
2: Ya, jadi format dari kompetisi OTT yang diselenggarakan KPK ini, dia berbeda dari kompetisi stand-up comedy lainnya, yang umumnya dia upload video dan dipanggil, rata-rata di Jabodetabek. Nah, kita sediakan 3 wilayah. Pertama wilayah barat, yaitu Sumatera dan Kalimantan. Nanti dari Sumatera dan Kalimantan itu kita sediakan kuota 2 peserta untuk bisa diterbangkan ke Jakarta.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah, selain itu di wilayah tengah yaitu Pulau Jawa nanti kita sediakan juga kuota, dan selebihnya yaitu wilayah timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua juga kita sediakan kuota untuk diterbangkan ke Jakarta. Dan nantinya dari perwakilan-perwakilan ini itu akan ditampilkan lagi di grand final operasi tangkap tawa. Salah satunya Bang Igen gitu.
0: Oke, pembagian wilayahnya mencakup seluruh Indonesia dari barat, timur, tengah, semuanya. Menarik sekali. Jadi tujuannya apa untuk dari mengambil dari berbagai daerah ini? Nah,
2: pertama memang kita intinya mau mengembangkan komunitas-komunitas atau stand up komedi di daerah-daerah gitu ya. Karena setelah saya berkeliling gitu ke Medan, ke Samarinda, mereka butuh perhatian. Sedangkan spotlight utamanya itu ya mungkin ini juga ketimpangan gitu, ada di Jakarta. Nah, kita mau menyentuh di daerah-daerah yang di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi. Mereka juga luar biasa lucu-lucu gitu. Tapi hanya saja panggungnya perlu kita sediakan.
0: Nah,
2: dan itulah. Ya mungkin tiket pesawat dan sebagainya. Nah, itu juga kita sediakan.
0: Diakomodir ya. Betul. Sekaligus menyiapkan wadah talenta-talenta berbakat dari seluruh Indonesia. Silakan ya bergabung dalam kompetisi stand up komedi anti korupsi di OTT KPK. Oke, baik. Kita masih undang pendengar ya untuk bergabung, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber, silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Nah, belajar dari yang kemarin yang sudah dilakukan stand up comedy pertama itu bagaimana melihat warna-warna dari daerah-daerah khas masing-masing? Itu ada sense yang berbeda gak sih, Mas Adi? Dari karakter apa? Lawakannya mungkin ya, ataupun dari penyampaiannya.
2: Kita juga kaget sih, antusias dari para komika ini cukup tinggi gitu ya. Karena memang stand up comedy itu berangkat dari keresahan. Dan keresahan itu salah satunya yaitu anti korupsi gitu, korupsi di sekitar. Saya sebelum mengadakan kompetisi ini juga menonton beberapa para komika, itu dia secara tidak langsung dia membawakan beat anti korupsi.
0: Okay.
2: Contoh saya pernah nonton itu tukang jahit, dia beatnya seperti ini, bilang, saya kalau ngukur baju pejabat itu selalu kepanjangan gitu. Jadi kayak, oh itu ada metafora apa penjahat itu tangannya panjang gitu. Nah, itu yeah, yang membuat saya, oh ini dia secara tidak langsung menyuarakan anti korupsi gitu. Nah, di daerah-daerah terutama di Samarinda, di Bekasi yang kita kunjungi kemarin, itu cukup antusias dengan membawa karakter-karakter di daerahnya. Contoh di Bekasi dia juga zona merah gitu ya. Di Samarinda juga yang rata-rata Kalimantan dengan sumber daya alamnya gitu, dia mempunyai karakter beat materi tersendiri. Dan terutama di Jakarta juga punya karakter materi tersendiri. Pun dari timur, kalau melihat materi Bang Igen, dia juga membawakan beat-beat dari timur gitu ya, membawa keresahan dari timur terkait dengan korupsi gitu.
0: Iya, boleh nanti kita dengar satu beat dari Bang Igen kayaknya ya. Iya, tapi Mas Adi dan juga Bang Igen, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas yang akan kami sampaikan. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
1: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Masih dalam dialog interaktif KPK, kompetisi stand-up komedi anti-korupsi di OTT ataupun operasi tangkap tawa. Bersama dengan Adi Fauzanto, PhD program benar-benar komika OTT, operasi tangkap tawa, dari Direktorat Soskam KPK, kemudian Bang Igen Wahang, selaku pemenang OTT dan juga Monster di minggu ini. Kita lanjutkan lagi ya Bang Igen dan juga Mas Adi. Bang Igen, ya. Perwakilan komika. Bagaimana tips dan triknya untuk membuat bit komedi ini tentang keresahan korupsi ketika berada di panggung?
2: Kalau tips dan triknya tuh terutama untuk tema-tema yang perlu observasi, ya kita harus rutin-rutin juga sih untuk apa update berita,
1: yeah,
2: ya, atau berita apa yang lagi rame. Karena biasanya kalau materi itu works atau enggaknya tuh tergantung seberapa banyak orang relate dengan pembahasan kita itu.
1: Gitu. Itulah.
2: Jadi kalau mau bahas sesuatu yang kasus-kasus korupsi yang lagi rame, maka bahaslah yang apa nih yang lagi viral sekarang.
1: Yang lagi rame apa nih?
2: Yang lagi rame
1: dibahas. Tapi benar gak sih berawal dari keresahan dulu?
2: Pasti. Kita punya keresahan terhadap sesuatu, lalu itu yang kemudian kita angkat. Tapi pastiin juga bahwa keresahan yang kita sampaikan itu penonton pun relate dengan itu. Jadi mereka merasa terwakilkan dengan yang kita bahas.
1: Jadi nyambung ya ketika mengeluarkan beat apa? Oh, oke, relate nih,
2: iya,
1: dengan akhirnya memunculkan tawa ya di audiens.
2: Oke,
1: Mas Adi, boleh cerita juga soal bootcamp ya, sekolah tangkap tawa ini apa sih Mas Adi?
3: Nah, jadi setelah para komika itu diseleksi gitu ya dari wilayah barat, tengah, timur. Nah, kita datangkan ke Jakarta, kita tidak langsung menampilkan grand final. Tapi kita juga mau mengembangkan para komika itu untuk diberikan semacam istilahnya kalau di stand up comedy itu kombut. Jadi dilatih atau dikembangkan lagi materi-materinya melalui pelajaran gitu ya, melalui pelajaran dari mentor, dari narasumber nanti akan kita datangkan gitu.
1: Mentor-mentornya siapa saja ini sejauh ini?
3: Mentor-mentornya sejauh ini belum kita tetapkan, tapi secara garis besar kita akan mengadakan yaitu terkait dengan materi persona. Jadi di stand up comedy itu perlu persona dan kita akan menggalinya berkaitan dengan itu. Yang kedua berkaitan dengan penulisan, karena di stand up comedy ini juga membutuhkan penulisan yang rapi, yang oke lah gitu. Dan yang ketiga berkaitan dengan public speaking tentu.
1: Bootcamp-nya berarti di mana dan berapa lama?
3: Nah, bootcamp-nya rencananya akan diselenggarakan di hotel di Sentul. Nanti kita akan karantina selama 3 hari. Di hari pertama itu kita ada materi, materi dari narasumber dan mentor. Lalu di hari kedua itu penulisan. Nah, di hari ketiga itu nanti kita akan ada latihan gitu ya, semacam sebelum grand final itu dimulai gitu.
1: Jadi tidak hanya tampil saja, tapi sebelumnya juga dibekali dengan beberapa pembelajaran ya, materi-materi yang bisa menunjang juga untuk bagaimana nanti performa di atas panggung. Bang Igen, mungkin pengalaman ketika mengikuti stand up comedy di KPK seperti apa sejauh ini?
2: Kalau maksudnya
1: pengalaman yang berkesan ya, mungkin
2: berkesan ya.
1: Kok kita akhirnya bisa menyinggung soal lembaga anti rasuah KPK nih, akhirnya tampil dan jadi pemenang.
2: Yang paling berkesan sih tentu ketika kan biasanya sebelum tampil itu kan kita nyoba di tempat open mic ya. Nah, itu kan penonton-penonton umum random. Kalau ketika materi itu kita bawakan langsung di audiens yang hampir semuanya itu orang-orang KPK, kita ngerasa, wah ternyata mereka oke juga nih dengan materi. Kan kalau penonton tertawa itu menandakan bahwa mereka relate juga nih sama materi kita. Gitu.
1: Itulah ya, respon dari audiens juga penting ya untuk bagaimana membangun mood kita ya selanjutnya. Tapi kalau respon dari pimpinan KPK itu bagaimana Mas Hadi?
3: Nah, ini menarik. Jadi salah beberapa komika yang tampil di OTT kemarin itu secara tidak langsung mengkritik KPK. Dan kita tidak mengkatnya. Artinya kita terbuka terhadap kritikan, dan salah satu kritikan Bang Igen itu terjadi gitu.
1: Yang mana tuh kalau boleh tahu? Yang mana tuh?
3: Jadi ada kata Komisi Pemberantasan Korupsi, ada kata komisi di dalamnya. Dan itu 2 minggu atau 3 minggu setelahnya terjadilah.
1: Jangan-jangan bisa meramal juga nih apa yang akan terjadi selanjutnya ya.
3: Tapi pada intinya gini, ini juga sebagai stand up comedy ini sebagai sarana reflektif gitu ya bagi KPK itu sendiri. Karena menurut saya di negara demokrasi ini, institusi itu harus terbuka terhadap kritikan. Kita tidak boleh tebal telinga, utamanya KPK gitu ya. Misal kita dikritik, cari orangnya atau potong videonya, potong sebagainya gitu. Iya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menerima kritikan itu dan terutama memperbaikinya. Itu dia.
1: Itulah ya, karena kan ada kekhawatiran juga pasti dari pimpinan KPK. Aduh kok sensitif banget ngebahasa ini, aduh kok ini, kok ini. Ada nggak komplain-komplain kayak gitu sebenarnya? Di belakang layar ya?
3: Ya, di belakang layar tentu ada pesan-pesan gitu ya untuk jangan sampai ini, jangan sampai itu. Tapi kita menggarisi yang tadi itu ya, yang tadi berkaitan dengan mitigasi risiko. Jangan sampai menghina individu. Pun kalau misalkan mau membawa nama individu, lekatkan dia kepada kebijakan publik. Artinya kritiknya terhadap kebijakan publiknya, bukan kepada individunya.
1: Tapi ya
3: itu yang menjadi batasan.
1: Tapi sebelum tampil, apakah perlu disaring dulu di balik layar, baru akhirnya oke, boleh tampil gitu, Mas?
3: Tidak
1: sih. Enggak ya. Jadi ada elemen surprise-nya ya di situ ya.
3: Ya.
1: Oh itu ya. Tapi agak harap-harap cemas juga pasti yang menyampaikan ya. Ada ketakutan nggak Bang Igen?
2: Sebenarnya sih kalau stand up comedian tuh sejatinya kalau di event-event yang kayak corporate atau instansi seperti itu tuh pasti kita akan konfirmasi dulu di awal.
1: Yeah.
2: Untuk materi ini apa yang boleh kita bahas dan apa yang tidak boleh. Nah itu pasti teman-teman komik itu udah tahu rules itu. Jadi pasti kita akan bikin materi pun menyesuaikan dengan yang mereka minta gitu.
1: Oke. Yang kemarin Bang Igen bikin di ketika apa stand up comedy kemarin di KPK, ada tidak yang perlu direvisi?
2: Kalau melihat dari tayangan YouTube yang tidak dipotong sih artinya aman ya.
1: Lolos lah ya, aman lah ya. Kalau tidak ada yang dipotong. Tapi ada tidak yang dipotong, Mas Adi?
3: Ada di bagian Salvian.
1: Sebenarnya ada, Bang Igen.
3: Itu memang saya coba awalnya, oh nih potong aja dari pertengahan gitu. Terus saya coba, kita tim itu mencoba mengkaji di titik mana nih seminimal mungkin itu dipotong gitu. Akhirnya jalan tengahnya adalah dipotong sebagian di akhir gitu. Awalnya memang di tengah itu dipotong, tapi kita coba mengkaji ini apa hubungannya, apa ini dan sebagainya. Dan itu kalau mau cari tahu apa yang dipotong, tonton videonya dia.
1: Waduh.
2: Jadi itu triknya ya sebenarnya ya, biar rame.
1: Biar rame ya YouTube-nya ya. Oke, boleh.
3: Awalnya mau dipotong di banyak banget, jadi kayak wah ini kayaknya kalau dipotong di tengah jadi gak asik. Terus cobalah
1: menghilangkan beat, jadi akhirnya jumping gak sih?
3: Jadi gak lucu, kasihan Salvianinya nanti.
1: Itulah ya, ada kekhawatiran dan juga bagaimana, aduh ini sensitif banget. Itu bagaimana Mas Adi? Untuk apa ya, kalau misalnya komika ini tampil nih, aduh kok gitu sih, aduh kok gitu, itu pernah gak kayak gitu?
3: Pernah, tapi kita lagi-lagi berpegang kepada kebijakan publik tadi ya. Misal Bang Igen waktu itu mengangkat soal pertanian di Papua gitu ya. Kita coba nih cari hubungkan dengan berita-berita yang ada, kebijakan publik yang diterbitkan oleh instansi gitu ya. Dan itu ada, oke, kita bisa membentengi ini gitu. Berbeda dengan ketika dia menyebut individu tanpa konteks kebijakan publik. Nah itu agak susah tuh kita
1: mengkolerasi ya.
3: Gitu.
1: Oke, baik. Bang Igen, Mas Adi, ada yang sudah tersambung ya pendengar. Pak Raja di Jakarta, kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Raja.
4: Halo. Suara saya terdengar nggak ya, Pak?
1: Terdengar. Silakan pertanyaannya.
4: Oke, sebelumnya thank you Mas Adi, Bang Igen, Mbak Amelia.
1: Ya.
4: Mau nanya nih, 3 boleh dong?
1: Silakan, boleh.
4: Oke, 3 ya. Mumpung bisa nanya. Yang pertama, untuk Bang Adi, mau nanya, ini pemula boleh ikutan nggak ya? Untuk pemula, dan yang kedua ya namanya juga merintis, boleh nggak sih di-spill hadiahnya di OTT ini gitu?
1: Okay.
4: Terus yang kedua, yang terakhir untuk Bang Igen. Bang mau nanya ini, Bang Igen kok berani sih menyuarakan nilai-nilai anti korupsi atau keresahan-keresahannya? Apakah Bang Igen ini salah satu jadi korban korupsi atau Bang Igen ini dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman ya, jadi bantu menyuarakan. Kurang lebih begitu. Thank you Bang Igen, Bang Adi, Mbak Amelia, thank you.
1: Baik, terima kasih Pak Raja di Jakarta. Mungkin Mas Adi dulu bisa ditanggapi.
3: Terkait pemula, apakah boleh ikut kompetisi ini? Sangat boleh. Karena kita menyediakan seleksi online, yang mana itu ada dua opsi. Pertama itu melalui merekam melalui monolog gitu ya, melalui HP, melalui kamera, lalu ada melalui open mic. Nah, untuk pemula mungkin yang takut open mic itu bisa menggunakan monolog, dan mayoritas yang mendaftarkan online itu menggunakan monolog atau selfie. Nah, ini berkesempatan banget. Jadi jangan takut gak lucu, yang penting keresahannya keluar terhadap korupsi gitu. Dan temanya adalah korupsi di sekitar kita. Jadi tidak perlu, wah saya takut nih berat banget materinya gitu, anti korupsi. Masalah korupsi di sekitar kita aja gitu, coba diangkat, coba dikeluarkan, coba dijadikan bit komedi. Nah, itu yang menjadi utamanya.
1: Dari lingkup terdekat. Ya, ya. Spill hadiahnya boleh, Mas Adi?
3: Nah, spill hadiahnya. Karena kita sebenarnya pada prinsipnya mau memberdayakan komika gitu ya, dan ingin melatih mereka melalui bootcamp, dan ingin memberikan panggung. Sebenarnya itu menjadi opsi kedua, hadiah. Tapi karena para komika ini membutuhkan hadiah, maka kita harus men-spill hadiahnya. Hadiahnya total apresiasi para komika bisa membawa pulang senilai 35 juta rupiah.
1: Wow, oke. Okay.
3: Tapi di balik itu, kita mau memberikan panggung yang mana nanti para industri, para instansi, para masyarakat itu bisa mengundang mereka. Contoh misalkan Bang Igen, kemarin di Bekasi saya baru bertemu dengan Satpol PP DKI, ternyata dia mengundang komika MC yang sama yang digunakan KPK dalam aktivasi di Bekasi.
1: Oh, jadi menarik ya.
3: Jadi stand up komedi yang diadakan KPK ini juga sebagai penghubung atau sedotan gitu ya, antara instansi dan komika, antara industri dan komika, antara masyarakat dan komika.
1: Gitu. Oke, okay, baik. Ada pertanyaan juga untuk Bang Igen, tapi kita akan sambung setelah ada informasi berikut ini ya Bang Igen. Okay. Jadi pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Presiden Prabowo Subianto akan melepas kontingen Indonesia dalam ajang Asian Games 2026. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua.
5: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang menjelang sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini akan secara resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Adapun dalam kerangka pelepasan tersebut, ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir saat kami temui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, mengungkapkan bahwa setidaknya dalam pelepasan yang akan dilakukan oleh kepala negara tersebut terdapat 281 lebih para atlet dari berbagai cabang olahraga yang akan dilepas secara perwakilan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana dari 281 tersebut, setidaknya dalam kontestasi ataupun ajang Asian Games 2026 pada tahun ini nantinya akan Indonesia akan mengirimkan 432 atlet untuk 35 cabang olahraga. Berikut pernyataan dari Menpora Erick Thohir.
6: Asian Games maksudnya yang 432 dari 35 cabang olahraga. Jadi harus lebih 281 karena beberapa sudah berangkat, ada foto basket sudah berangkat, terus ada wushu yang masih training camp di sana, bulu tangkis kalau nggak salah malam ini udah mulai berangkat karena mau training camp juga.
5: Ya, adapun di terkait dengan pelepasan para atlet dalam perhelatan Asian Games 2026 ini, disampaikan Erick Thohir bahwa ini sebagian besar ini para atlet telah berada pada Jepang sebagai tuan rumah dari pelaksanaan Asian Games tersebut. Terkait dengan medali, namun demikian disampaikan oleh Menpora Erick Thohir, ini target-target dalam medali yang akan diperoleh Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 ini nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kita lanjutkan kembali ya dialog bersama dengan KPK. Program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tangan Tawa, Operasi Tangkap Tawa ya, atau OTT. Jadi salah nih saya. Bang Igen mungkin melanjutkan juga ya tadi pertanyaan dari Bang Raja, dari Pak Raja ya. Kok berani menyampaikan keresahan? Apakah korban juga nih Bang Igen.
2: Kalau mau dibilang korban, ketika ada pejabat yang melakukan korupsi, pasti yang jadi korban kan rakyat semua kan? Ya karena kita sebagai rakyat pasti kita korban. Jadi berani untuk membicarakan itu supaya masyarakat yang lain pun merasa bisa terwakilkan. Itu aja sih sebenarnya.
1: Itu ya. Oke. Okay. Tidak berarti diri pribadi ini korban juga ya, tapi secara keseluruhan.
2: Secara keseluruhan.
1: Oke, okay, baik. Mas Adi, mungkin apa harapannya untuk adanya program ini ke depannya sehingga pesan-pesan anti korupsi juga bisa disampaikan dengan baik, terutama untuk generasi muda juga?
3: Jadi harapannya adalah ketika seni budaya atau kesenian itu menjadi salah satu jalan untuk membentuk generasi anti korupsi. Nah, ini merupakan salah satu langkahnya. Artinya ini merupakan jalan panjang dan lama gitu ya. Tapi cukup efektif karena melihat gerakan budaya, melihat gerakan kesenian itu cukup untuk membentuk kebiasaan di masyarakat. Nah, salah satunya melalui stand up comedy. Artinya stand up comedy juga mempunyai peran dalam pemberantasan korupsi. Bukan hanya ketua KPK, bukan hanya pegawai KPK, tapi juga setiap insan, khususnya para komika yang menyuarakan anti korupsi.
1: Oke, jadi ajakannya sekali lagi untuk masyarakat yang mau berpartisipasi, silakan.
3: Nah, untuk masyarakat yang mau berpartisipasi dalam kompetisi stand-up komedi anti korupsi yang diselenggarakan KPK, bisa diikuti dengan mudah, yaitu mengupload video di Instagram ataupun TikTok berdurasi 1-5 menit dengan membawakan beat materi anti korupsi dengan tema korupsi di sekitar kita, dan mendaftarkan diri di website s.id/operasi-tangkap-tawa.
1: Oke, jadi bisa dilihat-lihat lah ya di sana bagaimana persyaratannya, apa yang harus dipenuhi untuk ikut, karena hadiahnya lumayan juga ya Mas Adi ya.
3: Lumayan. Untuk di, dan Bang, ya. Pelatihannya itu yang penting.
1: Bootcamp-nya ya, banyak materi yang bisa dipakai ya ke depannya. Oke. Bang Igen, terakhir nih mungkin. Ya. Bisa dong menyampaikan satu bit terakhir yang kemarin sempat disampaikan juga ketika kompetisi di KPK. Silakan, Bang Igen.
2: Materi yang sama kemarin berarti ya?
1: Iya, boleh.
2: Oke. Mudah-mudahan gak bosan ya teman-teman yang di YouTube. Materinya saya ulang. Saya, karena saya orang timur, saya punya bit kemarin di gini. Menurutku orang timur itu paling cocok jadi mitra KPK di bagian perampasan aset. Karena memang itu kerjaan orang timur sekali tuh, kalau urusan rampas-merampas tuh.
1: Itu saja Mas. Bang.
2: Satu lagi terakhir.
1: Oke, silakan.
2: Ini kemarin enggak bawain, tapi saya baru terpikir.
1: Iya.
2: Mungkin kita agak susah membereskan koruptor karena kita terlalu lembek dari awal. Awal banget. Sebelum ada KPK, di tahun 1957 tuh kita punya lembaga namanya PARAN, Panitia Retuling Aparatur Negara. Harusnya kalau kita mau tegas dari awal, jangan PARAN, tapi PARANG. Ada engnya, supaya koruptor tuh takut. Mau korupsi takut ditebas kan.
1: Ngeri kali Bang Igen. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Igen, Mas Adi atas waktunya dari Pro 3. Kita harapkan semakin banyak ya masyarakat yang juga peduli tentang pencegahan korupsi dan juga banyak yang partisipasi ya dalam kegiatan stand up comedy di KPK. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
7: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
8: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
7: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
8: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
7: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
8: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
7: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
8: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
7: Bener juga sih.
8: Nah, gitu dong. Korupsi.
7: Jangan ya, Dek ya.
9: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10: Baru enak. yang selalu
11: lepaskan tenaga. Masuk gol. Luar biasa.
12: Aku baru aja di interview di Pro 2.
13: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Liverpool versus Atletico Madrid pada match day 1 Liga Champions 2026-2027 akan tersaji di Anfield dini hari nanti. HORNAS 2026 menjadi momentum memperkuat gerakan olahraga nasional. Kontingen Indonesia akan dilepas oleh Presiden Prabowo Subianto menuju Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Barcelona dan Feyenoord akan mengawali kiprah di Liga Champions dengan duel di Spotify Camp Nou Rabu malam waktu Indonesia Barat. Barcelona mengincar kemenangan ke-6 beruntun, sementara Feyenoord belum terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir. Barcelona juga punya catatan impresif di laga pembuka kandang dengan 18 kemenangan dari 20 pertandingan Liga Champions. Namun, lini pertahanan Barcelona masih menjadi perhatian setelah gagal mencatat clean sheet dalam 15 laga beruntun. Feyenoord berpeluang memanfaatkan kelemahan tersebut meski belum pernah menang di kandang Barcelona dalam kompetisi Eropa.

0: Paris Saint-Germain atau PSG akan memulai misi mempertahankan gelar Liga Champions dengan menjamu Slovan Bratislava nanti malam. Sebagai juara bertahan, PSG tetap diunggulkan meski performanya kurang konsisten dalam 6 laga terakhir. PSG hanya meraih 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan dalam periode tersebut. Pelatih PSG Luis Enrique menilai timnya masih harus berbenah meski layak mendapat apresiasi atas performanya.
1: Begini, jika kita bicara murni soal hasil, kami berusaha menyoroti segala hal yang terjadi di lapangan. Tentu saja ada hal-hal yang perlu dibenahi. Kami memang harus berbenah, tetapi menurut saya, kami layak mendapatkan lebih banyak apresiasi. Namun, begitulah sepak bola, dan kami senantiasa berupaya meningkatkan performa kami.
0: Sementara itu, Slovan Bratislava lolos ke fase liga setelah menyingkirkan Celje dengan agregat 3-2. Laga ini juga menjadi momen bersejarah bagi Yaya Toure sebagai pelatih Afrika pertama yang memimpin pertandingan Liga Champions.

0: Liverpool akan menghadapi Atletico Madrid pada laga pembuka Liga Champions dengan kedua tim membawa modal dan tantangan berbeda. Laporan Nurdiansyah Krisna.
1: Andoni, first of all, how do you feel about Richard Hughes leaving?
2: Liverpool akan menjamu Atletico Madrid dalam laga debut Liga Champions UEFA atau UCL musim 2026-2027 di Stadion Anfield, Inggris, Kamis dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini sekaligus menjadi pengalaman pertama manajer terbaru Liverpool, Andoni Iraola, di UCL. Baginya, debut Liga Champions di kandang sendiri menjadi pengalaman magis dan bersejarah. Rasa gugup Iraola menjelang laga ini pun mungkin sedikit mereda setelah Liverpool mengalahkan Ipswich 2-0 pada akhir pekan lalu yang sekaligus menjadi kemenangan perdana Iraola sebagai pelatih Liverpool. Alexander Isak menjadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol dalam 9 menit pertama pertandingan. Produktivitas Liverpool juga menjanjikan karena selalu mencetak gol dalam 9 laga kompetitif terakhir.

0: Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer Andoni Iraola menyampaikan bahwa Atletico Madrid menjadi lawan tangguh yang patut diwaspadai. Ia turut memuji kehebatan yang dimiliki manajer Atletico, Diego Simeone.
1: To be all the years that he has been achieving.
0: Menurut saya, pencapaian Diego Simeone bersama klub dari musim ke musim sungguh luar biasa. Dan ini jelas merupakan tantangan besar bagi kami. Saya pernah menghadapinya saat ia masih menjadi pemain, lalu melawan timnya saat dia menjadi pelatih, dan saya juga pernah berhadapan dengannya sebagai sesama pelatih. Kami memiliki banyak riwayat pertemuan sebelumnya, dia jelas jauh lebih berpengalaman daripada saya dalam pertandingan semacam ini. Namun, saya berharap besok kami bisa menyuguhkan permainan yang kompetitif menghadapinya.
1: Tomorrow, no, we can give him a good game, yes.
0: Good luck. Sementara itu, Atletico Madrid baru saja menelan kekalahan 0-3 dari Athletic Bilbao di La Liga. Atletico perlu memperbaiki pertahanan karena sudah kebobolan 6 gol pada babak kedua dalam 3 laga terakhir. Manajer Atletico, Diego Simeone, menyebut bahwa Jonathan David dan Julian Alvarez dapat bermain di pertandingan ini. Menurutnya, kondisi Alvarez sudah mulai membaik untuk diturunkan pada waktu-waktu tertentu dalam pertandingan.
2: Jonathan is only just a...
0: David dan Alvarez di tim besok. David baru saja datang, Julian Alvarez semakin membaik dan berkembang, tetapi tidak akan menjadi starter besok, tetapi akan membantu kami di satu titik besok.
2: At some point in the game,
0: Atletico Madrid sendiri belum pernah mengalahkan tim asal Inggris di fase grup atau fase liga, Liga Champions. Selain itu, mereka telah menelan kekalahan dalam 3 pertemuan terakhir menghadapi Liverpool. Di sisi lain, Liverpool sedang mencatatkan 6 kemenangan beruntun saat menghadapi klub-klub Spanyol di fase kompetisi Liga Champions ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Elena Rybakina akan menghadapi Qin Wenzheng di babak perempat final tunggal putri US Open 2026. Pertandingan akan berlangsung di Arthur Ashe Stadium Kamis malam waktu Indonesia. Rybakina melaju ke perempat final setelah mengalahkan juara dua kali US Open Naomi Osaka pada babak keempat. Petenis Kazakhstan itu kini berpeluang merebut posisi nomor satu dunia dari Arina Sabalenka. Rybakina hanya membutuhkan satu kemenangan atas Zheng untuk mengamankan tahta tertinggi peringkat WTA.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi dari reporter.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi, Nagoya. Selengkapnya bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
2: Presiden Prabowo Subianto akan menempatkan kontingen

0: hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih, para atlet, ofisial, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Salam olahraga! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Istana Negara dalam acara pelepasan kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi Nagoya tahun 2026. Mengawali acara pada sore hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Sudarjat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, kami bersyukur atas nikmat karuniamu pada siang hari ini dapat mengikuti acara pelepasan kontingen Asian Games ke-20 Aichi Nagoya tahun 2026 oleh Presiden Republik Indonesia. Seraya menundukkan hati, memanjatkan doa, menitipkan putra-putri terbaik bangsa yang akan membawa nama Indonesia ke pentas Asian Games tahun 2026. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasanamu, dengan namamu yang maha agung, kebesaranmu yang maha tinggi, dan kalimatmu yang maha sempurna. Ya Allah yang maha kuasa, kontingen berangkat bukan sekedar untuk
2: kami memohon kepadamu dengan kedudukanmu di sisi singgasanamu, dengan namamu yang maha agung, kebesaranmu yang maha tinggi, dan kalimatmu yang maha sempurna. Ya Allah yang maha kuasa, kontingen berangkat bukan sekedar untuk bertanding, mereka berangkat membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Di dada mereka tersemat merah putih, di hati mereka tertanam cinta kepada negeri, dan di setiap langkah mereka ada doa keluarga, bangsa, dan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu ya Allah, kuatkanlah tubuh mereka, teguhkanlah hati mereka, jernihkanlah pikiran mereka, dan kobarkanlah semangat juang mereka. Berikanlah keberanian ketika menghadapi lawan, ketenangan ketika menghadapi tekanan, ketangguhan ketika menghadapi kesulitan, dan kerendahan hati ketika meraih kemenangan. Ya Allah yang maha memberi kemenangan, jadikanlah setiap tetes keringat mereka sebagai amal perjuangan untuk negeri. Jadikanlah setiap pertandingan sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang menjunjung tinggi sportivitas, bangsa yang pantang menyerah, dan bangsa yang mampu berdiri tegak dengan penuh kehormatan. Ya Allah, saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, getarkanlah hati mereka dengan rasa cinta kepada tanah air. Saat sang merah putih dikibarkan, jadikanlah itu sebagai sumber kekuatan untuk memberikan yang terbaik. Dan ketika kemenangan diraih, jadikanlah mereka pribadi yang rendah hati, karena kami menyadari bahwa setiap keberhasilan adalah atas izin dan pertolonganmu. Ya Rabbana, berkahilah perjuangan mereka dan berikanlah pertolonganmu kepada seluruh kontingen Indonesia. Wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hambanya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua dan para pendahulu kami, serta para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya laporan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Erick Thohir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kami cintai, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Terima kasih, Pak. Yang kami hormati, para Menteri, Seskap, Wakil Menteri, Kepala Lembaga, dan tentu dari Kabinet Merah Putih yang hadir hari ini, dan sebagian besar, Pak, yang hadir juga pimpinan cabang olahraga, Pak. Jadi Merah Putihnya double buat mereka, Pak. Lalu juga Chief the Mission yang hadir, ini Wakil Menteri juga, Pak, investasi, timnya Pak Rosan, Bapak Todua Pasaribu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari, para Ketua Umum Induk Olahraga, cabang olahraga yang hadir, Bapak, hari ini ada Bu Yeni Wahid, Pak Anindya Bakri, ada Pak Kapolri juga, Ketua BIN katanya baru juga jadi e-sport, Pak, kemarin baru. Lalu juga para atlet tentunya, pejuang bangsa, anak-anak bangsa, para pendukung official dan para pelatih. Tentu ini sebuah kehormatan buat kita semua. Tentu atas Kementerian Pemuda dan Olahraga serta seluruh kontingen, Bapak, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak di tengah kesibukan Bapak pada hari ini. Tentu bisa menerima dan melepas secara langsung para atlet yang akan berjuang membawa nama Indonesia pada Asian Games ke-20 Aceh Nagoya tahun 2026 di Jepang. Kehadiran Bapak Presiden memberikan semangat dan keyakinan besar kepada seluruh kontingen bahwa negara berdiri bersama para atletnya, Bapak. Para peringatan Hari Olahraga Nasional yang hari ini juga, Bapak. Bapak Presiden menekankan bahwa olahraga merupakan investasi bangsa. Investasi untuk membangun karakter bangsa. Merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Arahan Bapak Presiden tersebut menegaskan bahwa pembangunan olahraga harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Kami seluruh insan olahraga Indonesia patut berbangga dan merasa terhormat memiliki presiden yang mempunyai kedekatan panjang dengan dunia olahraga. Bapak Presiden lebih dari 3 dekade memimpin, membina, memperjuangkan, dan hari ini kita sedang tambahkan, Pak, untuk bagaimana pencaksilat mendunia. Dan ini adalah sebuah pengorbanan yang nyata dari Bapak Presiden di olahraga Indonesia, khususnya pencaksilat. Belum lagi, Bapak Presiden sendiri terus aktif berolahraga sejak muda. Atlet polo, tenis, menembak, yang saya dengar alhamdulillah sepak bola juga, Bapak. Dan tentu sampai hari ini rutin berolahraga, yaitu berenang. Perjalanan tersebut mencerminkan konsistensi Bapak Presiden terhadap olahraga. Nilai yang sama juga dijalani para atlet yang berdiri, yang hadir ini, hadir di hadapan kita. Berlatih setiap hari, menjaga disiplin, menghadapi berbagai tantangan, dan tetap setia kepada target yang ingin dicapai. Perhatian tersebut juga kami rasakan secara langsung di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bapak Presiden terus memantau perkembangan olahraga nasional maupun internasional, memberikan arahan langsung kepada kami agar pembinaan atlet dilaksanakan secara serius, terukur, serta berkelanjutan. Bapak Presiden, tadi pagi kami telah mengukuhkan 432 atlet, Bapak, yang terdiri dari 35 cabang olahraga yang akan mewakili kontingen Indonesia untuk berjuang mengibarkan bendera merah putih sebanyak-banyaknya, Bapak, pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka siap menjalankan tugas sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia. Sebelum kontingen berangkat menuju Jepang, dengan hormat kami memohon untuk Bapak Presiden berkenan memberikan arahan dan motivasi sekaligus melepas secara resmi kontingen Indonesia menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Persiapan penyerahan bendera merah putih. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, didampingi oleh Menpora dan CDM, dan perwakilan atlet Asian Games dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan bendera merah putih oleh Presiden Republik Indonesia kepada perwakilan atlet Asian Games.

0: Pasar Kontingen Indonesia menuju Asian Games ke-20 Aichi tahun 2026.
1: Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dilanjutkan dengan pernyataan pelepasan.
2: Selamat sore, salam sejahtera.
1: Aichi Nagoya tahun 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati, para menteri koordinator, para menteri, para wakil menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang hadir Menteri Pemuda Olahraga Saudara Erick Thohir sebagai penanggung jawab, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Pratikno, Menteri Koordinator Perekonomian ya, Saudara Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet RI Letkol Teddy Indrawijaya, terima maaf Mensesnek saya tidak sebut namanya, Saudara Prasetyo Hadi, harus lengkap Presiden aja kadang-kadang keselip ya. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Saudara Taufik Hidayat, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Saudara Rafi Ahmad. Kemudian Ketua Umum, para Ketua Umum Cabang Olahraga yang turut hadir, Ketua PB Wushu Indonesia Saudara Erlangga Hartarto, Ketua Umum Persatuan Atletik Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Panjaitan, Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia Saudara Sugiono, Ketua Umum Perkumpulan Angkat Besi Saudara Roslan Perkasa Ruslani, Ketua Umum Indonesia Cycling Federation Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Umum Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Maruli dan berapa kau? Dan 6. Aku dan 7. Tapi kehormatan kau yang benar kau. Dan beliau sempat juara Asia Tenggara ya, antara atlet bersenjata. Ketua Umum E-Sport Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Saudari Yeni Wahid. Ketua Umum Aquatic Indonesia Saudara Anindya Bakri. Ketua Umum Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia Saudara Felix Fernando Wanggai. Ketua Umum Federasi Gimnastik Indonesia Saudari Ita Yuliati Irawan. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran, Ketua Umum Taekwondo Indonesia Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Komjen Polisi Purnawirawan Imam Sujarwo, Ketua Umum Modern Pentathlon Indonesia Masma TNI Purwoko Aji Prabowo. Ini banyak yang namanya Prabowo. Ketua Umum Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Profesor Nurdin Halid. Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia Profesor Suryanto. Ketua Umum Persatuan Tarung Campuran Indonesia Saudara Tommy Paulus Hermawan. Ketua Umum Persatuan Soft Tennis Indonesia Irjen Polisi M. Awal Khairuddin. Ketua Umum Persatuan Tinju Indonesia Saudara Rai Sulham Faras Nugraha. Ketua Umum Pingpong League Indonesia Pingpong League Komjen Polisi Purnawirawan Petrus Reinhardt. Ketua Harian Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia Perbakin Saudara Siswanto. Ketua Harian Persatuan Selancar Ombak Indonesia Saudara Egi Aditya Hilman. Saudara sekalian, ini masih ada wakil-wakil ketua umum yang saya kira tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Para atlet cabang olahraga, pelatih ofisial, dan
3: sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, berkah, atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, terutama kesehatan dan nafas, sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini di Istana Negara Republik Indonesia di acara pelepasan kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 di Jepang. Saudara-saudara, saya merasa bangga hari ini bisa berjumpa dengan saudara sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bangsa yang berhasil, bangsa yang kuat adalah bangsa di mana rakyatnya kuat. Kalau rakyatnya kuat, berarti bangsanya kuat. Rakyatnya kuat fisik, kuat keterampilan, kuat semangat, bangsanya itu berarti semangat kuat, bangsa itu terampil, dan bangsa itu berhasil. Saudara-saudara, pemberian yang Maha Kuasa itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Tidak semua rakyat Indonesia diberi kemampuan yang kalian miliki. Dari ratusan juta rakyat Indonesia, hanya 430 orang yang atlet ya, yang dikirim yang memenuhi syarat, yang lolos kualifikasi, yang mewakili 287 juta 432. Ini kehormatan yang sangat besar. Saya sekarang Presiden Republik Indonesia. Saya di tentara dapat pangkat yang tertinggi. Tapi saya sebetulnya dalam hati saya belum bisa seperti kalian ini mewakili bangsa. Benar. Itu sungguh-sungguh. Karena itu, atas nama negara bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara. Saudara mau mengorbankan harimu berjam-jam, saya tahu untuk jadi juara itu pengorbanan yang besar. Saya pernah dengar seorang pelatih olimpiade dari suatu bangsa, waktu ditanya apa rumus menjadi Olympic champion, dia jawab hanya tiga. Rumus untuk jadi champion itu hanya tiga. Latihan, latihan, latihan. Itu saya pegang terus. Berarti saudara untuk mencapai puncak ini, saudara telah berjuang dengan keras. Jadi saya ucapkan selamat. Selamat berangkat. Selamat mewakili negara dan bangsa. Selamat berjuang. Buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Saudara-saudara, dalam SEA Games yang lalu, mungkin ada di sini. Di sini ada atlet equestrian, ada nggak di sini? Atau sudah latihan di luar negeri semua ya? Ya, ada satu atlet, ya, atlet eventing itu cross country. Rupanya berapa hari sebelum itu dia dalam latihan dia jatuh dan tulang rusuk ya, salah satu tulang rusuknya itu fraktur. Padahal dia atlet kunci. Dan dipersilakan untuk diganti cadangan, dia tidak mau. Waktu dia naik itu sambil memegang badannya naik kuda. Kalau pasti yang lain dia bisa pegang dulu, dia satu tangan sorotan sampai finish dan sampai timnya berhasil mendapat medali. Kalau tidak sama, medali masih dapat. Yang belum pernah dapat medali masih ini, saya memberi contoh sampai semua wasit, semua judge, semua penonton itu salut. Orang ini tidak mau memilih jalan yang aman atau jalan yang enak. Dia mikir kehormatan bangsa dan negaranya. Ini salah satu contoh yang membanggakan. Kalau tidak salah, dia seorang prajurit ya, angkatan darat. Saya perintahkan panglima TNI Kasat untuk naikkan pangkatnya, ya kan? Kalau tidak salah, dia seorang sersan waktu itu. Bisa kalau naikkan ya. Sekarang perwira. Saya kira saya tidak mau panjang lebar lagi ya. Tidak usah terlalu lama ya, pidato dan sambutan tidak usah terlalu lama, benar ya? Iya kan? Kalau ini pejabat dan pemimpin politik condong kalau di podium lama banget. Intinya sama berjuang, kita berdoa untuk kalian sudah buat yang terbaik. Dan juga kesempatan ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pemimpin dan pembina olahraga masing-masing, pemimpin dan dari cabang-cabang olahraga, karena kalian memimpin berkorban juga. Karena jadi pemimpin cabang olahraga di Indonesia tidak seperti di negara lain. Di kita ini berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban, kalian tahu berkorban apa lagi? Ya, saya yakin istimewa sebetulnya setiap kali mereka berangkat untuk memimpin olahraga, sebetulnya istrinya itu mukanya nggak suka, suaminya juga nggak suka. Di Indonesia lagi, mereka senyum agak kecut senyumnya ya. Ya gitu. Tapi ada sesuatu di dalam diri mereka. Ada sesuatu, mereka itu juga cinta tanah air. Mereka ingin berbuat, mereka sebetulnya sudah sampai puncak-puncak karier mereka. Ya. Tapi di situ dia masih ingin, saya ingin. Walaupun sebagian besar juga dulu juga olahragawan hebat juga. Pak Luhut itu jago lari, ya kan? Jago tembak. Saya nggak pernah menang melawan beliau waktu itu. Tapi waktu saya jadi komandan, habis itu benar. Kalau tenis saya menang terus. Menang terus waktu tenis. Begitu saya pensiun, kaget saya. Saya kalah terus. Rupanya ini kalau di tentara itu anak gua nggak berani ngalahin komandan. Saya merasa diri hebat dari itu. Tiap main sebagai waktu saya komandan itu menang terus. Begitu pensiun kalah terus. Habis itu teman-teman saya kan yang istilahnya pangkat ketinggalan, nah di situ saya diundang terus reuni. Main tenis saya dihabisin. Main tenis saya dapat 6-1. 6-1, 6-0, 6-1. Dan ini, ya, tapi intinya kita semangat. Saya kira itu dari saya, selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya nggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar. Ya. Tapi ini Asian Games medali emas 3 miliar. Dan tanya semua pemimpin olahraga ya, yang kemarin medali perak, medali perunggu pun karyanya kita semua percepat. Ada yang Pak saya sudah sekian tahun belum naik pangkat, termasuk pelatih ya kan, ada polisi yang itu AKBP ya kan. Dari polisi wanita, etc. Itu saya bisikin Kapolri, makin sadar lah. Kita jangan pelit. Ya kan, kalau baik kita memberi penghormatan. Kalau orang Indonesia kan ada pepatah. Saya nggak tahu sekarang, tapi dulu di tentara. Kalau kita belum buat baik, komandan suka lupa. kalau kita berbuat kesalahan, komandan nggak lupa-lupa. Jadi kalau kesalahan diingat, kalau kebaikan suka diubah. Ini kita berubah, ya kan? Kita berubah gitu. Ya, selamat pimpin rombongan, selamat memimpin Pak Erik. Ya, terima kasih perjuanganmu dan negara dan bangsa menanti prestasimu dan ingin mendengar lagu kebangsaan kita di kemandangan kita lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sekalian. Shalom, salve, om, swastiastu. Om, santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam Buddhaya. Terima kasih.
0: Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada sore hari ini telah selesai. Kami aturkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia serta seluruh tamu dan undangan.
4: Iya, demikianlah tadi pendengar pengarahan yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pelepasan kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Dalam pengarahannya ini Presiden menekankan bahwa setiap para atlet dalam masing-masing cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Asian Games tersebut ini melambangkan sebuah kebanggaan bagi bangsa dan negara, dan juga ini kepala negara menyampaikan ucapan terima kasihnya serta harapan akan adanya raihan-raihan para atlet pada ajang Asian Games 2026. Selain itu juga ini disampaikan oleh kepala negara bahwa terkait dengan apresiasi ataupun bonus yang akan disampaikan bagi para atlet, ini kepala negara menekankan bahwa untuk ajang Asian Games 2026 yang akan berlangsung di Jepang, ini setidaknya para peraih medali emas ini nantinya akan diberikan bonus bagi masing-masing dengan nilai mencapai 3 miliar rupiah untuk peraih medali emas. Karena demikian ini disampaikan oleh kepala negara serta juga diingatkan oleh kepala negara bahwa bangsa Indonesia ini dikenal dengan adanya prinsip ataupun semangat juang yang tinggi, sehingga diharapkan dari masing-masing dapat mempertahankan dan memperjuangkan nama Indonesia dalam perhelatan Asian Games 2026. Demikian kita dari terus udara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi juga mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kami juga menghadirkan informasi terkait kontingen Indonesia yang akan mengikuti Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang baru saja secara resmi dilepas Presiden Prabowo Subianto. Mereka terdiri dari atlet dan official dari berbagai cabang olahraga. Salah satunya adalah kontingen voli putra Indonesia yang rencananya akan berangkat ke Jepang pada 24 September mendatang. Mereka akan bertarung mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sebelum bertolak menuju ke Jepang, para atlet voli putra ini ditempa di Padepokan Sentul Bogor. Berikut kita simak laporan tim liputan Pro 3 RRI dari aktivitas Timnas Voli Putra Indonesia saat menjalani training center di Sentul.
1: Suara bola yang dipukul keras terdengar bersahutan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul Bogor, Jawa Barat. Di tempat inilah, 18 pemain Timnas Voli Putra Indonesia sedang menempa diri. Bukan sekedar mengejar stamina, tetapi juga memperebutkan tempat di skuad yang akan dibawa ke Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Setiap sore, para pemain kembali ke lapangan untuk mengasah teknik. Setelah di pagi harinya, mereka berlatih ketahanan fisik. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Riedel Toiran, menyebut selama TC di Sentul ini, dirinya memberikan porsi latihan fisik yang lebih besar pada tahap awal TC.
2: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih buntu waktu buat antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu. Setiap hari ada fisik, pagi satu kali ada gym, ada seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
1: Program ini menjadi bagian dari evaluasi setelah para pemain melewati rangkaian pertandingan yang padat, termasuk FVC Men's Cup dan CV Cup beberapa waktu lalu. Indonesia sempat mencapai performa terbaik di FVC Cup. Namun, setelah itu kondisi pemain menurun ketika harus langsung melanjutkan perjalanan dan bertanding ke CV Cup. Karena itu, sebelum kembali menjalani TC, pemain diberi waktu istirahat sekitar 10 hari hingga 2 minggu. Kini, waktu istirahat sudah selesai. Tubuh kembali ditempa. Namun, di balik latihan keras itu, ada satu hal yang tidak kalah penting. Bagaimana memastikan tubuh para pemain tetap sehat dan tidak tumbang sebelum pertandingan dimulai. Fisioterapis Timnas Voli Putra Indonesia, Halim, mengatakan kondisi pemain saat ini memang belum sepenuhnya berada di level terbaik. Endurance atau daya tahan menjadi salah satu pekerjaan rumah utama. Pemain yang memiliki riwayat cedera juga mendapat program pencegahan. Sebab dalam olahraga voli, lutut, bahu, punggung, hingga jari-jari sama-sama memiliki risiko cedera.
3: Ada perkembangan ya, mungkin 70-80%. Makanya target kita akan sampai akhir bulan Agustus itu sudah maksimal ya, 90-95% fit kondisinya pemain. Habis itu September udah mulai ngetim ya, strategi apa-apa seperti itu. Jadi saya terutama lihat training load ya, dari beban dosis program latihan, berapa dari pelatih berapa, dan recovery-nya harus seimbang. Kalau nggak seimbang, kalau jomplang otomatis ada overuse atau timbul cedera, seperti itu. Jadi saya tetap ngikutin program dosisnya pelatih, seperti itu sih.
1: Setelah latihan, perjuangan belum selesai. Para pemain masih harus menjalani stretching dan pemulihan. Ada yang berendam es, menjalani massage, fisioterapi, hingga recovery pump. Sementara untuk mendukung proses pemulihan dari dalam, kebutuhan makanan juga menjadi perhatian. Di dapur Padepokan, menu untuk para pemain disiapkan 3 kali sehari. Daging, ikan, telur, ayam, sayuran hingga buah menjadi bagian dari menu harian. Dede, juru masak yang bertugas selama TC, mengatakan menu sengaja dibuat berganti setiap hari Tetapi jika pemain menginginkan makanan tertentu, dapur juga siap menyiapkannya.
4: Biasanya proteinnya yang banyak. Jadi ada daging, ayam, ada ikan. Terus kalau pagi sarapan biasanya disiapin ada telur rebus.
5: Telur rebus, ya. Biasa sehari berapa kali makan ya Bu untuk pemain ini?
4: Tiga kali. Sarapan, makan siang, sama makan malam.
5: Oh, untuk jadinya ada snack gitu atau?
4: Ada. Biasanya sebelum latihan dikasih snack, siangnya makan siang, sama disiapin jus. Oh, jus buah.
1: Hal-hal sederhana seperti makanan dan tidur menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang seorang atlet. Farhan Halim, pemain yang sudah bergabung dengan Timnas sejak 2021, merasakan sendiri bagaimana padatnya jadwal pertandingan membuat pemulihan menjadi sangat penting. Menurutnya, ada dua hal sederhana yang paling berpengaruh untuk menjaga kondisi tubuh, yaitu makanan dan istirahat.
6: Kalau saya pribadi, mungkin dari makanan juga, makanan, tidur sih yang paling pengaruh sih. Kalau misalnya keseringan begadang juga kan nggak bagus juga, apalagi paginya harus mulai latihan lagi. Tidur, makanan, paling suplemen sih. Kita juga disokong suplemen juga, apa yang harus diminum, yang kita butuhin, apa paling itu sih.
1: Di antara para pemain yang sudah berpengalaman, ada pula wajah baru yang sedang berusaha membuktikan diri. Rehan Rizky Atorif adalah salah satu debutan dalam TC kali ini. Panggilan pertama ke tim nasional membuatnya sempat nervous, apalagi harus berlatih bersama para senior. Namun, sambutan dari pemain-pemain yang lebih berpengalaman membuat proses adaptasi berjalan lebih mudah. Bagi Rehan, bermain untuk tim nasional memberikan rasa yang berbeda dibandingkan ketika membela klub. Ada tekanan lebih besar, tetapi juga motivasi yang jauh lebih kuat.
7: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih.
1: Dan persaingan memang masih terbuka. Dari 18 pemain yang saat ini mengikuti TC, hanya 12 yang nantinya akan dibawa ke Jepang. Pelatih akan melihat banyak hal, kemampuan teknik, kondisi fisik, chemistry, hingga kesiapan mental. Di Asian Games nanti, tantangan tentu lebih berat. Tetapi Indonesia tidak ingin datang sekedar menjadi pelengkap. Bahkan, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI menargetkan tim ini bisa menembus semifinal atau membawa pulang medali perunggu. Dari setiap tetes keringat yang jatuh di Sentul, dari setiap porsi makanan yang disantap, dan dari setiap latihan yang dijalani, ada satu tujuan, membawa merah putih terbang tinggi ke Jepang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau HUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
1: Ya baik Hana dan pendengar, di mana memang penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau HUS yang masih berjalan. Dan tim penyelidik sendiri memang hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan,

0: penyidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak. Gitu.
1: Dan Budi sendiri memastikan bahwa tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya memang perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Dan mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi juga mengatakan data tersebut masih akan dicek dan jumlahnya memang sudah cukup banyak. Dan KPK memang belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa oleh lembaga anti rasuah. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita dalam negeri lainnya, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI menggelar kegiatan ramah tamah bagi para pensiunan pegawai RRI yang digelar di Auditorium Yusuf Rono Dipuro RRI dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menggelar kegiatan ramah tamah bagi para pensiunan pegawai RRI dalam rangka HUT RRI ke-81. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Yusuf Rono Dipuro RRI hari ini. Dan menurut Wakil Ketua Panitia Kegiatan Hari Radio LPP RRI 2026, Ade Irosadi menjelaskan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar dalam rangka Hari Radio sekaligus HUT RRI. Menurutnya, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini sebagai sarana untuk saling bersilaturahmi sekaligus mengetahui kondisi para pensiunan RRI. Dan selain itu, kegiatan ramah-tamah juga sekaligus menjadi momentum atau ajang temu kangen dan mengingat kembali masa-masa saat para pensiunan RRI bertugas. Selain itu, kehadiran para purna tugas sangat penting untuk para pekerja RRI yang aktif sebab mereka mampu memberikan semangat, masukan maupun kritikan yang positif untuk kemajuan RRI. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Panitia Kegiatan Hari Radio LPP RRI 2026, Ade Irosadi.
4: Ditanggapi Pak untuk kegiatan ramah tamah pensiunan hari ini, tujuannya untuk apa dan ada berapa peserta yang mengikuti kegiatan hari ini?
5: Baik, terima kasih. Pertama-tama, terima kasih kegiatan ramah tamah pensiunan merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang memang hari radio itu dilangsungkan. Dan untuk kali ini pesertanya mencapai 150 orang.
3: Dan Ade Irosadi juga berharap para purna tugas senantiasa diberikan kesehatan sekaligus bisa seiring bertemu dalam berbagai kesempatan yang tidak harus menunggu momen hari ulang tahun. Sudah diketahui kegiatan ramah tamah kali ini menghadirkan peserta sebanyak 150 orang. Bahkan para peserta hadir selain untuk bernostalgia juga sekaligus memberikan dorongan, motivasi maupun nasihat bagi para pegawai RRI yang aktif saat ini. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita mancanegara, pasukan Amerika Serikat menghancurkan 5 kapal pengangkut minyak mentah Iran setelah Korps Garda Revolusi Islam 2 kali menyerang kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat dengan rudal balistik. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan kapal perang Amerika Serikat berhasil menghindari serangan Iran dan tetap berpatroli di perairan kawasan. Dalam unggahan terpisah di media sosial, pihaknya menegaskan kapal motor tanker Iran Risco tenggelam di Teluk Oman setelah dihancurkan pasukan Amerika Serikat sebagai respon atas upaya serangan Korps Garda Revolusi Islam. Berita olahraga, lifter Indonesia Rizky Juniansyah menghadapi tantangan kelas baru pada debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah disiapkan turun pada kelas 85 kg putra. Rizky mengatakan target tinggi yang menyertainya menuju Jepang menjadi tambahan motivasi untuk tampil maksimal. Ia juga menilai terlalu memikirkan tuntutan meraih medali justru dapat mempengaruhi penampilannya di arena. Karena itu ia memilih menjaga ketenangan dan menikmati proses menuju pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Nezar Patria mendorong Radio Republik Indonesia beradaptasi dengan platform digital. Menurutnya, transformasi diperlukan agar RRI tetap relevan, mengikuti perubahan ekosistem media dan pola konsumsi audiens. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, high confidence, menurun di 4 dari 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan karhutla, yakni di kawasan Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kembalinya Amerika Serikat pada komitmen dalam nota kesepahaman Islamabad dapat membantu meredakan ketegangan regional. Ia mengatakan Amerika Serikat perlu kembali memenuhi dan mematuhi komitmen serta kesepakatan yang telah ditandatangani. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter terkait Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota perlawanan atau eksepsi terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PPA. Bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
4: Ya, Hana Pratiwi dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada dapat kami laporkan tadi telah dilaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pemberian pembiayaan PPA kepada PT BAS senilai hampir 67,3 miliar yang semula pembiayaan itu hanya 50 miliar, ada pembengkakan sekitar 13 miliar. Dan pada kesempatan tersebut Majelis Hakim membacakan putusan sela terhadap eksepsi atau bantahan keberatan dari terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya. Dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah cermat, berdasar, dan juga sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KUHAP. Oleh karenanya, keberatan dari terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya tidak dapat diterima. Berikut pernyataan Ketua Majelis Hakim Breli Askori.
5: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Immanuel Tarigan terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk menyelanjutkan pemeriksaan perkara nomor 46 garis miring PTTSUS garis data PPK garis miring 2026 garis miring PNJKT titik PST atas nama terdakwa tersebut.
4: Pada kesempatan tersebut, Immanuel Tarigan menyatakan permohonannya kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan bukti-bukti terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT PPA. Menurutnya, dia tidak pernah menerima uang sebesar 935 juta rupiah yang dituduhkan atau didakwakan jaksa penuntut umum. Oleh karenanya ia minta bukti-bukti siapa yang menerima uang tersebut, apakah ada bukti pembayaran ataupun orang di PPA yang mengetahui bahwa ia telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Ismail Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta memastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi meski fenomena El Nino diprediksi masih panjang. Bersama reporter Noviana Gebi.
6: Jakarta Pramono Anung memastikan kondisi kekeringan di ibu kota masih dapat teratasi meski kemarau dan fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September 2026. Pramono menyebut pasokan air di Jakarta hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Rabu 9 September 2026.
7: Kalau kekeringan di Jakarta, alhamdulillah, walaupun ada tetapi bisa teratasi dengan baik karena airnya masih cukup untuk itu. Yang saya agak dan meminta kepada seluruh jajaran siaga adalah hal yang berkaitan dengan kebakaran. Karena memang ini kan diperkirakan masih berlangsung sampai dengan akhir bulan September El Nino ini yang seperti ini. Jadi kita semua harus bersiap-siap dan untuk itu mudah-mudahan antisipasi kita semua dapat kita lakukan dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat mengatakan, warga yang mengalami kekeringan maupun kesulitan mendapatkan air bersih dapat menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112.
8: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
6: Lebih lanjut, Maruli Tua menjelaskan bahwa laporan masyarakat nantinya akan dikoordinasikan dengan Pamjaya agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tidak perlu menunggu kondisi kekeringan semakin parah untuk mendapatkan penanganan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nanti kami juga akan menghadirkan informasi terupdate lainnya setelah jeda berikut.
2: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
3: Bawaslu Kepulauan Riau terus melakukan pemantauan dan pemutakhiran data pemilih sebagai persiapan menghadapi pemilihan umum 2029. Bersama reporter Febriansyah.
9: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kepulauan Riau (KEPRI) terus melakukan pemantauan dan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari persiapan menghadapi pemilu 2029. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru di lapangan. Ketua Bawaslu KEPRI Zuladri Putra mengatakan dalam proses pemantauan di lapangan, Bawaslu menemukan sejumlah perubahan data pemilih, mulai dari pemilih yang belum terdata hingga adanya warga yang meninggal dunia maupun sudah beralih status menjadi anggota TNI atau Polri dan pensiunan. Menurutnya perubahan data pemilih merupakan hal yang wajar mengingat dinamika kependudukan terus berlangsung. Sementara untuk data pemilih ganda, persoalan tersebut disebut telah diperbarui dan diklarifikasi.
10: Dari hasil itu ya paling ada yang belum terdata. Karena kan juga ada pemilih pemula kan, ya paling pemutakhiran itu aja, ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang jadi TNI Polri. Perubahan ada perubahan. Yang ganda kemarin kayaknya sudah diperbarui sih, sudah dilakukan pembaruan dan sudah dilakukan klarifikasi begitu. Ada kemarin ada satu ganda, tapi udah di take down satu.
9: Seorang warga, Lydia, menekankan pentingnya sinergi antara petugas pemutakhiran data dengan pengurus RT dan RW setempat sebelum petugas turun langsung ke lapangan. Menurutnya langkah ini penting agar data yang dikumpulkan lebih valid dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat. Dengan demikian, datanya dapat lebih lengkap dan warga juga lebih percaya.
11: Saya harap sebelumnya harus ada koordinasi sama RT atau RW sebelum turun. Jadi datanya lebih lengkap dan warga juga lebih percaya. Terus kalau bisa sekalian dibantu yang data KTP-nya masih salah-salah.
9: Untuk diketahui bersama, finalisasi data pemilih untuk pemilu 2029 nantinya akan dilakukan melalui tahapan pemutakhiran yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, reporter Febriansah, Pro3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, stok cabai terbatas memicu kenaikan harga di pasar Pekanbaru. Sementara itu, pedagang mengungkapkan harga ayam ikut berubah seiring daya beli masyarakat yang menurun. Selengkapnya bersama reporter Alwis Atmajaya.
12: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Pekanbaru mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi akibat pasokan yang terbatas. Johnson, salah seorang pedagang cabai di pasar Pahlawan Kerja Pekanbaru, mengatakan harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Yang menyebutkan cabai bukit yang dijual Rp60.000 per kilogram, padahal pada minggu sebelumnya harga masih kisaran Rp40.000 per kilogram.
13: 60 sekarang per kilonya. Minggu yang lalu 40 masih. Kalau Medan 50. Sebelumnya cabai Medan 35. Kalau rawit bukit sekilonya dia 70. Kalau rawit Jawa 60. Kalau stoknya dikit makanya mahal. Karena cabai itu sekarang dikit makanya mahal. Kalau kemarin banjir jadi murah.
12: Sementara itu untuk komoditas ayam, pedagang ayam di Kota Pekanbaru Wiranto menyampaikan harga ayam saat ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Untuk ayam ukuran besar dijual sekitar Rp37.000 per kilogramnya.
14: Sekarang per kilonya ayam besar Rp37.000, ayam tanggung Rp38.000, ayam kecil Rp40.000. Kalau harga turun sedikit, kemarin ayam besar Rp39.000, berarti ayam besar turun Rp2.000. Ya mungkin daya beli masyarakat sudah berkurang. Kalau stok ayam memang terbatas ya. Gak kayak dulu lagi, sekarang cari ayam pun agak sulit juga.
12: Para pedagang berharap kondisi pasokan kembali stabil sehingga harga kebutuhan pangan di pasar tidak mengalami lonjakan yang terlalu tinggi dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Demikian Alwis Suratmaja melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Keterbatasan pasokan menyebabkan harga komoditas cabai dan ayam potong di pasar tradisional Petisah Medan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Bersama reporter Ulfa Nadira.
15: Tidak ada stok kosong, ini kan udah nurun kali 50 kilo. 6.
16: Keterbatasan pasokan menyebabkan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Petisah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Pedagang cabai Cut mengatakan harga cabai merah saat ini mencapai Rp54.000 per kilogram, naik dari yang sebelumnya berada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit meningkat dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Cut menyebut, kenaikan harga terjadi karena stok cabai di pasar induk yang terbatas. Selain itu, sebagian cabai yang tersedia dalam kondisi layu sehingga jumlah yang dapat dijual ikut berkurang.
15: Cabai merah hari ini 54, sudah 4 hari. Dari sebelumnya 50, cabai rawit naik kali juga. Jual 65-70 dari harga 50. Caprak dari 50 ke 70. Gak ada stok. Kosong. Ini kan udah nurun kali 50 kilo, 60. Pun karena ada bantuan dari Pekanbaru.
16: Keterbatasan pasokan juga terjadi pada komoditas ayam potong. Pedagang ayam potong Supri mengatakan, pasokan ayam yang diterimanya saat ini hanya sekitar 200 ekor, jauh berkurang dibandingkan kondisi normal yang mencapai 400 hingga 500 ekor. Supri menyebut berkurangnya pasokan disebabkan karena stok ayam dari kandang yang juga terbatas. Kondisi tersebut membuat harga ayam potong masih berada di harga Rp46.000 hingga Rp48.000 per kilogramnya.
17: Tetap jual Rp48.000, udah 4 hari ini ya?
18: Nggak ada, Mas Yan. Ini hari aja pun dijatah juga, Mas Yan.
17: Biasanya Rp400.000, Rp500.000, ini dapat Rp200.000, dikurangi separuh. Dari kandangnya nggak ada ayam katanya, kosong. Orang itu yang penangkapnya di kandang nggak dapat ayam juga, makanya kami pun dikurangi. Kayak kami diisi ke pelanggan kayak kami ini ya, kadang-kadang dapat 70, kadang-kadang 100, bisa ngambil 200 dapatnya separuh.
16: Lebih lanjut, Supri mengatakan kenaikan harga turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Supri berharap harga dapat kembali stabil dan daya beli masyarakat meningkat. Dari Medan, Sumatera Utara, Siti Ulfa Nadira, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Tanjung Balai mencatat hampir 3.000 warga tidak lagi tercatat sebagai penerima program keluarga penerima manfaat karena terindikasi judi online. Bersama reporter Hendra Syahputra.
19: DPRD Kota Tanjung Balai meminta mekanisme pendataan dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat atau KPM dievaluasi. Menyusul adanya ribuan masyarakat yang datanya terindikasi judi online hingga berdampak terhadap penerimaan bantuan sosial. Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi ADPRD Kota Tanjung Balai, Ilham Poji, usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial Badan Pusat Statistik atau BPS dan WLP PLN Tanjung Balai pada Senin 7 September 2026. Ilham mengatakan penentuan desil masyarakat sebagai salah satu dasar penerima bantuan sosial memiliki sejumlah variabel. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, proses pemutakhiran data perlu dimaksimalkan melalui 3 jalur, yakni masyarakat dapat melakukan pengecekan dan pemutakhiran melalui BPS menggunakan aplikasi atau sistem pendataan yang tersedia, serta melalui kelurahan yang telah terhubung dengan sistem layanan dan rujukan terpadu atau SLRT di Dinas Sosial.
20: Nah, dalam RDP ini kita mengevaluasi lah apa yang menjadi program pemerintah terutama terkait dengan penentuan desil. Ini kan ada pihak-pihak yang terkait. Ada variabel-variabel yang menentukan terhadap penentuan desil masyarakat. Dalam diskusi ini berkembang bagaimana agar pendataan yang saat ini terjadi agar dilakukan evaluasi.
19: DPRD juga meminta ketiga jalur tersebut disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat sehingga warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat melakukan pengecekan dan perbaikan. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Balai, Jul Abdiman mengungkapkan hampir 3.000 masyarakat di Tanjung Balai terdata mengalami eksklusi atau penghapusan data dari penerima bantuan sosial karena terindikasi judi online. Dari jumlah tersebut, baru 464 orang yang telah mengajukan sanggahan. Jul menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam data terindikasi judi online belum tentu merupakan pelaku atau pemain judi online, sebab terdapat kemungkinan data kependudukan seperti NIK, KK maupun KTP digunakan oleh pihak lain.
21: Oleh karena itu, kami dari Dinas Sosial merasa ini merupakan kewajiban kami untuk membantu masyarakat yang terlibat atau terindikasi judol ini dengan melakukan mekanismenya kirimkan ke KTP dan KK ke kelurahan masing-masing, kemudian dengan menyertakan surat pernyataan nanti di kelurahan, tidak lagi melakukan judol.
19: Berdasarkan data Dinas Sosial Kecamatan Teluk Nibung menjadi wilayah dengan jumlah indikasi tertinggi, yakni meningkat dari 325 orang pada tahun 2025 menjadi 916 orang pada tahun 2026. Kemudian Kecamatan Datuk Bandar Timur meningkat dari 166 menjadi 588 orang. Seto Langraso dari 204 menjadi 567 orang. Datuk Bandar dari 127 menjadi 527 orang. Tanjung Balai Utara dari 138 menjadi 334 orang. Dan Tanjung Balai Selatan dari 39 menjadi 126 orang. DPRD Tanjung Balai menilai proses verifikasi dan validasi perlu dilakukan secara lebih cermat agar masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian data. Tim pendataan di tingkat kelurahan juga diminta dimaksimalkan untuk melakukan verifikasi kondisi masyarakat secara langsung. Dengan evaluasi tersebut, DPRD berharap pemutakhiran data penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi real masyarakat, sehingga bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
22: Di Kota Tanjung Balai, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pencarian jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda saat meliput bencana erupsi Gunung Anak Rakatau difokuskan di pesisir Lampung bersama reporter Rohmanudin. Rohmanudin, seperti apa update terkininya?
23: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Carita, ini tepatnya di lokasi posko utama pencarian wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, di mana saat ini tim SAR gabungan mengarahkan pencarian 8 orang yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Rakatau ke wilayah pesisir Lampung. Langkah ini diambil setelah analisis arah angin dan arus menunjukkan adanya pergeseran ke barat daya. Hal itu disampaikan langsung Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR atau Basarnas Banten, Al Amrad, mengatakan analisis SAR prediction menjadi salah satu dasar penentu wilayah pencarian. Prediksi tersebut memperhitungkan arah angin, arus bawah serta arus permukaan yang berpotensi mempengaruhi pergerakan objek di laut. Dengan hasil tersebut, Basarnas Banten memfokuskan penyisiran ke arah pesisir Lampung Koordinasi juga dilakukan dengan kantor SAR Lampung dan instansi terkait di wilayah Lampung. Amrad mengatakan pencarian pada hari pertama tetap dilakukan meski kondisi cuaca dan jarak pandang menjadi tantangan di sekitar lokasi. Setelah menerima informasi hilang kontak, tim langsung bergerak pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Tim 01 melakukan pencarian hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan KN SAR 3 melanjutkan operasi sampai pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang yang menurun akibat erupsi Gunung Anak Krakatau turut diperhitungkan dalam menempatkan kapal pencarian. Basarnas menyesuaikan posisi kapal dengan kemampuan masing-masing alusista dan kondisi cuaca di Lampung. Berikut penjelasan Kepala Basarnas Banten.
0: Ya, kalau berdasarkan condition yang kami pelajari, itu berdasarkan arah angin,
23: sementara terkait kondisi gelombang di sekitar Pulau Sebesi mencapai 1 hingga 2 meter, Kapolda Banten juga telah mendatangi wilayah Pulau Sebesi untuk memantau pelaksanaan pencarian. Hingga Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan belum menemukan tanda keberadaan 8 orang yang dicari. Demikian, untuk situasi dari tempat kami melaporkan saat ini masih terpantau, belum ada informasi lanjutan. Dan namun petugas baik dari pihak kepolisian maupun dari tim SAR dan PPBD bersiaga untuk menunggu informasi pastinya hasil dari pencarian hari ini. Untuk sementara itu, dari Carita Pandeglang Banten, saya Rohmanuddin melaporkan kembali ke studio.
3: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG mengakhiri laju di zona merah pada level 6.678. Indeks terkoreksi 8,241 poin atau 0,12%. Bersama reporter Fathiah Nur Zalfa. Nanti kami akan hadirkan informasinya bersama reporter Fathiah Nur Zalfa yang akan menyampaikan informasi terkait kabar bursa dan rupiah. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya? Fathiah?
4: Iya, pendengar dan baik indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri laju perdagangan hari ini di zona merah. Pada penutupan pasar, indeks berada di level 6.678,20, turun 8,24 poin atau 0,12% dibandingkan penutup sebelumnya. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG dibuka di level 6.700,83, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.707,30 dan terendah di 6.642,15. Nilai transaksi mencapai 15,8,2 triliun dengan volume perdagangan 3,3,73 miliar saham. Sebanyak 308 saham menguat, 317 saham melemah, dan 169 saham bergerak stagnan. Tim riset Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai pelemahan IHSG sejalan dengan bursa regional Asia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Pasukan Amerika Serikat menghancurkan 5 kapal tanker minyak Iran di dekat Pulau Hark yang dibalas aksi serang kelompok Houthi. Kondisi tersebut memicu lonjakan harga minyak dunia, memperkuat kekhawatiran inflasi global, serta meningkatkan ekspektasi pengetatan suku bunga oleh The Fed, Bank Sentral Eropa, dan Bank Jepang. Pelaku pasar kini juga mengantisipasi rilis data inflasi dari Amerika Serikat pada pekan ini. Meski tertekan, sentimen eksternal penurunan IHSG tertahan oleh data optimis ekonomi domestik. Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen Agustus naik ke level 118,5, mengindikasikan persepsi konsumen yang tetap kuat. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fadhil Mizalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait Kodam Jaya kerahkan 147 water tank untuk bersihkan debu vulkanik di sejumlah wilayah. Kodam Jaya Jayakarta mengerahkan 147 unit water tank dan personil gabungan untuk membersihkan debu vulkanik yang menutupi sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum di wilayah terdampak Selasa 8 September. Pembersihan dilakukan sebagai respon cepat Kodam Jaya dalam membantu masyarakat sekaligus mengurangi dampak debu vulkanik yang mengganggu aktivitas warga. Personil dari Satpur, Satuan Bantuan Tempur Banpur, Satuan Komando Kewilayahan Satkowil, Badan Pelaksana Balak, hingga Satuan Pendidikan diterjunkan langsung ke lapangan. Dengan dukungan armada water tank, prajurit menyemprotkan air di sejumlah ruas jalan dan area publik yang dipenuhi debu vulkanik. Penyiraman diprioritaskan pada jalur yang ramai, dilalui masyarakat untuk mengurangi debu berterbangan dan menjaga kondisi lingkungan tetap aman serta nyaman. Pengerahan personil dan sarana tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan Kodam Jaya Jayakarta dalam membantu penanganan dampak bencana serta mendukung pemerintah daerah. Nanti juga kami akan tanyakan seperti apa update-nya, sebanyak 147 water tank ini yang dikerahkan ke wilayah mana saja, lalu bagaimana Kodam Jaya juga menentukan prioritas lokasi yang harus segera dibersihkan. Lalu juga ada berapa personil TNI yang dilibatkan dalam operasi pembersihan debu vulkanik ini. Dan dari satuan mana saja mereka berasal. Lalu juga bagaimana kondisi di lapangan saat ini dan wilayah mana yang mengalami dampak debu vulkanik paling signifikan dari yang telah water tank bersihkan. Apa saja juga fasilitas publik yang menjadi prioritas pembersihan, semisal jalan raya, pemukiman, sekolah, fasilitas kesehatankah, atau mungkin tempat ibadah. Lalu juga di lapangan, prajurit saat ini terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memantau situasi dan melakukan pembersihan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. Kehadiran prajurit diharapkan mempercepat proses pembersihan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih aman dan juga nyaman. Nanti kami akan tanyakan bagaimana update terkininya. Saat ini kami telah bersama Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kapendam Jaya, Letnan Kolonel Arhanud Nur Iskak.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nur, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
0: Baik.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Pak Nur juga kabar baik ya?
2: Alhamdulillah, baik-baik, Bu.
0: Nah, sebanyak 147 water tank ini sudah dikerahkan ke wilayah mana saja ini, Pak Nur? Bagaimana Kodam Jaya juga menentukan prioritas lokasi yang harus segera dibersihkan?
2: Betul, Bu. Memang kemarin setelah kejadian abu vulkanik itu, kami dari Kodam Jaya bergerak cepat untuk membantu membersihkan abu-abu yang tersebar di daerah wilayah Kodam Jaya. Memang 147 water tank ini tersebar di seluruh satuan, baik yang di satuan batalion maupun di kodim-kodim. Jadi tidak mengumpul di satu tempat. Daerahnya yang meliputi seluruh wilayah di Kodam Jaya, mulai dari Jakarta, kemudian Bekasi, Tangerang, Depok, itu seluruh wilayah dalam cakupan Kodam Jaya. Kegiatan pembersihan menggunakan water tank ini sudah kita lakukan dari awal, mulai tanggal 7 ya, kita mulai kemarin itu, mulai sore itu sudah mulai membersihkan di jalan-jalan, di wilayah masing-masing. Kemudian serentak memang di tanggal 8 itu hampir seluruhnya sudah bergerak di wilayahnya masing-masing. Begitu, Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk personilnya sendiri yang dilibatkan dalam operasi pembersihan debu vulkanik ini ada berapa banyak, Pak?
2: Secara pasti memang banyak, Bu, ya. Ini kan setiap wilayah mengerahkan ya, terutama dari kesatuan kewilayahan Koram, Kodim, Koramil itu semuanya terlibat ya. Juga dengan dibantu oleh para prajurit yang ada di satuan semuanya bergerak. Kalau memang kalau diestimasi mungkin hampir kurang lebih sekitar 1.500-an ya yang bergerak secara serentak itu.
0: Baik, ada 1.500-an sampai personil TNI begitu yang terlibat ya, untuk membersihkan abu vulkanik ini. Lalu kalau untuk fasilitas publik, adakah yang menjadi prioritas pembersihan ini, Pak Nur?
2: Kemarin kita pembersihan memang prioritaskan ada jalan-jalan ya, Bu. jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat, yang banyak digunakan oleh masyarakat rata-rata adalah jalan, baik yang di jalan utama, begitu juga dengan jalan-jalan yang di berada di perkampungan. Ada juga termasuk fasilitas sekolah, ya. Ada beberapa sekolah yang secara langsung meminta kepada Babinsa untuk minta dibersihkan untuk jalan, untuk halaman sekolah. Nah, ini sudah kita berikan. Sampai dengan saat ini ada beberapa sekolah yang minta, seperti tadi sudah di hari ini ada SMA 51, ya. Nah, SMA Negeri 41 itu memang. Jadi diberikan, misalnya memberikan, membantu membersihkan sisa-sisa debu yang masih ada, gitu, Pak.
0: Baik. Nah, kalau ada sekolah yang mau meminta bantuan seperti itu, Pak, maka harus kemana ini, Pak Nur, untuk mekanisme?
2: Boleh, ya. Langsung ke, mungkin ke Koramil terdekat, ya, Bu, ya. Koramil terdekat, di situ ada, ya, bisa disampaikan. Itu kemarin tadi, Pak, sore sudah ada nih yang sebagai contoh di SMA, di wilayah Jakarta Utara, nih, di SMA Negeri 41, ya. Ini saya juga ada respon cepat. Nah, begitu juga dengan di sekolah-sekolah lain, misalkan membutuhkan itu bisa cepat untuk diberikan pelayanan.
0: Baik. Lalu kalau untuk mekanisme kerja dari 147 water tank ini di lapangan, supaya pembersihannya dapat dilakukan secara cepat lalu juga merata, seperti apa itu, Pak?
2: Di lapangan memang ini dikendalikan oleh komandan kodim masing-masing di wilayah. Ya. Jadi mereka punya wilayah masing-masing, ya, di kodim itu membawai para kodim. Jadi koramil-koramil mereka di setiap kodim dikendalikan para komandan satuan di bawah. Namun prioritas di mereka yang mengetahui lokasi titik-titik mana yang harus cepat, yang menjadi prioritas. Di samping itu kita juga tidak hanya bekerja sendiri, Bu, ya. Kita memberikan bantuan, kita bisa kolaborasi dengan dinas PMK, ya, dengan Satpol PP, dengan pihak polisi, damkar, beberapa yang punya apa fasilitas damkar. Itu kita ajak, ya, mereka bisa berkolaborasi sama-sama, ya, bergantian. Dan alhamdulillah emang sampai dengan saat ini situasi sudah mungkin seperti normal, ya, kembali, ya. Gitu, Bu.
0: Iya, baik. Lalu kalau untuk pengerahan water tank ini, apakah memang sementara saja atau akan terus melakukan pembersihan selama debu vulkanik ini masih berdampak kepada masyarakat, Pak?
2: Betul, Bu. Kita masih memberikan. Itu memang menjadi domain dan sudah diberikan perintah kepada masing-masing komandan satu wilayah satuan, ya, para dandim di wilayah itu yang mengetahui kondisi di wilayah masing-masing. Kita terus memberikan pembersihan, ya. Mana yang misalkan masih membutuhkan, sekiranya masih membutuhkan itu kita berikan operasional water tank untuk membersihkan, gitu, Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk kendala, apakah ada ini, Pak Nur, yang dihadapi personil di lapangan, seperti mungkin akses jalannya atau jarak wilayah terdampaknya?
2: Alhamdulillah sampai dengan sore ini memang kita belum mendapat laporan kendala. Alhamdulillah sudah berjalan lancar, ketersediaan air pun di lokasi tiap water tank itu yang digunakan bisa cepat terpenuhi, dan kegiatan ini berlangsung satu hari bisa dilaksanakan 3 kali sorti, ya. Mulai dari pagi jam 8, kemudian dilanjutkan jam 12, kemudian di sore di tanggal jam 16. Jadi berkontinu begitu, Bu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita belum ada laporan kendala. Terima kasih, Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk personil Kodam Jaya, apakah juga memberikan edukasi atau mungkin imbauan ini kepada masyarakat mengenai cara membersihkan debu vulkanik dengan aman, Pak?
2: Betul, ya. Memang selama ini kita ada tim kesehatan, ya, yang merespon, melaksanakan itu. Kita sudah dari kemarin tanggal 8 itu mendirikan posko kesehatan. Ada 3 posko kesehatan yang kita dirikan bersama dengan Polda dan juga Dinas Kesehatan DKI di Monas, kemudian di Bundaran HI dan di Semanggi. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat serta memberikan masker mereka di jalan. Itu, sih.
0: Baik. Lalu kalau untuk armadanya sendiri atau mungkin personilnya, apakah masih akan bertambah kalau wilayah terdampak ini semakin luas, Pak?
2: Ke- jumlah water tank yang kita miliki saat ini ada 147, yang itu yang bisa kita optimalkan dan kita gerakkan. Misalkan wilayahnya berdampak lebih besar, ya mungkin kita bisa koordinasi ya dengan apa namanya instansi-instansi lain yang memiliki water tank atau pemadam itu bisa dioptimalkan secara bersama, secara bergantian, sehingga cakupannya bisa lebih luas gitu, Pak.
0: Baik. Nah, dari Pak Kapendam sendiri, apakah pesan kepada masyarakat yang wilayahnya terdampak debu vulkanik? Apa ini yang harus dilakukan warga untuk membantu supaya proses pembersihan lalu juga pemulihan dapat berjalan cepat?
2: Kami mengimbau kepada masyarakat ya, terutama menghadapi himbauan dari Departemen Kesehatan itu, selagi masih ada letupan-letupan debu-debu yang informasinya itu bentuknya kecil, lebih kecil daripada tepung atau itu, menggunakan kegiatan aktivitas di luar menggunakan masker dan sesuai dengan himbauan itu yang standar kesehatan. Nah, kemudian memang untuk membersihkannya bisa secara masif, itu bisa masyarakat membersihkannya secara apa ya, sama-sama ya, gotong royong, tidak hanya mengandalkan kami, misalkan tidak mengandalkan dari petugas itu ya, tapi sama-sama membersihkan wilayahnya masing-masing sehingga lingkungan itu menjadi bersih gitu. Terima kasih.
0: Baik, Pak Nur, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya lalu juga membantu masyarakat tadi ya di jalan yang terdampak abu vulkanik ini. Selamat sore Pak Nur, semoga juga tidak selamat ada lagi sore dampak dari abu vulkanik ini.
2: Oke, terima kasih Bu. Terima kasih.
0: Kepala Penerangan Kodam Jaya, Kapendam Jaya, Letnan Kolonel Arhanud Nur Iskak, berbicara terkait Kodam Jaya gerakan 147 water tank untuk bersihkan debu vulkanik di sejumlah wilayah.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong peningkatan kapasitas pekerja perempuan di sektor sawit. Hal ini penting untuk mempersempit kesenjangan upah yang masih terjadi. Menurut Arifah, pekerja perempuan masih banyak menempati pekerjaan berketerampilan rendah, sehingga berdampak terhadap tingkat upah yang diterimanya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Sore.
0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menyampaikan informasi terkini, informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Apakah juga Anda mengalami cuaca hujan atau mungkin masih panas di daerah Anda? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Anda juga dapat menyampaikan bagaimana harga bahan pokok di daerah Anda. Anda dapat menyampaikannya kepada kami, lalu juga stoknya apakah memang stabil atau mungkin ada yang mengalami kekurangan di daerah Anda. Anda dapat menyampaikannya kepada kami di Warga Bicara.

0: Berdasarkan laman SP2KP Kemendag, harga rata-rata bahan pokok di wilayah Jabodetabek ini per September terpantau bervariasi dengan beberapa komoditas mengalami kenaikan. Beras SPHP Rp12.500 per kilogramnya, ini sesuai harga eceran tertinggi. Lalu beras medium di harga Rp13.500 hingga Rp15.500 per kilogramnya. Harga cabai rawit merah di harga Rp75.000 per kilogram, daging ayam ras Rp48.000 per kilogram. Daging ayam file Rp53.000 hingga Rp58.000 per kilogramnya. Lalu ada telur ayam ras di harga Rp26.500 per kilogramnya. Minyak goreng curah di harga Rp20.000 hingga Rp22.000 per liternya. Dan sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Ciputat, ada Pak Darsono yang telah bergabung. Selamat sore Pak Darsono.
1: Selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa nih?
0: Hana Pratiwi, Pak Darsono, Pratiwi. Salam kenal.
1: Iya tadi, ya saya udah tahu namanya. Namanya udah tua nih, lupaan melulu.
0: Baik, silakan Pak Darsono.
1: Ya, kalau Ciputat udah aman nih, gak ada hujan vulkanik lagi. Mm-hmm. Udah ya.
0: Oh, baik.
1: Terus saya pengen nelpon aja juga, mengasih tahu udah aman.
0: Sudah aman dan begitu ya Pak ya, kalau cuacanya juga baik, sama ya. Begitu ya Pak ya.
1: Iya, ya. Bahan sembilan pokok ya biasalah itu begitu.
0: Oke. Tidak mengalami kenaikan ya Pak ya? Atau memang ya. Merasakan ada kenaikan harga?
1: Ya, enggak ada sih di sini.
0: Oh, baik, aman-aman saja ya Pak ya kalau di Ciputat ya.
1: Aman-aman aja kok. Ya coba mengirpun aja ini enggak ngasih tahu cuman yang begitu doang.
0: Oke, baik.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Darsono di Ciputat ini telah bergabung bersama kami. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan ke Merauke. Ada Pak Sutrisno yang telah bergabung. Selamat sore Pak Sutrisno. Sudah malam ya kalau di Merauke ya.
2: Merauke sudah malam Mbak Ana.
0: Ya, baik Pak Sutrisno.
2: Merauke keadaan itu sudah kemarau, jadi mulai pertengahan bulan Juli sampai sekarang itu belum ada hujan. Terus mengenai tadi yang Mbak Ana sampaikan mengenai harga pokok tidak beda jauh dari Jakarta.
0: Oh, tidak beda jauh ya Pak ya di sana ya. Kalau untuk beras di sana harganya berapa Pak masih per kilogramnya?
2: Kalau dari petani ke penggilingan itu penggilingan terimanya 11.
0: Rp11.000 per kilogram begitu ya?
2: Rp11.000 itu dari penggilingan. Penggilingan nanti mungkin ke tengkula atau ke pedagang itu bisa 14 sampai 16 yang paling bagus. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu beda lagi. Mengenai harga cabai itu dari petani, sekarang dari petani ke tengkula ambil itu sudah 80, cabai merah kecil itu. Jadi saya rasa tidak berbeda jauh dengan Jakarta itu. Terima kasih Mbak Ana, karena waktunya tidak mepet.
0: Iya, baik. Terima kasih juga Pak Sutrisno di Merauke telah menyampaikan update-nya. Selamat sore, waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda para pendengar yang tadi telah bergabung di Warga Bicara. Ada Pak Darsono di Ciputat, Pak Sutrisno di Merauke. Tadi juga telah menyampaikan informasi cuaca, lalu juga harga bahan pokok di sana. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk juga menyaksikan, menyimak apa saja informasi terupdate lainnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Evita Nursanti mengatakan masifnya pertumbuhan populasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB atau Electrical Vehicle harus turut menjadi bagian dari perkembangan industri nasional. Ia menjelaskan populasi kendaraan listrik sudah mencapai sekitar 541 ribu unit dengan investasi industri perakitan sekitar 30 triliun rupiah. Pencapaian positif juga harus didorong ke tahap yang lebih strategis, bukan hanya sekedar membangun pasar. Evita menilai target pemerintah mengenai peningkatan tingkat komponen dalam negeri sebesar 80% atas kendaraan listrik mulai 2030 harus dilihat sebagai proses penguatan industri nasional. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

0: 60% pekerja di perkebunan sawit merupakan perempuan. Menurut Arifah, perempuan masih banyak ditempatkan pada pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian yang tinggi, sehingga berdampak pada perbedaan upah di mana pun. Berikut terangnya.
1: Perkebunan sawit, karena kita melihat selama ini masih ada gap, masih ada kesenjangan antara pekerja laki-laki dan perempuan di perkebunan sawit. Misalkan seperti akses yang terbatas, kemudian upah yang juga tidak sama, dan juga kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan kapasitas.
0: Arifah juga mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan kapasitas pekerja perempuan agar memiliki kesempatan yang lebih besar dan memperoleh pekerjaan dengan keahlian dengan upah yang lebih baik. Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat bermain dan daycare bagi para pekerja yang memiliki anak dan balita juga dinilai penting dianggapnya. Arifah mengatakan modul pengarus utama gender di sektor perkebunan sawit tidak dimasukkan untuk mempersulit perusahaan tersebut. Dari Jakarta, Ditya Prabu Pratiga RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Kita ke berita mancanegara. Kementerian Situasi Darurat MRKOM Rusia mengatakan jumlah korban tewas akibat longsoran salju di Rusia bertambah menjadi 13 orang. Longsoran salju terjadi dari lereng gunung Mizirgi di Ngarai Bezengi pada minggu lalu dan menimpa sekelompok pendaki. Sebelumnya, para spesialis dari MRKOM Rusia telah menemukan jasad seorang pendaki dan hingga saat ini, operasi pencarian dan penyelamatan para korban masih berlangsung. Kita ke berita olahraga, mengusung tema menuju masyarakat aktif dan bugar, Haornas 2026 menjadi momentum memperkuat gerakan olahraga nasional. Peringatan diarahkan menjadi bagian dari agenda pembangunan bangsa menuju masyarakat yang lebih sehat dan aktif. Laporan Agus Herianto, RRI Semarang.
3: Berjuang bersama-sama, berinovasi, dan tetap berprestasi, kontribusi bagi negara.
4: Pendengar, Hari Olahraga Nasional atau yang akrab disingkat Haornas merupakan salah satu agenda penting nasional yang diperingati secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 9 September. Haornas Nasional ke-43 tahun 2026 dengan mengusung tema Haornas menuju masyarakat aktif dan bugar, menjadikan gerakan nasional dan agenda pembangunan. Haornas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sehari-hari. Ketua Pengprov Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia, Porserosi Jawa Tengah, Erlangga Ardiansyah Wibowo mengatakan, di hari Haornas membawa makna strategis dalam memperkuat karakter bangsa melalui penanaman nilai-nilai luhur sportivitas, disiplin, kerja keras, dan kerja sama tim. Lebih lanjut, olahraga terbukti menjadi alat pemersatu bangsa dan momentum kebangkitan olahraga maupun berkontribusi untuk negara.
3: Di hari Haornas ini bisa menjadi sebuah momentum kebangkitan olahraga. Kita sadari semua dengan penuh keterbatasan, namun bisa menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus berkontribusi bagi negara, bagi masyarakat, melalui prestasi, melalui industri, melalui pembinaan olahraga yang kita jalankan. Berjuang bersama-sama, berinovasi, dan tetap berprestasi, kontribusi bagi negara di Haornas tahun 2026 ini.
4: Sedangkan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, mengatakan peringatan Hari Olahraga Nasional memiliki makna yang sangat luas dan mendalam, jauh melampaui sekedar perayaan seremonial atau kompetisi perebutan medali semata. Makna utama Hari Haornas adalah upaya sistematis untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat, di mana aktivitas fisik dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Arya menambahkan peringatan Haornas tidak hanya menjadi sekedar seremonial tahun belaka, melainkan sebuah momentum reflektif bagi seluruh elemen bangsa untuk mengingat kembali perjalanan panjang dunia keolahragaan di tanah air. Agus Herianto melaporkan untuk RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional mendorong guru dan siswa menerapkan 8 kebiasaan baik selama pelaksanaan MBG di sekolah. Pembiasaan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kegiatan makan yang tertib dan menyenangkan. Kementerian Perindustrian memperkuat pengawasan penerapan SNI wajib untuk wadah makan MBG. Wadah bersekat dari baja tahan karat atau food tray harus memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan. Banjir yang melanda Nagoya, Jepang menghambat persiapan latihan timnas basket Indonesia. Kondisi terjadi menjelang pertandingan perdana menghadapi Jepang pada ajang Asian Games 2026. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.

0: Sekitar 500 hektar sawah terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat upaya pompanisasi bersama reporter Aura Aulia.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat sekitar 500 hektar lahan persawahan terdampak kekeringan yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kondisi tersebut terjadi seiring musim kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap lahan pertanian yang mengalami kekurangan air. Setiap laporan dari petani ditindaklanjuti melalui peninjauan lapangan untuk menentukan bentuk intervensi yang diperlukan. Menurutnya, intervensi dilakukan melalui irigasi perpompaan maupun pompa air menyesuaikan kondisi dan ketersediaan air di masing-masing wilayah. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya gagal panen akibat kekeringan.
2: Kondisi kekeringan pada saat ini yang di Kabupaten Cirebon, kita terdapat beberapa hektar ya, sawah ter 500 hektaran yang tersebar di beberapa kecamatan. Nah, kami selalu memantau dan menerima laporan dari para petani ya yang kekeringan, dan kita tinjau dan kita tindak lanjuti apakah dengan irigasi perpompaan ataupun dengan pompa itu Bapak. Ya, beberapa daerah memang indikatornya kan ada sawah yang ada dengan irigasi irigasi teknis, juga ada yang ada hujan.
1: Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Petani Desa Giongan Kecamatan Arjawi Nangun, Masudi, mengatakan bantuan pompanisasi telah membantu petani di wilayahnya mengatasi kekurangan air. Dari sekitar 90 hektar lahan yang dikelola, petani sempat mengalami kekurangan air. Tetapi kondisi tersebut dapat ditangani setelah mendapat bantuan pompa. Ia mengatakan pompa yang digunakan di wilayahnya memiliki kapasitas sekitar 36.000 liter per jam dan mampu membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan. Ia menilai respon pemerintah terhadap kebutuhan petani saat ini cukup cepat.
3: Iya, kita ini kan lahan kita ini di sini luas kan kurang lebihnya di 90 hektar yang tanah tak ada hujan ya. Ah, kebetulan di depan kita kan terlewati aliran rentang yang airnya itu memang nggak pernah ini, pernah surut lah airnya. Akhirnya kita datang ke orang tua di balai kan, sawah kami kekeringan, mohon dibantu karena di depan kami ada sungai irigasi. Akhirnya alhamdulillah diberikan irpom dengan jarak 1,5 kilometer. Dan alhamdulillah debitnya pun untuk per jam itu di 36.000 liter.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon juga telah memetakan wilayah yang mengalami kekeringan, di antaranya Kecamatan Sedong, Mundu, Beber, Palimanan, Pleret, Tengah Tani, Gunung Jati, Kelangenan, Gempol, Susukan, Suranenggala, Jamblang, serta Gegesik dan Arjawi Nangun. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami nanti kembali akan menghadirkan informasi dari reporter di segmen Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
4: Catatan Peristiwa.
5: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
6: Warta Nusantara.
0: Kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka terus meningkat, bahkan 6 rumah menjadi korban kebakaran. Bersama reporter Ratna Agusari. Ratna.
7: Ya, baik pendengar, di mana kebakaran rumah dan bangunan masih menjadi ancaman di Kabupaten Bangka selama musim kemarau ini. Dalam beberapa pekan terakhir, sedikitnya 6 kejadian kebakaran rumah dilaporkan terjadi. Di mana pendengar, seperti yang disampaikan oleh Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman, bahwa dari beberapa kejadian tercatat 3 rumah, di antaranya 2 di Kecamatan Binyu akibat kebakaran hutan dan lahan, dan 1 rumah akibat warga yang membakar sampah. Kemudian juga api merambat ke warung dan juga rumah warga. Sementara untuk yang lainnya, 1 ruko di pasar dan 1 toko yang dalamnya juga terdapat kendaraan mobil. Disampaikannya kondisi cuaca panas dan angin kencang selama musim kemarau membuat api lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Sementara untuk 2 rumah yang menjadi korban katuhurlah di Kecamatan Blinyu, Desa Bintet tepatnya, mendengar sejauh ini Kades Bintet Beni Kim menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan penanganan dan juga mencari donasi untuk mengganti bangunan rumah warga yang terbakar tersebut.
8: Masalah mencari donasi. Barusan pagi ini saya udah kumpul sama warga semua gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya. Jadi para RT, para kabus, para BPD, sama perangkat desa, cari donasinya lewat proposal, tambah-tambah, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
7: Disampaikan oleh Beni Kim bahwa kerugian yang terjadi dari kebakaran 2 rumah tersebut di tengah-tengah kebun dan juga lahan dan hutan di Desa Bintet itu ditafsir mengalami kerugian mencapai 150 juta rupiah dengan lahan diperkirakan dengan luasan sekitar 30 hingga 40 hektar lahan. Dan sejauh ini disampaikan juga data yang didapat dari Damkar SOBP Kabupaten Bangka, kebakaran masih terus terjadi di musim kemarau ini, bahkan sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 500 hektar lahan menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu pihaknya juga terus melakukan antisipasi, terutama sekali meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran meski membakar sampah di rumah terdekat. Demikian Rana Gusari, Pro 3 RRI dari Sungai Bangka Belitung, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek untuk aktif membantu warga kekurangan air di tengah musim kemarau. Bersama reporter Ahmad Dwi Cahyo.
9: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih. Ya, bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
10: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinkam Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Inda Wijatmiko, mengatakan para Babinkam Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karutlah, maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
9: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Kita mengingat kemarin sangat panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya, sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
10: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat, menyambut baik langkah yang dilakukan Poresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
11: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
10: Langkah yang dilakukan Poresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutlah melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan kebakaran di TPAS Galuga terus diperkuat melalui penyisiran darat oleh jajaran Pemkab Bogor hingga pengerahan helikopter pengebom air dari Lanut Atang Senjaya. Bersama reporter Sony Agung.
12: Kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Galuga di Kecamatan Cibumpulang, Kabupaten Bogor pada Senin 7 September 2026 malam ternyata bara api dan kepulan asapnya masih terlihat. Bahkan Bupati Bogor bersama jajaran Forkopimda melakukan pemantauan memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan dari bara api yang tertimbun di antara tumpukan sampah. Bupati Bogor Rudi Susmanto didampingi Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto, Rudi menyisir area kebakaran untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan penanganan terus dilakukan petugas gabungan.
13: Bisa dilihat bahwa kondisi api mulai terkendali, hanya ada beberapa titik-titik simpul api yang mana kita juga harus segera tuntaskan pada hari ini. Insya Allah kita dibantu oleh TNI Angkatan Udara dengan sistem water bombing, yaitu penyiraman menggunakan melalui udara, menggunakan helikopter dari Lanut ATS dan dari Grup 2 Skuadron Heli Atang Sanjaya. Nah, kita berupaya bersama-sama, yang terpenting adalah masyarakat semuanya selamat, tidak ada yang menjadi korban.
12: TPAS Galuga merupakan lokasi pembuangan sampah pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor. Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Adi Ruhandi juga ikut turun ke bedengan para pemulung dan pemukiman warga terdekat dari lokasi TPA Galuga.
14: Tapi yang harus diutamakan oleh kita juga keselamatan masyarakat, keselamatan warga, karena banyak juga pemulung-pemulung itu harus disisir. Jangan sampai masih ada beberapa pemulung yang ternyata di tenda. Itu harus betul-betul oleh petugas steril dikosongkan mereka untuk kembali ke rumahnya dulu. Dan terutama rumah-rumah yang dekat secepatnya dikosongkan.
12: Dalam satu hari kemarin tercatat ada 12 peristiwa kebakaran di Kabupaten Bogor. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Bogor di 6 unit yang tersebar pun disibukkan menghadapi peristiwa tersebut, termasuk upaya penyemprotan air di ruas jalan protokol dan pusat keramaian menghadapi paparan debu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Kondisi tidak hanya berpotensi mengancam keselamatan wisatawan dan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi serta keberlanjutan destinasi wisata. Bersama reporter Tri Larasati.
15: Sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana. Pengelola Desa Wisata Bakas, Kabupaten Klungkung, Iwayan Arsa menyampaikan, kesiapsiagaan bencana perlu dipersiapkan sejak sebelum bencana terjadi. Edukasi dan pemahaman mengenai langkah penyelamatan dinilai penting diberikan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam aktivitas pariwisata, termasuk pelaku wisata, pemandu, hingga wisatawan.
16: Bencana kan perlu kita antisipasi. Nah, khususnya kami di Desa Wisata Bakas, tentu juga kita di dalam melaksanakan kegiatan dengan wisatawan juga, pertama memang harus mempersiapkan paling tidak langkah-langkah seandainya ada sesuatu yang terjadi ya. Tentu juga ini perlu pemahaman kepada para pelaku, para pemandu, dan juga kita jelaskan kepada wisatawan.
15: Selain itu, upaya membangun pariwisata tangguh bencana juga dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dengan lembaga kebencanaan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Ana Agung Putri Mas Agung menjelaskan, edukasi kepada wisatawan menjadi salah satu langkah preventif untuk memastikan keselamatan selama berada di kawasan wisata.
17: Adapun bentuk edukasi pariwisata tangguh bencana dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung secara kolaboratif bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, yaitu dengan memberikan edukasi kepada wisatawan agar senantiasa mematuhi instruksi, rambu, dan arahan petugas yang berlaku di kawasan wisata.
15: Ia menambahkan penguatan ketangguhan destinasi juga perlu didukung dengan pemetaan risiko, penyediaan informasi kebencanaan, penetapan jalur, serta titik evakuasi, dan penguatan standar operasional keselamatan. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga kebencanaan menjadi penting agar sistem mitigasi dan respons dapat berjalan secara terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kami akan menghadirkan informasi terkini terkait lalu lintas. Ada Brigadir Rian yang akan melaporkan lalu lintas terkini di Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Lalu Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta, Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, di JPO Tebet, Jakarta Selatan. Brigadir Rian, silakan dengan informasinya.
2: Ya baik, terima kasih rekan Hana dan selamat sore pendengar Pro 3. Dan kami dari NTMC Polri seperti biasa akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV NTMC Polri di jam pulang perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol pada sore ini di kawasan Slipi nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan, dan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pejompongan maupun ke arah Cawang atau di sisi sebelah kiri layar kaca Anda juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Sementara untuk di tol dalam kota, dari arah Grogol yang menuju ke arah Cawang nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana volume arus lalu lintas sudah mulai terjadi peningkatan untuk di ruas tol yang menuju ke arah Cawang. Sementara dari arah sebaliknya yang menuju ke arah Grogol, lalu lintas dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap bersabar dan berhati-hati mengingat volume arus lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam pulang perkantoran. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang menuju ke arah Kaliurang ataupun daerah Pakem pada sore hari ini nampak dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga kendaraan dari arah Solo yang menuju ke arah Jombor. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop yang mengutamakan para pejalan kaki melintasi zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan selanjutnya kita menuju ke Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Namun harap berhati-hati dikarenakan adanya perpisahan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap selalu patuhi batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal. Dan kita menuju kawasan terakhir yaitu JPO Tebet, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang untuk di Jalan Alteri lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun juga kendaraan dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk pengguna ruas dalam tol untuk hindari penggunaan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat. Dan pastikan sebelum Anda melakukan perjalanan, pastikan surat-surat Anda telah siap, begitu juga untuk helm maupun safety belt telah terpasang dengan baik dan benar. Dan hindari penggunaan ponsel karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat sore dan salam presisi.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.
1: BPBD Palangkaraya menerima dukungan logistik dari berbagai pihak untuk mendukung pemadaman karhutla. Bersama reporter Aga Jaya Bijaksana.
4: Bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini.
5: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan, Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana-prasarana atau sarpra serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Eri Pauji, mengatakan paling dibutuhkan personil saat ini sarpras seperti mesin pemadam portable dan selang.
4: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat, pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini. Namun seiring waktu, karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya cepat jebol gitu, dan juga selang-selang banyak yang bocor.
5: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Yohanes, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani Karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari praksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
6: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami
7: mengimbau masyarakat atau
6: mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena di udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
5: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah Karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agajaib Jaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan operasi modifikasi cuaca dan mengajak masyarakat untuk sholat istisqo bersama reporter Emil Akbar.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan di Jawa Timur ada 24 daerah yang telah mengeluarkan SK kedaruratan di masing-masing wilayah, utamanya dalam menghadapi bencana kekeringan yang tengah melanda akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, selain dropping air bersih yang menjadi hal wajib yang dilakukan, Pemprov Jatim juga menyiapkan rencana operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut disampaikan Khofifah saat dropping air bersih ke Desa Karangjati, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Senin siang kemarin. Menurutnya, operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan. Selain langkah teknis melalui distribusi air dan opsi OMC, Khofifah juga mendorong masyarakat melakukan ikhtiar keagamaan melalui sholat istiqo, yakni sholat sunnah untuk memohon turunnya hujan.
2: Nah, bagi daerah-daerah yang memiliki kekuatan religiusitas tinggi seperti di Pasuruan, saya mohon tokoh-tokoh agama di sini berkenan untuk memimpin sholat istisqo, sholat untuk minta hujan. Jadi semua ikhtiar operasi modifikasi cuaca kita siapkan. Kapan ada awan, kita akan melakukan operasi modifikasi cuaca supaya jadi hujan. Tapi ada juga pendekatan secara religius melalui sholat istisqo. Saya mohon tokoh-tokoh agama yang ada di Pasuruan bisa memperseiringi upaya untuk bisa membawa anugerah dari seluruh proses yang dilakukan supaya Allah turunkan hujan.
1: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Suteja menegaskan di Kabupaten Pasuruan saat ini ada 8 desa yang tengah berjuang melawan kekeringan. Untuk mengatasinya, BPBD bersama OPD terkait lain intens melaksanakan dropping air bersih ke seluruh desa tersebut setiap hari. Ia juga menegaskan Pemkab Pasuruan juga tengah mencari solusi permanen. Solusi tersebut telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur dengan harapan masyarakat tak lagi kesusahan dalam mendapatkan air bersih.
3: Ya, kita tiap tahun ada 8 desa yang kekeringan, yang memang ini solusi temporer itu kita bantu pakai air tandon, tapi kita masih mencari juga solusi permanen biar 8 desa kami tidak ada kekeringan. Saya sudah matur ke Ibu Gubernur, insya Allah nanti bantuan dari provinsi agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air lagi ketika musim kemarau.
1: Diketahui selama kunjungannya, Khofifah membagikan bak-bak penampungan air dan juga sembako untuk warga terdampak kekeringan di Dusun Kerajaan Timur. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Jember mencatat 28 kebakaran selama musim kemarau dan meminta warga untuk waspada. Bersama reporter Anggi Widya.
4: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember mencatat 28 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga awal September 2026. 6 kejadian terjadi di kawasan hutan, sementara 22 lainnya berada di lahan. Kondisi ini menjadi perhatian karena Jember masih berada dalam puncak musim kemarau. Vegetasi yang mengering dan hembusan angin membuat api lebih mudah menyebar. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan potensi kebakaran masih dapat meningkat hingga Oktober seiring kondisi kemarau yang cukup ekstrim. Salah satu kejadian terbaru terjadi di kawasan Gunung Triangulasi, Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumuk Mas Jember pada Minggu 6 September lalu. Kebakaran menghanguskan sekitar 1 hektar lahan milik warga.
5: Ya, sampai dengan kemarin ya, tanggal 6, kita sudah menangani 28 kejadian karhut lah ya. Saya sudah minta kepada Pak Camat dan Muspika Kecamatan untuk memberikan sosialisasi kepada warga agar mereka hati-hatilah kalau membakar lahannya, itu ya harus terkendali, harus betul-betul dijaga. Karena kalau sudah angin, maka kemana-mana api itu jadinya. Yang kedua, kemungkinan kalau itu terjadi karena kecerobohan para perokok membuang puntung sembarangan, ya pasti akan terjadi seperti itu. Nah ini, waktu kejadian pertama itu sudah Muspika, sudah saya minta itu dan sudah melaksanakan.
4: Sementara itu, Prakirawan BMKG Pos Jember, Hukama Akmal, mengatakan kondisi musim kemarau di Jember masih cukup kuat pada September ini. Peralihan musim diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Oktober hingga awal November. Menurutnya, masyarakat perlu lebih antisipatif karena kondisi kering dan panas meningkatkan risiko kebakaran.
6: Di bulan September ini untuk wilayah Jember, intensitas musim kemarau masih berlangsung cukup kuat, masih berada di fase puncak musim kemarau, berlalu dari Agustus menuju September. di hampir seluruh wilayah Jember masih mengalami musim kemarau yang cukup kuat. Untuk peralihan mungkin nanti diperkirakan akan mulai terjadi fase pancaroba atau peralihan musim di pertengahan Oktober hingga awal November.
4: BPBD Jember mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan tanpa pengawasan dan memastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area yang dipenuhi daun kering, semak, maupun kawasan hutan. Kewaspadaan masyarakat menjadi kunci agar kebakaran kecil tidak berkembang dan meluas hingga mendekati permukiman. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Polda Lampung memperkuat pencarian 5 wartawan dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda hingga Pulau Legundi, Pulau Sabesi, dan perairan Gunung Anak Krakatau. Kabit Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, kepolisian terus menyiagakan sarana yang diperlukan serta memperkuat koordinasi bersama Basarnas dan unsur terkait selama operasi berlangsung. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
0: BPKP DIY bersama Pemkab Sleman dan Senator DPD DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bersama reporter Vika Azalea.
9: Yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan resmi dibuka.
10: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP DIY menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bertajuk Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Parasamya, Kantor Bupati Sleman, Rabu pagi. Ketua Panitia sekaligus Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, BPKP DIY Ali Ihsan, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa di tingkat kabupaten, kota maupun desa.
11: Kemudian tujuan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Kemudian mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, mendorong pemerintah desa selaku transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai kewenangan desa. Selanjutnya, memberikan rekomendasi strategis agar pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
10: Sementara itu, Bupati Sleman dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Sleman Abu Bakar, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kelurahan, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Oleh karena itu, saya memandang workshop ini memiliki arti yang sangat penting. Saya berharap evaluasi ini hendaknya tidak dimaknai semata-mata sebagai kegiatan untuk melihat apa yang sudah dan belum dilakukan, tetapi menjadi kesempatan untuk mengetahui kekurangan, perbaikan tata kelola, dan mencegah terjadinya kesalahan yang sama ke depan.
10: Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, serta dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas perwakilan dinas, serta tenaga pendamping profesional di Kabupaten Sleman. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Posko Solidaritas Rakyat Borneo menyalurkan bantuan kepada masyarakat dan kelompok relawan yang terdampak kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Bersama reporter Syahrul Sani. Syahrul.
12: Betul, masih pendengar, Posko Solidaritas Rakyat Borneo terus bergerak menimpun dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat serta kelompok relawan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Posko ini terbentuk pada 29 Agustus dan mulai aktif pada pada 1 September 2026, di mana sekitar 19 organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum, hingga kelompok relawan bergabung dalam aksi solidaritas tersebut. Ketua Posko Solidaritas Rakyat Borneo, Eni Damayanti, mengatakan bantuan dikumpulkan sebagai bentuk kepedulian bersama dan disalurkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
13: Tentang mendukung itu yang pertama ya tadi aku bu untuk pemadam kebakaran dan untuk masyarakat yang ada di area yang terdampak di desa-desa seperti itu. Nah yang kedua itu masker respirator dan sebagainya itu sangat sulit banget saat ini, sulit untuk yang pertama dicari dan sebagainya juga. Kedua itu yang ketiga itu oksigen disable tadi itu, terus mesin-mesin selang untuk pemadaman sangat sulit untuk saat ini.
12: Ya, sementara itu warga kota Pontianak Miti mengapresiasi bantuan yang diberikan, terutama masker dan tabung oksigen bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Namun menurutnya kebutuhan yang juga mendesak saat ini adalah air bersih, di mana persediaan air dari penampungan air hujan milik warga kini disebut telah habis akibat kemarau. Hingga per 7 September 2026, Posko Solidaritas Rakyat Borneo telah menyalurkan sebanyak 8.260 masker, terdiri dari masker KN95, KF94, MediShield untuk dewasa serta KF Kids. Selain itu, bantuan berupa perlengkapan medis juga telah disalurkan, diantaranya 43 unit spuit, oksigen portable, infus set dewasa, plester luka, serta sekitar 218 unit obat-obatan. Bantuan turut diberikan kepada kelompok pemadam kebakaran yang berada di lapangan seperti Damkar Pemadam Mitra Pirum 3, Pemadam Kebakaran Swadesi Asalam, dan juga Forkom Damkar Swasta. Posko memastikan bantuan tidak hanya berfokus pada masker tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan relawan dalam menghadapi dampak karhutla. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarsani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Informasi dari dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menerapkan teknik operasi modifikasi cuaca hibrida. Guna mempercepat peluruhan material abu vulkanik dampak peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau yang berembus hingga wilayah Jakarta, Banten, dan Lampung. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penerbangan OMC hibrida tersebut disiagakan beroperasi hingga malam hari dengan mengombinasikan dua metode teknis intervensi atmosfer secara intensif. Ia menjelaskan pengerahan OMC difokuskan dari posko Bandara Pondok Cabe, serta disiapkan alternatif pergerakan armada pesawat dari Majalengka. Seiring dibukanya kembali operasional Bandara Kertajati untuk menjangkau sebaran abu secara optimal. Langkah percepatan intervensi cuaca ini ditempuh mengingat erupsi Gunung Anak Rakatau yang statusnya telah ditingkatkan menjadi level 3 atau siaga sejak 2 Juli. Berdampak pada 3 kabupaten dan 15 kecamatan serta sempat menghentikan operasional 8 bandara utama termasuk Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan meski terdapat tren penurunan, pemantauan titik panas atau hotspot tetap dilakukan secara ketat sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan tetap optimal. Kepala Dinas Kehutanan Kalteng, Agus Tan Saining, mengatakan menurunnya jumlah hotspot menunjukkan upaya pengendalian sudah berjalan, namun menurutnya potensi api masih ada dan dapat kembali meningkat sewaktu-waktu. Agustan menekankan pemantauan dan penanganan karhutla terus dilakukan di seluruh wilayah, khususnya daerah yang masih mencatat angka hotspot tinggi, seperti Pulang Pisau dengan 341 titik, Kota

dengan cermat dan menyatakan keprihatinan atas memburuknya situasi keamanan yang lebih luas. Ia mengatakan, UNIFIL mencatat peningkatan yang signifikan dalam aktivitas militer Israel, termasuk operasi darat, penembakan proyektil, serangan udara, dan pelanggaran wilayah udara Lebanon. Kita ke berita olahraga, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, berkibarnya merah putih menjadi target utama atlet Indonesia pada ajang olahraga Asian Games ke-20 di Nagoya, Jepang, dan mengatakan bonus menjadi bentuk apresiasi pemerintah. Prasetyo mengatakan bonus bagi atlet bukan menjadi hal utama dalam perjuangan pada pesta multi cabang olahraga internasional itu. Menurutnya, pemerintah akan memberikan perhatian kepada atlet setelah mereka meraih prestasi, termasuk melalui pemberian bonus sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga dapat mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan.

0: Pernapasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa sore.
5: Pemerintah menambah alokasi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Tambahan disiapkan untuk menjaga pasokan dan menekan potensi kenaikan harga beras hingga akhir 2026. Mahkamah Agung melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK periode 2026 hingga 2031. Pelantikan sekaligus menetapkan Sarjito sebagai anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sebanyak 12 negara mendukung pembatasan perdagangan dengan pemukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Dukungan mencakup penerapan atau pertimbangan pembatasan nasional maupun Eropa terhadap barang dari pemukiman. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa sore.
5: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Dinas Pemadam Kebakaran Kendal mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau bersama reporter Faiz Rosi.
7: Untuk kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Kendal hingga sejauh ini sudah terjadi sebanyak 80 kejadian di beberapa titik.
8: Kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kendal tahun 2026 ini cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bidang Kebakaran Satpol PP dan Damkar Satpol Karkendal, kasus karhutla sepanjang tahun 2026 hingga September ini mencapai 80 titik. Kejadian karhutla ini meliputi kawasan hutan, rumput ilalang maupun sampah kering yang dibakar. Sementara ini kejadian kebakaran tidak ada yang besar sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kepala Satpol Karkendal Bambang Joko Pitono mengatakan sepanjang musim kemarau pihaknya terus mengantisipasi dan siap siaga penanganan kebakaran. Penyebab kebakaran sebagian besar karena faktor kelalaian manusia. Padahal sosialisasi pencegahan kebakaran sudah dilakukan secara masif baik langsung maupun melalui berbagai media sosial.
7: Di saat ini adalah musim kemarau yang sangat panas, apabila terjadi pembakaran lahan ataupun rumput kering itu akan cepat terjadi, manakala diperparah lagi dengan kondisi angin yang sangat kencang. Sehingga harapan saya untuk warga masyarakat agar menghindari aktivitas pembakaran rumput ataupun lahan di tempat terbuka dengan maksud untuk menghindari potensi kebakaran lahan.
8: Sementara itu, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kendal Iwan Sulistio mengatakan pihak BPBD pun aktif membantu dalam penanganan kebakaran. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan.
9: Kepada masyarakat agar tidak membakar sampah di area-area yang rawan perambatan api. Perambatan api tadi tidak memasuki area pemukiman ataupun area hutan.
8: Petugas Damkar juga terus memantau titik-titik rawan kebakaran, di antaranya area TPA Darupono yang tahun-tahun sebelumnya mengalami kebakaran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyalurkan air bersih kepada warga Cibalanarik Tasikmalaya akibat krisis air yang melanda warga setempat bersama reporter Nova Nugraha.
10: Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Tagana Kabupaten Tasikmalaya kembali menyalurkan air bersih ke Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Jaya. Setidaknya 18.000 liter air bersih disalurkan kepada warga setempat yang mengalami krisis air bersih. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan penyaluran air bersih di wilayah itu dimulai sejak hari Senin. Sebanyak 3 tangki mobil, hari Selasa 3 tangki, dan pada hari ini sebanyak 1 tangki dengan rata-rata volume tiap tangki mencapai 6.000 liter. Banyaknya air yang didistribusikan, dikatakan Jembar, karena warga sekitar memang semakin terdampak dengan kemarau yang terjadi saat ini.
11: Di Cibalanarik, dan memberikan donatur untuk menyalurkan air bersih kepada warga masyarakat di Desa Cibalanarik, tepatnya di Kecamatan Tanjung Jaya, itu sebanyak 18.000 liter air bersih atau kurang lebih sekitar 3 tangki air yang disebar di wilayah tersebut.
10: Dan sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna berharap bantuan yang diberikan pemerintah tidaklah hanya bersifat sementara, namun permanen, misalnya saja dengan membangun sumur bor. Kalaupun itu dirasa berat oleh pemerintah daerah, Irfan juga berharap pemerintah daerah memberikan subsidi bagi warga yang secara swadaya telah membangun sumur bor. Sehingga ketika terjadi kemarau, warga tidak hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah, namun mereka tetap bisa mengandalkan persediaan air bersih yang sudah ada.
11: Ngendalin terus-terusan bantuan gitu. Harusnya kan ini juga ada subsidi lah dari pemerintah untuk masyarakat, misalkan yang mau melakukan pengeboran gitu, dibantu subsidi gitu.
10: Sedangkan dengan kemarau yang terjadi saat ini, permintaan air bersih dari warga semakin meningkat. Warga terdampak kemarau di Kabupaten Tasikmalaya juga semakin meluas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kota Jambi berada pada kategori rawan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi mencatat sebanyak 78 kali kebakaran sejak Januari hingga September ini. Bersama reporter Sri Wahyuni.
12: Pendengar, memasuki puncak musim kemarau, potensi kebakaran lahan di Kota Jambi terus meningkat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi saat ini menetapkan status siaga 1 untuk mengantisipasi tingginya eskalasi kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan sejak Januari hingga September 2026 ini, pihaknya telah melakukan penanggulangan kebakaran lahan sebanyak 78 kali, dan kejadian terbanyak terjadi sejak Agustus hingga September ini. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, petugas harus menangani hingga 5 titik kebakaran lahan dalam satu hari. Untuk mempercepat penanganan, Damkar Kota Jambi mengoperasikan 5 pos pemadam kebakaran yang tersebar di sejumlah wilayah, serta markas komando yang terletak di wilayah Simpang Kawat.
13: Damkar Kota Jambi ini sudah pasti SOP kita adalah siaga 1. Siaga 1 itu dalam arti kata menjaga Kota Jambi dalam penanggulangan kebakaran, termasuk juga evakuasi penyelamatan. Namun eskalasi potensi kebakaran ini sangat tinggi dalam kondisi bulan Agustus dan bulan September, hampir tiap hari. Kita dibagi untuk di Kota Jambi ada 5 pos, ada di Alam Brajo, ada di Jambi Kota Seberang, ada di Kota Baru, dan ada juga di Palmera dan Jambi Timur, dan juga markas komando pemadam kebakaran itu sendiri di Simpang Kawat.
12: Sementara itu, salah satu warga Jambi, Ayu Lestari, mengapresiasi kerja keras petugas pemadam kebakaran yang terus menangani berbagai kejadian karhutla. Namun menurutnya, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk membantu pengendalian api agar tidak semakin meluas.
14: Saya mengapresiasi atas kerja kerasnya damkar setelah banyaknya terjadi kejadian karhutla ini. Dan untuk masyarakat, baiknya daripada kita hanya memvideokan kejadian kebakaran, lebih baiknya kita terlebih dahulu bertindak untuk melakukan pemadaman terlebih dahulu dibandingkan kita hanya memvideokan untuk memviralkan kejadian tersebut.
12: Ia juga mengajak warga lainnya untuk mengutamakan tindakan saat menemukan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Warga di sekitar lokasi juga diharapkan membantu melakukan pemadaman awal dan tidak hanya merekam atau memvideokan kejadian untuk disebarluaskan di media sosial. Demikian, dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Bersama reporter Anik Hasanah.
15: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Semeru telah berlangsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
16: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh Badan Geologi. dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya, gitu kan.
15: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
17: Kalau vulkanik, sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
15: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Status Gunung Api Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga bersama reporter Indra Ahmad.
18: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Selasa kemarin kembali mengalami erupsi. Aktivitas letusan tercatat terjadi beberapa kali sejak pagi hari. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancoran, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno, kepada RRI mengatakan, aktivitas gunung api tersebut masih terus dipantau secara intensif. Menurutnya erupsi terjadi sejak pukul 5:08 waktu Indonesia Barat dan kembali terjadi pada pukul 5:34 waktu Indonesia Barat, serta kembali erupsi pada pukul 7:49 waktu Indonesia Barat dan pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi tersebut tidak dapat teramati secara visual karena tertutup kabut. Suwarno juga menyatakan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi kemarin jauh lebih kecil jika dibandingkan erupsi yang terjadi pada Sabtu malam lalu.
19: Ya, memang ada erupsi lagi, namun asap kawahnya tidak teramati. Karena jam 5 sekian sampai setengah 7, jam 7 sekian tadi itu. Dari sini, dari pos pemantau yang ada di Desa Dua Pancuran, itu tidak nampak karena selalu tertutup kabut. Kalau statusnya masih tetap di level 3 atau siaga, ini lebih kecil sekali. Mungkin kalau 6 kolom erupsinya, ya berkisar 200 meteran lah. Nggak seperti yang kemarin. Ya, yang kemarin kan itu dasarnya sampai kolom abu berkisar puluhan kilo itu.
18: Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengatakan, dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau, BPBD telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait. BPBD Provinsi Lampung menurutnya melakukan pembaruan data setiap 12 jam sekali dan menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui media sosial resmi BPBD.
20: Jadi koordinasi yang dilakukan sudah sangat baik ya, antara stakeholder dan pemangku kepentingan di Lampung juga di level nasional. BPBD terus menerus mengupdate informasi per 12 jam dan setiap siang pukul 1 dan malam pukul 8 kita menggelar press release tentang update perkembangan Gunung Anak Krakatau dari sisi potensi bahayanya.
18: Terkait dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau, Wahyu Hidayat mengimbau masyarakat dan wisatawan untuk tetap tenang dan mematuhi rekomendasi dari pihak berwenang. Menurutnya aktivitas vulkanik Gunung Api tersebut masih terus dievaluasi oleh petugas untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya erupsi susulan. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang memuntahkan abu vulkanik dalam beberapa hari terakhir dipastikan tidak mengganggu aktivitas angkutan barang dari Kabupaten Waikanan menuju Pulau Jawa. Bersama reporter Teddy Herianto.
21: Kalau berdampak sih nggak berdampak benar, cuman kan memang debu.
0: Dan gitu.
21: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang memuntahkan abu vulkanik dalam beberapa hari terakhir dipastikan tidak mengganggu aktivitas angkutan barang dari Kabupaten Waikanan menuju Pulau Jawa. Lalu lintas logistik di jalur distribusi utama hingga kini dilaporkan tetap berjalan normal. Triyono, seorang supir truk asal Kecamatan Rebang Tangkas, mengungkapkan bahwa perjalanan mengangkut komoditas kopi dan pisang menuju Pelabuhan Merak masih tergolong aman dan lancar. Kendati demikian, tebalnya sebaran debu vulkanik di jalanan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengemudi. Dijelaskan Triyono, perjalanan sejak hari pertama erupsi sebenarnya masih terbilang aman dan tidak terganggu. Hanya saja sebaran debunya memang cukup tebal, sehingga para supir wajib menggunakan masker demi keselamatan dan kesehatan.
22: Dari mana, Pak?
0: Dari Rebang Tangkas.
22: Mau kemana ini?
0: Rencananya ke Merak.
22: Ini bawa apa ini?
0: Ada kopi, ada pisang.
22: Nah, dengan adanya letusan erupsi Gunung Krakatau kemarin, berdampak nggak terhadap alur angkutan barang ini?
0: Kalau berdampak sih nggak berdampak benar, cuman kan memang debu. Dan gitu harus pakai masker kita kemarin, Pak. Yang hari pertama itu.
22: Iya, iya.
0: Kalau perjalanan sih masih aman lah, cuman debunya yang banyak.
22: Oke, makasih, Pak.
0: Ya.
21: Kondisi tersebut juga diakui oleh pihak pemerintah daerah setempat. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Waikanan, Romli Effendi, menegaskan bahwa dampak aktivitas vulkanik terhadap arus barang sejauh ini relatif minim.
23: Oh, kalau untuk kita, alhamdulillah nggak ada sih, Bu. Untuk kita Waikanan, ya, nggak ada dampak yang signifikan. Ya. Biasa aja, tetap normal, harus angkutan barang segala macam. Yang jelas, kita lagi sama-sama upaya untuk ini aja, untuk anak-anak sekolah, bawa lah, karena itu tadi debu ini nggak nampak sih. Jadi kita ngikutin arahan dari edaran gubernur aja sih.
21: Meski arus barang tidak berdampak secara langsung, pemerintah Kabupaten Waikanan kini mulai mengalihkan fokus perhatian pada sektor pendidikan, mengingat bahaya abu vulkanik yang halus dan sering tak kasat mata terhadap sistem pernapasan. Pihak Dinas Perhubungan dan instansi terkait tengah mengupayakan langkah antisipasi serta perlindungan khusus bagi anak-anak sekolah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Heri Rianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
25: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Hingga Rabu 9 September siang, rombongan yang menumpang speedboat tersebut belum diketemukan dan statusnya masih dalam pencarian. 5 jurnalis, Muhammad Bagus Hoirunas Antara, Ari Basuki Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto iNews, Firman Daus Anadolu Agency, dan Donald Husni jurnalis lepas. 3 awak kapal pemandu, Warta sebagai kapten, Sukarman sebagai ABK, dan Herianto. Rombongan berangkat dari Dermaga Pegedongan Carita pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Mereka sempat mengirimkan foto dan laporan posisi sebelum akhirnya hilang kontak. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau, saat ini kami telah bersama Sekjen Pewarta Foto Indonesia, Gali Pradipta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Gali, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Mas Gali, sebelumnya kami juga turut prihatin ya Mas ya atas ya, 5 jurnalis yang hilang kontak ini. Nah, kalau untuk perkembangan terbaru pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau ini seperti apa Mas yang diterima dari Pewarta Foto Indonesia?
2: Hari ini barusan aja tadi kita dapat preskon dari tim SAR bahwa pencarian itu lagi dihentikan sementara karena visual yang didapat di lapangan dan angin kencang nggak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Jadi akan dimulai lagi pencarian di jam 7 pagi besok.
0: Baik, berarti kalau untuk pencarian ini baru di hari pertama ya Mas ya ini?
2: Ini hari kedua, hari kedua.
0: Sudah hari kedua begitu, akan dilanjutkan kedua, besok ya. Pagi begitu ya?
2: Yap.
0: Oke, baik. Nah Mas Gali, kalau untuk kondisi keluarga kelima jurnalis saat ini seperti apa? Bentuk pendampingan apa ini yang diberikan oleh dari PFI ini?
2: Kita sudah di Jakarta ada dari Yudis, dari istri terus dari Mas Donald, terus Mas Bagus, sama ada Mas Daus. Semuanya keluarga dari jurnalis itu udah kita dampingi semua. Tadi juga sudah dimintain keterangan atau mortem dari polisi untuk dimintain identitas. Jadi polisi sudah kita sudah mendampingi sampai sekarang. Tadi kita sudah ketemu sama di sini di posko itu ada istri dari Mas Ari Basuki dan istri dari Desi dari Bagus. Kita juga sudah melakukan pendampingan, sudah bertemu sama tim SAR juga. Jadi mereka biar mendapatkan kejelasan dari tim SAR. Hari ini sudah menyisir kemana saja, hari ini sudah melakukan pencarian di daerah mana aja, biar keluarganya mendapatkan informasi yang akurat. Karena dari kemarin kita mendapatkan informasi yang agak simpang siur, jadi kita ajak kebetulan Bagus ini rumahnya di daerah Serang jadi deket, jadi dia langsung datang ke posko gitu.
0: Keluarga dari Bagus ini begitu ya Mas Gali?
2: Iya.
0: Nah Mas Gali, kalau untuk informasi terakhir update terkininya seperti apa Mas, lain pencariannya dihentikan sementara untuk hari ini?
2: Hari ini ada 3 kapal KRI yang bantu dari TNI Angkatan Laut yang sekarang informasinya masih ada di laut mencoba untuk bersandar. Jadi kita udah banyak dibantu dari tim SAR sama dari TNI Angkatan Laut, dari kepolisian pun juga banyak yang membantu kami tadi di sini. Jadi di sini hari ini, hari kedua ini pencarian makin masif dari segala kemungkinan-kemungkinan lokasi mereka. Tadi udah mencoba untuk disisir, tadi pun juga menggunakan drone di dekat Gunung Anak Krakatau, tapi masih nihil, masih belum ditemukan di tempat-tempat yang ini. Kemungkinan besok pencarian akan diperluas lagi.
0: Baik. Berarti kalau untuk kondisi sarana transportasinya untuk pencarian itu ada 3 kapal KRI, lalu juga ada tim dari Basarnas, begitu ya?
2: Ya,
0: Mas Gali ya. Oke. Ya. Mas Gali, kalau untuk koordinasi PFI sendiri dengan Basarnas, TNI, Polri, BPBD atau pihak terkait lainnya dalam proses pencarian seperti apa ini, Mas?
2: Kita selalu ada di posko, ada di posko SAR. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi terkini, kita selalu dapat update dari tim posko. Jadi kita bikin, kita bersama teman-teman media, teman-teman relawan, teman-teman semua ada di posko SAR. Jadi kalau misalnya ada informasi, selalu kita terupdate di sini. Gitu.
0: Baik, kalau untuk posko ini keberadaannya 24 jam kah atau seperti apa, Mas?
2: 24 jam. Kebetulan 5 menit lagi Gubernur Banten Andra Soni akan datang ke posko ini untuk mendengarkan evaluasi dari tim SAR.
0: Baik. Nah, kalau untuk kendalanya yang dihadapi tim SAR dalam melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau ini seperti apa, Mas Gali?
2: Tadi ombaknya katanya dari beberapa apa namanya tim yang ke lapangan, ombaknya hampir 1 meter. Jadi semakin sore dia mencari, semakin tinggi ombaknya, dan visual yang didapat tuh semakin tipis karena di sini aktivitas Gunung Anak Krakatau itu juga masih ada. Jadi visual yang kita dapat di daerah kawasan Krakatau ini apa namanya tipis, kecil. Jadi kemarin hari ini tim SAR itu berangkat pukul 7 karena kondisinya laut lumayan agak landai, ombak mungkin agak landai, tapi semakin siang, semakin sore, semakin itu makin tinggi. Jadi kita harus segera menghentikan mereka, kapal-kapal kecil itu harus merapat ke posko karena cuaca yang terus berubah. Gitu.
0: Kesulitannya
2: itu.
0: Ya. Nah, Mas Galih mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga kelima jurnalis yang saat ini juga masih menunggu kabar, serta kepada seluruh insan pers yang ikut memantau proses pencarian ini seperti apa. Silakan, Mas Galih.
2: Kita minta doanya. Semoga kabar baik itu segera datang. Itu aja.
0: Baik. Terima kasih ini Mas Galih telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore Mas Galih, semoga segera ditemukan begitu ya 5 jurnalis yang hilang kontak ini. Selamat sore.
2: Amin, terima kasih.
0: Sekjen Pewarta Foto Indonesia Galih Pradipta berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
1: Wawancara Pro 3.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Indonesia menyapa sore.
0: Kami masih akan mengupdate terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Rakatau. Operasi pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di sekitaran perairan Gunung Anak Rakatau kini telah memasuki hari kedua, Rabu 9 September, dengan area penyisiran yang diperluas secara signifikan. Rombongan dilaporkan hilang kontak sejak Senin 7 September setelah bertolak menggunakan speedboat dari Dermaga Pagedongan Carita, Banten, untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan seperti apa terkait update pencariannya, saat ini kami telah bersama Direktur Kesiapsiagaan Basarnas, Nur Isrudin M.
10: Wawancara Pro 3.
0: Pak Nur, selamat sore.
11: Selamat sore, Mbak Ana.
0: Pak Nur, bagaimana perkembangan terbaru operasi pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau ini?
11: Baik, Mbak Ana. Pertama tentunya dari Basarnas menyampaikan rasa keprihatinan ya atas hilangnya kapal speedboat yang mengangkut rekan-rekan jurnalis yang berada di Selat Sunda. Untuk update yang kami peroleh sampai dengan pukul 18.30, saya masih monitor di Basarnas Command Center. Sampai dengan saat ini memang belum membuahkan hasil untuk pencarian. Namun unsur yang sudah ada di lapangan sebenarnya sudah cukup banyak. Tetapi kan ini kan unsur yang dibantu dari unsur dari Basarnas, TNI, Angkatan Laut, dari polisi, dari masyarakat dan potensi SAR setempat. Tentunya ini kan juga dihadapkan pada situasi yang sedikit menyulitkan karena saat ini kita ketahui erupsi ini kan masih berjalan dan mengakibatkan juga terkait dengan keselamatan para tim pencari juga yang harus kita perhatikan. Namun demikian, untuk operasi pencarian masih akan kami lanjutkan untuk besok sesuai dengan sektor yang sudah dibagi oleh SAR Mission Coordinator atau Koordinator Misi Pencarian yang saat ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor SAR Banten, yaitu Pak Al-Amar. Demikian untuk perkembangan terkini, jadi kami masih melakukan upaya dan ini biasanya setelah selesai upaya pencarian dilakukan briefing untuk mengevaluasi pelaksanaan operasi hari ini, kemudian menyusun perencanaan untuk pelaksanaan operasi pada esok pagi.
0: Baik, berarti kalau untuk sampai saat ini belum diketahui begitu posisi atau keberadaan dari kelima jurnalis tersebut, titiknya belum didapatkan begitu ya Pak Nur ya?
11: Belum, sampai dengan saat ini kami belum dapat menentukan atau belum mengetahui posisi dari objek yang kita cari, di mana masih ada 8 orang ya, jadi 5 wartawan dan 3 kru dari kapal itu.
0: Nah kalau untuk Basarnas sendiri, bagaimana menentukan sektor lalu juga radius pencarian ini Pak Nur di sekitar Gunung Anak Rakatau?
11: Iya, kami menentukan daerah pencarian tentunya didasarkan pada last known position. Ya, ketahui pada titik koordinat tertentu ada report yang disampaikan melalui handphone waktu itu dan itu kita nyatakan sebagai titik duga awal, last known position, kita sebutnya begitu. Kemudian kita kembangkan sesuai dengan arus dan juga angin, maka dimungkinkan objek itu bergerak. Nah, dengan dasar adanya pengaruh dari lingkungan tersebut, kita bisa menentukan daerah pencarian. Dan di daerah pencarian itulah nanti kami akan lakukan penyisiran dengan aset-aset ataupun dari unsur yang sudah kami sebutkan tadi. Di mana ada dari Basarnas, kantor SAR Lampung, kantor SAR Banten sudah menggerakkan kapal maupun rigid inflatable boat-nya ada 4 unit. Kemudian dari TNI Angkatan Laut juga ada 4 unit. Dari kepolisian juga mengerahkan kapal untuk melakukan pencarian. Dan ini juga kami lakukan dibantu dengan masyarakat dan nelayan di sekitar lokasi terdampak.
0: Kalau untuk kondisi cuaca lalu juga gelombang dan arus laut di lokasi pencarian ini seperti apa, Pak Nur, di sana?
11: Ya, untuk gelombang di sana masih memungkinkan untuk operasi itu berjalan dengan aman ya untuk aset-aset yang kami sebutkan tadi. Tetapi kan ini kan yang kami waspadai tentunya adalah bahaya dari erupsi yang kita tidak bisa memprediksi kapan terjadi dan berapa kekuatannya. Ini yang senantiasa kami ingatkan kepada unsur pencari untuk melakukan pencarian terutama di sektor-sektor yang memungkinkan objek itu bergerak. Kami terus terang kami juga dari tim pencari, kami sebenarnya sudah melewati pada area-area yang sebenarnya restricted area. Tapi ini demi alasan untuk kita melakukan pencarian. Tapi sebenarnya ini pun berisiko bagi tim pencari, tapi ini juga harus kita lakukan itu ya, diskresi, karena memang kita juga bisa berasumsi kemungkinan dari objek itu juga ada di lokasi-lokasi yang berdekatan dengan lokasi erupsi gunung api.
0: Baik. Lalu kalau untuk penentuan pola dan batas operasi pencarian ini seperti apa, Pak Nur? Karena juga tadi telah memasuki restricted area begitu ya?
11: Ya, pola pencarian tentunya sekali lagi kita dasarkan pada drift ya, pada kecepatan arus dan juga arah dari angin di permukaan. Sehingga karena pengaruh alam itulah objek itu mengalami pergerakan. Kita sudah punya kalkulasi yang ada di SARMAP kita dengan aplikasi yang ada di SARMAP kita, dan mudah-mudahan ini presisi gitu ya. Nah, kemudian untuk pencarian sendiri akan kita optimalkan ya dengan aset yang tersedia, tentunya dengan kita juga memperhatikan aspek safety sekali lagi, karena operasi satu juga mempertimbangkan aspek safety juga bagi tim yang melakukan pencarian, sehingga jangan sampai nanti menimbulkan kecelakaan yang berkelanjutan khususnya bagi tim yang melaksanakan pencarian. Dan itu juga akan kita lakukan pada besok hari. Mudah-mudahan kita mohon doa restunya kepada seluruh pendengar untuk kita bisa memberikan yang terbaik dan korban bisa kami ketemukan dalam kondisi selamat. Itu harapan kami.
0: Amin, Pak Nur. Nah, lalu kalau untuk tantangan terbesarnya dalam pencarian 5 jurnalis ini dibandingkan operasi SAR di wilayah perairan lainnya, seperti apa ini, Pak Nur? Selain juga tadi daerah bencana masih ada erupsi.
11: Ya, tentunya kalau terkait dengan potensi ancaman yang paling mendasar adalah adanya erupsi. Tentu ini yang paling utama ya. Kalau masalah gelombang laut, saya pikir gelombangnya saat ini masih bisa kita lalui ataupun bisa kita lakukan operasi dengan aman dengan aset-aset kita yang ada. Ini kan kapal-kapal kecil ya, RIT itu kan kapal kecil ukuran 9 meter, itu kan bisa beroperasi, artinya kan gelombang dengan gelombang cukup landai. Hanya yang sekali lagi yang perlu kita antisipasi adalah adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Itu tantangan terbesar yang dihadapi oleh rekan-rekan yang ada di lapangan.
0: Baik. Nah, Pak Nur, apa yang paling dibutuhkan Basarnas saat ini supaya pencarian 5 jurnalis ini dilakukan secara optimal begitu?
11: Ya, tentunya kami memberdayakan ataupun mengoptimalkan unsur-unsur yang sudah melakukan operasi di lapangan. Saya kira unsur yang sudah bergerak di lapangan saat ini jumlahnya sudah cukup banyak. Kami sampai dengan saat ini masih mencoba mengidentifikasi seadanya perlu digerakkan pesawat. Namun saya juga berkoordinasi juga dengan PVMBG bahwa saat ini kan ancaman dari debu ini atau abu vulkanik ini kan cukup berisiko terhadap penerbangan. Sehingga kami akan mengkaji seandainya memungkinkan bisa gerakan, tapi kalau seandainya itu memang berisiko dan demi alasan keselamatan, tentunya kami juga akan pertimbangkan dengan menggunakan aset yang lain. Tapi saya yakin dengan adanya aset yang sudah cukup banyak ini, mudah-mudahan kita juga nanti bisa gerakkan drone kayak gitu ya, untuk bisa melakukan pencarian di sekitar lokasi untuk mengoptimalkan unsur-unsur yang ada saat ini di lapangan. Gitu, Mbak Ana.
0: Baik. Pak Nur, ini semoga juga kelima jurnalis segera ditemukan secara sehat.
11: Amin.
0: Begitu ya, dengan
11: kita
0: selamat,
11: berharap
0: Pak Nur.
11: Mbak Ana.
0: Baik,
11: amin.
0: Pak Nur.
11: Amin.
0: Nanti untuk kalau pencarian esok hari di pukul 7 atau seperti apa ini, Pak?
11: Kami akan optimalkan dari pagi hari ya. Kemungkinan jam 7 sudah ada unsur yang melakukan pencarian. Sepanjang itu aman dan tidak mengganggu unsur-unsur yang akan bergerak ya, terutama debu ini ataupun abu vulkanik ini. Kemudian besok pagi juga kita akan mengoptimalkan waktu yang ada, karena kita itu juga berkejaran dengan waktu. Karena golden time masih bisa kita harapkan, mudah-mudahan tidak dalam kondisi yang darurat sekali, apakah itu kapal tenggelam atau apa gitu ya, sehingga objek bisa kita ketemukan. Itu Mbak Ana, harapan kami dari Basarnas.
0: Ya. Baik Pak Nur, semoga sesuai dengan harapan begitu ya. Salam sehat selalu juga ya untuk tim yang bertugas di sana. Memang. Kami nantikan juga update terkininya Pak Nur. Silakan.
11: Ya, kami mengimbau Mbak Ana dalam kaitan ini, mungkin juga bisa didengarkan oleh para pendengar RI Pro 3. Tentunya kami mengimbau kepada masyarakat, kapal-kapal ataupun nelayan yang mungkin melintasi di daerah pencarian atau sekitar lokasi, barangkali kalau mengetahui ada objek yang sedang dalam upaya pencarian juga bisa menyampaikan kepada kami. Kemudian yang kedua juga, ini sekali lagi menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi larangan yang sudah dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, agar tidak berada pada radius 3 km dari Gunung Anak Krakatau ini, untuk menghindari hal-hal ataupun menghindari risiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Demikian himbauan dari Basarnas, Mbak, mungkin bisa diperdomani oleh seluruh pendengar sekalian.
0: Baik Pak Nur, terima kasih telah menyampaikan imbauannya dan juga update terkininya. Selamat sore Pak Nur.
11: Selamat sore, terima kasih Mbak.
0: Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Nur Isrodin berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
12: Wawancara Pro 3.
8: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
13: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya, yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
14: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
15: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
0: Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 9 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya.

0: dan biaya untuk mengisi rekening itu di angka 50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
1: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
2: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
1: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditelusuri. Ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan?
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin.

0: Naljanah melaporkan.
1: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
2: Bersedia.
3: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
2: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
4: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
3: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
6: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
5: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
7: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
5: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
9: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya. Mana saja, nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
8: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia Stephani Susilo mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
10: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
8: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
11: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
12: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
11: Pak Kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya. Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
13: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
12: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
14: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
12: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
15: Hari ini, Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
16: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
15: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
16: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
17: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
16: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke mama. Lihat mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Nyai, Bendera
7: kenapa
1: Buat Babe.
7: Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita.
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
11: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
11: Merasa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
12: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
14: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Kami panjaluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda di malam hari ini tepat tanggal 9 September 2026 di hari Rabu hingga nanti jelang pukul 24 dengan menghadirkan berbagai informasi di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan ada juga tentu dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog Anda bisa berpartisipasi untuk menanyakan langsung kepada narasumber kami di line telepon 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Turk berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan kecerdasan buatan bagi manusia. Risiko yang dimaksud Turk mencakup gangguan terhadap layanan, komunikasi, dan sistem demokrasi. Dan hal itu disampaikan dalam berbicara di hadapan Dewan HAM PBB yang bersidang di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 8 September 2026, Turk menyerukan adanya jaminan yang sangat kokoh untuk memastikan keamanan artificial intelligence. Apa yang harus dilakukan dari PBB, aturan seperti apa yang harus dilakukan dan seberapa berisiko sebenarnya AI? Dan kecemasan ini apakah beralasan juga? Dan kita akan berbincang bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Security Cyber Forum, Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
0: Baik, Pak Ardi baik ya, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, ini di hadapan PBB di Jenewa, Swiss, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turk mengatakan risiko dari AI ini, kecemasan ini beralasan dari apa yang diketahui oleh Pak Ardi soal kecerdasan buatan ini, Pak Ardi?
2: Ya, pertama ini bukan hal baru ya, cuman jarang sekali ada yang mau mengungkapkan kekhawatiran, kecemasan tentang teknologi emerging ini ya, AI ya, nanti ada kuantum dan sebagainya ya. Tapi ya karena kita ini sekarang kan lagi dihinggapi FOMO ya, sama hype ya, tentang sesuatu yang baru gitu. Jadi sesuatu yang baru itu lebih populer ketimbang mau mendengarkan tentang bahaya dan resikonya. Dan kita harus tahu yang namanya teknologi apapun ya, itu kan selalu ibaratnya pisau bermata dua ya. Ini harus kita sadari. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB itu bukan hal baru ya. Kenapa nggak dari awal ya? Sedangkan kita yang praktisi yang sudah menggeluti teknologi ya secara praktek di lapangan, di pekerjaan, kita udah mulai melihat dan merasakan bahwa ini kok makin hari makin banyak hal yang rawan dan juga banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak ketahui gitu.
0: Oke, Pak Ardi, dari pendalaman teman-teman dari Cybersecurity Forum, ICSF, apa yang ditemukan tentang risiko yang sudah ditemukan dan potensi risiko ke depan, Pak Ardi, dari kecerdasan buatan ini?
2: Ya, jadi gini ya, di dalam teknologi kecerdasan artificial ini atau AI itu sebenarnya ada kurang lebih ada 6 hal ya yang harus kita pertanyakan ya terkait teknologi ini ya. Di luar bahwa 90% tingkat dependensi kita pada teknologi dari luar itu kan cukup tinggi ya, kita masih bergantung pada membeli ya, mengakuisisi teknologi dari milik orang lain ya. Nah, itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama juga terkait dengan keamanan dan pengendalian teknologi itu sendiri ya.
0: Okay.
2: Kita nggak pernah bahas itu, Terus juga sekarang kita kan sudah punya undang-undang terkait perlindungan data, itu ada aspek privasi dan data ya.
0: Okay.
2: Gimana ya itu kan nggak mungkin dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa ada orang memasukkan data ya. Data-data itu kadang-kadang data pribadi kita, data-data tentang ekonomi, data-data terkait dengan perusahaan, bahkan juga mungkin rahasia dagang. Itu gimana? Terus juga sekarang ini kan lebih banyak yang disampaikan tentang teknologi ini tanda kutip angin surganya ya, itu terkait wah ini akan efisiensi tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak ya, efisiensi ya. Jadi ya, hal-hal seperti ini yang muncul ya. Terus juga terkait dengan bias ya, bias atau diskriminasi ya, terkait dengan algoritma AI itu sendiri. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menyampaikan sesuatu yang sepenuhnya itu akurat gitu. Ini kan tidak ada yang menjamin.
0: Jadi ketika kita bertanya melalui AI, lalu dijawab oleh AI tersebut, tidak ada jaminan bahwa yang disebutkan itu adalah benar, begitu Pak Ardi?
2: Betul. Bias. Jadi okay. Yang kita sebut bias ya. Jadi bisa ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan sosial ya. Artinya informasi disampaikan tidak berimbang dan ada diskriminasi ya. Terus juga yang kelima itu terkait dengan masalah keamanan cyber ya.
0: Oh.
2: Ini AI ini luar biasa. Dia sudah mampu melakukan otomatisasi serangan cyber sekarang.
0: Otomatisasi artinya secara otomatis tanpa ada komen, tanpa ada prompt atau apa
2: betul,
0: gitu.
2: Betul, dan itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita bandingkan serangan cyber yang konvensional dengan serangan cyber yang mempergunakan AI itu jauh lebih cepat dan bahkan mungkin sekarang ini banyak yang tidak terdeteksi oleh teknologi-teknologi yang selama ini kita pergunakan ya.
0: Yeah.
2: Dan ini juga menjadi persoalan serius ya, dan ini mengancam masalah keamanan nasional.
0: Oh.
2: Ya, soal cyber ini. Terus yang keenam terkait dengan etika pengembangan AI itu sendiri dan gimana tanggung jawab si pengembangnya terhadap penggunanya itu pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pasti juga diangkat oleh komisioner PBB itu ya. Tapi masalahnya ada nggak kita ini mau memikirkan secara serius keenam aspek itu.
0: Iya. Oke, dan itu dampaknya bisa langsung dirasakan dari risiko-risiko ini langsung dirasakan oleh masyarakat seperti saya misalkan. Keamanan data ketika saya menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat makalah, skripsi, dan sebagainya. Atau bertanya biasa aja, besok hujan apa enggak misalkan gitu. Itu adalah data-data yang secara tidak sadar kita berikan kepada AI dan bagaimana untuk keamanan data kita gitu maksudnya Pak Ardi.
2: Betul sekali, dan itu data gratis. Artinya kita harus mau nggak mau harus mengungkap ya sesuatu yang selama ini tidak ada di internet ya, kita ungkap. Nah yang mengambil manfaat dari itu kan teknologinya dan bagaimana kita bisa menarik semacam tanda kutip untungan dari situ kan susah sekarang. Dan kita harus ingat yang namanya jejak digital ya.
0: Yeah.
2: Sulit untuk kita hapus atau kita hilangkan.
0: Oke, baik. Beberapa hari yang lalu ChatGPT mengeluarkan seri terbaru mereka GPT-6 yang bisa merender 3D dan itu membuat kecemasan bagi para desain grafis yang mengatakan ancaman profesi atau ancaman kehilangan pekerjaan. Profesi-profesi pekerjaan juga termasuk ancaman juga ini Pak Ardi.
2: Betul sekali ya, tapi masalahnya ya tetap kalau kita melihatnya teknologi apapun tetap ada peran manusia di belakangnya, tidak melulu atau sepenuhnya akan hilang ya.
0: Okay.
2: Cuman kita ini yang tidak semua orang itu mampu melakukan adaptasi dengan keadaan. Masalah kan itu ya. Pertama persoalan kenapa tidak semua mudah beradaptasi karena 90% teknologi dasarnya bukan ciptaan kita. Kita ini konsumen.
0: Konsumen. Pengguna aja, pengguna, user ya.
2: Pengguna, user. Tapi bukan kita yang mengembangkan. Nah sekarang dibilang kita mengembangkan itu, kita kan cuma input data. Data-data yang diolah oleh orang yang sudah membuatnya. Jadi mesin pengolah datanya itu dibuat orang lain, kita cuma masukkan datanya. Artinya kita ini kontributor terbesar itu kan untuk kecerdasan artificial itu ya, itu kan data. Kita mau menyumbangkan data secara sukarela.
0: Sukarela, dan iya. Orang lain, karena biasanya, iya Pak Ardi, biasanya tuh kita nggak pernah baca term and condition, syarat dan ketentuannya kepanjangan, tulisannya kecil-kecil, yang penting accept aja, terima aja gitu Pak Ardi.
2: Persis, dan bahasa hukumnya kan sangat itu ya, sangat canggih ya, kadang-kadang untuk orang awam itu sangat komplikatif untuk dipahami, sehingga mudah deh kita lewatin.
0: Accept aja lah, pokoknya klik aja gitu ya.
2: Artinya kita memang mau bergiat menggunakan teknologi ya, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, pemahaman kita ya, resiko-resiko yang ada. Kalau kita cuma taunya tekan tombol mikirnya belakang, waduh
0: ini sekarang habis. Baik, saya coba terima pendengar dulu Pak Ardi ya. Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak.
3: Selamat malam Mas Pajat Nugroho,
0: ya,
3: Pak
0: Ardi Indonesia. Iya, silakan Pak.
3: Komentar saya begini, AI ini kan teknologi canggih ya, Mas Pajar ya. Dia seperti pisau mempunyai dua sisi yang berbeda gitu.
0: Okay.
3: Ketika sisi yang satunya itu kalau diajak jahat, dia bisa. Kalau dia diajak baik, yo bagus.
0: Yeah, karena yeah.
3: AI ini memudahkan orang untuk beraktivitas gitu, Mas
0: yeah. Pajar.
3: Dan AI ini digunakan untuk orang itu nggak mau berpikir gitu loh, Mas. Misal ngitung, dan itu, Mas. Apabila AI tersebut ditanamkan di robot,
0: yeah.
3: Itu orang Amerika aja takut loh, Mas. Padahal mereka yang buat ketakutan itu, misalkan robot itu bisa membunuh orang loh.
0: Oke, okay, baik, baik.
3: Apa, saking cerdasnya itu AI ini harus dibatasi ininya. Apa kewenangannya, apalagi Mas Fajar, itu belum generasi selanjutnya, nanti pasti ada
0: okay.
3: Generasi AI selanjutnya itu yang harus diwaspadai
0: okay.
3: Dan kita nggak cuma jadi konsumen aja, ayo dong orang-orang pinter kita bikin tandingannya AI.
0: Oke, okay, baik, makasih Maroni. Iya, sayangnya kalau AI itu ya salah satu isu yang sedang krusial dibahas di forum PBB juga adalah masalah lingkungan. Data center yang di Amerika Serikat saja sempat membuat kecemasan warga-warga sekitar karena kekurangan air bersih dan lain sebagainya lah. Nah, tapi mungkin ada yang yang ingin ditanggapi Pak Ardi dari Pak Roni ini, Pak.
2: Ya, sebetulnya bukan hal baru ya. Pak Roni menyampaikan sesuatu yang memang sudah lama ada di masyarakat ya, kecemasan, kekhawatiran ya. Dan itu yang poin paling penting itu apa namanya, yang akan membuat orang tuh malas berpikir ya, tidak mau
0: menggunakan ya. Masa iya 10 tambah 10 harus nanya ChatGPT gitu ya, Pak Ari.
2: Muncul nanti orang menulis skripsi, tesis, disertasi menggunakan AI ya. Itu udah muncul kasus-kasus kejahatan akademik itu sudah muncul yang sudah mulai muncul, dan ini mengkhawatirkan ya. Kalau memang itu terjadi, saya nggak bisa lagi berpikir seperti apa yang akan berikutnya ya. Tapi ini sebetulnya mengkhawatirkan, dan negara yang memang menghasilkan banyak ya, banyak teknologi ya, terutama AI, Amerika, masyarakatnya pun di sana juga khawatir.
0: Yeah.
2: Terutama teman-teman ya dari dunia-dunia pendidikan, dari dunia perguruan tinggi sudah mulai melihat, waduh ini kok jadinya seperti ini gitu.
0: Yeah.
2: Ini udah mulai mengkhawatirkan gitu.
0: Oke, salah satu yang menjadi kekhawatiran di tahun 2023 sebenarnya pembuat ChatGPT versi pertama itu mengundurkan diri karena dikhawatirkan open source ini akan lebih pintar dari manusia. Sudah diingatkan 2023, tapi kemudian perkembangan AI ini semakin drastis. Ada Anthropic, ada ChatGPT, ada Clouds, ada dari buatan Tiongkok juga banyak sekali yang akhirnya sumir bahwa kemarin itu sempat ramai pembakaran buku dari oleh AI Anthropic. Jadi mereka men-scan buku-buku, membeli buku-buku lalu di-scan lalu dihilangkan dengan cara dibakar. Ini soal kekayaan intelektual juga menjadi kecemasan juga, Pak Ardi.
2: Betul, betul. Jadi saya justru mengkhawatirkan ya, hak milik, hak cipta intelektual kita lama-lama kelamaan udah kita nggak bisa memiliki, tidak punya semacam warisan yang fisik yang bisa kita lihat untuk generasi berikutnya. Karena semuanya
0: di-upload ke internet gitu ya.
2: Iya, dan kok tidak ada fisiknya ya. Artinya apa? Yang selama ini kita memahami belajar tentang sejarah, melihat bukti-bukti peradaban masa lampau itu kan fisik bisa kita lihat. Nanti lama-kelamaan itu enggak ada satupun yang bisa kita lihat.
0: Okay.
2: Jadi kita bicara pariwisata aja. Gak ada namanya istilah pariwisata ke depan. Ya kita cuma duduk di tempat aja. Gak bisa kebayang. Saya jujur aja. Tidak bisa kebayang apa yang bisa terjadi ke berikutnya.
0: Oke, okay. Jadi tadi Pak Roni mengatakan pisau bermata dua. Bisa digunakan baik, tapi kalau yang menggunakan bisa juga untuk kejahatan. Beberapa kebaikan seperti beberapa minggu yang lalu AI berhasil membaca manuskrip kuno dan mengartikannya dari berbagai data yang dimasukkan, lalu mereka AI ini langsung membuat apa namanya terjemahannya secara kasar lah. Lalu kemudian soal AI yang bisa melakukan surgery atau operasi secara presisi, no mistake ya, tidak ada kesalahan. Itu menghilangkan sisi kemanusiaan dari dokter ya dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi tantangan bahwa jangan-jangan profesi-profesi itu lama-kelamaan akan tergantikan gitu Pak Ardi. Atau penyiar juga lama-lama akan digantikan AI juga nih Pak Ardi.
2: Ya sebetulnya sudah apa, tanpa kita sadari ya, sudah terjadi di depan mata kita ya. Kita ya harus sadar bahwa di misalnya di layanan kesehatan ya, sekarang kan sudah menggunakan robot ya, robot dalam apa tindakannya, prosedur operasi yang rumit ya, rumit itu sudah bukan robot di beberapa rumah sakit ya, dan saya sudah menyaksikan beberapa tindakan operasi itu yang menggunakan robot, dan itu memang ya, harus diakui itu presisinya luar biasa ya. Kedua apa itu lebih cepat dan apa tidak begitu invasif, artinya apa si pasien pasca operasi itu sembuhnya, pulihnya
0: lebih ya, cepat,
2: dia keluar dari rumah sakit itu lebih cepat ya. Itu positif ya. Yeah. itu artinya ada itu masih dalam batas-batas yang apa masih bisa diukur ya.
0: Okay.
2: Terus bagaimana sekarang yang sekarang kita hadapi dengan banyaknya sekarang apa tadi disebut apa Anthropic ya.
0: Iya.
2: ChatGPT, DeepSeek segala macam
0: Itu
2: atau... kan nama-nama yang dibenamkan pada teknologi yang sekarang sudah semakin beragam. Sama seperti kita beli apa kecap manis ada Bango, ada
0: macam-macam.
2: Itu kan merek. Dan itu tidak akan berhenti. Dan itu memang apa strategi dagangnya itu mengembangkan merek, tapi produknya satu sama lain kemungkinan besar itu adalah produk yang sama. Tapi kan yang memang dimanfaatkan ya, karena yang dieksploitir itu adalah mentalitas konsumen kita. Hal yang baru kita pasti akan beli, kita akan coba. Dan sekarang kita tanya, sekarang kita menggunakan AI, masyarakat luas ya, AI itu sebenarnya untuk apa? Sebagai apa? Karena saya lihat di kantor saya itu hanya sebagai pengganti apa? Google Search Engine.
0: Bisa ganti, bisa tinggal googling aja sebenarnya ya Pak.
2: Betul, nah, sama seperti waktu di kantor awal-awal itu kita berikan laptop. Itu cuma sebagai pengganti mesin ketik elektronik.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan ini apa ini kan semacam berkesinambungan ya. Terus juga media sosial awal-awal.
0: Iya.
2: Apa orang tiba-tiba kan media sosial sampai orang akal sehatnya hilang. Cari jodoh di media sosial. Itu luar biasa. Ya. Luar biasa kan.
0: Iya.
2: Siklusnya itu berlanjut dan itu terus-menerus. Nah, cuma yang jadi pertanyaan, benar apa yang disampaikan oleh Komisioner PBB? Seharusnya ada batas, sampai batas mana kita akan mengikuti teknologi ini.
0: Apa yang bisa dipaksakan bagi para pengembang AI ini dari forum PBB ini, apa yang bisa dipaksakan nih? Ada jaminan nggak nih, garansi agar AI tidak macam-macam lah, artinya tidak membahayakan keamanan data pribadi kita atau lain sebagainya yang tadi sempat disebutkan Pak Ardi?
2: Tidak ada jaminan. Ya terbukti sudah Meta kemarin ya, itu didenda di Eropa sampai
0: triliunan ya.
2: Kasusnya banyak, ada juga class action ya dari masyarakat, itu banyak kasus hukumnya, tapi kasus hukumnya kita nggak pernah dibahas, kasus hukum di luar kita nunggu terjadi musibah dulu baru kita reaktif.
0: Itu kita masih belum mempunyai perangkat aturannya, mungkin regulasinya
2: ini. Peraturan sudah diinisiasikan,
0: okay.
2: Ya, tapi memang kita harus sadar ya, yang nama aturan itu ya, yang membuat aturan dia belum tentu dia mengerti teknologi. Ibaratnya apa? Membuat aturan dia mengerti apa yang diatur. Artinya apa? Pasti akan tertinggal ya, apalagi adaptasi,
0: okay,
2: ya,
0: okay.
2: Mengikuti perkembangan zaman. Itu juga masalah. Artinya apa? Ini masalah yang manusiawi.
0: Oke, okay. Baik. Kita harus menunggu apa keputusan PBB, karena harusnya ya setiap keputusan yang diambil PBB akan berlaku secara universal, termasuk negara-negara akan bisa mengadopsinya begitu Pak Ardi, tentang bahaya atau risiko AI ini Pak Ardi. Terima kasih banyak Pak Ardi.
2: Saya kira satu hal ya, kita jangan menunggulah.
0: Oh, jangan
2: ya,
0: menunggu. Oke.
2: Taruhannya besar sekali, maka yang harus dikembangkan kita bersama-sama ya, semua regulator, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi ya, semuanya itu harus mendorong ya, bagaimana kita melakukan kampanye bijak berdigital, amankan keluarga kita,
0: dan
2: kuat bangsa kita, itu prioritas.
0: Okay.
2: Jangan menunggu.
0: Oke, okay, jadi edukasi, literasi.
2: Edukasi.
0: Bukan hanya literasi digital, tapi literasi kecerdasan buatan. Jadi jangan gampang menggunakan itu, karena khawatirnya data-data kita akan disalahgunakan gitu ya Pak Tri ya.
2: Betul, dan kita sering sekali sadar ya itu, suka rela kasih data.
0: Iya, kalau nanya misalkan cuaca aja, itu kan perlu ada titik koordinat lokasi kita di mana. Jadi biar tahu, oh di daerah ini besok akan cerah atau hujan atau gimana gitu ya Pak Ardi ya. Jadi lokasi betul. Aja kita menyerahkan secara sukarela gitu Pak Ardi.
2: Betul, dan itu ke depan ya, kita harus sadar bahwa itu ada sesuatu aset yang sangat strategis dan bernilai ya. Artinya kita harus mulai menjaga.
0: Oke, baik kalau begitu Pak Ardi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ardi.
2: Selamat malam.
0: Demikian pendengar, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja, sudah kami ajak berbincang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan sebanyak 40.000 orang dapat mengikuti program pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga kerja konstruksi. PLT Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Indro Panca Pramodo mengatakan Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebanyak 48,81 miliar rupiah untuk mendukung program pelatihan dan uji sertifikasi yang terdiri dari dukungan manajemen seperti pelatihan strategis dan padat karya. Indro berharap program ini dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat memberikan dampak secara langsung terhadap kesiapan tenaga kerja konstruksi dalam rangka mendukung asacita Presiden dan program pembangunan infrastruktur Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Rabu 9 September 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 9 September 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.600 per kilogram di Kepulauan

Sapi, harga terendah Rp119.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp30.700 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.100 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp24.800 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp31.700 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp122.700 per kilogram di Papua Tengah. Cabai merah besar, harga terendah Rp21.300 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp132.500 per kilogram di Sulawesi Utara. Cabai rawit merah, harga terendah Rp55.600 per kilogram di Aceh, harga tertinggi Rp155.600 per kilogram di Sulawesi Utara. Bawang putih, harga terendah Rp28.700 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 9 September 2026.

Informasi mancanegara, Perdana Menteri Prancis Sebastian Lecornu berencana memangkas gaji para menteri sebagai bagian dari langkah penghematan untuk menekan defisit anggaran. Lecornu akan mengajukan rancangan Undang-Undang Anggaran 2027 kepada Parlemen pada akhir September nanti, di mana pemotongan gaji sebesar 10% untuk para senator dan anggota Dewan Majelis rendah juga berpeluang dipertimbangkan dipangkas. Langkah-langkah ini diperkirakan tidak akan menekan defisit anggaran secara signifikan, namun menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan upaya penghematan yang diperlukan. Masih dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora mengemukakan Hari Olahraga Nasional atau HAORNAS 2026 mengusung semangat olahraga menuju masyarakat yang aktif dan bugar. Kemenpora mengatakan HAORNAS 2026 membawa pesan olahraga bukan hanya tentang prestasi atlet, melainkan juga menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Pesan tersebut tergambar dalam filosofi logo HAORNAS 2026 yang mengusung bentuk utama obor dengan figur manusia dari berbagai aktivitas olahraga. Konsep ini menekankan semangat olahraga yang terus menyala dan mengajak masyarakat untuk aktif bergerak.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering dengar soal kebakaran hutan. Hutan di Indonesia emang sering banget terbakar. Dan kalau udah gitu, negara-negara tetangga pasti protes karena asapnya bikin nafas jadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan Indonesia sering banget kebakar dan gimana cara ngatasinnya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami karena panas matahari atau tidak alami karena aktivitas manusia yang sengaja buka lahan dengan bakar hutan. Sebagai negara tropis, musim kemarau di Indonesia itu panasnya pastinya bukan main. Nah, suhu yang tinggi dan udara yang kering bikin gesekan ranting munculin percikan api yang kemudian bisa melahap seisi hutan. Tapi, nggak cuma itu. Faktanya manusia pun juga jadi penyebabnya. Karena kalau mau cepatnya aja, mereka suka bakar lahan untuk dijadikan perkebunan. Dan kadang apinya itulah yang bisa meluas kemana-mana. Tapi pertanyaannya, sebenarnya apa yang mesti dilakukan supaya api tidak lagi menyerang? Jawabannya itu, selain bilangin orang-orang supaya nggak bakar hutan, kita juga bisa menjaga kelestarian lahan gambut. Meski namanya ini mirip sama bulu di kepala, pendeknya lahan gambut itu jenis tanah yang terbentuk dari tanaman-tanaman purbakala yang terendam air dan tidak terurai secara sempurna. Hasilnya, tanah ini nyimpen banyak karbon yang kalau dijaga, bisa jadi energi di masa depan. Nah, lahan gambut yang basah dapat meredam, bahkan menghentikan kebakaran hutan agar tidak semakin luas penyebarannya. Meski begitu, kalau lahan gambut lagi kering justru sangat rawan untuk tersulut api. Nah, bayangin kalau lahan gambut yang isinya karbon ini terbakar. Gas karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan berakibat ke perubahan iklim yang akan membuat bumi semakin panas dan dilanda cuaca ekstrim. Dan makanya lahan gambut itu perlu dijaga agar tetap basah dan kembaliin area yang terbakar dengan menanam benih-benih pohon yang baru. Jadi sekarang kita tahu kenapa tiap tahun kita sering dengar berita kebakaran hutan di Indonesia dan kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, makanya mulai saat ini kita harus jaga bersama lahan gambut di tanah air kita.
3: Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang.

0: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
0: Dalam To The Point malam hari ini kita bicara tentang media sosial menjadi kanal aduan masyarakat. Media sosial kini bukan sekedar tempat berbagi informasi saja atau posting foto, video, atau mengekspresikan diri. Bagi sebagian warga, media sosial juga berubah menjadi kanal pengaduan langsung kepada pejabat dan pemerintah pusat maupun daerah. Jalan rusak, pelayanan publik yang lambat, bantuan tidak tepat sasaran, hingga berbagai persoalan lingkungan masyarakat. Dan tidak sedikit yang kemudian disampaikan melalui unggahan, komentar, maupun pesan langsung kepada pejabat terkait di media sosial. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan masyarakat semakin mempunyai keberanian untuk menyampaikan atau menyuarakan keluhannya, persoalannya, dan menuntut adanya respon cepat dari pejabat terkait. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan, apakah media sosial sudah menjadi kanal pengaduan publik yang efektif saat ini? Sudah bergeser. Meskipun ada posko pengaduan, mungkin ada hotline yang sudah sediakan, tapi media sosial menjadi pilihan masyarakat saat ini. Fenomena ini kita akan bicara tentang fenomena media sosial jadi kanal pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya aktif di media sosial seperti Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Shirley Cuanda, Gubernur Maluku Utara, dan juga Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Dan kebetulan saya malam hari ini sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Pak Armuji, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas Masur.
0: Salam sehat, mudah-mudahan kabar baik ya, Pak Armuji ya.
2: Alhamdulillah, sehat semua, Mas.
0: Saya lihat konten-konten Pak Armuji, kadang-kadang sidak, kadang-kadang terima keluhan masyarakat. Ini apakah fenomenanya sudah bergeser meskipun mungkin kepala daerah sudah menyediakan kanal resmi, hotline, posko, dan lain sebagainya, tapi lebih memilih, lebih ramai di media sosial, apalagi media sosial pribadi pejabat ini, Pak Armuji?
2: Ya, jadi begini. Jadi saya bermain media sosial itu semenjak diangkat jadi wakil wali kota.
0: Okay.
2: Dan saat itu COVID masih berlangsung ya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Tahun 2019 ya, 2019 okay. Awal 2020. Sebenarnya saya nggak terlalu mengabaikan media sosial itu. Karena dulu kan waktu saya di DPRD 4 periode, pernah ketua DPRD 2 periode, itu yang menjadi andalan kan media konvensional, koran besar itu.
0: Mm-hmm.
2: Koran, terus televisi lokal, ya gitu. Toh. Bahkan kalau di televisi kan kita pakai editorial, bayar kan.
0: Iya.
2: Yeah. Dan segala macamnya. Akhirnya jadi ajari anak saya media sosial, anak saya yang mengajari itu.
0: Oke.
2: Okay. Kan waktu itu kan memang ya generasi kolonial ya. Bukan generasi milenial, kolonial.
0: Siap.
2: Ya, agak ketinggalan ya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya saya diajari, kok memang sangat efektif itu loh.
0: Oh.
2: Jadi sangat efektif. Nah, begitu saya membuka rumah aspirasi, rumah dinas saya kan kebetulan tidak saya tempati.
0: Mm-hmm.
2: Saya jadikan rumah aspirasi warga.
0: Datang langsung ke rumah itu.
2: Datang langsung ke rumah aspirasi setiap hari Selasa.
0: Iya.
2: Yeah. Itu bahkan sampai ratusan orang gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Bahkan bukan cuma dari Surabaya.
0: Oh.
2: Saya juga nggak tahu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja, saya tanya, lo kok tahu, kok kenal saya? Iya, Cak. Iya, Cak. Saya lihat di ini, di YouTube. Saya lihat di TikTok.
0: Oke. Okay.
2: Sering membantu
0: masyarakat.
2: Iya. Iya, gitu loh.
0: Mm-hmm.
2: Langsung didatangi tempat lokasinya, segala macam. Kalau di luar kota, saya harus berkolaborasi dengan kepala daerah setempat. Tentunya dengan wakil bupati atau wakil wali kota setempat.
0: Oh, iya. Yeah. Iya. Yeah.
2: Kenapa sih? Karena orang sudah jauh-jauh, ya toh.
0: Yeah.
2: Dia meluangkan waktu, dia bolos mungkin izin kerja segala macam.
0: Mm-hmm.
2: Ya, otomatis saya terima dengan baik, dan apa yang menjadi keluhan mereka pasti akan saya tindak lanjuti. entah itu soal persoalan remeh-temeh, entah soal itu persoalan berat dan segala macamnya, pasti kita tindak lanjuti. Karena meskipun itu persoalan yang remeh-temeh,
0: yeah,
2: kadangkala orang-orang itu mentok. Orang masyarakat orang sendiri,
0: yeah,
2: di mana mereka kalau lapor misalkan di kelurahan, paling bantunya ditemui bukan lurahnya, pegawai kelurahannya.
0: Pegawai kelurahannya.
2: Iya, seluruh Indonesia kan begitu modelnya. Kita kan juga tahu dong ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Modelnya gitu.
0: Iya.
2: Terus mau lapor kemana lagi, ya kan?
0: Iya.
2: Sudah mentok. Akhirnya dia lapor ke tempat saya.
0: Iya.
2: Satu kasus contoh misalnya yang dulu juga lagi viral, dan itu menjadi satu kebijakan kementerian, waktu ijazah ditahan.
0: Oh, iya, iya.
2: Ijazah ditahan sebenarnya kan di seluruh Indonesia orang kalau bekerja kan tinggal ijazah.
0: Iya.
2: Kadang-kadang kalau mereka sudah resign ijazahnya pun
0: dibalikin atau tapi ditahan. Iya, kadang-kadang ditahan.
2: Dan itu bukan cuma di Surabaya, di seluruh Indonesia hampir hampir terjadi seperti itu.
0: Iya.
2: Saya kan tanya, sudah lapor ke ini di Snaker sudah Pak. Gimana? Ya cuma di itu aja di catat-catat itu telepon kadang-kadang teleponnya diblokir dimatikan sampai jengkel lah. Akhirnya udahlah udah saya bantulah.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya begitu saya datangi, kebetulan orang yang nahan ini juga apa itu emosi atau gimana ya sudah karena media sosial ini sangat efektif. Mereka marah-marah, mereka mengata-ngatain saya segala macam. Akhirnya kan jadi viral. Kalau sudah jadi viral kan menjadi santapan netizen semua.
0: Tapi gini, Cak, saya panggilnya Cak ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ya, saya follow ya, akun ya. Instagramnya Pak Armuji, namanya Cak Ji. Iya.
2: Iya.
0: Cak Ji, ini juga arahan dari Pak Wali Kota, karena Pak Cak Eri juga aktif juga tuh di Instagram juga, Cak Ji. Atau memang sekarang aduannya lebih banyak bergeser ke akun pribadinya Cak Ji, atau justru sama banyaknya dengan rumah aspirasinya juga nih datang apa namanya keluhannya, Pak Cak Ji?
2: Enggak. Ya kalau wali kota barusan aja niru saya.
0: Iya, iya, iya.
2: Gini loh, fenomena kalau namanya wakil, ya toh, di mana-mana di seluruh Indonesia, ya toh. Kan enggak dikasih porsi sama kepala daerahnya. Itu seluruh Indonesia, kita tahu. Terus saya ngomong. Karena saya kan ketua ASWAK aja. Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
0: Oke.
2: Okay. Terus pasti di mana-mana seluruh Indonesia seperti itulah.
0: Mm-mm.
2: Tahu lah. Tapi saya kan enggak mau ribut-ribut. Ya sudah, saya cari inovasi sendiri.
0: Mm-mm.
2: Saya lebih baik saya membantu masyarakat.
0: Iya.
2: Yeah. Itu aja. Kalau masyarakat cara gimana? Ya kita gunakan media sosial kita.
0: Okay.
2: Kita gunakan media sosial kita. Kenapa menggunakan media sosial? Itu sebagai laporan pertanggungjawaban saya bahwa saya bekerja membantu masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Itu sebagai pertanggungjawaban saya.
0: Oh gitu. Oke, oke.
2: Okay. Kalau dulu media konvensional, kita kalau nggak baikkan sama redaksinya, redaktur atau apa-apa, nggak mungkin dimuat kan?
0: Masa? Tapi kalau di RRI nggak, Pak Caci, di RRI nggak sih? Di RRI enggak?
2: Iya.
0: Iya. Caci, ini yang viral itu saya nonton itu Jukir Liar. Saya nonton itu. Okay. Itu ya. Aduannya kronologinya gimana dan berapa banyak sebenarnya aduan yang terselesaikan dan aduan yang terpending, Caci?
2: Ya semuanya sudah semuanya kalau kita yang nangani kita selesaikan di tempat juga langsung.
0: Oh.
2: Namanya manusia, ya toh. Mereka itu kebiasaan narik duit enak ya dan segala macam nggak terlalu ribet ya akhirnya yang di sana berhenti di sini kan gitu terus ya itu kan ya sifat manusia seperti itulah. Kasus contoh yang kemarin barusan viral di mana kasus bullying mengikuti kan
0: oh iya otomotif ya kasus konsumen otomotif tuh ramai juga tuh
2: yang sudah lunas mereka tidak mendapatkan mobil bahkan sama
0: salesnya,
2: salesnya, ya toh. Tapi pihak dealernya ruwet-ruwet seperti itu. Akhirnya sudah saya sidak, saya sudah anu apa itu karena transaksinya itu di kantornya Wuling,
0: yeah,
2: berarti kan ya resmi lah.
0: Yeah.
2: Kecuali mereka transaksi di luar, di warung kopi atau di pecel gitu kan beda lagi. Akhirnya itu viral. Viral kan yang nontonan juga nggak sedikit jutaan.
0: Iya.
2: Yeah. Nggak sampai satu minggu langsung Wuling Jakarta
0: mengeluarkan. Caji, gini, merasakan nggak Caji kalau sesuatu yang viral, yang banyak penontonnya, viewernya, kasusnya lebih mudah cepat selesai ketimbang yang hanya tontonannya 10-20 orang untuk kasus, aduan dan lain sebagainya itu Caji? Atau ada unsur itu? Ya.
2: Sangat cepat selesai. Contoh yang kasus remeh-remeh misalnya.
0: Apa?
2: Orang yang nyewa rumah. Ya, nyewa rumah dan rumah itu sudah dibeli, mereka tidak mau pindah, dikasih uang 15 juta, nggak mau minta 60 juta yang viral itu, yang orang-orang perempuan yang lagi juga apa itu mesu-mesu ya,
0: mesu-mesu
2: jancuk segala macam itu, langsung sudah selesai
0: gara-gara viral,
2: gara-gara viral di kerucuk netizen seluruh Indonesia ya.
0: Jadi Cak Ji kalau sidak nggak sendirian ternyata ya. Tapi apakah memang harus hampir setiap sidak itu, setiap menanggapi keluhan masyarakat itu harus live sebagai salah satu bukti nanti Cak Ji?
2: Ya, jadi kalau memang itu saya harus turun lapangan sidak, saya sidak. Kalau enggak, misalkan ada orang yang belum menerima bantuan, misalnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Misalnya belum menerima bantuan. Saya telepon lurahnya, kenapa ini nggak menerima bantuan ke Sendalaya, Pak? Ayo tolong dibantu, diselesaikan. Daripada nanti saya sidak, aku viral, dibantu. Itu aja, saya nggak pernah panggil-panggil lurah, enggak.
0: Oh, nggak pernah?
2: Orang itu kan bisa, iya, orang-orang itu kalau dipanggil kan, Ya, tapi nggak dilaksanakan sudah. Itu lagu lama kali
0: gitu sudah. Caji juga kadang-kadang live sambil nelfon pejabat terkait kayak lurahnya, camatnya gitu.
2: Iya, saya live.
0: Gitu.
2: Mereka respon nggak gitu loh. Respon, ya sudah. Nggak respon ya sudah. Saya nggak pernah panggil. Kamu kalau nanti namanya kena nggak pernah respon masyarakat ya sudah kamu namamu biar. Biar masyarakat aja yang menilainya gitu aja.
0: Caji, kalau aduan masyarakat mungkin setiap hari selalu ada, selalu masuk. Mungkin satu hari 24 jam kurang bagi Caji kayaknya. Aduannya belum nggak selesai-selesai, sehari ini mungkin ada berapa aduan kalau di rata-rata itu, Caji?
2: Saya bukannya karena setiap hari Selasa, bukan tiap hari, setiap hari Selasa.
0: Tapi numpuk akhirnya.
2: Enggak, jadi setiap hari Selasa ya toh numpuk kita pilih-pilih yang sidak. Hari ini hari Selasa kita minum aduan, hari Rabu kita sidak.
0: Oke.
2: Kemudian kita tambahin ya jadi gitu. Jadi bukan tiap hari tapi hari Selasa selalu kita terima aduan-aduan itu.
0: Oke. Okay. Itu kan di rumah aspirasi. Kalau di ya. DM media sosialnya Cak Ji banyak nggak yang nge-DM?
2: Banyak.
0: Nah itu dia maksud saya. Itu kan nggak kenal hari, nggak kenal hari libur itu mah. Bisa tiap saat juga.
2: Kalau DM atau WA saya bilang sudah, daripada saya ngetik susah-susah pulak balik nggak paham-paham. Kamu hari Selasa datang ke rumah aspirasi.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Oh diarahkan langsung datang.
2: Nggak paham dijawab sekali dan nanya terus. Nah, saya kan juga nggak bisa melayani terus seperti itu. Karena yang jawab itu saya sendiri gitu loh, bukan ajudan, enggak sendiri yang latihan ini. Sudah, daripada kamu WA terus, saya juga capek, kamu capek, Selasa datang nanti bisa kita dialog. Kamu serius atau enggak, biar kelihatan nanti pada saat kita dialog, kan begitu. Saya gitu aja sudah, jadi enak.
0: Oke, ini akan dilakukan seterusnya, meskipun ya banyak keluhan di masyarakat. Saya ingin tahu, secara pribadi, Cak Ji sebagai wakil wali kota Surabaya melihat aduan masyarakat itu apa sih? Bagaimana ini jangan-jangan capek juga, kesel juga nih Cak Ji nerima keluhan dari masyarakat Surabaya atau bahkan di luar Surabaya juga ada yang datang Cak Ji.
2: Banyak-banyak, jadi gini loh gitu. Saya bilang sama teman-teman wakil-wakil saya, daripada kamu juga gak diorangkan sama bupati atau wali kotanya, gak dikasih Tak dikasih job desk. Lebih baik kita bantu masyarakat terbuka aja sudah seperti ini. Nanti kalau dia kalah populer, kalah ya sudah, jangan usah nyalakan.
0: Tapi hubungan dengan Cak Ji sama Cak Eri baik-baik aja kan?
2: Ya, baik ya, segitu-gitulah, sama aja lah. Indonesia gitu lah, sama, sudah tanya aja lah.
0: Tapi nggak apa-apa kalau untuk masyarakat mengadu langsung lewat kanal media sosial, menurut Cak Ji itu hal yang harus diadaptasi oleh apa namanya, pejabat publik, begitu, Cak Ji?
2: Iya, harus lah, gitu loh. Ya, jadi beberapa kabupaten kota kan kita tahu sendiri toh.
0: Iya.
2: Sama kepala daerahnya ya bentrok, tapi kan di permukaan. Hmm. Ya daripada kita bentrok-bentrok di permukaan, lebih baik kita cari kesibukan sendiri. Saya ngapain? Saya nggak usah. Kamu gak usah kepo, gak usah
0: kalau oke.
2: Tapi orang lebih ke saya gak usah. Saya juga gak mengambil job-jobnya situ. Nah, Bandung kemarin, Bandung itu kan juga terjadi seperti itu. Dari Bandung, di Cirebon. Saya kan tahu, itu kan anggota saya tahu semua lah.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, tadi kasih job sama kepala daerah. Situ sudah lagu lama lah kayak gitu terus lah.
0: Okay. Saya
2: tidak terlalu paparkan seperti terus biar aja.
0: Oke. Okay.
2: Yang penting gak ganggu mereka gitu aja. Mereka jangan mengganggu saya gitu aja.
0: Cak Ji, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Surabaya?
2: Ya, untuk masyarakat Surabaya, karena di Surabaya ini kan orangnya lebih mempunyai satu pemikiran yang rasional. Ya, bukan masyarakat yang transaksional. Mereka lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatunya. Mereka lebih objektif, makanya mereka bisa memilah-milah pengaduan-pengaduan kiranya seperti apa yang kiranya kita bisa mediasi, kita bisa tindak lanjuti. Pasti mereka akan datang ke tempat kita. Dan kita juga tidak mempermasalahkan gitu. Mereka mau lapor yang apapun bentuknya,
0: jalan rusak, lampu malam gelap yang ada lampunya gitu, bisa ya, Cak Ji ya?
2: Bisa, itu kan udah itu rutin. Bahkan yang sering banyak laporan, warisan aja laporan di saya. Lo bener ini. Orang-orang kegiatan warisan satu saudara ya ke saya. Mereka nunggak utang dia ya ke saya. Ya nggak apa-apa, namanya orang datang ke kita itu kan mau mengeluarkan unek-unek, ya toh.
0: Uh-huh.
2: Alangkah kalau mereka sudah datang ke tempat saya, ya saya cerita. Oh, kalau sudah kalau masalah warisan, ya itu kan masalah rumah tangga, ya tolong diselesaikan. Masa lurah setempat nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.
0: Okay.
2: Coba lurahnya bilang dari saya, kalau enggak nanti saya sidak loh, lurah malu nanti.
0: Oke, baik. Cak Ji. Oke, Cak Ji. Cak Ji, makasih ya. Sehat-sehat selalu, Cak.
2: Oke.
0: Okay. Iya, selamat malam, Cak Ji. Iya. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji. Anda juga bisa pantau juga nih aktivitasnya Wali Kota Surabaya, karena cukup aktif juga, salah satu kepala daerah yang aktif di sosial media. Di akun Instagramnya Cak Ji, I-nya diganti 1, angka 1 ya, Cak Ji gitu ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi dalam To The Point.
1: Catatan peristiwa.
3: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H. Ornas diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam.
0: Masih dalam segmen To The Point, kalau tadi kami berbincang dengan salah seorang kepala daerah yang aktif di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji, atau yang akrab disapa dengan Cak Ji. Beberapa yang cukup aktif juga menerima aduan masyarakat melalui media sosial seperti, ya kita tahulah, KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, atau yang baru-baru ini sempat ramai juga di perbincangan, Gubernur Maluku Utara, Shirley Joana. Gubernur Pramono Anung, Gubernur Jakarta juga aktif, hanya saja mungkin perbedaannya untuk apa keluhan-keluhan dan lain sebagainya lebih banyak di beberapa seperti Cak Ji ataupun KDM ataupun Shirley Joana. Kenapa media sosial berubah menjadi kanal aduan masyarakat? Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November, Profesor Diana Purwitasari. Prof. Diana, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak Fajar.
0: Kabar baik, Prof.
5: Alhamdulillah, baik.
0: Baik.
5: Semuanya.
0: Iya. Saya juga merasakan bagaimana banyak kepala daerah, mungkin beberapa yang akhirnya secara tidak langsung aktif di media sosial. Mungkin pertamanya ada adminnya, lalu kemudian secara pribadi mengelolanya sendiri, kadang live, kadang juga mendokumentasikan dengan cara di-upload di media sosialnya tentang tindak lanjut aduan masyarakat. Seperti Cak Ji, Wali Kota Surabaya, beberapa kali sempat viral ya, parkir liar ya, aduan parkir liar, lalu juga penahanan ijazah karyawan, dan juga banyak lagi lah. Kenapa nih fenomena ini ramai atau marak sekarang-sekarang ini, Prof Diana? Atau sudah mulai terasa sejak beberapa tahun yang lalu?
5: Oke, selamat malam. Ini berarti pendapat personalnya, Pak.
0: Oke.
5: Oke, sebenarnya kan masyarakat kita tahu, kita sendiri itu kan suka bercerita gitu ya, Pak ya.
0: Suka bercerita, oke.
5: Okay. Terus kemudian juga ingin menyampaikan, berbagi begitu ya.
0: Oke.
5: Nah, terkait apalagi dengan sekarang teknologi itu juga semakin murah ya, dalam artian sekarang HP kemudian internet dibandingkan mungkin di zaman kita waktu masih SMA itu mungkin ya tidak terbayangkan ya kalau
0: ya masih barang mewah ya sekarang. Itu ya
5: iya waktu itu barang mewah begitu. Nah sekarang ini kan mudah. Nah dengan menangkap seperti itu, pemerintah daerah atau mungkin ada juga institusi bahkan perguruan tinggi juga memang membuka kanal-kanal media sosial seperti itu begitu Pak.
0: Iya.
5: Yeah. Nah, tetapi seandainya misalnya nih kita klaimnya kita ada masalah A B C diteruskan. Nah, terkadang karena itu sesuatu yang sifatnya memang publik ya, semua bisa membaca. Nah, kita itu kan tidak bisa, akhirnya orang lain juga akan membaca kan. Dan yeah, namanya manusia itu berkomentar itu kan hal yang enak ya Pak ya. Iya kan, benar kan. Sehingga juga akhirnya berkomen satu, berkomen dua dan sebagainya gitu. Akhirnya terkadang lost information gitu ya. Maunya A, akhirnya jadinya malah jadi Z gitu misalnya. Gitu karena sekarang... memang itu satu media dan kita memang tidak bisa memungkiri mungkin bagi kita di Indonesia mungkin baru beberapa tahun terakhir. Tapi kalau yang sudah di luar mungkin ya itu kan sudah hal keterbukaan berekspresi itu kan suatu hal yang wajar ya Pak ya. Kita saja mungkin yang mungkin baru agak sekarang. Nah sekarang kalau tadi Bapak Pak Fajar mengkaitkan dengan pimpinan daerah yang berusaha untuk mendapatkan masukan langsung begitu karena mungkin mereka juga kalau harus turun sendiri itu juga mungkin membutuhkan waktu dan sebagainya. Jadi suara masyarakat itu kan salah satunya kan media sosial itu bisa menjadi acuan begitu ya. Nah cuman ya nanti bagaimana memfollow up-nya itu yang menjadi strategi tersendiri begitu Pak. Jadi kalau memang itu yang perlu dipikirkan begitu. Apakah itu ada tim tersendiri, apakah nanti ada proses yang untuk DM atau melakukan sosialisasi. Kalau dari artikel yang tadi di-share ya bahwa kalau memang ini keluhannya serius misalnya, maka mungkin bisa ada mungkin admin yang mengarahkan tolong silahkan menghubungin ini misalnya. Atau mungkin kalau memang ini cukup, terkadang kan ada juga keluhan yang kalau berulang begitu ya dengan orang yang sama, nah itu ini mungkin sepertinya serius begitu. Nah bisa saja itu mungkin ada tim yang follow up seperti itu, kemudian mengarahkan bisa seperti itu ya Pak ya. Yang penting bagaimana mengarahkan agar komen itu nanti memang ini beneran begitu, mungkin seperti itu.
0: Oke baik, Prof. Kan setiap kepala daerah, pemerintah daerah, mungkin setiap kepala dinas-dinasnya, dinas sosial, dinas pertanahan, dan dinas-dinas lainnya itu punya kanal aduan sendiri. Bahkan ada hotline-nya kadang-kadang, ada kepala daerah juga. Tadi Cak Ji, Wakil Wali Kota Surabaya mengatakan bahkan menyediakan tempat. Jadi ada rumah dinas yang nggak digunakan, setiap Selasa dibuka pintunya untuk masyarakat datang mengadu langsung. Tetapi kanal-kanal itu kadang jauh lebih sepi, ramainya itu justru di media sosial. Apakah karena kedekatan emosional kayak ngomong langsung sama pejabat publik, atau bis komentarnya, keluhannya bisa dibaca oleh netizen-netizen lain, ada eksistensi diri di sosial media, lalu atau karena pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa komentar atau keluhan di media sosial kalau sudah viral responnya lebih cepat, lebih tanggap, Profesor?
5: Iya memang ada unsur itu kan Pak, memang.
0: Oh ada ya?
5: Gak bisa. Ya kalau kita nggak bisa memungkiri pasti ada lah Pak gitu kan.
0: Oke.
5: Jadi kalau misalnya kita menuliskan sesuatu publik, ya tadi karena itu bisa dibaca banyak orang dan seperti kita nggak tahu gitu loh yang membaca ini benar-benar juga memberi pasti ada yang memberikan empati benar, tapi ada juga yang ya begitulah.
0: Ada yang mencaci, ada yang nah itu khawatirnya kan ini menjadi pekerjaan tambahan, dalam tanda kutip pekerjaan tambahan, untuk memilih dan memilah mana keluhan yang benar, mana keluhan yang hanya hoax, keluhan yang hanya bagi netizen untuk eksistensi di jagat maya aja gitu, Profesor.
5: Betul, memang seperti itu, Pak. Jadi akhirnya kan ada juga mungkin beberapa ada yang pemerintah daerah juga mungkin bekerja sama atau apa dengan dibantu teknologi, maka keluhan-keluhan yang ada itu mungkin ada suatu tambahan sistem tersendiri atau mungkin tim tersendiri yang untuk menyaring, itu pasti adalah proses untuk melakukan.
0: Oke.
5: Okay. Dan apakah itu akan di cross check juga nanti dengan mungkin berita begitu ya. Terkadang kalau misalnya misalnya banjir di daerah ini begitu. Kalau kita ada suatu apa ya disebut early warning atau apa gitu.
0: Iya.
5: Yeah. Kan itu juga ya. Artinya oh ini berarti memang benar berita ini gitu kan gitu ya.
0: Ya, jadi sebagai apa netizen journalism ya. Jurnalisme warga. Jadi mengabarkan real time ya, secara langsung, Prof.
5: Iya, karena kan di luar juga misalnya sepertinya di Jepang atau mungkin negara yang lain, jika ada bencana yang terakhir itu kemarin kan baru saja ada gempa bumi itu lebih cepat kan informasinya kan gitu. Oh, ini ada di sini nah, disebarkan seperti itu. Ada seperti itu, Pak. Jadi ya namanya teknologi itu pasti ada positif dan negatifnya ya, Pak.
0: Ini sesuatu yang bagus dan perlu diadaptasi oleh setiap kepala dinas atau kepala daerah bahkan, atau gimana kalau pandangannya, Profesor?
5: Sebenarnya itu sekarang tergantung dari unit kerjanya begitu nje Pak ya. Artinya begini, tidak berarti bahwa kanal itu sebagai salah satu aduan itu tidak. Pasti akan ada perlu aduan-aduan yang lain begitu ya. Atau bisa saja misalnya secara proaktif, misal sekarang media sosial itu kan tidak harus Twitter begitu kan ya. Mungkin ada yang Instagram.
0: Yeah.
5: Atau TikTok. Nah, secara rutin itu juga akan selalu disosialisasikan. Kalau Anda ada keluhan ini loh gitu. Mau enggak mau kita kan kalau terus-menerus atau agak sering melihat informasi, oh ternyata kalau mau pelaporan yang benar melalui itu ya jalannya, yang semula tidak tahu menjadi tahu begitu kan. Nah, itu memang harus terus-menerus sih, Pak, kalau seperti itu.
0: Sebenarnya media sosial itu sebagai kanal aduan sifatnya itu hanya pelengkap yang resminya itu seperti kanal-kanal resmi, ada situs setiap Pemda kayaknya punya situs resminya Pemda lah, ada kanal aduannya juga di sana. Itu sebagai core aduannya, inti dari itu, atau media sosial justru intinya di media sosial sehingga kanal-kanalnya sepi nih, kanal aduan resminya sepi, hotline dan lain sebagainya sepi, ya, jadi difokuskan aja ke media sosial gitu, atau gimana nih, Profesor?
5: Sebaiknya sih tetap dua-duanya dilakukan ya, Pak ya. Cuman mungkin bagaimana menyederhanakan proses untuk pelaporannya itu tadi, dan melaporkan itu kan harus juga sesuatu ada yang dipertanggungjawabkan ya, artinya yang melapor itu siapa. Kalau misalnya memang benar-benar laporannya itu ya berarti kan NIK-nya mungkinnya siapa, lokasi di mana, agar nanti kalau memang laporan ini mau ditanggapi kan kita butuh tahu kan laporan ini sebenarnya di mana terjadinya gitu kan. Yeah. Nah, kadang kalau media sosial ada
0: kadang lebih simpel kali ya media sosial. Jadi cuman nge-DM aja misalkan pejabat publik dari kepala daerahnya foto jalan rusak atau lampu penerangan jalannya mati, 8 lampu penerangan jalan mati sehingga jalannya tuh gelap dan rawan. Difoto aja di DM, "Pak, mati lampunya. Pak, jalannya rusak." Foto udah.
5: Nah, itu benar itu biasanya kan seperti suara Surabaya kan seperti itu kan ya. Jadi ada itu kalau artinya itu ada buktinya kan, Pak. Jadi tidak hanya misalnya tulisan saja, tapi ada bukti misalnya lokasinya kalau perlu geotek dan sebagainya, sehingga untuk yang melakukan follow up bisa. Tapi kalau tulisan saja kan nggak bisa ya, Pak ya, untuk di follow up begitu. Ya memang perlu dicoba begitu ya. Artinya kalau memang media sosialnya tadi disampaikan misalnya tadi yang seperti suara Surabaya, ya nggak apa-apa, itu berarti bisa tetap dilakukan pelaporan yang secara melalui media sosial, tetapi mestinya pada saat itu dilaporkan kan harus tercatat ya Pak ya. Entah yang melakukan pencatatan itu bukan pelapor, tetapi mungkin timnya begitu misalnya.
0: Oh, ada admin khusus gitu ya untuk betul, menerima laporan aduan betul. Warga.
5: Iya, iya. Jadi agar kalau dia tercatat sistem, bagi dari unit kerjanya sendiri kan bisa melakukan tracking ya. Oh, ini berarti di bulan ini atau di tahun ini ada berapa laporan begitu.
0: Iya, iya. Tapi harusnya semakin sedikit aduan, semakin baik kotanya. Sampah betul. Berkurang, mendapat misalkan penghargaan kota terbersih misalkan. Sampahnya dikelola dengan baik. Lalu kemudian jalannya mulus, nggak ada aduan soal jalan rusak, otomatis itu sebagai indikator keberhasilan dari pengelolaan betul. Sebuah daerah, Profesor. Betul, betul. Semakin ramai aduannya, berarti masih ada yang salah. Kan harusnya bisa dievaluasi. Misalkan jalan rusak, itu kerap kali misalkan admin resmi untuk arahnya ke PU misalkan, Dinas Pekerjaan Umum, soal jalan rusak. Hitung sebulan ini berapa kali aduan, berapa titik. Bulan depan berapa kali, kok berulang. Nah, itu kan menjadi evaluasi harusnya, Profesor.
5: Betul, betul, betul. Nah, cuman terkadang kita itu, kalau melihat sesuatu yang negatif itu cepat banget gitu ya. Jadi di satu sisi aduan itu bagus. Dilaporkan, tetapi sebenarnya yang juga kita perlu sosialisasikan adalah jika ada sesuatu yang baik, tolong dipuji dong. Nah, itu juga perlu disosialisasikan agar ada, kalau misalnya yang lapornya bukan melapor sesuatu yang jelek saja, tetapi terima kasih ini sudah diperbaiki. Nah, itu juga perlu kita
0: respon balik ya, feedback.
5: Agar berimbang ya, betul.
0: Ya. Gitu. Kalau misalkan kita belanja online kan biasanya ada feedbacknya nih, bintang berapa nih gitu kan. Nah, harusnya ada juga tuh kayak gitu ya, Bu Diana.
5: Betul.
0: Baik, ini tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dialakan. Jadi apa nih pesannya, Profesor, kepada semua pejabat publik ya, baik itu kepala daerah, kepala dinas dan sebagainya. Karena tentu saja ini harusnya fenomena ini bisa direspon ataupun diadaptasi, meskipun tidak menghilangkan kanal resminya yang biasanya memang ada gitu. Profesor, silakan.
5: Ya, betul. Jadi pesannya, di satu sisi masukan dari masyarakat itu hal yang baik. Cuman bagaimana untuk menanggapi dari masukan tersebut, maka perlu ada langkah-langkah tersendiri begitu loh. Entah itu timnya atau entah mungkin sosialisasinya, tapi bagaimana menanggapi masukan dari masyarakat itu juga perlu menjadikan perhatian juga begitu nih Pak Fajar.
0: Oke, baik. Dan mungkin juga situs-situs resminya perlu diperbaiki agar pengalaman masyarakat membuka situsnya lebih cepat, bagus, enak, dan simple ya mungkin ya, lebih simple. Betul. Jadi sehingga tidak menghilangkan situs resminya gitu ya, Profesor ya.
5: Betul Bapak.
0: Oke, baik. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Selamat malam.
5: Selamat malam Bapak.
0: Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas atau FTEIC, Institut Teknologi 10 November, Profesor Diana Purwitasari sudah kami ajak berbincang dalam 7 poin kita malam hari ini.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
6: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini, kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa, tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI. Demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala Badan Pengaturan BUMN sepakat untuk membentuk Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria di Kementerian Keuangan. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan membentuk Satgas untuk mengoptimalkan pemanfaatan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat peran koperasi dalam mendukung sistem logistik nasional. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan hal tersebut usai pertemuan. Menurutnya, Satgas berperan penting untuk memastikan koperasi Desa Merah Putih menjalankan fungsi ekonominya secara optimal. Di antaranya memastikan penyaluran barang-barang bersubsidi melalui jaringan koperasi. Berikut pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
2: Ini meeting yang ketiga Pak Menteri Koperasi. Pada ini saya diskusikan masalah pembayaran masyarakat yang hasil pemerintah sudah saya teruskan dan sudah memastikan saya tidak dapat bayar sehingga terpaksa akan tetap karena nanti pas operasi dan kredit saya pemerintahan pembayarannya dan dengan syarat-syarat yang diajukan beliau. Yang kedua, saya ketika sudah sepakat ada satu satgas yang bisa memanfaatkan keadaan koperasi adanya koperasi Merah Putih secara maksimal termasuk penyaluran barang-barang di sana dipastikan secara maksimal sehingga kita bisa memastikan koperasi Merah Putih bisa betul-betul kuat menjaga membantu sistem logistik di Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menambahkan, pertemuan hari ini juga memastikan aspek pembiayaan untuk koperasi Desa Merah Putih berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi perbankan. Pemerintah, kata Purbaya, telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pembayaran cicilan koperasi Desa Merah Putih yang akan disalurkan secara langsung kepada bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara berdasarkan permintaan dari Menteri Koperasi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Namun masyarakat tetap diminta menggunakan masker saat melakukan kegiatan di luar ruangan. Meskipun intensitas aktivitas mulai menurun, pemantauan tetap dilakukan karena aktivitas vulkanik belum berhenti dan perubahan morfologi gunung masih perlu diperhatikan. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan telah menangkap kapal selam milik Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz Selasa dini hari waktu setempat. Dalam laman IRGC, Iran menyebut kapal selam itu berjenis Divide LD yang diproduksi oleh Anduril Industri, perusahaan asal Amerika Serikat yang membuat teknologi pertahanan dan sistem otomasi canggih untuk melindungi Amerika Serikat dan sekutunya. Dari dunia olahraga, mega bintang sepak bola dunia Lionel Messi dikabarkan akan menjadi pemilik baru klub Divisi 2 Liga Spanyol Segunda Division CD Eldense. Ya, langkah strategis itu diambil sebagai bagian dari persiapan masa pensiun Messi dari karir profesional atlet sepak bolanya. Saat ini proses akuisisi tinggal menunggu tahap uji tuntas serta persetujuan resmi dari Dewan Olahraga Spanyol. Jika proses administrasi berjalan lancar, CD Eldense akan menjadi klub sepak bola kedua yang berada di bawah kepemilikan pemain berusia 39 tahun itu setelah sebelumnya Messi telah berinvestasi di klub divisi kelima Spanyol, UE Cornellà.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya.

0: kaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman, saya Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Pendengar, di segmen ini kami akan bahas tentang RUU Perampasan Aset. Jadi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyitaan kekayaan mereka oleh negara. Hasil dari survei itu diketahui 94,3% masyarakat setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Dukungan publik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Survei PPI atau Parameter Politik Indonesia dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026, dilakukan melalui wawancara tatap muka. Nah, metode dan lain sebagainya kita akan bahas juga tentang hal itu. Secara malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.

0: Nanti kami juga akan undang untuk Anda. Ini kan dari hasil survei ya, dari para masyarakat yang disurvei sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, untuk Anda juga bisa menyampaikan pendapat Anda nih. Bagaimana pandangan Anda tentang RUU perampasan aset? Jadi kalau dari hasil survei Parameter Politik Indonesia mengatakan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita atau dirampas oleh negara. Yang setuju itu 94,3% dari hasil survei tersebut. Nah, kalau untuk Anda gimana nih tanggapannya? Kita akan berbincang tentang bagaimana metodenya, siapa saja yang disurvei, usia berapa, dan margin of errornya berapa. Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia atau PPI, ada Pak Adi Prayitno. Pak Adi, selamat malam, Pak.
1: Malam, Mas.
0: Kabar baik?
1: Alhamdulillah.
0: Ini tidak mengejutkan mungkin karena banyak yang mendukung tentang sesegera mungkin disahkan RU perampasan aset. Tapi mungkin bisa disampaikan juga nih dari hasil survei PPI, Parameter Politik Indonesia 94,3% dari sampling ataupun bagaimana metodenya yang digunakan, dan mungkin bisa digambarkan nih, Pak Adi, silakan.
1: Kalau jelasin metode bisa 2 jam, Mas.
0: Oke. Jadi, yang diambil ya.
1: Jadi sampelnya ini 1200 responden. Yang disurvei itu tentu adalah minimal mereka yang sudah berumur 17 tahun. Dan tentu saja sampelnya ini adalah ada di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Surveinya dilakukan secara tatap muka, tidak melalui telepon, tapi wawancara secara langsung. Mm-hmm. Margin of error-nya 2,9%. Banyak isu yang sebenarnya kita dalami, misalnya salah satunya terkait dengan partai dan isu-isu kekinian soal apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa dan negara ini terhadap para koruptor itu. Ya, salah satunya adalah soal publik, masyarakat kita setuju jika para koruptor itu aset-asetnya itu disita dan diambil alih oleh negara. Argumennya ya tentu karena itu adalah hasil korupsi, hasil ngambil duit negara, maka harus dikembalikan kepada negara. Koruptor itu juga sangat disetujui jika dimiskinkan lah secara umum. Ini tentu sebagai bentuk akumulasi dari publik selama ini yang seakan-akan tanpa henti soal berita terkait dengan koruptor itu selalu bermunculan. Mm-hmm. Dan bahkan korupsi itu jauh lebih mengerikan, extraordinary crime, dan terjadi cukup sistematis, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah, dan terbukti misalnya sejumlah OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah itu kan menjadi penanda tegas betapa korupsi itu ya mengalir sampai jauh. Jadi puncak akumulasi terkait dengan kekecewaan dan kemarahan publik terkait dengan para koruptor yang merajalela ini, akhirnya 94,% setuju jika kekayaan mereka hasil korupsinya itu disita oleh negara, Mas.
0: Dengan kata lain, setuju segera mungkin RUU perampasan aset segera disahkan gitu maksudnya, Pak Adi?
1: Iya, pasti inline di situ. Mm-hmm. Ya kalau memang koruptor itu disita atau dimiskinkan, ya tentu alat dan instrumen hukumnya harus ada. Ya salah satunya adalah rancangan pembahasan undang-undang perampasan aset. Nah, yang kedua yang menarik juga dari survei yang kita lakukan itu, misalnya hak politiknya dicabut seumur hidup, coba bayangin.
0: Jadi nggak 5 tahun ya?
1: Bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun, tapi seumur hidup. Ada sekitar 70% lebih.
0: Wow.
1: Itu. Masyarakat kita yang berharap ya, semoga para koruptor itu dicabut hak politiknya.
0: Okay.
1: Seumur hidup. Karena kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali mantan koruptor-koruptor di negara kita ini masih tampil lagi sebagai pejabat publik, baik sebagai anggota dewan atau misalnya kepala-kepala daerah. Gitu maksudnya, Mas.
0: Oke, ini menarik ya. Jadi meskipun terpilih secara demokratis, hak tertinggi ada di tangan rakyat, yang memilih adalah rakyat, tapi opsi itu ditawarkan oleh partai politik. Artinya mereka menginginkan agar ya udah jangan ditawarin kepada publik dulu gitu ya, Pak Adi ya. Kalau yang koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup, Pak Adi.
1: Betul, betul.
0: Baik, kalau begitu
1: jadi, survei ini kan adalah untuk mendeteksi bagaimana pendapat dan persepsi publik kan terkait dengan isu-isu tertentu, salah satunya soal korupsi ini.
0: Oke, baik. Saya ingin tahu bagaimana pandangan dari pendengar Pro 3 tentang perampasan aset ini ya bagi harta koruptor. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI saya buka. Anda juga bisa berbincang atau bertanya langsung kepada Direktur Parameter Politik Indonesia, Pak Adi Praitno. Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, malam Pak.
2: Malam Bung Pajam Nugroho.
0: Silakan.
2: Profesor Ainia Supaya.
0: Pak Adi Praitno. Ya.
2: Pak Adi tentang penelitian dan survei ya.
0: Ya.
2: Saya sangat setuju itu 94% kan didukung itu oleh survei
0: ya.
2: Tentang kejahatan, modus kejahatan. Sistem kriminal yang sudah ini kan sudah kelas kakap itu kan. Kalau saya ya berharap ya modus-modus kejahatan ini harus ada efeknya, jangan ya kayak diterulang lagi, nanti hukumannya, dinamika hukumnya 2, 3, 4 tahun lagi gitu-gitu aja dimikirin, enggak ada efek jeranya. Perampasan aset itu harus ditegakkan, diterapkan, dilaksanakan, diaplikasikan gitu.
0: Oke.
2: Kenapa Bung Pajar? Contohnya aja di Bali itu kan maling ayam aja kan dimasain orang. Ini masa dimaling uang ibu pertiwi, uang negara,
0: uang rakyat.
2: Itu Bang Pajar maksudnya.
0: Itu
2: harus ada efeknya juga. Ini partai politik itu tuh juga ditegaskan Bang Pajar.
0: Apa?
2: Kadang yang ini ya dari politiknya tuh kayak kadernya ini kan kayak dibela-belain. Ah nanti kami bela ini. Ditutup-tutupi kesalahan dia kan. Yang salah itu dibenarkannya. Nah, itu tuh harus disegeri sanksi itu yang
0: partai
2: politik
0: baik.
2: Seperti itu Bung Pajar. Ya ini demi kebaikan ya, efek sampingnya tuh sistematisnya sangat buruk bagi negara kita Bang Pajar, cayalah.
0: Oke, okay, baik.
2: Dari kejahatan orang merampok.
0: Baik. Terima kasih Pak Alvin. Iya. Efek jerah lah intinya ya. Pak Teguh di Cengkareng, Pak Teguh. Matikan dulu volume radionya Pak Teguh biar enggak feedback.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Teguh, silakan ke Pak.
3: Dengar suara saya.
0: Dengar. Pak, langsung ke Pak Adi. Pak Teguh, silakan.
3: Oke, saya senang tujuh sekali perampasan aset negara itu disahkan. Satu. Cuman dengan tepat sasaran, ya.
0: Tepat sasaran tuh maksudnya gimana?
3: Seperti ini, jangan memperkaya penegak hukum. Dan harus balikan ke negara, ya, perampasan aset negara. Cuman begini, dijelaskan lagi. Misalnya ini perampasan aset negara ini, misalnya kan korupsi daerah, ya, anggaran daerah. Balikan lagi ke daerahnya masing-masing. Jangan balik ke pusat. Jadi balikan lagi ke apa daerahnya masing-masing. Umpamanya saya ini korupsi di daerah saya, misalnya saya gubernur atau saya bupati, harus dibalikan lagi ke anggaran daerah saya.
0: Oke.
3: Ya. Saya juga penjarakan, ya tidak boleh saya mencalon lagi jadi seorang gubernur atau bupati.
0: Seumur hidup.
3: Itu.
0: Yeah.
3: Jadi saya setuju, saya mendukung kali diadakan perampasan aset negara. Cuman dengan arus penegak hukum yang tepat, jangan balik ke penegak hukum. Nanti perkaya penegak hukum. Terima kasih.
0: Tiga dulu saya terima Pak Adi dari Pekanbaru, udah Cengkareng, udah Purwokerto, Pak Dasrun. Pak Dasrun malam Pak.
4: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Malam.
4: Aku ikut gembira ini. Jadi ingin masuk.
0: Iya.
4: Selamat malam Bapak narasumber.
0: Pak Adi Prayitno.
4: Ya Pak Adi Prayitno itu Mas narasumber gitu.
0: Iya.
4: Nah, saya ikut setuju. Memang sudah saatnya itu betul-betul ya keinginan rakyat kecil kan supaya koruptor diberantas, diambil uangnya,
0: yeah.
4: Itu seharusnya yang jadi koruptor harus ikut syukur karena apa? Dikasih hidup, seperti itu.
0: Iya.
4: Yang lebar, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Alvin, Pak Teguh, Pak Dasrun, mungkin termasuk di antara 94% lebih yang setuju ya Pak Adi. Mungkin bisa direspon, silakan Pak Adi.
1: Ya, saya kira ini adalah potret dari masyarakat kita yang sudah muak dengan perilaku korupsi di negara kita. Karena korupsi ini kok semakin hari bukan semakin hilang, tapi justru bertumbuh kembang dengan baik. Iya kan? Bahkan kalau kita mau men-tracking satu persatu, baik yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala daerah ataupun oknum-oknum penegak hukum, itu kan cukup menyakitkan. Bahkan kalau mau jujur, Mas, ada data yang tidak saya publikasikan, apakah koruptor itu layak dihukum mati? Mayoritas setuju dihukum mati.
0: Berapa persen, Pak, dalam survei itu?
1: 81% yang setuju. Jadi bagi saya, terlepas ini apakah boleh ataupun tidak, perdebatannya kan adalah perdebatan soal HAM kan sejak lama. Tapi yang ingin saya tangkap itu adalah soal bagaimana caranya korupsi itu tidak lagi terjadi, itu saja sih sebenarnya.
0: Iya, efek jera gitu ya.
1: Iya, efek jera, bahkan urusan hukuman mati, dimiskinkan, hak politiknya dicabut seumur hidup, ini adalah satu argumen-argumen yang sifatnya ekstrim betul loh, Mas.
0: Iya.
1: Masyarakat kita itu sebenarnya adalah masyarakat yang lunak, masyarakat yang moderat, kira-kira begitu. Dan tidak terlampau ekstrim dalam memberikan pandangan. Tapi kalau urusan korupsi, tanpa ampun, hak politiknya bisa dibayangkan, dicabut seumur hidupnya, Pak. Karena tentu publik kita itu kan jengah, kok bisa
0: mencalonkan lagi gitu ya?
1: Iya, kok bisa mantan-mantan koruptor itu ada yang pernah, ada yang menjabat lagi sebagai kepala daerah, ada lagi yang misalnya jadi anggota dewan dan seterusnya. Jadi seakan-akan kok ini tidak pernah mau serius gitu menanggulangi hal-hal yang semacam ini. Oleh karena itu, ketika publik kita misalnya dalam banyak hal itu setuju dengan hal-hal yang cukupnya serius, dimiskinkan, asetnya disita, hak politiknya dicabut, dan bahkan urusan
0: hukuman mati,
1: bagi saya itu adalah ekspresi dari kemarahan yang cukup membuncah sebenarnya dari perilaku korupsi di negara kita yang sudah masuk kategori mengerikan. Ini kalau kanker sudah stadium 10,
0: Mas. Bukan 4 lagi.
1: Bukan 4, terus sudah 10 ini. Ke kulit-kulitnya udah kena ini.
0: Oke. Nah, ini menarik ya, karena metodenya kan tetap muka, artinya tidak ABCD, tidak pilihan ganda, artinya responnya itu beragam banget, Pak Adi. Apa yang ditemukan selain 3 poin tadi yang menurut saya itu menarik untuk disikapi, Pak Adi, dari 3 poin lagi itu, Pak.
1: Jadi pertanyaannya itu pertanyaan terbuka sebenarnya, pertanyaan terbuka itu Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk memberikan efek jera kepada koruptor di negara ini? Yang muncul itu tiga besarnya adalah asetnya disita oleh negara, karena duit itu ada duit nyolong dari negara. Yang kedua itu dihukum mati, hak politiknya dicabut. Yang ketiga, Mas, tiga besar itu ya. Iya, itu menurut saya cukup mewakili secara keseluruhan bagaimana perasaan publik, kemarahan publik terhadap para koruptor yang seakan-akan sering memainkan hukum. Nah, yang kedua, publik juga tahu koruptor itu tidak pernah takut dengan masa hukuman yang diberikan kepada mereka. Mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ya, tergantung seberapa besar korupsi yang mereka lakukan. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu jika mereka dimiskinkan, jika asetnya itu diambil alih oleh negara. Karena kan banyak sekali di negara kita ini mantan koruptor itu ya hidupnya masih glamor gitu, bergelimangan harta, kan cukup menyakitkan, Mas. Ini yang saya kira menjadi sesuatu yang make sense jika banyak sekali pihak yang berharap ya para koruptor udahlah dimiskinkan, hukum pantung aja udah hukum mati gitu loh.
0: Pak Adi, ini artinya ya tadi kan Pak Adi mengatakan ini tentu linear sejalan dengan aturan yang sedang dibahas, yaitu RU perampasan aset. Apakah hasil survei ini juga sebagai bentuk dorongan atau pesan bagi DPR dan juga pemerintah dalam membahas RU ini gitu, Pak Adi?
1: Ya mestinya ini inline dan menjadi semangat ya, terkait dengan semangat pemberantasan korupsi di negara kita, Mas. Apalagi kan pada saat yang bersamaan kita juga mendengar secara terbuka bagaimana DPR itu kan berkomitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang aset kan di bulan Desember tanggal 15. Bagi saya, DPR itu secara moral dan secara politik mendapatkan legitimasi dalam hal ini. Iya. Ya, legitimasi moral politiknya adalah karena mayoritas responden, rakyat di seluruh Indonesia, sepakat dan setuju.
0: Iya.
1: Bahwa koruptor itu dimiskinkan. Itu saja kan jalan ceritanya.
0: Baik Pak Adi, saya terima lagi pendengar mungkin satu lagi saya Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam Pak.
5: Selamat malam Mas Pajar, ya. Pak Adi Prayetno.
0: Iya, silakan Pak. Pak Roni.
5: Ya, ada dua komentar Mas Pajar. Komentar saya yang pertama saya mau menambahkan koruptor itu mending jidat jidatnya itu di tato tulisannya koruptor gitu.
0: Oke, baik. Baik. Itu kayaknya udah kesel banget itu tuh Pak Roni tuh.
1: Ya. Iya, Mas. Betul, setuju lah. Oh, kasih stempel itu ya. Kayak apa namanya? Kayak stempel tetap kan.
0: Permanen, spidol permanen gitu ya.
1: Ya bagi saya itu adalah bentuk ekspresi dari kemarahan, Bang.
0: Iya.
1: Kemarahan rakyat itu tidak main kalau soal korupsi gitu loh.
0: Iya.
1: Dan itulah yang saya sebutkan. Tentu ini adalah semacam suntikan moral politik dari publik lah gitu ya, kepada penegak hukum, kepada kawan-kawan DPR yang dalam bulan Desember ini akan mengesahkan rancangan undang-undang ini.
0: Pak Adi Prayitno kan sebagai Direktur Parameter Politik Indonesia, politik secara keseluruhan ini juga menjadi pesan bagi partai politik, terutama untuk soal hasil survei menghilangkan hak politik seumur hidup bagi para koruptor ini, Pak Adi. Ada tanggapan tentang hal itu?
1: Ya betul, ya kita berharap semoga ada keseriusan dari para pemangku kepentingan supaya tidak lagi ada korupsi-korupsi. Kan para koruptor itu kalau hak politiknya dicabut, dia tidak punya kemewahan untuk tampil ke ruang publik.
0: Ya.
1: Dan tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Apalagi jangan sampai kena jadi PAW gitu misalkan. Tahu-tahu naik.
1: Gak ada, gak ada. Karena kita tahu Mas, salah satu sumber dari korupsi itu adalah akses terhadap kekuasaan. Akses terhadap kekuasaan itu salah satunya ya seseorang menjadi pejabat publik. Iya. Jadi anggota dewan, bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Di situ dia tidak tobat tapi punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang serupa korupsi itu. Kan mengerikan.
0: Iya. Iya. Jangan-jangan
1: itu aja sih,
0: iya, jangan-jangan juga sudah dihukum, sudah dipidana, terus akhirnya terpilih lagi, modusnya lebih canggih lagi gitu ya, Pak Andi.
1: Betul, memperkaya lagi gitu kan.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya bersama Tiga Hari. Selamat malam Pak Adi.
1: Terima kasih Mas.
0: Yo, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sudah kami ajak berbincang.
6: Catatan peristiwa.
7: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
6: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
0: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita masih dalam segmen dialog soal RU perampasan aset sebenarnya. Tapi hasil survei dari parameter politik Indonesia, ada 94,3% masyarakat Indonesia setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Kami tadi sempat berbincang dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ternyata dari hasil survei tersebut itu hanya satu bagian saja. Ada dua poin yang menarik lagi. Jadi untuk koruptor ketika disurvei dengan pertanyaan terbuka kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia, 38 provinsi, itu mengatakan selain dirampas asetnya, untuk membuat efek jera, hukuman mati, dirampas asetnya, hak politiknya dicabut seumur hidup. Saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam, Pak.
8: Selamat malam, dengan siapa nih?
0: Fajar, Pak Saud.
8: Mas Fajar, oke.
0: Okay. Iya, Pak Saud. Saya ingin tahu bagaimana respon Pak Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 tentang kegeraman masyarakat. Saya bacanya kegeraman masyarakat karena tiga poin hasil survei itu, selain dimiskinkan, yang pertama itu 80% itu sebenarnya hukuman mati juga, kedua, yang ketiga adalah dicabut hak politiknya seumur hidup bagi para koruptor. Saya ingin tahu responnya Pak Saud, silakan Pak.
8: Ya, yang paling penting kita jangan sesat pikir ya dalam berantas korupsi.
0: Oh. Ya, itu gimana? Gimana tuh sesat pikir? Maksudnya gimana Pak Saud?
8: Ya, di dalam berantas korupsi itu kita filosofinya harus kuat, teorinya harus kuat, apa akar masalahnya. Jadi kalau lo kan di dalam hukum itu kan yang paling penting itu kan logika, nalar dan argumentasinya. Makanya kalau membahas undang-undang tuh ada naskah akademik,
0: nah yeah,
8: itu kan dasar pemikirannya, yeah, pakai teori-teori segala macam ya.
0: Mm-hmm.
8: Jadi yang dimaksudkan sesat itu kadang-kadang kan orang bilang apa namanya, contohnya nih sesat pikirnya nih ya, kategorinya itu kan ada macam-macam atau ada belasan contoh sesat pikir. Contohnya dibilang kamu korup, ya kamu juga korup, nah yang gitu-gitu loh. Ya enggak? Ya, misalnya gitu loh. Terus kemudian orang yang kritis tuh disebutnya jadi anti pemerintah gitu loh, yang kayak gitu-gitu.
0: Oke. Okay. Ya kan?
8: Jadi itu sering sesat pikir, termasuk umpamanya kalau dibilang hukuman mati harus dilakukan, terus yang lain bilang wah kamu berarti melanggar HAM dong,
0: yeah,
8: kan
0: yeah,
8: gitu kan?
0: Yeah.
8: Nah itu sesat pikir kayak gitu tuh banyak sekarang terjadi, dan ini yang saya paling khawatirkan selama 4 tahun jiwa di KPK, banyak orang sesat pikir seperti itu. Itu kan ilmunya dalam ya, terus termasuk yang menyerang pribadi gitu loh, ad hominem yang disebutnya itu.
0: Yeah.
8: Ya kan, kamu iri ya, kamu bilang orang lain korup, nah gitu kan.
0: Oh, gini,
8: nah, jadi di dalam membahas undang-undang ini,
0: yeah,
8: juga banyak sesat pikirnya tuh. Jadi itu kita harus waspada. Itu sebabnya ada yang disebutnya meaningful participation, harus undang banyak orang sebanyak mungkin, karena orang banyak tuh pasti lebih bijaksana dari sekitar momennya 12 atau 20 orang di DPR, atau hanya sekedar ratusan orang yang unjuk rasa di di parlemen. Ya kan, ukuran-ukuran sesat pikir itu bukan berarti kemudian kalau orang banyak bilang kayak begini jadi kayak begitu gitu kan. Okay. Jadi ini maksud saya.
0: Maksudnya?
8: Maksud saya, maksud itu sebabnya makanya kalau kita kembali ke membahas undang-undang ini kan dari awal kan bertele-telenya kan karena memang ada sesat pikirnya. Sedangkan awalnya itu kan ketika tahun 2003 kita tanda tangan piagam PBB. Di situ ada perampasan aset, ada illicit enrichment, ada perdagangan pengaruh, terus ada juga suap di swasta ke swasta, misalnya tukang marung disuap sama tukang ikan dan seterusnya. Ada banyak problem yang di situ yang menurut saya kita harus beresin dulu gitu loh. Jadi artinya gini, kalau memang kemudian undang-undang ini problemnya dari awal adalah memang hanya sesat pikir, termasuk diantaranya kan di sini kan disebutnya inrem ya, kita nggak ngurusan orang itu koruptor itu atau penjahat itu atau penyeludup itu atau siapapun dari 13 jenis yang kemarin itu yang
0: ya 13 tindak pidana yang termasuk.
8: Nah, ada orang bilang kan nggak usah disebut, pokoknya semua tindak pidana yang membuat
0: kerugian negara
8: barang jadi terlantar gitu ya. Karena gini filosofi berpikirnya itu perampasan aset yang non conviction based asset forfeiture itu kan bahwa kalau dalam teorinya itu sejak zaman kuno dulu ya disebutnya bahwa barang rampasan itu barang yang ada hasil kejahatan, entah itu bunuh orang, entah itu nyeludup, entah itu korupsi, entah itu katakanlah pajak atau katakan lagi umpamanya pencucian uang. Nah, hasilnya itu yang diperoleh itu sebenarnya itu dianggapnya itu barang tidak bertuan. Okay. Apapun bentuknya. Nah, barang yang tidak bertuan itu tanggung jawab negara. Nah, itu mikirnya benar kayak begitu tuh. Jadi hasil apapun, entah itu nyeludup, entah itu ngerampok, entah itu perdagangan illegal logging, atau pertambangan ini, itu sebenarnya hasilnya, itu sebenarnya barang tidak bertuan sebenarnya. Karena orang itu tidak berhak mendapatkan itu.
0: Iya.
8: Yeah. Ya kan? Gitu kan, Mas ya?
0: Iya.
8: Yeah. Negara harus ngambil. Negara harus ngambil, nggak urusan orang itu lari, orang itu pergi, orang itu bagaimana caranya mengambilnya, tetapi kita yakin ada peristiwa pidananya. Nah, oleh itu sebabnya nanti di situ dalam hukum acaranya nggak ngambil-ngambil gitu aja, nggak sembarangan, itu ada penyelidikan, nanti ada hakim yang memutuskan. Kalau kemudian saya ngerampok 3 hektar, izin saya sebenarnya 2 hektar, yang 2 hektar jangan dirampas, nggak boleh,
0: oh.
8: Ya kan? Nggak enak aja main ngambil itu kan, makanya PKH kan diributin tuh sekarang tuh.
0: Iya
8: kan? Nggak boleh gitu kan, tadi definisinya udah jelas. Definisinya di depan tadi itu, hasil kejahatan itu bukan punya lo bro. Itu punya negara, sini gua ambil. Gua buktikan nih ya, ini kamu punya izin cuma 2 hektar nih. Kenapa kamu bisa jadi 80 hektar nih? Nah gitu kira-kira. Nah maksud saya, kita nggak boleh dendam terus kemudian, karena orang kayak gitu aja terus kita matiin gitu.
0: Oke, jadi kita fokus dulu nih. Tadi kan saya sebutkan di awal tuh hasil survei dari Parameter Politik Indonesia ya atau PPI ada pertanyaan kepada responden itu tentang apa sih efek jera yang efektif menurut masyarakat Indonesia. Jadi ada perampasan aset yang disita atau dirampas oleh negara untuk koruptor, lalu juga hukuman mati yang kedua, yang terbanyak, yang ketiga adalah hak politiknya dicabut. Jadi kita fokus dulu nih soal perampasan aset dulu ya, Pak Saud ya. Tadi sempat disinggung soal RUU perampasan aset harus tidak sesat logika. Jadi
8: ya.
0: Jangan sampai menyasar aset-aset non pidana, aset-aset yang legal gitu maksudnya Pak Saud.
8: Itu undang-undang dasar 45 itu isinya ada orang hak hidup, setiap orang berhak memiliki barang dan seterusnya. Ini yang kita harus luruskan. Jadi yang saya bilang di banyak tempat di forum ini kita nggak boleh itu dendam segala macam, ya kan? Itu yang makanya harus ada prosesnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemarin dari 3 poin yang ditanyakan itu juga kita harus tetap memastikan yang disebutnya due process of law. Nanti kan hakim-hakim harapan kita kan mereka lebih bijaksana dari kita juga karena dia mewakili publik untuk kemudian memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Apakah kemudian itu bentuk hukumannya dirampas, dihukum mati, terus kemudian dia apa tadi itu hak politiknya dicabut dan seterusnya yang mengemuka yang ditanyakan oleh apa tadi
0: survei
8: tadi. Nah, itu kita bisa klarifikasi satu persatu. untuk kemudian kan kita tahu juga survei itu kan metodenya seperti apa, siapa yang ditanya, kapan surveinya, itu juga bisa diperdebatkan juga.
0: Okay.
8: Jadi artinya ya hati-hati kalau yang namanya statistik itu, makanya di bumi ini katanya Mas, di bumi ini ada 3 kebohongan tuh. Hmm. Katanya loh, kata para ahli, damn lies, statistik. Jadi statistik kita bisa juga saru. Loh, kemarin kan katanya pertumbuhan ekonomi kita 8% kan? 5% atau 6%. Ribut kan itu?
0: Iya,
8: antara versi PBB dengan versi ini,
0: oh,
8: versi
0: ini. Nah, yang itu kemiskinan, tingkat kemiskinan.
8: Ya, kemiskinan juga desil segala macam itu kan?
0: Iya.
8: Nah, jadi itu makanya hati-hati metodenya gitu. Jadi maksud saya kita nggak debat itu, nggak debat metode.
0: Oke, kita jadi kita fokus soal RU. Substansi. Ya, RU ya, RU ya. Perampasan aset aja
8: kita
0: ya.
8: Kita debat substansinya bahwa hati-hati, peringatannya adalah hati-hati dengan hasil survei. Tapi 3 survei itu menunjukkan bahwa memang ada keprihatinan, gambar besarnya sih, pokoknya rakyat kita udah sebel banget.
0: Nah, itu gitu yang ditangkap, bahwa sebenarnya sudah muak sekali dengan kasus korupsi yang lagi-lagi muncul, ada OTT lagi dan lain sebagainya, sehingga langsung berbicara soal muaranya, efek jera, efek jeranya dari itu, 3 itu tadi yang terbanyak. Oke, kita bicara soal RU perampasan aset. Tadi sempat disinggung oleh Pak Saud bahwa illicit enrichment, sebuah kekayaan seseorang yang tidak wajar, ternyata itu masih belum dimasukkan nih Pak Saud.
8: Ada itu makanya itu makanya kemarin saya katakan kalau bisa undang-undang ini benar-benar lex specialis, nantinya ada badan khusus, tapi badan khususnya itu tidak nanti di bawah KPK, di bawah Polri dan Kejaksaan,
0: dia independen, bang,
8: benar,
0: independen
8: badan itu yang saya bilang lex specialis itu, nanti dia piagam PBB yang kita tanda tangan itu yang belum masuk, kita masukin di situ. Di antaranya tadi illicit enrichment, terus influence trading, perdagangan pengaruh, terus kemudian swastanya itu kan juga bisa. Karena gini, kalau swasta dengan swasta nyuap gitu, itu kan belum kita masukin. Yang saya bilang tadi itu untuk pedagang ikan nyuap restoran segala macam, sehingga ikan yang basi juga dibeli sama dia. Konsumen marah-marah, turis malas ke Indonesia karena orang Indonesia restorannya makanannya basi, bisa gitu ya. Kan itu dampaknya. Jadi itu korupsi juga kan. Nah, itu dimasukin di undang-undang ini bisa. Jadi artinya tidak hanya pejabat, ya, illicit enrichment itu kan pejabat, terus influence trading itu pejabat, money laundering itu juga cenderung begitu, korupsi juga begitu. Nah, swasta dengan swasta ini juga pokoknya intinya, nggak usah disebut 13 itu, kalau dia hasil yang disebutnya dilakukan berpotensi tindak pidana, ya kan, yang contohnya saya bilang tadi itu swasta ke swasta, itu bisa dimasukkan di situ. Seperti yang Mas bilang tadi, illicit arrangement-nya juga masukin aja sekalian. Makanya saya bilang kalau bisa di sini, dia badannya khusus. Ya nanti kan gini loh, saya yang membayang gitu, kita ini kan kita bicara barang tadi yang disita tuh. Umpamanya pabrik nih.
0: Iya.
8: Pabrik disita, pabriknya 55.000 orang.
0: Iya.
8: Begitu disita kan, ya, yang pekerjanya besok padahal
0: nganggur,
8: anaknya mau ujian tuh.
0: Iya.
8: Anaknya mau ujian kan nganggur tuh pabrik.
0: Nganggur, pabriknya tutup, disegel.
8: Makanya kita harus mempunyai badan ini nanti khusus, ada ahli-ahli industri, ahli ekonomi,
0: sehingga ahli pabrik itu tetap beroperasi, pegawainya tidak dirugikan. Yang menerima kan hukuman adalah yang menerima hukuman adalah si ownernya ya, si pelakunya aja, benda, tanpa berdampak kepada pekerja-pekerjanya gitu Pak Saud.
8: Iya kan, katanya udah kita katakan di bagian depan, definisinya adalah ini barang-barang hasil tindak pidana ini sebenarnya milik negara. Nah kalau kemudian negara menyita terus dianggur-anggurin, itu koplo namanya.
0: Iya kan? Udah gitu ada penyusutan aset lagi, dianggurin lama-lama asetnya nyusut.
8: Makanya Mas, waktu tahun berapa itu, tahun 2000 saya ke Thailand tuh sama Pak Yunus Hussein. Di sana kalau habis disita umpamanya mobil Ferrari nih.
0: Iya.
8: Nyitanya sekarang. Inkrahnya kan kadang-kadang sampai 5 tahun kan?
0: Iya.
8: Ya, Ferrarinya kan turun tuh harga, benar enggak?
0: Benar.
8: Makanya waktu disita udah yakin tinggal nunggu inkrahnya aja, ya udah kita jual aja tahun ini, daripada nanti jualnya tahun 2030 harganya turun, nanti kalau kita kalah balikin tuh duitnya. Kalaupun kita kalah pasti yang punya mobil seneng kan?
0: Iya, asetnya enggak harganya enggak turun, malah ya.
8: Iya kan? Bisa beli Ferrari tapi
0: yang baru, lebih
8: baru,
0: iya,
8: kalau
0: baru, ya.
8: Kalau dia tidak korup.
0: Kalau enggak korup.
8: Makanya kita enggak boleh asal sita. Benar nggak?
0: Iya, iya,
8: iya. Supaya kita selalu menang di pengadilan. Nah, sekarang kan orang jadi skeptik. Aduh, Pak Saud diserahin kejaksaan lagi. Katanya kemarin ada emas 73 kilo, Pak, katanya. Terus dikasih ke KPK, Pak Saud. Loh, kemarin tuh ada pegawainya, katanya ngirim informasi sama papanya, terus papanya meres, katanya gitu kan. Iya nggak? Kan ada kan kemarin tuh.
0: Oke.
8: Okay. Ya kan? Nah, begitu juga diserahin yang lain. Jadi maksudnya, daripada alternatif terbaiknya yang saya bilang kembali lagi, dia dibuat seperti KPK dulu, bukan KPK sekarang. KPK dulu itu sangat independen, baru kemudian nanti ini undang-undangnya nggak omon-omon. Saya khawatir, saya bilang kemarin di media mana ya, saya khawatir tuh teman-teman yang datang ke Jakarta itu pada bunuh diri semua tuh nanti. Wah, kita capek, udah rekening kuat diblokir nih, undang-undangnya kayak gitu, nggak bisa diimplementasi, katanya gitu kan.
0: Oh.
8: Kecewa okay. Dong, kita kan hargai mereka udah datang ke Jakarta, apapun kejadiannya lah, waktu mereka pergi ada insiden apa segala macam itu, yeah. Tapi mereka udah mengingatkan kita, ini loh Pak Saud, lu ada kerjaan, lu jangan ngomong di TV aja, lu bantuin kita ini kan gitu kan.
0: Yeah, nah, jadi gitu Mas. Oke, baik, jadi kita harus mengadopsi juga apa yang sudah kita ratifikasi dari tahun berapa, 2003 tadi ya Pak Saud ya?
8: 2003, 2006, piagam PBB nya kita datangin 2003, 2006 kita ratifikasi. Di eranya Pak SBY ya waktu itu, cukup lama Mas, 2008 udah mulai undang-undangnya.
0: Iya
8: kan? Dan 2022 baru... kemarin itu malah udah kelihatan itu yang namanya
0: draft.
8: Apa namanya, draftnya itu udah mulai nyata sampai kemudian hukum acaranya udah sampai kayak gitu. Tapi ini kita nggak tahu seperti apa mereka sedang mengerjakan. Kita biarkan dulu orang-orang pintar berdiskusi di DPR. Nanti kalau nggak sesuai atau mereka nggak terbuka ke publik, ada sesuatu berarti kan gitu.
0: Oke, jadi bisa di nanti kalau sudah keluar draftnya dan itu kita bisa diskusi lagi ya Pak Saud ya. Tapi
8: jadi kalau bisa kita diskusi, jangan setelah itu diketok.
0: Gitu. Pak Saud. Ada kekhawatiran bahwa ini menjadi alat bagi politisi lah atau pejabat publik.
8: Iya. Kita punya pengalaman ya.
0: Itu gimana tuh? Kekhawatiran itu beralasan juga atau tidak? Dan apa yang perlu diwaspadai agar RUU ini tidak ketika disahkan menjadi sebagai alat?
8: Nah, itu kan kalau itu pertanyaan. Itu kalau itu bukan sesat pikir namanya, malah itu jenius kalau kayak gitu kan.
0: Oh gitu. Okay.
8: Karena kan kita selalu warning kan.
0: Yeah.
8: Hidup kita ini kan warning. Kalau kita enggak warning berarti kita gagal gitu. Itu kita terima, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menutup celah-celah itu. Itu sebabnya saya mengatakan ini di badan yang baru ini nanti, kalau mereka mau bentuk badan baru, kalau enggak ya saya enggak mengambil keputusan toh. Kalau dia badan baru ini yang terbentuk, nanti di situ mesti, makanya saya bilang mirip dengan KPK dulu, itu kode etiknya mesti tinggi banget kode etiknya. Sekarang saya bayangkan coba tadi kita sebut KPK kan ya. Ada pegawai KPK ngirim informasi ke papanya meres di lapangan kan gitu kan. Bagaimana ceritanya dia dapat informasi, dari mana dia, padahal dia bukan penyidik. Iya nggak?
0: Iya.
8: Dari mana dia dapat informasi? Mungkin ada pegawai yang ngomong di lift, bisa aja kan? Kedengeran sama dia kan? Bro, lo lagi nanganin apa bro? Ini gue nanganin ini kabupaten ini. Artinya, jadi sedetail mungkin lo kalau ngomong kasus jangan di lift, ya kan? Yeah. Kalau lo punya mapnya jangan diletakin sembarangan di meja, nanti OBI masuk dibuka filenya, dibacain, dikasih tahu sama orang lain. Jadi harus detail. Jadi kita gagal, sama dengan yang saya bilang emas 74 kilo itu kan terjadinya nggak ujuk-ujuk, ada proses kan. Nah makanya saya bilang di badan ini supaya dia nanti tidak menyasar orang-orang kenal lawan politiknya, nah kode etiknya, pengawas internalnya.
0: Jadi fit and propernya harus benar, integritasnya, syaratnya harus tinggi, integritasnya dan lain sebagainya sehingga.
8: Yes, integritas yang paling penting Mas.
0: Ketika saya ingat sudah dikumpulin, takutnya nih asetnya udah disita, nanti malah digunain sendiri. Diri pribadi gitu ya Pak Saud.
8: Iya. Jadi rekrutmen orang juga kita kan pernah dulu tahun berapa, tahun waktu saya di dalam tuh kita merekrut hanya sekitar 100 orang, tapi yang daftar tuh sampai 36.000 loh. Jadi ada
0: seleksinya
8: orang bangga masuk
0: banget
8: ke badan ini nanti gitu kan.
0: Seleksinya ketat banget. Iya.
8: Iya, jadi ada kebanggaan orang untuk bekerja di sini. Jangan juga orang-orang job seeker yang kerja di sini susah ntar dia. Iya kan?
0: Baik, iya, baik, gitu. Baik. Kalau gitu, terima kasih atas analisisnya Mas Saud. Terima kasih banyak. Selamat malam Mas Saud.
8: Iya, sama-sama Mas.
0: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang sudah kami ajak berbincang.
9: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur agar kebutuhan dasar segera terpenuhi. Mendagri meminta pemerintah daerah memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak. Ia menambahkan selain bantuan kebutuhan dasar, penanganan hunian bagi warga terdampak bencana juga sama pentingnya. Ia meminta pemerintah daerah mendata kerusakan terutama rumah warga sembari menunggu kondisi lapangan stabil. Pembangkit listrik tenaga air Riam Kanan Kalimantan Selatan menghemat cadangan air waduk Riam Kanan sejak awal Juli lalu untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik dan air baku masyarakat di tengah kemarau panjang. Manajer unit pembangkit pusat listrik tenaga air atau diesel Gunung Bamega, Reza Permana mengatakan, penghematan dilakukan dengan mengurangi operasional pembangkit listrik dari 2 unit menjadi 1 unit dengan kondisi waduk yang tidak mendapat tambahan aliran air dari sungai selama lebih dari 40 hari akibat minimnya curah hujan. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga cadangan air tetap tersedia hingga memasuki musim hujan yang diperkirakan baru terjadi pada November hingga awal Desember 2026. Informasi mancanegara, Institut Nasional Kesehatan Masyarakat RD Kongo menyampaikan sejak awal wabah, jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo mencapai 6.700 kasus dan 3.267 kematian. Pada Rabu waktu setempat, jaringan Radio Kongo, Radio Okapi melaporkan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Afrika telah menerima dana bantuan sebesar 106 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,85 triliun rupiah dari Inggris. Dukungan itu dimaksudkan untuk memperkuat penanggulangan wabah Ebola di Kongo dan kawasan sekitarnya. Dari dunia olahraga, atlet Indonesia mengaku telah siap mengikuti Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 di Jepang setelah menjalani program pelatnas pertandingan dan juga uji coba internasional sebagai upaya meraih hasil terbaik di ajang kompetisi olahraga tersebut. Atlet panjat tebing nomor speed climbing peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Frederick Leonardo mengatakan persiapannya untuk Asian Games 2026 telah dimulai sejak 2024 dan telah mencapai lebih dari 90%. Frederick berharap kontingen Indonesia mampu meraih medali emas sebanyak-banyaknya dan menjadi juara dengan tetap mengedepankan penampilan yang baik serta sportivitas. Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Malam.
2: Anda masih mendengarkan Pro3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro3. Jangan lewatkan pada selepas warta berita pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan seperti biasa ya. Di Rabu malam kami hadirkan program acara Ronda Malam. Nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama narasumber kami di sesi tersebut. Dan pendengar, untuk di sesi ini kembali kami hadirkan konferensi pers yang disampaikan oleh Bea Cukai terkait kasus rokok ilegal di wilayah Jakarta. Dan kami lanjutkan juga dengan konferensi pers dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tentang perkembangan kesiapsiagaan menghadapi El Nino dan pantauan dampak erupsi gunung api yang aktif di Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Guna mempersingkat waktu, karena tadi ucapan selamat datang dan penghormatan sudah diborong oleh announcer, rasanya saya hanya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah hadir, terutama yang disebut oleh announcer tadi. Saya langsung ke materi pokok dari acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang karena rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam rangka konferensi pers terkait dengan penangkapan atau terkait tangkapan rokok ilegal di wilayah DJBC Jakarta. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah hasil sinergi internal Bea Cukai dan juga Bea Cukai dengan pihak eksternal Bea Cukai, khususnya Polres Jakarta Barat. Pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 September 2026, kantor wilayah DJBC Jakarta bekerjasama dengan kantor Bea Cukai Marunda telah melakukan atau mengamankan sekitar 10 juta batang rokok ilegal di wilayah Pademangan, Jakarta Utara dengan estimasi potensi kerugian negara mencapai 7,5 miliar rupiah yang dilakukan melalui serangkaian atau 3 kali tindakan penindakan yang dilakukan oleh kita bersama. Selain itu, kantor Bea Cukai Marunda melalui sinergi dengan Polres Metro Jakarta Barat, kita menerima limpahan sebanyak 45 koli berisi 716.000 batang rokok ilegal dengan estimasi kerugian negara sekitar 534 juta rupiah. Total keseluruhan

pelimpahan dari tiga rangkaian penindakan serta pelimpahan dari Polres Metro Jakarta Barat sekitar 10.783.800 batang rokok ilegal dengan estimasi kerugian negara adalah 8 miliar rupiah. Untuk sementara berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan yang kita lakukan, barang-barang atau rokok ilegal tersebut berasal dari Jawa Timur yang akan dikirim ke daerah pemasaran. Sementara ini yang terdeteksi ketiga tempat daerah pemasaran yaitu Jawa Barat, Sumatera, dan Kalimantan. Kami berkomitmen untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengembangkan kasus ini secara transparan dan profesional, dan sedapat mungkin kita akan kejar sampai penerima manfaat akhir. Mohon dukungan dari berbagai pihak untuk kami bisa melaksanakan atau mencapai tujuan yang ingin kita kerjakan. Penindakan yang kami lakukan ini hanya merupakan bagian dari keseluruhan penindakan yang kami lakukan dari selama tahun 2026. Sebanyak 413 kali kegiatan penindakan di bidang cukai yang kemudian menghasilkan 59 juta atau 60 juta, hampir 60 juta batang. Jumlah tersebut meningkat 250% dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu, yaitu sekitar periode tahun lalu untuk sampai 31 Agustus itu adalah 23 juta batang, sehingga kita 250% capaian tangkapan kita. Ini menandakan bahwa ada permasalahan serius, bahwa kegiatan perdagangan rokok ilegal ini sangat masif yang kita harus menjadi atensi atau perhatian yang sangat serius dari kita bersama. Rokok ini merupakan salah satu di bea cukai, merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Jadi peredaran rokok ilegal ini tidak hanya kemudian menggerogoti penerimaan negara atau fiskal, tapi juga harus dilihat secara lebih luas bahwa peredaran rokok ilegal ini menstimulus persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu sinergi dengan Kementerian Perindustrian menjadi sangat krusial, sangat penting bagi kami dalam menjaga iklim usaha yang sehat, melindungi industri tembakau yang legal, menjaga keberlangsungan tenaga kerja, karena serapan tenaga kerja di industri tembakau itu di atas 10 juta orang, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang eligible dan legitimate. Kami menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak dari Komisi 3 DPR RI, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta seluruh instansi terkait atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Kerjasama ini memastikan bahwa penindakan tidak hanya berhenti pada pengembangan barang, tapi kita akan terus kejar sampai penerima manfaat akhir seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kedepan kami berkomitmen untuk terus mengembangkan pengawasan dengan berbasis kepada risk management, kemudian melakukan kegiatan intelijen yang lebih prudent, dan kolaborasi antar instansi. Kami juga berharap dan mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama mendukung gerakan gempur rokok ilegal yang mensyaratkan jangan membeli, menjual, menyimpan,
mengedarkan atau mengkonsumsi rokok ilegal. Tentunya informasi dari rekan-rekan semua, terutama media, akan berguna buat kita untuk kita bisa follow up jika ditemukan atau adanya informasi-informasi terkait dengan kegiatan atau kemudian perdagangan rokok ilegal. Kepada rekan media, kami menyampaikan terima kasih atas peran penting dalam memberikan informasi, dalam mengedukasi publik. Kami berharap pemerintahan mengenai penindakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga memberikan efek pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal. Kami berharap untuk terus memperkuat sinergi guna melindungi masyarakat, menjaga penerimaan, menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga keberlangsungan tenaga kerja, dan kepastian bagi industri yang telah patuh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kepada Bapak Hedi Darmadi atas eksposisi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu pejabat dan tamu undangan apabila terdapat tambahan atau masukan yang ingin disampaikan. Izin Bapak mewakili dari DPR RI.
1: Terima kasih, dan nanti kita berdua dari DPR RI ada Pak Suding yang telah hadir di sini dan seluruh jajaran dari Kakanwil yang hadir, Pak Direktur, Pak Kemenperin, dan khususnya dari kepolisian hadir juga, dari Polda Metro maupun dari Pangdam Jaya yang hadir, dan yang saya hormati Pak Kakanwil. Saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Kakanwil yang telah membantu penerimaan pajak negara, yang perlu kita sampaikan bahwa anggaran Kanwil ini cuma 6 miliar satu tahun atau dengan, tapi temuannya dan beberapa pendapatan yang dihasilkan menembus angka triliun yang dihasilkan. Ini kita apresiasi, dan apalagi dengan temuan rokok ilegal ini tentunya mendapat hal yang baik buat mencegah potensi kerugian negara. Mungkin dari Kemenq ada solusi-solusi ke depan supaya tidak ada industri kecil juga yang dirugikan, tapi juga ada solusi pajak stimulus yang diberikan kepada industri-industri kecil. Dan tentunya ini yang diuntungkan juga industri besar seperti rokok yang sudah bermerek dengan terobosan-terobosan atau penangkapan yang dilakukan oleh Kakanwil. Dari saya itu, Pak Suding, sedikit nambah, Pak. Silakan, Pak.
2: Baik, makasih rekan-rekan media yang saya hormati dan banggakan. Pertama, memang persoalan rokok ilegal ini memang pernah ya, dan sering kita suarakan di Komisi 3 dalam konteks penegakan hukum ya, terhadap mitra-mitra kerja Komisi 3, dan harus bersinergi dengan Bea Cukai. Dan kita lihat siang hari ini bahwa respon yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang telah berkolaborasi bersinergi dengan Bea Cukai telah berhasil melakukan satu penindakan ya terhadap rokok ilegal. Karena kita paham betul bahwa peredaran rokok ilegal ini tidak hanya kehilangan penerimaan negara ya. Ya memang potensi kerugiannya itu sangat besar ya, terkait masalah penerimaan negara, tapi juga menyangkut masalah kesehatan warga masyarakat ya. Dan juga adanya persaingan usaha yang tidak sehat seperti disampaikan oleh Pak Kakanwil tadi ya. Bagaimana rokok-rokok ilegal ini yang banyak beredar di berbagai daerah, khususnya di daerah-daerah industri misalnya ya. Dan saya banyak melihat ya peredaran-peredaran rokok yang yang tanpa cukai dan sebagainya, Nah, dalam Undang-Undang 39 tahun 2027 tentang cukai, memang persoalan cukai ini memang menjadi titik rawan ya terhadap masalah peredaran-peredaran rokok ilegal ini. Nah, saya mendukung penuh dan memberikan apresiasi ketika langkah-langkah penindakan yang dilakukan Bea Cukai dan telah bersinergi dengan aparat penegak hukum, baik itu dari Polres, Kejaksaan ya. Dan kalau perlu memang kita ingin lebih jauh, bagaimana tidak hanya pada tingkat pengecer tapi juga produsennya ya. Produsennya yang menerima manfaat dari rokok-rokok ilegal ini juga harus diminta pertanggungjawaban hukum, kan begitu. Saya kira ini harus ada langkah-langkah yang lebih ya ke depan ya, supaya dia penerima manfaat, para produsen-produsen dan juga apa namanya distributor besar itu juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum ya, terkait menyangkut masalah peredaran rokok ilegal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kakan Wil ya, dan kita memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja yang sangat baik ini. Dan memang kami selalu mendorong ya di Komisi 3, baik itu dalam konteks apa namanya ya, katakanlah peredaran narkoba dan sebagainya, itu kami juga mendorong BNN agar bersinergi dengan pihak Bea Cukai, dan ada beberapa tangkapan-tangkapan yang dilakukan oleh BNN dan sudah berkolaborasi bersinergi dengan pihak Bea Cukai untuk melakukan penindakan terhadap apa namanya peredaran narkoba itu, karena kita tahu bahwa ini adalah suatu kejahatan transnasional dan memang harus bersinergi, berkolaborasi lintas sektoral ya, agar kejahatan-kejahatan ini betul-betul bisa diminimalisir. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya pertama memberikan rasa penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh Kakanwil Bea Cukai Jakarta dan berikut jajarannya. Saya kira ini adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa, dan tidak hanya sebatas pada rokok ilegal, tapi masih banyak komoditi-komoditi lain yang juga harus dilakukan penindakan. Saya kira ini dari saya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, mewakili dari Kemenperin, izin Ibu.
3: Baik, terima kasih. Yang saya hormati tentu saja Bapak Kakanwil DJPJ Jakarta Kota Henry dan anggota Dewan DPR RI yang hadir dan seluruhnya, dan tentu saja rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama tentu saja kami dari Kementerian Perindustrian mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kakanwil DJPJ Jakarta, Kementerian Keuangan, yang terus melakukan upaya penindakan terkait dengan rokok ilegal. Memang Bapak Ibu sekalian, peredaran rokok ilegal ini sangat-sangat merugikan industri legal, khususnya adalah industri hasil tembakau. Tentu saja beserta seluruh ekosistem, baik dari hulu maupun hilir, baik itu kerugian dan juga tentu saja kerugian penerima negara dan upaya dari pengendalian konsumsi rokok yang ada. Kemudian Bapak Ibu, kami juga menyampaikan bahwa peredaran rokok ilegal tentu saja telah menggerus daripada kinerja industri hasil tembakau itu sendiri, di mana dalam catatan kami, produksi rokok yang dipasarkan di dalam negeri telah mengalami penurunan kurang lebih sebesar 3%. Kemudian sejalan dengan hal tersebut, penerima negara tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil terkait dengan penerimaan dari cukai dari hasil tembakau tersebut. Kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu, pertumbuhan PDP sektor IHT ini memang mengalami penurunan yang sangat signifikan dari sebesar 3,49% pada tahun 2024 menjadi minus 1,37%, dan ini juga pada triwulan 2 tahun 2026 menjadi minus 1,96%. Ini tentu saja salah satunya adalah maraknya rokok ilegal pada beberapa waktu ini. Kemudian dari sisi tenaga kerja juga ini sangat berpengaruh. Peredaran rokok ilegal ini berdampak terhadap kinerja IHT yang memaksa industri berpotensi untuk melakukan pengurangan waktu dan hari kerja hingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Ini juga untuk tenaga kerja khusus IHT ini dan ikutan-ikutannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakanwil, sehingga 6 juta sampai dengan lebih dari 6 juta. Kemudian Bapak Ibu, kami juga memperhatikan dari sisi hulu, berdasarkan data penurunan kinerja IHT tersebut, gangguan peredaran rokok ilegal ini sangat merugikan dari sisi kontribusi positif dari sektor pertembakauan. Dengan berkurangnya produksi rokok di dalam negeri, stok bahan baku tembakau dari tahun sebelumnya diperkirakan masih tersedia di pabrik-pabrik industri hasil tembakau. sehingga hal ini berpotensi berkurangnya juga serapan daripada tembakau pada musim-musim panen daripada sisi hulunya. Kemudian Bapak Ibu, pemberantasan rokok ilegal ini tidak hanya dilakukan satu lembaga atau KL, kami juga berharap perlu daripada partisipasi semua masyarakat untuk sama-sama melaporkan apabila melihat praktek produksi maupun peredaran rokok-rokok ilegal kepada Dijen Bea Cukai untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami juga izin menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Bapak Ibu, dalam hal ini adalah lingkup dari pembinaan industri hasil tembakau. Pertama adalah adanya pemberlakuan daripada SNI wajib terkait dengan kertas pembentuk rokok yang diberlakukan secara wajib. Hal ini tentu saja untuk mengurangi, memperketat daripada peredaran rokok ilegal. Kemudian juga ada beberapa kebijakan terkait dengan untuk mitigasi daripada peredaran rokok ilegal tersebut. Kami menyampaikan di sini harapan dari Kementerian Perindustrian bahwa kegiatan pengawasan dan penindakan rokok ilegal agar terus dilaksanakan secara masif di seluruh wilayah NKRI, peran stakeholder terkait dan aparat penegak hukum serta partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan rokok ilegal ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Catatan peristiwa.
5: Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semangat mempertahankan kemerdekaan mulai menguat di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Gorontalo, Sulawesi. Pada tanggal 9 September 1945, berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan Jepang kepada pihak Indonesia di Gorontalo. Perjuangan di Gorontalo tidak dapat dilepaskan dari peran Nani Wartabone, tokoh perjuangan yang sebelumnya telah memimpin gerakan kemerdekaan Gorontalo. Bahkan, pada 23 Januari 1945, Nani Wartabone bersama para pejuang Gorontalo telah memproklamasikan kemerdekaan di wilayah tersebut jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. H.O.R.N.A.S. diperingati setiap tanggal 9 September tiap tahunnya. Pencetusan Hari Olahraga Nasional di Indonesia bermula saat diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang pertama di Kota Surakarta, Jawa Tengah pada 9 September 1948 lalu. Pelaksanaan PON pertama dilakukan karena atlet-atlet Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada ajang kompetisi olahraga dunia Olimpiade di kota London, Inggris pada tahun 1948. Hal tersebut terjadi karena kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia belum mendapatkan pengakuan di mata dunia, serta paspor Indonesia juga tidak diakui oleh pemerintah Inggris. Dilaksanakannya PON ini memberi tanda kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan acara olahraga dengan skala nasional.
0: Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Direktur P2 atau Direktur KBPJ, izin Bapak. Selanjutnya mewakili dari Pemprov DKJ, izin Bapak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati anggota DPR Komisi 3, yang saya hormati Kakan Wil dan Bapak Ibu semua yang hadir, dan juga dari media. Kami dari Pemprov DKI Jakarta pastinya mendukung penuh terkait dengan penindakan rokok ilegal ini. Jadi Bapak Ibu semua, rekan-rekan media, bahwa rokok yang beredar itu juga menyumbangkan pendapatan asli daerah. Ya, jadi ada pajak rokok sebesar 10% dari cukai, dan tahun ini 2026 kami punya target 1,1 triliun. Nah, untuk di periode 2026 per Agustus ini kami mengalami penurunan penerimaan dari pajak rokok, yaitu dari tahun lalu 521 miliar per Agustus 2025, di Agustus 2026 itu di 484 miliar. Artinya ada penurunan. Mudah-mudahan dengan adanya penindakan ini juga dapat meningkatkan penerimaan kita, terutama pajak asli, pendapatan asli daerah khususnya di pajak rokok. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya mewakili dari Kodam Jaya, izin Bapak. Baik. Selanjutnya dari Polda Metro, izin. Baik. Selanjutnya dari Kejati.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian tamu undangan, rekan-rekan pers, izin menyampaikan bahwa kami mewakili Bapak Kejati yang hari ini tidak bisa hadir terkait dengan tugas beliau di kantor. Mungkin Bapak Ibu, kami kesini mungkin yang kedua kali. Yang pertama kami diundang di Narogong terkait dengan barang kena cukai, beberapa barang bukti yaitu ada sejutaan atau nggak salah batang rokok dengan minuman alkohol. Kemudian ini yang kali kedua kami diundang sebagai tamu undangan di konferensi pers penindakan rokok ilegal. Izin mewakili pimpinan, kami mengapresiasi tugas daripada Direktur Jenderal Bea Cukai Jakarta, dan mohon izin juga kepada Bapak Henry Darnadi, sekiranya di tahun-tahun yang akan datang mungkin bisa digenjot lagi penindakan-penindakan rokok ilegal dengan minuman keras yang mungkin bisa menekan angka kerugian negara. Mohon Pak, itu aja, dan saya sangat apresiasi atas kinerja Bapak dan rekan-rekan. Demikian tamu undangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas tambahan dan masukan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya.
7: Tes, oke. Saya Max dari Simpo TV, ada beberapa pertanyaan mungkin kepada Pak Kakan Will, kemudian juga kepada DPR RI dan juga Kemenperin. Pertama, kepada Pak Kakan Will, Pak Henry sendiri, mengenai ini kan kasusnya masih dilakukan pendalaman dan juga cross-check begitu Pak. Saya ingin melihat apakah nantinya dari barang bukti ini akan dimusnahkan secara ketika semua barang bukti sudah diamankan, dan juga apakah sudah ada penetapan tersangka begitu ataupun pihak-pihak terkait dengan penelusuran yang telah dilakukan sejak Agustus kemarin. Itu pertama. Kemudian juga dari DPR RI mungkin bersamaan dengan Kemenperin ini kan, kalau secara pertanyaan retorisnya Bapak Ibu, semakin lama pajak cukai rokok ini juga semakin tinggi begitu. Karena beberapa waktu lalu juga kami melihat adanya PHK besar-besaran dari industri tembakau begitu. Apakah nantinya dari pemerintah dan juga DPR RI akan duduk bersama melakukan pembahasan dengan para pemangku ataupun industri tembakau di Indonesia mengenai takutnya nanti kalau semisal cukai rokok makin tinggi, kemudian juga PHK makin besar-besaran, kemudian juga masyarakat ataupun pihak-pihak lain malah beralih ke rokok ilegal yang dinilai murah, gampang diakses, dan juga mudah intinya, seperti itu. Terima kasih.
0: Baik, kepada Pak Henry, kami persilakan.
8: Terima kasih. Pak Nirwala mau?
9: Terima kasih. Jadi dari mana, Mas? Simpul TV. Jadi begini, kalau kenapa sih kita gunakan skema cukai, ya kan? Itu Kementerian Keuangan mengeluarkan skema cukai adalah untuk pengendalian konsumsi. Makanya dikenakan cukai itu untuk harganya jadi naik, sehingga daya beli turun. Ya. Jadi dalam setiap pak rokok itu ada 68% pungutan untuk negara. Nah, dan untuk tentunya skema cukai ini adalah untuk pengendalian konsumsi. Dan untuk menetapkan tarif, tentunya pemerintah akan berkoordinasi dengan Komisi 11. Karena di undang-undang diatur seperti itu. Ya. Jadi memang itu hal yang perlu diperhitungkan masa-masa. Di satu sisi kita harus mengendalikan konsumsi, di sisi lain target penerimaan negara juga naik. Saya kira itu aja.
2: Ya, saya kira telah terjawab ya, terkait menyangkut masalah cukai yang terlalu tinggi. Jadi di samping dengan adanya kebijakan seperti itu, maka di samping pengendalian konsumsi juga adanya upaya dalam hal penerimaan pendapatan negara. Nah, bahwa kemudian ada hal yang dirasakan bahwa ini bisa merugikan para produsen dan sebagainya, saya kira sampai saat ini kita belum pernah mendapatkan pengaduan ya dari produsen terkait menyangkut masalah tingginya cukai ini. Nah, kalau misalnya ada pengaduan seperti itu, maka tentunya dari pihak DPR dan juga pihak pemerintah akan duduk bersama untuk melakukan apa namanya ya, katakanlah apakah pembahasan dan sebagainya terkait menyangkut masalah cukai. Tapi sepanjang hari ini ya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 39 tahun 2007 ya, cukai ini memang masih menjadi instrumen dalam rangka penerimaan pendapatan negara ya. Bahwa kemudian ada beberapa modus yang dilakukan oleh para modus-modus tentang penyalahgunaan cukai, apakah rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas dan sebagainya, itu kan adalah modus dalam rangka apa ya, melakukan suatu kejahatan ya, seperti yang kita saksikan saat ini, dan ini adalah suatu tindakan kejahatan dan saya kira kita semua sepakat bahwa ini harus kita lakukan penindakan. Dan sekali lagi kita memberikan dukungan penuh terhadap rekan bea cukai dan seluruh aparat penegak hukum dan jajarannya dalam rangka untuk penegakan hukum dalam terkait menyangkut masalah cukai ilegal ini, rokok ilegal. Terima kasih.
6: Ini untuk barang bukti ini kan kita mau masuk ke penyidikan. Kalau dibilang sudah, ini kan sudah Agustus dibilang begitu tadi, Agustusnya tanggal 29 mas, jadi baru. Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak atas sesuatu masih ongoing proses. Tapi komitmen kami adalah saya akan kejar sampai ujungnya. Itu komitmen kami untuk memberikan dampak efek jera. Banyak selama ini tangkapan kita yang kemudian berhenti hanya sampai kepada kurir atau sampai kepada pengangkut. Kami berkomitmen untuk ini kejar terus sampai penerima manfaat akhir. Semoga ini bisa kemudian jadi template baru dalam proses penindakan atau penyidikan di bidang rokok. Terima kasih. Industrinya di Jawa Timur, detailnya nanti boleh dong. Ongoing proses, thank you. Pada akhirnya ini kan harus menjadi barang bukti. Barang bukti ini yang kemudian kita nanti, barang bukti ini kan kita akan serahkan setelah P21 kepada Bapak Jaksa. Dan proses hukumnya kan memang demikian.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, kami silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald dari media online ungkapberita.com. Saya mau bertanya kepada Pak Kanwil, ke Menperin dan Polda Metro Jaya dan anggota DPR. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, permasalahan rokok ilegal ini kan dari tahun menahun terus meningkat dan sering ditindaklanjuti, tapi faktanya masih terus beredar. Yang jadi pertanyaan saya, tingkat pengawasan dari atas sampai ke masyarakat paling bawah ini seperti apa, Pak? Satu. Dan penerapan sosialisasinya seperti apa? Tadi kan disampaikan siap menerima laporan dari masyarakat bawah. Kan seperti itu. Faktanya yang sering menemukan rokok-rokok ilegal ini beredar, itu masyarakat bawah, Pak. Ya, Pak, ya? Dia lagi jalan ke pasar atau ke warung, lihat ada rokok-rokok murah dibeli. Karena rokok harganya tinggi. Nah, penerapannya seperti apa? Masyarakat yang ingin melapor, responnya seperti apa? Respon cepat tanggapnya seperti apa? Oke, itu Pak.
6: Terima kasih. Dari yang bisa saya sampaikan begini. Selama di situ ada insentif ekonomis, tidak ada kejahatan yang berhenti hanya karena bea cukai baik. Hanya karena aparat penegak hukumnya sudah bekerja keras, lantas kemudian
11: kejahatannya berhenti, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus memerangi ini secara konsisten, itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya disebut, itu laporan dari masyarakat, kami banyak sekali mendapatkan laporan dari masyarakat yang berbuah kepada penindakan. Jadi kalau Mas Wartawan dari ungkap.com punya informasi, kami punya saluran informasi, bisa disampaikan kepada kami, dan tidak ada satupun saya pastikan informasi yang tidak kita tindak lanjuti. Kami sudah, yang saya sampaikan tadi, sekitar 400 kali penindakan kita. Kalau kita bicara keseriusan, kami tiap tahun makin serius, tapi keseriusan kita tidak menghentikan orang kemudian tidak melakukan kejahatan. Itu kira-kira begitu. Kita 250% tangkapan kita dibanding tahun yang lalu, year to date, jadi periode yang sama, sama-sama sampai bulan 1 September itu 250% hasil tangkapan kami. Itu menunjukkan keseriusan kita. Apakah kalau kita serius lalu kemudian kejahatan tidak terjadi, sepanjang di situ masih ada insentif. Jangankan rokok, narkoba yang hukumannya berat aja orang tetap lakukan. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, kami buka untuk pertanyaan terakhir. Izin kepada awak media.
12: Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya pertanyaan saya sederhana dan buat pemerintah atau Bapak anggota DPR aja. Kalau di Jakarta ini kan Kakan Wino cukup sering ya untuk melakukan penindakan rokok ilegal seperti ini. Padahal kalau tadi kita lihat kan sumber industrinya juga ada di daerah lain di Jawa Timur dan tujuannya ke Jabar, Kalimantan, dan Sumatera. Kalau untuk penindakan rokok ilegal di daerah lain dari Bea Cukai di wilayah lain seperti apa ya, mungkin ada himbauannya atau mungkin ada info update terbaru. Terima kasih.
11: Boleh saya jawab? Gini, jadi Bea Cukai itu dimanapun spiritnya sama. Ibarat multinational company, kita punya yang disebut congruent goal, sama dan sebangun tujuannya. Setiap wilayah memiliki variabel atau kemudian lingkungan strategis yang berbeda-beda, yang dalam pengelolaannya tentu berbeda-beda. Tapi kita punya spirit yang sama, direction yang sama. Satu daerah mungkin memiliki speed 60, tempat lain 70. Itu tidak berarti kita tidak memiliki arah yang sama, arahnya sama. Mungkin sampainya terlambat. Jadi kalau ada teman-teman yang di daerah, saya yakin betul di luar Jakarta memiliki spirit yang sama. Spirit yang berbeda tidak berarti spiritnya yang berbeda. Sama, kita punya tujuan semua, Bea Cukai, apa yang disebut dengan congruent goal, sama dan sebangun semua tujuannya. Demikian.
2: Iya, saya tambahkan ya. Tadi juga saya mendapat informasi ya bahwa sampai bulan Agustus ini, apa September ini, rokok ilegal ini itu sudah berhasil dilakukan penindakan penangkapan itu 1,3 miliar batang gitu kan, di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa di daerah-daerah lain pun melakukan penindakan yang sama seperti yang dilakukan apa namanya kawan-kawan di Jakarta ya. Dan hal ini juga kami selalu mendorong ya ke aparat-aparat penegak hukum, kepolisian ya, lalu kemudian kejaksaan ketika kami lakukan kunjungan kerja, agar betul-betul menjadi perhatian sangat serius terkait menyangkut masalah peredaran rokok ilegal ini. Karena itu tadi, bahwa di samping merugikan ke apa namanya pendapatan negara, juga terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di tingkat bawah, dan juga terkait masalah kesehatan ya, bagi warga masyarakat seperti yang disampaikan oleh teman sebelumnya. Saya kira itu tambahan. Cukup.
13: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62%. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57%. Nah, sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD misalnya, OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63%, sedangkan survei kita itu di 69,57%. Nah, tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita bahas terkait dengan kesiapan untuk menghadapi El Nino dan antara lain juga terkait dengan program-program bantuan yang disiapkan untuk tahun ini, termasuk bantuan beras yang sampai dengan bulan September itu 30 kg dan arahan Bapak Presiden itu untuk dilanjutkan di bulan selanjutnya, yaitu Oktober, November, dan Desember. Jadi itu sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih. Ya, pertama tentu di daerah yang terdampak pasti terjadi kontraksi dan kami masih monitor program-program apa yang terkena dan di berbagai provinsi tersebut. Dan sekarang juga kami sedang monitor akibat daripada letusan 5-6 gunung di Indonesia ini, terutama untuk aktivitas masyarakat yang sangat berkurang. Ya. Logistik sudah pasti di sektor penerbangan sudah terjadi gangguan. Karena sektor penerbangan kan juga ada kaitannya dengan kargo. Ya. Sudah ada, tapi kita monitor karena kita masih monitor berapa lama ini harus ditutup. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi, dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 10 September 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan akan terbentuk di perairan barat Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Filipina, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulu, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan sedang di Serang, potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah yang adaptif terhadap karakteristik wilayah perbatasan. Sekretaris BNPP RI, Mahruzi Rahman, mengatakan pengelolaan kawasan perbatasan memiliki dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Mahruzi mengatakan penanganan kawasan perbatasan tidak dapat dikerjakan oleh satu lembaga, melainkan merupakan tanggung jawab lintas kementerian, lembaga, dan juga pusat dan daerah, hingga koordinasi menjadi kunci dalam penanganan perbatasan di Indonesia. Informasi mancanegara, perusahaan kereta api nasional Belanda pada Rabu waktu setempat menyampaikan layanan kereta api di seluruh Belanda dihentikan akibat pemogokan serikat pekerja yang memprotes rencana pemerintah memangkas tunjangan sosial. Diketahui pada akhir Juli 2026, Federasi Serikat Pekerja Belanda mengumumkan pemogokan transportasi umum tanggal 9 September 2026 sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah mengubah sistem jaminan sosial. Pemogokan itu ditujukan untuk menentang rencana yang akan memperpendek durasi tunjangan pengangguran, memangkas cuti sakit dan tunjangan disabilitas, serta mempercepat kenaikan usia pensiun. Dari dunia olahraga, manajer timnas panjat tebing Indonesia Arya Susanti Rahayu mengatakan keikutsertaan 5 atlet tanah air dalam World Climbing Series Guiyang di Tiongkok pada 11 hingga 13 September 2026 menjadi momentum menjaga performa atlet agar tetap kompetitif dalam ajang internasional. Aris mengatakan kelima atlet yang berangkat terdiri dari 2 putra dan 3 putri. Sektor putra diperkuat oleh Antasyafi Robi Al-Hilmi dan Raharjati Nur Samsa, sedangkan di sektor putri diperkuat oleh Berdikna Devi Surya, Rajia Salsabila, dan Kadek Adi Asih. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan turnamen di Guiyang hanya melombakan disiplin ilmu dengan berbagai nomor seperti nomor speed perorangan putra, speed perorangan putri, speed relay campuran atau estafet, speed relay putra, dan speed relay putri. Demikian Warta Berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, selepas Warta Berita pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan segmen khusus Ronda Malam.
1: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
0: Pendengar Ronda Malam edisi kali ini bersama dengan Polda Banten. Saya coba sapa dulu narasumber kami pada malam hari ini dari beberapa pos Kamling. Ada narasumber utama Kasubdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Banten, AKBP Adi Kusuma Esa. Pak Adi, selamat malam Pak.
2: Selamat malam Pak.
0: Pak Adi berada di pos Kamling Sumur Pucung ya Pak?
2: Iya betul Pak.
0: Oke, kalau di Sumur Pucung berarti ada Bripka Dagus, betul ya?
2: Iya.
0: Ya, selamat malam. Juga Ketua RT 01 Pak Sigit, selamat malam Pak Sigit. Sama Pak RW,
2: malam, Pak.
0: Ketua RW 10 Pak Pancanova, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam.
0: Yang kedua saya bergeser dulu di Pos Kamling Kelurahan Kali Gadu. Di sana ada Kompol Agustina Wijayanti dari Kasih Binlat Subdit Satpam Polsus Ditbimas Polda Banten. Ibu Agustina, ya, selamat malam.
3: Selamat malam Pak.
0: Selamat malam. Ada Aibda Ferry, selamat malam Pak Ferry. Iya, lalu juga ada Ketua RW 13 Pak Mengki Dahana, selamat malam Pak RW. Lalu juga ada Sekretaris RT 01 Pak Sohani. Selamat malam ya semuanya ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Saya ke narasumber utama dulu pada malam hari ini, ada AKBP Adi Kusuma dari Polda Banten. Pak Adi, halo.
2: Ya, halo Pak.
0: Pak, sebelum kita ngobrolin soal keamanan dan lingkungan Pos Kamling, saya ingin tahu bagaimana kondisi masyarakat di Banten dan juga teman-teman yang berada di pos ronda malam hari ini. Soal abu vulkanik Pak di daerah Banten Pak, Pak Adi.
2: Ya, baik, mohon izin memberikan informasi menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini di hari pertama ketika erupsi memang kondisi di Banten itu mengalami kendala kiriman abu vulkanik dari
0: Krakatau ya, anak gunung Krakatau ya.
2: Ya. Nah, namun saat ini sudah berangsur-angsur berkurang, Pak.
0: Oh, sudah berkurang.
2: Iya.
0: Ya. Berarti malam hari ini pun, mohon maaf nih, nggak pakai masker kan ya? Aman ya, Pak?
2: Ah, iya, sudah aman, Pak.
0: Aman, alhamdulillah. Ya, kabarnya sudah mulai mereda. Batuk-batuknya anak gunung Krakatau semoga secepatnya pulih dan juga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita masuk ke ronda malam ya, tentang Pos Kamling. Pak Adi, ini kalau di Kelurahan Sumur Pucung ini masuknya di mana nih Pak? Daerah mana Pak? Kabupaten apa Pak?
2: Kabupaten Kota Serang Pak, Kota Serang.
0: Oh Serang Banten ya. Oh Serang Banten.
2: Masuknya Serang juga Pak.
0: Iya Pak, untuk Pos Kamling di wilayah Serang itu ada berapa Pak yang aktif Pak? Sama yang nggak aktifnya Pak, totalnya Pak?
2: Kalau di Serang ini mungkin banyak juga Pak yang aktif karena wilayahnya cukup luas Pak. Kemudian jumlah penduduknya juga cukup padat sehingga banyak yang aktif. Namun juga ada beberapa yang kurang aktif Pak karena memang kondisi masyarakatnya itu sebagian besar bekerja sebagai pegawai Pak.
0: Sama dong, sama di rumah saya nggak aktif juga Pak. Jadi banyak yang akhirnya cuma urunan iuran gitu ya, uang keamanan. Jadi pos kamlingnya sih ada, posnya cuma orangnya nggak ada. Tapi ada kabarnya kan mencoba untuk menghidupkan lagi nih yang mati suri pos. Kan sayang pos kamlingnya nggak ada orangnya. Itu ada rencana mengaktifkan kembali nggak Pak? Beberapa pos kamling yang nggak aktif ini Pak?
2: Karena memang itu sudah menjadi program Polri, Pak, yang melibatkan kami dari jajaran untuk pengaktifan kembali Satkamling yang pasif menjadi aktif. Sehingga belakangan ini kami juga terus-menerus memberikan kontribusi kepada masyarakat agar aktif kembali ke dalam kegiatan yang termasuk gotong royong untuk menjaga keamanan di lingkungan masing-masing, Pak.
0: Caranya gimana, Pak?
2: Caranya kita door-to-door system dengan ke masyarakat yang melibatkan Babin, Kamtibmas, kemudian Babinsa, dibantu oleh Ketua RT, Ketua RW, dan juga Pak Lurah untuk memberikan atau memotivasi masyarakat untuk adanya kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama membantu lingkungannya agar tetap aman. Karena memang masyarakat yang majemuk ini banyak kegiatan sehingga mungkin butuh partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Satkamling ini.
0: Dari berbagai unsur tadi, ada Babin Kamtibmas, ada Polda, ada RT, RW, itu yang paling efektif untuk ngerangkul masyarakat mau ngeronda tuh siapa ya kira-kira, Kak Padi?
2: Babin Kamtibmas bersama RT dan RW, Pak, dibantu dengan Pak Lurah sebagai leadership di kelurahan atau di desa gitu, Pak.
0: Oh gitu. Saya kalau gitu saya ngobrol sama Pak RW, Pak RT dulu deh. Pak RT, Pak Sigit ya. Pak Sigit, halo Pak Sigit.
3: Halo, Pak.
0: Ini di Pos Kamling Kelurahan Sumur Pucung ini pernah nggak aktif nggak? Atau dari dulu sejak didirikan aktif terus, Pak? Pak RT.
3: Ya, alhamdulillah, Pak. Dari masa didirikan aktif terus.
0: Emang nggak sibuk nih warganya? Kalau kata Pak Adi kan kota-kota besar seperti Jakarta ya, Serang, Banten gitu ya, itu banyak yang pekerja, jadi capek malam-malam untuk didinesin ngeronda, ah ngantuk gitu. Itu gimana tuh tipsnya tuh, Pak, bisa aktif terus, Pak?
3: Pertama kami jadwal, Pak. Memang kalau yang untuk Senin sampai dengan Sabtu itu ada tim keamanan sendiri, juga ada beberapa warga yang nongkrong juga. Kadang-kadang kalau Minggu pun tempat ngumpulnya warga gitu, Pak.
0: Sebentar, ini jadi kolaborasi antara warga dengan
3: petugas keamanan.
0: Petugas keamanan, berarti mereka memang tugasnya sebagai menjaga keamanan ya, sama ya berarti ya?
3: Ya.
0: Dari unsur masyarakat juga, digaji atau di iuran dari masyarakat, Pak RT?
3: Iuran masyarakat.
0: Oh gitu. Oke, jadi aktifnya itu karena kolaborasi antara warga yang ditugasin untuk ronda sama petugasnya ya, yang emang jaga keamanan itu ya?
3: Ya betul, Pak.
0: Oh. Oke, ini ngomong-ngomong kopi sama gorengan nggak ada nih, Pak RT?
3: Ada.
0: Ada. Oke, siap. Oke, Pak RT sama Pak RW, nanti saya balik lagi ke Pos Kamling Sumur Pucung. Saya beralih dulu ke Pos Kamling Kaligadu. Ada Ibu Agustina, Kompol Agustina. Ibu Agustina, selamat malam.
4: Selamat, Mas.
0: Iya, kabar baik ya, Ibu.
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini kalau di Kaligadu itu masuknya apa nih? Sama Serang juga atau beda?
4: Sama Serang.
0: Oh, sama. Sama Serang juga. Iya, berarti ada beberapa pos kamling juga yang nggak aktif ya di daerah situ ya, Ibu Agustina?
4: Untuk yang aktif itu ada 250, yang pasif ada 101.
0: Hampir setengahnya.
4: Iya.
0: Wah, kenapa? Sebabnya sama.
4: Ya, nah yang disampaikan tersebut tadi, karena masyarakat juga banyak pegawai ya, jadi lelah mungkin menentukan ronda.
0: Oh gitu. Ada, tapi kan ini program dari pusat juga ya untuk mengaktifkan kembali tuh, Bu Agustina.
4: Ya betul, ini adalah salah satu program dari Polri untuk mengaktifkan kembali. Kita berusaha selalu mendatakan Satkamling yang pasif. Bagaimana caranya untuk kita berkoordinasi yang baik untuk bisa menjadi aktif kembali.
0: Bu Agustina, kalau misalkan mau aktifin pos kamling yang mati suri itu, yang pertama kali didatengin siapa? Pak RT-nya atau lurahnya?
4: Sama ya, kita lihat dulu wilayah bagaimana kondisi masyarakat, baru kita bisa berkoordinasi dengan baik RW, RT, maupun lurah.
0: Oh gitu, yang Babinsa juga ya dilibatkan artinya ya?
4: Ya, wajib itu karena yang lebih mengenal wilayah itu Pak Babin Kamtibmas dan Pak Babinsa.
0: Oh gitu, oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak RW. Ini Pak RT-nya nggak ada ya, diwakili Sekretaris RT ya, Pak Suhani ya, betul ya? Pak RW dulu, Pak RW.
4: Pak RT-nya ada.
0: Oh, ada Pak RT-nya?
4: Pak Roni
0: sebagai apa nih?
5: Ketua RT 01.
0: Oh ya, berarti ada ya. Sebentar, saya catat dulu. Pak Roni, RT 01 ya?
5: Iya.
0: RT 01. Pak Roni, ini di pos kamlingnya Pak Roni sempat sama pertanyaannya, sempat nonaktif gak? Terus kemudian aktif kembali gitu, Pak Roni?
5: Alhamdulillah Pak, kita normal aja, aktif.
0: Dari sejak diberdirinya pos kamling?
5: Siap Pak.
0: Oh, sama, ini kolaborasi juga antara petugas keamanan sama warga?
5: Kita murni warga Pak.
0: Wah, kok bisa?
5: Bisa dong, apa sih yang gak bisa?
0: Waduh, nih apa nih tipsnya nih? Kok bisa kesibukan warga mungkin hampir sama lah ya, beda sama satu kabup sama Serang gitu ya. Sibuknya mungkin juga sama, capeknya juga sama, didinesin untuk ronda kok pada mau nih sama Pak RT-nya nih.
5: Gimana RT-nya, Pak?
0: Siap. Jangan-jangan ada stimulus ya nih di sana nih. Ada apa nih WiFi? Siap, jangan-jangan di pos kamlingnya WiFi kali bisa main Mobile Legend gitu.
5: Di sini lengkap, Pak. Fasilitasnya. Alhamdulillah.
0: Kebanyakan udah sepuh atau anak muda juga ikut aktif?
5: Nah, kita standar aja Pak, paling dia bawa umur 50 lah.
0: Oh jadi yang sepuhnya juga ada, yang tua ya, apa namanya Pak, lansia di atas 60 yang dinas.
5: Kalau sepuh ada Pak.
0: 60
5: tahun. Kita bebasin Pak.
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Boleh rena boleh enggak.
0: Oke, yang wajib siapa?
5: Yang wajib
0: anak mudanya, pekerjanya
5: ya warga Pak yang wajib.
0: Iya warganya, kebanyakan tuh anak muda atau pekerja atau gimana nih usianya rata-rata?
5: Pekerja campur Pak, pekerja berswasta campur Pak.
0: Yang paling muda ada nggak yang ngeronda?
5: Oh hampir semua keluarga Pak.
0: Oh, semua sudah berkeluarga. Iya.
5: Yang dibantu pemuda juga Pak.
0: Ada nggak sih yang sempat nolak Pak, saya besok pagi kerja Pak, nggak bisa ronda gitu?
5: Ada Pak.
0: Terus gimana? Ada apanya nih? Kompensasi atau ganti hari atau apa? Denda atau apa?
5: Kalau kompensasi nggak ada Pak ya. Kalau kita untuk ini aja paling untuk kebutuhan di pos aja, seikhlasnya.
0: Oh, apa? Kayak kopi, gorengan gitu?
5: Ya, iya itu Pak.
0: Oke, wah ini menarik nih. Baik, saya balik lagi ke pos kamling Sumur Pucung. Saya ke Pak RW-nya, Pak Panca Nova. Pak Panca, malam, Pak RW. Ada. Wah, Pak RW. Iya, ini tentang, jadi hampir sama ya, kan ini kan satu kabupaten ya, di Serang ya. Jadi banyak juga nih daerah-daerah yang nggak aktif nih pos kamlingnya. Sudah pernah ngedatengin belum, ngedata belum warga di RW 01 ya, RW 10, RW 10. Pos kamlingnya ada berapa nih yang nggak aktif nih Pak? Pak RW?
6: Kan kita di sini ada satu RW itu ada 2 RT Pak ya.
0: 2 RT.
6: Ya. Dan di RT 1 kita sudah lama
0: aktif.
6: Baik, baru tahun ini Pak aktif karena kita galakkan supaya kita kembali aktif, kalau udah kembali itu Pak.
0: Oke, ada 2 RT. Satunya sekarang ini aktif. Yang satu lagi aktif nggak?
6: Pak, sudah.
0: Oh, udah aktif. Sejak kapan? Sejak kapan tuh aktifnya?
6: Januari 2026. Januari 2026.
0: Wah, baru banget. Nah, ini kiatnya apa nih? Kok bisa dari yang nggak aktif terus Januari 2026 tiba-tiba aktif lagi, Pak RW. Kenapa tuh? Ya,
6: dari untuk keamanan saya, jadi kita menjaga, kalau menjaga keamanan di warga, kita pun mencari kontak. Jadi alhamdulillah, saya aktif apa, sambut baik untuk mengadakan ronda kembali gitu, Pak. Jadi
0: bersama-sama dengan kesehatan. Oke, baik-baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya undang pendengar, boleh ya malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin langsung bertanya, atau mungkin kebetulan pendengar kita ada yang dari daerah Serang, dari Banten gitu ya, dari Jawa Barat, mungkin bisa langsung ngobrol juga. Di daerah Anda aktif gak poskamlingnya? Ini menjadi pertanyaan yang biasanya saya tanyakan dalam kesempatan ronda malam. Saya ke Pak Adi. Pak Adi, masih relevan nggak sih poskamling bisa menurunkan angka kriminalitas atau apa nih, gangguan keamanan dan ketertiban gitu, Pak Adi?
2: Saya rasa kalau relevan memang sangat relevan, karena memang kegiatan itu berada di bawah, artinya di masyarakat yang di lingkungannya, sehingga satuan keamanan lingkungan itu memang diperlukan sekali berdasarkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing.
0: Kalau saya tanya di daerah Serang, di tempat wilayah kewenangan dari Pak Adi, tingkat kriminalitas atau gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang paling tinggi apa?
2: Curanmor.
0: Waduh, curanmor. Tawuran enggak? Geng motor enggak?
2: Geng motor enggak, tawuran enggak.
0: Curanmor ya. Lalu apalagi? Narkoba enggak?
2: Narkoba sedikit, Pak.
0: Sedikit. Yang tertinggi curanmor. Oh iya, baik. Jadi sejak adanya poskamling, setiap poskamling yang aktif itu curanmornya
2: menurun.
0: Ya. Oke. Baik. Jadi saya ke Bripka Dagus ini sebagai apa, Pak Adi? Bripka Dagus.
2: Babin Kamtimas.
0: Babin Kamtimas. Oke, Pak Bripka Dagus, Pak Dagus. Halo. Babin Kamtimas ini sebagai medium penyambung antara kepolisian dengan unsur masyarakat, tengah-tengahnya yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi biasanya apa nih yang ketika berkunjung ke masyarakat yang dilakukan Babin Kamtimas itu apa untuk agar poskamling yang aktif itu efektif untuk menekan apa namanya kriminalitas, Pak Dagus?
6: Biasa petugas Babin Kamtimas hadir di masyarakat, kita menyampaikan pesan-pesan pimpinan, pesan-pesan Kamtimas, mengajak untuk mengaktifkan siskamling. Jadi bukan siskamling itu bukan untuk mencegah keamanan saja, karena dengan hadirnya ada petugas di malam hari sampai dini hari, masyarakat itu sangat terbantu sekali. Terbantunya manakala membutuhkan pertolongan, membutuhkan kehadiran warga sekitarnya, bisa membantu, apakah itu minta diantar ke rumah sakit ataupun minta bantuan yang lain. Jadi menyampaikan hal-hal seperti itu agar kesadaran dari masyarakat untuk mengaktifkan siskamling itu tumbuh. Alhamdulillah di lingkungan Kelurahan Sumur Pesung ini sudah mulai banyak beberapa RW, beberapa RT ini mengaktifkan kembali siskamlingnya. Begitu, Pak.
0: Oke, ini misalkan nih ada kejadian curanmor. Prosedur bagi sipil, bagi warga itu apa yang boleh dan yang nggak boleh? Kan banyak nih kejadian-kejadian, kita baca berita gitu ya di sosial media, di online, main hakim sendiri sampai terduga pelakunya meninggal dunia sampai Nah ini gimana nih Pak Dagus?
6: Di sini juga Babinsa Timas menyampaikan layanan kepolisian 110.
0: Oke.
6: Di situ sudah berjalan untuk masyarakat kita di sini. Setiap ada kejadian lapor 110 dengan quick responnya dari Polsek ataupun Polres bisa terbantu dengan itu. Nah, untuk apabila ada yang diamankan dengan pelaku curang nomor, ini pun alhamdulillah untuk masyarakat sudah sadar untuk tidak main hal sendiri. Mereka pun biasanya mengamankan dan lalu menghubungi Babinsa Timas ataupun dengan 110.
0: Oh gitu, oke. Saya kalau gitu nanya sama yang petugas rondanya deh. Ada anak mudanya nggak di Sumur Pucung? Saya anak mudanya dong. Ada nggak anak mudanya? Wah.
6: Ada.
0: Malam, dengan siapa nih? Dengan siapa saya ngobrol?
6: Siapa?
0: Dengan siapa?
6: Indra.
0: Indra. Indra, bener ya? Indra ya? Oke. Indra, malam ini emang tugas dinas sesuai jadwal ronda malam ini atau disuruh Pak RW nih sama Pak RT? Suruh datang? Tiba-tiba aja lagi tidur enak-enak disuruh datang lagi sama Pak RT gitu, enggak? Halo?
6: Kebetulan ya malam ini Pak.
0: Oh Dina, apa namanya jaga malam ini?
6: Ah beneran.
0: Emang sekarang kan hari Rabu ya, besok hari Kamis masih hari kerja. Emang enggak kerja besok pagi atau gimana?
6: Oh kalau saya sih enggak ini Pak, kerjanya freelance.
0: Oh freelance. Ya. Freelance. Iya, oke. Ini setiap ditugasin jadwal ronda selalu datang, selalu ngeronda.
6: Kalau nggak ada alangan sih ya Pak.
0: Oh iya, kenapa? Kenapa datang ngeronda malam? Kan enakan di rumah, push rank, Mobile Legend misalkan gitu, atau apa? Ah,
6: di situ nggak apa.
0: Waduh. Tapi sudah berapa lama nih aktif ngeronda, Indra?
6: Setahun, Pak.
0: Sebelumnya setahun yang lalu itu nggak pernah mau.
6: Iya benar, Pak.
0: Ada baik. Apa perubahan mendasar Indra nih setahun yang lalu kok tiba-tiba akhirnya ya udah deh saya ngeronda gitu? Pantesan, ya. Nah, tapi jangan apa namanya lihat handphone terus gara-gara ada wifi akhirnya nggak diamanin lingkungannya. Kelengkapannya gimana nih dari center, dari apa? Kalau sekarang nih apa sih walkie talkie ya atau apa sih borgol atau apa gitu?
6: Aman ada Pak.
0: Ada semua, nggak ada yang kurang.
6: Ya.
0: Ada. Mumpung ada Pak Adi lo, ngobrol aja. Mumpung ada Pak Adi di sini, kali ada yang kurang gitu. Kalau kopi mah Pak RT aja, bilang Pak RT kopinya kurang gitu ya. Oke, ini seangkatan dengan Indra ada berapa orang yang seusia gitulah, sepermainan sama Indra?
6: Ada nih Pak di sini juga nih Pak.
0: Oh ada banyak ya?
6: Ada dari ini RT2-nya ada nih Pak.
0: Selama setahun aktif, pernah nggak ada kejadian kriminalitas, pencurian rumah kosong, curanmor, tawuran, balap liar, apapun itulah ketika Indra pas giliran jaga gitu?
6: Nggak ada sih Pak, belum ada.
0: Belum ada, jangan dong, jangan sampai, mudah-mudahan nggak ada ya. Aman ya berarti ya, Indra ya di sana ya?
6: Ya aman Pak.
0: Aman, baik. Jadi gara-gara RT-nya galak. Oke, terima kasih Pak RT, terima kasih Indra. Saya balik lagi nih ke silakan duduk, silakan ngopi. Saya balik lagi ke Pos Kamling Kaligandu. Iya, Kaligandu itu ada Babin Kamtipmasnya siapa ya di sana? Ada nggak? Aibda Ferry kah?
5: Betul, Pak, dengan Aibda Peri, Pak.
0: Iya, ini sebagai penyambung medium antara pihak kepolisian dengan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Pak Ferry, pernah ada pengalaman apa nih berjumpa dengan masyarakat? Ada yang tiba-tiba kabur nggak ketakutan pas Ferry, Pak Ferry datang?
5: Kebetulan ada, Pak, cuman bukan di wilayah sini.
0: Oh.
5: Wilayah lain. Kalau di tempat sini, alhamdulillah aman, Pak.
0: Karena udah kenal semua kali ya, Pak Ferry sering datang ya?
5: Kadang-kadang nggak mungkin, Pak.
0: Oh, kadang-kadang.
5: Kadang-kadang karena di sini terbagi 19 RW dan 82 rukun, 81 rukun tetangga, Pak.
0: Oke, nah dari beberapa RW itu ada beberapa pos kambling yang nggak aktif dari pantauan Pak Ferry?
5: Ada, Pak, mungkin sebagian kecil, sebagian besar. Kami tiga pilar, Pak, Kelurahan, Babinsa, dan Babinkamtibmas selalu mensiarkan mungkin, Pak, atau
0: waduh, berat ini.
5: Ajak kepada
0: mensiarkan.
5: Ketua RW, ke Ketua RT juga, Pak, untuk mengajak menitipkan kembali siskamlingnya, Pak.
0: Oke, jadi langsung ke Ketua RT sama RW-nya ya, berkoordinasi. Jadi biar Pak RT sama Pak RW-nya yang mengkondisikan nih untuk ngajak warganya gitu ya, Pak Ferry ya?
5: Siap, betul, Pak.
0: Kadang-kadang, Pak. Ada beberapa yang akhirnya aktif nggak sejak awal tahun 2026 ini?
5: Oh, banyak, Pak.
0: Oh, banyak? Pak.
5: Banyak. Alhamdulillah di Kali Gambir mulai berjalan, Pak, berangsur-angsur.
0: Uh-uh. Pak, untuk di wilayah Pak Rendy di daerah Kelurahan Kaligadu, tingkat kriminalitas ataupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat itu yang tertinggi apa? Kalau di situ kan di Sungai Pacung kan Curanmor ya?
5: Kebanyakan mungkin sama, Pak, Curanmor, Pak.
0: Waduh, Curanmor juga. Betul. Tapi tawuran, geng motor yang meresahkan warga gitu ada nggak?
5: Itu tidak ada, Pak, mungkin di sini, Pak.
0: Oh.
5: Curanmor mungkin.
0: Oh, Curanmor yang tinggi. Pencurian-pencurian di rumah atau rumah kosong atau apapun itu nggak ada kalau itu tingkat itu.
5: Ada, Pak, mungkin sebagian burung warga atau jemuran, Pak, mungkin itu, Pak.
0: Gitu ya.
5: Benar, betul, Pak.
0: Iya. Ini musim kemarau nih kan, panas banget. Beberapa betul, wilayah di Indonesia. Enggak. Kalimantan, kita turut berduka ya di Kalimantan, di sebagian Sulawesi, di Papua Barat ya, lalu juga di Sumatera itu ada kebakaran hutan dan lahan. Itu karena memang wilayahnya seperti itu. Tapi kalau di Serang gimana nih musim kemarau ini? Kebakaran rumah kah atau lahan-lahan kosong gitu, rumput? Enggak ada ya?
5: Ada, paling dari sampah, Pak, lahan-lahan kering. Kebetulan Pak Lurah selalu siaga terus, Pak. Alhamdulillah terjun langsung, Pak.
0: Terjun langsung, ada himbauan supaya nggak bakar sampah kali ya?
5: Betul, Pak, bakar sampah niatnya ditinggal begitu.
0: Alah, bakaran rumah jadinya.
5: Bakaran gitu, Pak.
0: Iya. Baik, saya coba terima dulu pendengar melalui line WhatsApp yang akan dibacakan oleh Bung Randy. Bung Randy, silakan.
7: Oke, terima kasih Bung Fajar.
0: Iya.
7: Di sini ada Vina dari Jakarta.
0: Oke.
7: Saya mendukung ronda malam bersama kepolisian ini, tapi keamanan tidak bisa hanya dibebankan kepada warga dan polisi.
0: Mm-hmm.
7: Nah, pemerintah daerah juga harus ikut memastikan penerangan jalan, keamanan lingkungan, dan fasilitas publik terpenuhi.
0: Okay.
7: Karena mencegah kejahatan bukan hanya soal patroli, tetapi juga bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat pelaku berpikir dua kali untuk bereaksi.
0: Wah, keren. Okay, baik.
7: Selanjutnya ada Mas Danu.
0: Mm-mm.
7: Di Bogor.
0: Bogor.
7: Oke. Menurut Mas Danu nih, ronda malam bersama Polda Banten jangan hanya fokus pada keamanan dari tindak kriminal saja.
0: Oke.
7: Nah, dengan terjadinya aktivitas Gunung Anak Krakatau yang perlu terus dipantau, ronda malam juga bisa menjadi bagian dari kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kondisi darurat.
0: Menarik.
7: Nah, warga harus tahu informasi resmi jalur evakuasi dan siapa yang harus dihubungi jika terjadi situasi yang membahayakan.
0: Wah.
7: Nah, seperti itu.
0: Oke, itu dulu.
7: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bung Randy, dan terima kasih pendengar yang sudah melalui pesan WhatsApp. Anda juga bisa terus melayangkan WhatsApp pertanyaan langsung ya di 081399399888. Baik, saya ke sebentar. Pak Adi lagi deh ke Sumur Pecung ya, Pos Kamling. Pak Adi.
8: Ya, siap.
0: Pak Adi, ini pertanyaan pertama itu bukan pertanyaan sih, masukan ya. Mendukung Pos Kamling, Ronda Malam, warga bersama kepolisian, tetapi pencegahan ini menjadi hal penting, terutama untuk kewenangan dari pemerintah daerah. Jangan sampai ada istilah ini daerah rawan, jadi jangan pulang malam, jangan lewat sini, ini daerah rawan. Kalau bisa semua daerah di sana, di Serang itu nggak ada yang rawan, karena jalannya berlubang, karena penerangan jalannya kurang, sehingga mau pulang jam berapapun aman. Nah, koordinasi dengan Pemda ini, Pak Adi, kaitannya nih Pak Adi.
2: Baik, mungkin kalau dari masyarakat itu ada dari tingkat RT ke RW, kemudian dikompulir murah kepala desa. Sehingga masukan dari atau permintaan atau kebutuhan dari masyarakat itu diakomodir oleh kelurahan di tingkat bawah, kemudian disampaikan ke kecamatan sampai ke wali kota, dan nanti mungkin dibahas di DPRD kabupaten kota gitu Pak.
0: Baik, kalau begitu nah. Dari tingkat saya ke Pak RT dulu, Pak Sigit. Pak Sigit, halo Pak Sigit.
9: Ya.
0: Pak Sigit, halo, di wilayah RT 01 dan sekitarnya, jalan utama dan lain sebagainya, itu ada daerah rawan nggak yang dikenal oleh warga, oleh sama Pak RT juga? Ini daerah rawan nih, kalau malam gelap banget, nggak ada penerangannya atau apa gitu?
9: Kita udah terang semua Pak.
0: Wah, alhamdulillah. Jadi nggak ada daerah rawan ya?
9: Alhamdulillah nggak ada.
0: Aman, alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih Pak RT. Saya langsung bergeser ke Pos Kamling Kaligadu, ada Kompol Agustina. Ibu Agustina, ada daerah rawan nggak di sana? Kalau rawan kejahatan, wah daerah ini terkenal nih, ada begal lah, ada pencurian dengan kekerasan lah, penyambretan gitu. Daerah-daerah situ ada nggak? Karena mungkin gelap, lampu penerangan jalannya kurang gitu.
10: Di saat ini untuk yang dikategorikan rawan, terlalu rawan itu tidak ada.
0: Terlalu rawan, tapi rawan aja ada nggak? Kalau rawan aja ada nggak daerah-daerah tertentu?
10: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Jangan sampai. Berarti mudah-mudahan nggak ada terus ya. Jangan belum ada. Baik, saya ke Pak RT-nya. Pak RT, Pak Roni. Pak Roni, ada ini nggak daerah-daerah yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, ada yang kurang nggak gitu? Mumpung ada Ibu Agustina juga nih dari Pak RT.
5: Ada sih Pak.
0: Daerah mana?
5: Paling jalan pinggir kali aja Pak.
0: Kenapa itu rawan?
5: Rawan jarang lewat Pak. Sepi.
0: Malam. Sepi.
5: Ya kalau malam.
0: Gelap.
5: Kalau untuk penerangan sih masih inilah, masih cukup.
0: Oh, penerangan cukup, tapi terkenal rawan itu karena ada sering banget tindak kriminalitas di situ, atau rawan apa nih? Banjir atau apa?
5: Ya akses mungkin Pak, akses jalan maling lewat situ Pak.
0: Oh gitu. Oh iya. Jadi itu rawan ya. Nah itu saya ke Pak siapa nih? Pak Ferry, Babin Kamtibmas. Pak Ferry.
11: Siapa?
0: Pak, ini kan ada masukan juga nih dari pendengar kita, dari masyarakat juga yang mengatakan kalau bisa pencegahan itu lebih bagus nih, jangan sampai ada tindak kejahatan. Salah satunya adalah menghilangkan daerah-daerah rawan kejahatan atau daerah-daerah rawan lah. Tadi Pak RT bilang ya itu daerah rawan karena sering aksesnya maling lewat situ nih. Bagaimana nih respon dari kepolisian, dari Babin Pak Ferry?
11: Terima kasih Pak untuk mungkin informasi dari Bapak Ketua RT ditindaklanjuti patroli Pak mungkin, dan tadi juga sudah berbincang-bincang berdialog dengan Ketua RT, ya betul karena di samping itu ada kampung lain, Pak.
0: Oh,
11: kalau bisa
0: okay.
11: Di portal, Pak, di perumahannya.
0: Di portal ya, salah satu solusinya ya, di portal, ya, sehingga tidak bisa ada akses keluar masuk bagi apa namanya, pelaku kejahatan lah ya, entah itu maling atau apa gitu ya.
11: Meminimalisir, Pak.
0: Meminimalisir. Betul, oke, saya Bu Agustina, Bu Agustina, halo, Bu Agustina. Tadi ada pertanyaan juga atau mungkin masukan juga dari pendengar kita. Tidak hanya bicara soal keamanan menurunkan angka kriminalitas, tapi kalau khusus di Banten yang dekat dengan anak Gunung Krakatau, ini tentu perlu mengantisipasi edukasi kepada masyarakat soal bahaya abu vulkanik dari cara apa namanya sering himbauan soal menggunakan masker atau jalur evakuasi jika terjadi sesuatu yang kita semua tidak inginkan lah gitu. Ada nggak sih himbauan-himbauan gitu, Bu Agustina?
10: Ada, Mas. Jadi sejak hari pertama itu diberitahukan adanya terkait Gunung Krakatau,
0: yeah,
10: itu sudah himbauan-himbauan terutama untuk pemberhentian pembelajaran ya bagi anak-anak sekolah, sudah langsung diberhentikan dan langsung ada pemberitahuan untuk wajib menggunakan masker.
0: Ini masih berlaku atau sudah dicabut nih apa larangan apa namanya penggunaan maskernya ini, kewajiban untuk menggunakan masker, dan juga kegiatan belajar mengajarnya sudah aktif kembali atau masih pembelajaran jarak jauh?
10: Pembelajaran masih belum aktif.
0: Oh, kalau belum.
10: Ya, kalau untuk pencabutan masker belum ada resmi untuk pencabutan, tapi memang mulai berkurang.
0: Sudah mulai berkurang. Oke, baik. Sebagai ini tanpa terasa pengarah acara kami sudah menuliskan siap-siap landing. Jadi sebagai closing statement mungkin apa yang ingin disampaikan Ibu Agustina, silakan Ibu kepada masyarakat di wilayah. Serang ya, silakan.
10: Untuk saat ini bagi masyarakat terutama Kota Serang, saya harapkan memang masih diperlukannya untuk kita bersama-sama menjaga lingkungan, di mana mari kita bersama-sama hidupkan pos-pos Satkamling yang ada di tempat tinggal kita. Karena ini dari kita untuk kita sendiri. Dan untuk menanggapi situasi yang terjadi, mari kita patuhi dan tertib terkait himbauan apapun yang diberikan oleh pemerintah. Kalau memang untuk pemberhentian pembelajaran, silakan diikuti. Kalau memang untuk menggunakan masker, silakan diikuti. Karena kembali lagi, itu juga himbauan untuk kita, dari kita, untuk kita sendiri.
0: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih Ibu Agustina, terima kasih Pak RT, Pak Roni, lalu Pak Sekretaris RT 01 juga Pak Suhani, lalu ada Ketua RW Pak Mengki Dahana, Aibda Ferry dan semuanya yang berada di Kelurahan Kaligadu, Poskamling Kaligadu. Terima kasih banyak. Mohon maaf enggak bisa semuanya saya ajak obrol karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada yel-yel enggak nih? Enggak ada ya. Enggak ada kan? Enggak ada yel-yel kan? Oke, saya langsung ke Pak Adi Kusuma. Pak Adi.
12: Ya, siap.
0: Poskamling juga bisa menjadi salah satu jalur informasi bagi warga ketika terjadi bencana. Entah itu ketika COVID-19, ketika itu ada kegempaan, ketika itu ada kebakaran, ketika itu termasuk di wilayah Serang Banten ini yang sekarang sedang fokus adalah aktivitas anak Gunung Krakatau ya, abu vulkanik. Mungkin ada yang disampaikan, Pak Adi, silakan Pak.
12: Ya, baik, untuk kemanfaatan Poskamling, Satkamling ini cukup banyak Pak. Pertama, sarana berkumpul komunikasi masyarakat terkait dengan strategi pengamanan lingkungan setempat, kemudian sarana komunikasi dan informasi sehingga masyarakat tidak bisa mengantisipasi segala gangguan. Kemudian sebagai sarana CCTV yang terbaik Pak, karena CCTV yang terbaik itu adalah tetangga, di mana tetangga bisa menitipkan apabila dia keluar kota ke tetangga, dan apabila ada tamu yang tidak dikenal, tetangga bisa melapor kepada 110 atau langsung telepon ke Babin, sehingga reaksi dari petugas keamanan polisian bisa langsung ke TKP gitu. Kemudian ini Satkamling ini juga menjadi sarana komunikasi yang bisa menjadi titik balik dari masyarakat untuk mengamankan lingkungannya masing-masing. Gitu, Pak.
0: Baik, kalau begitu. Semoga aman-aman aja. Semoga aktivitas Gunung Anak Krakatau melandai. Masyarakat bisa beraktivitas kembali. Dan siswa-siswa terutama ya, tadi sempat disinggung juga oleh Ibu Agustina, masih dalam PJJ kalau nggak salah ya. Ada beberapa sekolah mungkin yang sengaja diliburkan. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, apalagi ketika abu vulkaniknya bertiup ke arah Serang Banten. Tapi terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sehat selalu semuanya. Terima kasih sudah berbincang di Pro 3 RRI pada malam hari ini. Salam hormat kepada semuanya, warga dan juga para Babin Kaptimas dan juga pihak kepolisian. Salam presisi ya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Selamat malam. Ya, demikian pendengar Ronda Malam pada edisi kali ini bersama dengan Polda Banten. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan dengan topik yang berbeda.
13: Ronda Malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di Ronda Malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.
14: Tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Alfred Stuter.
1: Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Dinigar Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhannya di topang investasi dan industri. Sementara Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
2: Stabilisasi pangan badan pangan bulan 2 2026. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29% atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir triwulan 2 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Tomsi mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
3: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, ya, saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri, ya, yang sudah ditunjuk, kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang setiap bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proksi, ya. Selanjutnya, per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
1: Tomsi menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu, serta mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY,

0: termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
1: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Herul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan peristiwa.
4: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, menjumpai Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen kopi, komentar dan opini yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita.

sejalan dengan janji dari DPR ya, yang akan merampungkan RUU perampasan aset di akhir tahun nanti. Ini ada sebuah survei dari Parameter Politik Indonesia yang menyatakan bahwa mayoritas publik setuju harta koruptor disita negara. Sekitar 94,3% masyarakat setuju aset dan kekayaan koruptor disita dan dirampas oleh negara. Ini berdasarkan rilis dari survei Parameter Politik Indonesia yang ditayangkan pada hari kemarin ya, Rabu 9 September. Kita sudah masuk hari Kamis 10 September. 94,3%. Tentu saja ini kebanyakan akan setuju. Namun yang jadi masalah adalah mekanismenya. Karena tidak semua harta koruptor itu harta yang haram. Siapa tahu memang dia dan keluarganya punya usaha yang halal gitu ya, di luar dari jabatannya sebagai pejabat publik. Misalnya memiliki usaha atau memiliki pelayanan seperti artis misalnya, artis sinetron gitu ya, dapat uang dari karyanya, dari jasanya, dan itu di luar jabatannya. Apakah itu termasuk yang akan dirampas? Khawatirnya nanti ini justru akan ikut-ikutan merampas harta yang halalnya, bukan hanya harta yang memang selayaknya menjadi milik negara kembali, harta korupsinya ya. Ini yang jadi perdebatan, bagaimana cara memisahkan antara harta pribadi yang memang merupakan jerih payah halal dari oknum tersebut dan keluarganya, termasuk istri dan anaknya barangkali ya, atau memang itu murni adalah hasil kejahatan korupsi yang dia lakukan. Nah, pendengar, kami nanti mengundang Anda juga untuk berkomentar dan beropini terkait dengan hal tersebut ya. Memang yang menjadi polemiknya di sana. Kalau soal harta koruptor dikembalikan kepada negara, saya rasa 100% publik akan setuju. Walaupun dari survei Parameter Politik Indonesia tadi menyatakan 94,3, namun yang membuat 5,7%-nya ini tidak menjawab atau tidak setuju, bukan karena tidak setuju harta koruptor yang hasil korupsi itu dikembalikan ke negara, namun lebih ke mekanismenya. Bagaimana memastikan bahwa yang diambil betul-betul hanya harta haramnya, bukan harta halalnya. Nah, ini yang menjadi polemik juga dalam pembahasan kita. Silakan Anda bisa beropini ya terkait hal tersebut di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888.

Dan pendengar, untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana prosedur yang terbaik untuk mengembalikan aset negara yang sudah diambil, dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat negara yang nakal begitu ya, kita nanti akan putarkan kembali rekaman dialog yang sudah berlangsung sejatinya semalam tadi. Yang pertama, di sesi pertama akan saya putarkan kembali paparan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Sebelum nanti kita akan buka sesi interaktif. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Akan bahas tentang RUU perampasan aset. Jadi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyitaan kekayaan mereka oleh negara. Hasil dari survei itu diketahui 94,3% masyarakat setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Dukungan publik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Survei PPI atau Parameter Politik Indonesia dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026, dilakukan melalui wawancara tatap muka. Nah, metode dan lain sebagainya kita akan bahas juga tentang hal itu. Secara malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Pak Adi, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas.
1: Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini tidak mengejutkan mungkin karena banyak yang mendukung tentang sesegera mungkin disahkan RUU perampasan aset, tapi mungkin bisa disampaikan juga nih dari hasil survei PPI, Parameter Politik Indonesia 94,3% dari sampling ataupun bagaimana metodenya yang digunakan, dan mungkin bisa digambarkan nih, Pak Adi, silakan.
2: Kalau jelasin metode bisa 2 jam, Mas.
1: Oke. Okay. Yang diambil ya.
2: Jadi sampelnya ini 1.200 responden. Yang disurvei itu tentu adalah minimal mereka yang sudah berumur 17 tahun. Dan tentu saja sampelnya ini adalah ada di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Surveinya dilakukan secara tatap muka, tidak melalui telepon, tapi wawancara secara langsung. Margin of error-nya 2,9%. Banyak isu yang sebenarnya kita dalami. Misalnya salah satunya terkait dengan partai dan isu-isu kekinian soal apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa dan negara ini terhadap para koruptor itu. Ya, salah satunya adalah soal publik, masyarakat kita setuju jika para koruptor itu aset-asetnya itu disita dan diambil alih oleh negara. Argumennya ya tentu karena itu adalah hasil korupsi, hasil ngambil duit negara, maka harus dikembalikan kepada negara. Koruptor itu juga sangat disetujui jika dimiskinkan lah secara umum. Ini tentu sebagai bentuk akumulasi dari publik selama ini yang seakan-akan tanpa henti soal berita terkait dengan koruptor itu selalu bermunculan. Dan bahkan korupsi itu jauh lebih mengerikan, extraordinary crime, dan terjadi cukup sistematis, bukan hanya di pusat, tapi juga di daerah-daerah. Dan terbukti misalnya sejumlah OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah, itu kan menjadi penanda tegas betapa korupsi itu ya mengalir sampai jauh. Jadi puncak akumulasi terkait dengan kekecewaan dan kemarahan publik terkait dengan para koruptor yang merajalela ini, akhirnya 94,% setuju jika kekayaan mereka, hasil korupsinya, itu disita oleh negara, Mas.
1: Dengan kata lain, setuju segera mungkin RUU perampasan aset segera disahkan gitu maksudnya, Pak Adi?
2: Ya pasti inline di situ. Ya kalau memang koruptor itu disita atau dimiskinkan, ya tentu alat dan instrumen hukumnya harus ada. Ya salah satunya adalah rancangan pembahasan undang-undang perampasan aset. Nah, yang kedua yang menarik juga dari survei yang kita lakukan itu, misalnya hak politiknya dicabut seumur hidup, coba bayangin.
1: Jadi nggak 5 tahun sekitar, ya?
2: Bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun, tapi seumur hidup. Ada sekitar 70% lebih.
1: Wow.
2: Masyarakat kita yang berharap ya, semoga para koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup. Karena kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali mantan koruptor-koruptor di negara kita ini masih tampil lagi sebagai pejabat publik, baik sebagai anggota dewan atau misalnya kepala-kepala daerah. Gitu maksudnya, Mas.
1: Oke, ini menarik ya. Jadi meskipun terpilih secara demokratis, hak tertinggi ada di tangan rakyat, yang memilih adalah rakyat, tapi opsi itu ditawarkan oleh partai politik. Artinya mereka menginginkan agar ya udah jangan ditawarin kepada publik dulu gitu ya, Pak Adi ya. Kalau yang koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup, Pak Adi.
2: Betul, betul.
1: Baik, kalau begitu.
2: Jadi, survei ini kan adalah untuk mendeteksi bagaimana pendapat dan persepsi publik kan terkait dengan isu-isu tertentu, salah satunya soal korupsi ini.
1: Oke, baik. Jadi Pak Alvin, Pak Teguh, Pak Dasrun mungkin termasuk di antara 94% lebih yang setuju ya Pak Adi. Ya. Mungkin bisa direspon, silakan Pak Adi.
2: Ya, saya kira ini adalah potret dari masyarakat kita yang sudah muak dengan perilaku korupsi di negara kita. Karena korupsi ini kok semakin hari bukan semakin hilang, tapi justru bertumbuh kembang dengan baik. Iya kan? Bahkan kalau kita mau men-tracking satu persatu, baik yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala daerah ataupun oknum-oknum penegak hukum, itu kan cukup menyakitkan. Bahkan kalau mau jujur, Mas, ada data yang tidak saya publikasikan. Apakah koruptor itu layak dihukum mati? Mayoritas setuju dihukum mati.
1: Berapa persen, Pak, dalam survei itu?
2: 81% yang setuju. Jadi, bagi saya terlepas ini apakah boleh ataupun tidak, perdebatannya kan adalah perdebatan soal HAM kan sejak lama.
1: Oke.
2: Tapi yang ingin saya tangkap itu adalah soal bagaimana caranya korupsi itu tidak lagi terjadi, itu saja sih sebenarnya.
1: Iya, efek jera lah gitu ya.
2: Iya, efek jera. Bahkan urusan hukuman mati, dimiskinkan, hak politiknya dicabut seumur hidup, ini adalah satu argumen-argumen yang sifatnya ekstrim betul loh, Mas.
1: Iya.
2: Masyarakat kita itu sebenarnya adalah masyarakat yang lunak, masyarakat yang moderat, kira-kira begitu. Dan tidak terlampau ekstrim dalam memberikan pandangan. Tapi kalau urusan korupsi, tanpa ampun, hak politiknya bisa dibayangkan, dicabut seumur hidupnya, Pak. Karena tentu publik kita itu kan jengah, kok bisa
1: mencalonkan lagi gitu ya.
2: Iya, kok bisa mantan-mantan koruptor itu ada yang pernah, ada yang menjabat lagi sebagai kepala daerah, ada lagi yang misalnya jadi anggota dewan dan seterusnya. Jadi seakan-akan kok ini tidak pernah mau serius gitu menanggulangi hal-hal yang semacam ini. Oleh karena itu, ketika publik kita misalnya dalam banyak hal itu setuju dengan hal-hal yang cukupnya serius, dimiskinkan, asetnya disita, hak politiknya dicabut, dan bahkan urusan
1: hukuman mati,
2: bagi saya itu adalah ekspresi dari kemarahan yang cukup membuncah sebenarnya dari perilaku korupsi di negara kita yang sudah masuk kategori mengerikan. Ini kalau kanker sudah stadium 10,
1: Mas. Bukan 4 lagi.
2: Bukan 4, terus sudah 10 ini, ke kulit-kulitnya udah kena ini.
1: Oke, okay. Nah ini menarik ya, karena metodenya kan tetap muka, artinya tidak ABCD, tidak pilihan ganda, artinya responnya itu beragam banget Pak Adi. Apa yang ditemukan selain 3 poin tadi yang menurut saya itu menarik untuk disikapi Pak Adi, dari 3 poin lagi itu tuh, Pak.
2: Jadi pertanyaannya itu pertanyaan terbuka sebenarnya, pertanyaan terbuka itu Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk memberikan efek jera kepada koruptor di negara ini? Yang muncul itu 3 besarnya adalah asetnya disita oleh negara, karena duit itu adalah duit nyolong dari negara. Yang kedua itu dihukum mati, hak politiknya dicabut. Yang ketiga, Mas, 3 besar itu.
1: 3 besar itu ya.
2: Iya, itu menurut saya cukup mewakili secara keseluruhan bagaimana perasaan publik, kemarahan publik terhadap para koruptor yang seakan-akan sering memainkan hukum. Nah, yang kedua, publik juga tahu koruptor itu tidak pernah takut dengan masa hukuman yang diberikan kepada mereka. Mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Ya, tergantung seberapa besar korupsi yang mereka lakukan. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu jika mereka dimiskinkan, jika asetnya itu diambil alih oleh negara. Karena kan banyak sekali di negara kita ini mantan koruptor itu ya hidupnya masih glamor gitu, bergelimangan harta, kan cukup menyakitkan, Mas. Ini yang saya kira menjadi sesuatu yang make sense jika banyak sekali pihak yang berharap ya para koruptor udahlah dimiskinkan, hukum pantung aja udah hukum mati gitu loh.
1: Pak Adi, ini artinya ya tadi kan Pak Adi mengatakan ini tentu linear sejalan dengan aturan yang sedang dibahas, yaitu RU perampasan aset. Apakah hasil survei ini juga sebagai bentuk dorongan atau pesan bagi DPR dan juga pemerintah dalam membahas RUU ini gitu, Pak Adi?
2: Ya mestinya ini inline dan menjadi semangat ya, terkait dengan semangat pemberantasan korupsi di negara kita, Mas. Apalagi kan pada saat yang bersamaan kita juga mendengar secara terbuka bagaimana DPR itu kan berkomitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang aset dan di bulan Desember tanggal 15. Bagi saya, DPR itu secara moral dan secara politik mendapatkan legitimasi dalam hal ini. Iya, ya legitimasi moral politiknya adalah karena mayoritas responden, rakyat di seluruh Indonesia sepakat dan setuju bahwa koruptor itu dimiskinkan. Itu saja kan jalan ceritanya.
1: Baik, baik, baik. Itu kayaknya udah kesel banget itu tuh, Pak Roni tuh.
2: Iya, Mas. Betul, setuju lah. Oh, kasih stempel itu ya, kayak apa namanya, kayak stempel tetap kan.
1: Permanen, spidol permanen gitu ya.
2: Ya bagi saya itu adalah bentuk ekspresi dari kemarahan, Bang.
1: Iya.
2: Kemarahan rakyat itu tidak main kalau soal korupsi gitu loh.
1: Iya.
2: Dan itulah yang saya sebutkan. Tentu ini adalah semacam suntikan moral politik dari publik lah gitu ya, kepada penegak hukum, kepada kawan-kawan DPR yang dalam bulan Desember ini akan mengesahkan rancangan undang-undang ini.
1: Pak Adi Prayitno kan sebagai Direktur Parameter Politik Indonesia, politik secara keseluruhan ini juga menjadi pesan bagi partai politik, terutama untuk soal hasil survei menghilangkan hak politik seumur hidup bagi para koruptor ini, Pak Adi. Ada tanggapan tentang hal itu?
2: Iya betul, ya kita berharap semoga ada keseriusan dari para pemangku kepentingan supaya tidak lagi ada korupsi-korupsi. Kan para koruptor itu kalau hak politiknya dicabut, dia tidak punya kemewahan untuk tampil ke ruang publik.
1: Iya.
2: Dan tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi.
1: Iya. Iya.
2: Iya kan?
1: Apalagi jangan sampai kena jadi PAW gitu misalkan. Tahu-tahu naik.
2: Gak ada, gak ada cerita. Karena kita tahu, Mas, salah satu sumber dari korupsi itu adalah akses terhadap kekuasaan. Akses terhadap kekuasaan itu salah satunya ya seseorang menjadi pejabat publik. Iya. Jadi anggota dewan, bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Di situ dia tidak tobat, tapi punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang serupa. Korupsi itu kan mengerikan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Jangan-jangan
2: itu aja sih maksudnya.
1: Iya, jangan-jangan juga sudah dihukum, sudah dipidana, terus akhirnya terpilih lagi. Modusnya lebih canggih lagi gitu ya, Pak Andi.
2: Betul, memperkaya lagi gitu kan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya bersama Tiga Hari. Selamat malam, Pak Adi.
2: Terima kasih, Mas.
1: Yo. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kini saatnya kita memasuki sesi interaktif ya. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno. Selain tadi 94,3% publik setuju harta koruptor disita, ada juga survei terkait dengan hak politik yang dicabut. Jadi mantan koruptor itu seharusnya tidak boleh lagi mendaftarkan diri sebagai tokoh politik atau apalagi pejabat publik. 70% publik menginginkan hal tersebut dan 81% mendukung adanya hukuman mati bagi koruptor. Nah, tentu saja opsi-opsi hukuman bagi para koruptor untuk membuat efek jera dan menghilangkan korupsi di negeri ini ada banyak kendala ya. Di antaranya terkait dengan hak asasi manusia, di mana hukuman mati terhadap koruptor ini seringkali dihadap-hadapkan dengan hak asasi manusia, di mana mereka yang bersalah masih punya ruang untuk bertobat gitu ya. Dan hukuman mati dianggap tidak memiliki hukuman jera yang pasti, dikarenakan ya kadang-kadang kejahatannya muncul lagi gitu meskipun hukuman matinya sudah diterapkan. Itu yang menjadi alasan kenapa hukuman mati tak kunjung diterapkan. Kemudian juga hak politik yang dicabut, kita miris juga ya, banyak sekali fenomena koruptor yang pernah tercatat korupsi, mantan koruptor namun bisa kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau tokoh politik, menjadi anggota DPRD dan lain sebagainya. Ya seharusnya 70% publik menginginkan agar hak politik mereka dicabut saja. Silakan, bagaimana dari perspektif Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami? Dan sudah ada pendengar yang ingin masuk, saya sapa terlebih dahulu. Pertama ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Zapitri. Salam sehat, salam tangguh. Yang gantengnya se-Jakarta, yang hidungnya mancung, matanya sipit, orangnya ganteng. Selamat pagi, sehat selalu.
0: Selamat pagi, sehat selalu Pak Caswa juga yang baik hati. Bagaimana Pak Caswa menanggapi tema kita ini?
1: Alhamdulillah, ini tema yang saya tunggu-tunggu. Seperti ini. Jadi komentar saya, para koruptor tadi hartanya akan dirampas, tapi saya akan bertanya dengan Bung Sabil, apakah ada efek jerahnya hukuman mati seperti itu?
0: Ya karena belum pernah diberlakukan di Indonesia, belum tahu nih.
1: Iya. Saya minta kepada pemerintah, mudah-mudahan biar Indonesia tersebut maju segala-galanya, biar menuju negara emas. Mudah-mudahan para koruptor jangan sampai cuman hanya dirampas hartanya doang. Yang satu, harta dirampas. Kedua, hukuman mati itu akan jaya Indonesia. Begitu Bung Sabil Sapitri. Selamat pagi, salam sehat semuanya dengan krunya yang tadi menerima telepon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan survei tadi, 70% hak politik dicabut, 81% hukuman mati. Setuju juga Pak Caswa ya. Lanjut dulu kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat Pak Matauli, betul Pak?
2: Iya, salam sehat tangguh Bung Sawit.
0: Ya, salam tangguh Bapak.
2: Mayoritas publik setuju harta korupsi disita itu ya?
0: Iya.
2: Iya. Ya tidak hanya mayoritas, tetapi semua sejagat NKRI ini, 280 juta penduduk, bahkan yang masih di dalam rahim juga setuju. Dan bahkan para apa namanya pahlawan kita yang di bawah tanah sana setuju, yang udah jadi fosil Bung Sabil.
0: Waduh.
2: Iyalah, bahwasanya yang menjadi penjajah, penjahatnya, kriminalnya itu adalah pejabat negara. Yang trias politika ini, legislatif, eksekutif ini, yang dari partai politik ini. Wah, nggak bisa, kenapa sih harus nunggu 15 Desember, Bung Sabil?
0: Ya, karena kan masih apa namanya meramu mekanismenya, karena ada harta yang halalnya juga. Karena kan mereka kan barangkali punya usaha yang halal loh, Pak, di luar dari korupsi yang dilakukan, hartanya ada yang halal loh.
2: Sekarang bagaimana nanti undang-undang 15 Desember itu menjamin itu? Ada nggak parameternya? Ada nggak alat ukurnya?
0: Ya, nanti kita putarkan di rekaman yang kedua, nanti dilihat dari LHKPN-nya.
2: Sekarang begini, itu sama saja mengulur waktu, Bung Sabil. Karena kenapa? Sudah 20 tahun, dan bahkan hitung sampai reformasi 98, 32 tahun lebih. Kita sudah, masyarakat ini terlalu banyak bersabar untuk itu. Ya, untuk bagaimana membuat perampasan aset dan pembuktian terbalik. Nah, ini variabel pembuktian terbalik. Kita nggak pernah dengar. Itu kan berhubungan dengan yang Bung Sabil katakan. Itu kan nanti harta warisan dia.
0: Iya.
2: Kenapa variabel pembuktian terbalik nggak di apa-apakan dan diseru-serukan? Hak politik dicabut. Kenapa itu juga nggak diseru-serukan? Dan makanya saya bilang gini aja, cek ombak aja seminggu ini kita kasih, bisa nggak? Karena DPR bisa kok bikin kuhab baru 1x24 jam, bimsalabim.
0: Iya.
2: Memang kualitas kita DPR kita gitu kok. Kita nggak berdosa ngomonginnya. Memang betul mereka itu parlemen pinggir jalan. Semua itu partai politiknya. Sampai sekarang kan nggak ada mereka mengakui kami koalisi, kami oposisi di sini. Nggak ada. Yang penting dapat jatah kursi dulu nih. Baru di tengah jalan mari kita buat suatu apa dan sebagainya. Jadi ini lingkaran setan demokrasi yang kita akan putar terus-menerus. Bung Sabil, yang 1x5 tahun. Sekarang mereka sedang mengembalikan modal dulu. Nanti di injury time deadline 2028-2029, mereka udah ngemis. Tolong pilih saya dengan nomor sekian, saya akan berjanji. Yeah. Gono dan begame 1001 kibul-kibul, ngibul-ngibul. Yeah. Jadi kualitas DPR kita memang kualitas ngibul dan badut.
0: Jadi efek jera agar korupsi tidak lagi dilakukan oleh mereka, ada hukuman tegas berupa itu tadi ya, politik cabut, bahkan sampai hukuman mati, setuju berarti Pak Matauli ya?
2: Pembuktian terbalik, jangan dilupakan. Dan ini Bung Sabil yang dilupakan, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dilupakan dua kali ben lagi. Apa itu? Kolusi nepotisme. Itu yang namanya oligarki. Dinasti, benar kan?
0: Iya.
2: Paman, bibi, tante, om, kakek, neneknya ada di sana. Raffi Ahmad itu dan kawan-kawannya semua dari pembantu-pembantunya megang Raffi Ahmad itu.
0: Ya, saya rasa itu masih dugaan ya Pak ya. Kita jangan sebut nama dulu lah.
2: Tidak dugaan. Mohon maaf gini Bung Sabil. Bisa nggak sekarang tanpa menunggu tanggal 15 Desember? Raffi Ahmad itu sebelum wakil menteri di sana hartanya berapa dan sesudah. Kemarin kan Jokowi bilang begitu, dia sebelum jadi presiden sekian hartanya, tapi perusahaannya sudah pada tutup dan sebagainya.
0: Baik, Pak Matauli.
2: Yang terbalik seperti itu dihadapkan kepada pejabat elit kita yang parkir hartanya di luar negeri.
0: Pak Matauli.
2: Salam sehat tangguh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi itu dugaan karena yang bersangkutan bisa aja pengusaha ya, jadi hartanya yang bertambah itu karena usahanya juga berkembang gitu. Jadi saya rasa masih dugaan ya dengan inisial RA tadi ya. Dan coba kita lanjut dulu ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Iya, Pak Wibi sehat Pak di sana?
3: Alhamdulillah sehat Bang, tapi kondisi Makassar tidak sehat Bang.
0: Apa tuh nggak sehatnya?
3: Ya, gas 3 kilo susah dicari yang di pasaran. Pertalite juga hilang. Yang ada pertama saja itu harus antri Bang. Panjang sekali antriannya. Pertama ini, solar juga begitu Bang. Mobil-mobil pengguna solar, antri panjang sekali. Pokoknya susah ini.
0: Sudah berapa lama itu Pak terjadi Pak?
3: Sudah satu minggu ini.
0: Satu minggu,
3: kita,
0: iya.
3: Iya, kita mendapatkan untuk bahan-bahan seperti itu sangat sulit sekali. Keliling Kota Makassar saya tidak dapat tuh gasnya 3 kilo.
0: Kalau Pertalite mungkin masih bisa lah beli Pertamaksa. Kalau gas 3 kilo, lalu warga gimana? Kalau gas 3 kilo langka, apa yang dilakukan warga?
3: Ya itulah, mungkin pakai minyak tanah atau pakai minyak tanah masih ada, tapi harganya mahal.
0: Oh, mereka balik lagi ke minyak tanah? Pakai kompor ya, biasa?
3: Yang gas cuma yang gas merah saja itu yang ada, yang harganya berapa itu.
0: Oh, yang non subsidi ya.
3: Ya. Oh, yang 3 kilo itu waduh hilang, enggak bisa didapat. Semuanya itu dari solar, Pertalite juga tidak ada. Pertama ada tapi waduh antriannya bukan main panjangnya.
0: Ya. Oh, ya, ya. Ya, semoga ini bisa segera ditindaklanjuti ya oleh apa Pertamina juga ya, bisa segera ya menangani ya Pak Wibi ya.
3: Saya tidak tahu apakah di Makassar saja begitu atau di kota-kota lain juga begitu, saya belum tahu ini, mudah-mudahan ada informasi dari teman-teman. Begini Bang,
0: iya,
3: kalau korupsi saya juga usul supaya tahanannya ruang hukumannya yang mewah dong, sama kan dengan itu penjahat-penjahat itu gabung dengan mereka. Sekarang kita tahu para koruptor itu kan penjaranya mewah, ibarat hotel bintang 5 atau hotel bintang berapa. Sudah korupsi mencuri uang rakyat di penjara hidupnya mewah juga. Ini kan tidak adil. Ya harus hukumannya juga sama dengan itu yang dianggap perampok-perampok atau pencopet-pencopet itu. Masa pencopet uang 10.000, 50.000 digebukin, masukkan ke penjara, sementara koruptor yang uang ratusan M dan dia apa-apa, kan tidak adil. Jadi saya usulkan penjaranya juga harus sama dengan itu. Penjara-penjara kelas berat. Ini kan kelas berat ini korupsinya.
0: Iya, kejahatan luar biasa.
3: Iya, jadi harus dihukum dengan yang penjahat-penjahat kelas berat ini sebagai pembunuh perampok itu. Terima kasih, Pak.
0: Iya, terima kasih Pak Wibi dan terima kasih tadi informasinya. Kelangkaan gas LPG dan juga BBM jenis Pertalite ya, yang ada Pertamax, tapi Pertalite sekalinya ada juga langka, harus ngantri berjam-jam, bahkan seringkali hilang. Gas LPG beberapa warga katanya kembali lagi menggunakan kompor minyak tanah ya. Semoga segera ada penanganan dari Pertamina, khususnya segera mendistribusikan secara normal dan warga bisa kembali dapat beraktivitas dengan lancar, BBM Pertalite-nya dan juga gas 3 kg-nya untuk kebutuhan memasak ya. Dan terakhir kita ke Pak Sutisno di sesi pertama ini dari Merauke. Selamat pagi Pak Sutisno.
4: Selamat pagi Bung Sambir.
0: Iya, Merauke gimana kabarnya Pak? Aman saja cuaca atau kondisinya di sana?
4: Alhamdulillah. Ya oke, cerah. Dari bulan 7 kemarin, bulan Juli itu belum ada hujan sampai sekarang.
0: Tapi gimana? Dampaknya ada kekeringan, kekurangan air bersih?
4: Kalau masalah kekeringan, Merauke sudah terbiasa itu, Bung Sabil.
0: Sudah terbiasa? Waduh, jangan dibiasakan, Pak.
4: Memang sudah terbiasa, karena masyarakat juga tidak selalu mengandalkan dari bantuan pemerintah daerah, enggak. Jadi dari masyarakat itu berusaha membeli air di tangki.
0: Oh, membeli?
4: Membeli.
0: Kalau sedang ada air biasanya dari pam atau dari sumur pribadi? Warga sana.
4: Dari ada yang kecil-kecilan itu dari sumur pribadi yang pakai motora itu satu motora itu 70.000. Kalau tangki yang 5.000 liter itu 200.000.
0: Jadi apa banyak keluar uang ya untuk air bersih ya kalau musim kering.
4: Oke.
0: Silakan Pak Sutisno langsung ke tema saja.
4: Kita langsung aja ya. Tadi kalau perampasan aset itu saya sangat setuju. Yang kedua itu pencabutan masalah hak politiknya itu tercabut.
0: Iya.
4: Tapi kalau mengenai hukuman mati terserah, pertama di Indonesia itu belum pernah terjadi. Terus itu juga mungkin di undang-undang pun itu sih belum ada ya. Tapi yeah, saya setujunya begini, bagi koruptor itu kan ada hukumannya itu.
0: Apa yang pantas untuk memberikan efek jera nih?
4: Kalau saya setuju pemerintah membuatkan satu tempat, yaitu di wilayah-wilayah terasing. Misalnya di Pulau Buru atau di Nusa Kambangan.
0: Iya.
4: Yeah. Jadi diasingkan, jangan dipenjarakan di perkotaan, jangan. Misalnya di Jakarta, di mana itu, jangan. Itu buang aja, artinya bukannya diasingkan. Ya kalau dibilang diasingkan, okelah. Tapi masalahnya itu supaya dia bisa berintrospeksi diri.
0: Iya.
4: Nah, terus masalah jangka waktunya, daripada dihukum mati, pasti aja dia itu seumur hidup.
0: Seumur hidup di pulau yang tak berpenghuni gitu, jauh kemana-mana.
4: Ya, itulah. Jadi mungkin ya, mungkin bisa menjadi efek jera dari ya kalau dihukum mati kan terus sama saja hilang. Dan itu sangat menyakitkan dari pihak keluarga, kan kita harus menghormati itu.
0: Iya.
4: Yang salah kan yang bersangkutan, bukan keluarganya tuh.
0: Oke. Okay. Baik, kalau, Pak Sutisno.
4: Oke, okay, makasih. Bang Sabil, maaf.
0: Iya.
4: Itu pendapat aja.
0: Oh iya, okay. Iya. Kan namanya komentar dan opini. Terima kasih Pak Sutisno ya.
4: Makasih.
0: Sehat selalu, selamat pagi di sana Merauke.
4: Sama-sama.
0: Iya. Dan pendengar, Pak Sutisno menjadi pendengar terakhir di sesi interaktif pertama kita. Dan terkait dengan siapapun tokoh publik yang mungkin disoroti, diduga gitu ya, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi tolong jangan langsung sebut nama begitu ya. Ini tentu saja bisa panjang urusannya nanti ya. Dan terkait dengan tema kita ini, memang ada pro kontra. Tadi Pak Sutrisno termasuk yang tidak setuju hukuman mati. Namun dibalik itu semua tentu saja pengawasan, sistem pengawasannya ini yang membuat orang jadi korupsi kan, karena ada ruang dan kesempatan gitu ya. Dan kesempatan itu bukan hanya dibuat tapi diciptakan, bahkan dipaksa. Kadang-kadang ada praktik korupsi yang orangnya ini terpaksa melakukan gitu loh, karena sudah satu sistem. Kalau dia tidak melakukannya, ya dia nanti bakal jadi kambing hitam. Justru malah dia yang nanti akan jadi korban sendirian, padahal pelakunya bukan hanya dia gitu. Ini sering kejadian gitu. Nah, bagaimana sistem pengawasan ini yang harus dibentuk? Ini yang lebih efektif dari sekedar hukuman. Hukuman bagus untuk efek jera, namun kalau sistem pengawasannya tidak dibentuk secara ketat, maka berjuta-juta hukuman, berjuta-juta itu pula kasus korupsinya akan terjadi lagi gitu nih. Nah, seperti apa pandangan Anda sendiri terkait ini? Nanti kita lanjut di sesi kedua. Tadi pendengar kita di sesi pertama sudah sangat menarik sekali komentar dan pendapat Anda. Terima kasih untuk itu. Kita lanjut nanti bagi yang belum bergabung ya, bisa nanti di sesi kedua. Namun kita jelang dulu Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
2: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Bimantoro Wiono, dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai Rp19 triliun. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
2: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
3: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penentuan penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
2: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
5: Bersedia.
6: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
5: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
7: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita masih dalam segmen dialog soal RU perampasan aset sebenarnya. Tapi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia, 94,3% masyarakat Indonesia setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Kami tadi sempat berbincang dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ternyata dari hasil survei tersebut itu hanya satu bagian saja. Ada dua poin yang menarik lagi. Jadi untuk koruptor ketika disurvei dengan pertanyaan terbuka kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia, 38 provinsi, itu mengatakan selain dirampas asetnya, untuk membuat efek jera, hukuman mati, dirampas asetnya, hak politiknya dicabut seumur hidup. Saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Fajar, Pak Saud.
2: Mas Fajar, oke.
1: Okay. Iya, Pak Saud. Saya ingin tahu bagaimana respon Pak Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 tentang kegeraman masyarakat. Saya bacanya kegeraman masyarakat karena tiga poin hasil survei itu selain dimiskinkan, yang pertama itu 80% itu sebenarnya hukuman mati juga. Kedua, yang ketiga adalah dicabut hak politiknya seumur hidup bagi para koruptor. Saya ingin tahu responnya Pak Saud, silakan Pak.
2: Ya, yang paling penting kita jangan sesat pikir ya dalam berantas korupsi.
1: Oh, ya, itu gimana? Gimana tuh sesat pikir? Maksudnya gimana, Pak Saud?
2: Ya, di dalam berantas korupsi itu kita filosofinya harus kuat, teorinya harus kuat. Apa akar masalahnya? Jadi kalau lo kan di dalam hukum itu kan yang paling penting itu, yang paling penting itu kan logika, nalar dan argumentasinya. Makanya kalau membahas undang-undang tuh ada naskah akademik, nah yeah, itu kan dasar pemikirannya, yeah, pakai teori-teori segala macam ya. Mm. Jadi yang dimaksudkan sesat itu kadang-kadang kan orang bilang apa namanya, contohnya nih sesat pikirnya nih ya, kategorinya itu kan ada macam-macam atau ada belasan contoh sesat pikir. Contohnya dibilang kamu korup, ya kamu juga korup, nah yang gitu-gitu loh. Ya enggak? Ya, misalnya gitu loh. Terus kemudian orang yang kritis tuh disebutnya jadi anti pemerintah gitu loh, yang kayak gitu-gitu.
1: Okay. Ya kan?
2: Jadi itu sering sesat pikir, termasuk umpamanya kalau dibilang hukuman mati harus dilakukan, terus yang lain bilang wah kamu berarti melanggar HAM dong,
1: yeah,
2: kan
1: yeah,
2: gitu kan,
1: yeah.
2: Nah itu sesat pikir kayak gitu tuh banyak sekarang terjadi, dan ini yang saya paling khawatirkan selama 4 tahun jiwa di KPK, banyak orang sesat pikir seperti itu. Itu kan ilmunya dalam ya, terus termasuk yang menyerang pribadi gitu loh, ad hominem yang disebutnya itu,
1: iya, yeah.
2: Ya kan, kamu iri ya, kamu bilang orang lain korup, nah gitu kan.
1: Oh, gini,
2: jadi di dalam membahas undang-undang ini, juga banyak sesat pikirnya tuh. Jadi itu kita harus waspada. Itu sebabnya ada yang disebutnya meaningful participation, harus undang banyak orang sebanyak mungkin. Karena orang banyak tuh pasti lebih bijaksana dari sekitar momennya 12 atau 20 orang di DPR. Atau hanya sekedar ratusan orang yang unjuk rasa di parlemen, ya kan, ukuran sesat pikir itu bukan berarti kemudian kalau orang banyak bilang kayak begini jadi kayak begitu gitu kan. Okay. Jadi ini maksud saya maksud itu sebabnya, makanya kalau kita kembali ke membahas undang-undang ini kan dari awal kan bertele-telenya kan karena memang ada sesat pikirnya, sedangkan awalnya itu kan ketika tahun 2003 kita tanda tangan piagam PBB, di situ ada perampasan aset, ada illicit enrichment, ada perdagangan pengaruh, terus ada juga suap di swasta ke swasta, misalnya tukang warung disuap sama tukang ikan dan seterusnya. Ada banyak problem yang di situ yang menurut saya kita harus beresin dulu gitu loh. Hmm. Jadi artinya gini, kalau memang kemudian undang-undang ini problemnya dari awal adalah memang hanya sesat pikir, termasuk diantaranya kan di sini kan disebutnya INREM ya, kita nggak ngurusan orang itu koruptor itu atau penjahat itu atau penyeludup itu atau siapapun dari 13 jenis yang kemarin itu.
1: Iya, 13 tindak pidana yang termasuk.
2: Nah, ada orang bilang kan nggak usah disebut, pokoknya semua tindak pidana yang membuat
1: kerugian negara,
2: barang barang jadi terlantar gitu ya. Karena gini, filosofi berpikirnya itu perampasan aset yang non conviction based asset forfeiture itu kan, bahwa kalau dalam teorinya itu sejak zaman kuno dulu ya disebutnya, bahwa barang rampasan itu barang yang diramp yang di ada hasil kejahatan, entah itu bunuh orang, entah itu nyeludup, entah itu korupsi, entah itu katakanlah pajak, atau katakan lagi umpamanya pencucian uang. Nah, hasilnya itu yang diperoleh itu sebenarnya itu dianggapnya itu barang tidak bertuan. Okay. Apapun bentuknya. Nah, barang yang tidak bertuan itu tanggung jawab negara. Nah, itu mikirnya benar kayak begitu tuh. Jadi hasil apapun, entah itu nyeludup, entah itu ngerampok, entah itu perdagangan illegal logging, atau pertambangan ini, itu sebenarnya hasilnya, itu sebenarnya barang tidak bertuan sebenarnya. Karena orang itu tidak berhak mendapatkan itu.
1: Iya.
2: Yeah. Ya kan? Gitu kan, Mas ya?
1: Iya.
2: Yeah. Negara harus ngambil. Negara harus ngambil, nggak urusan orang itu lari, orang itu pergi, orang itu bagaimana caranya mengambilnya, tetapi kita yakin ada peristiwa pidananya. Nah, oleh itu sebabnya nanti di situ dalam hukum acaranya nggak ngambil-ngambil gitu aja, nggak sembarangan, itu ada penyelidikan, nanti ada hakim yang memutuskan. Kalau kemudian saya ngerampok 3 hektar, izin saya sebenarnya 2 hektar, yang 2 hektar jangan dirampas, nggak boleh,
1: oh,
2: ya kan?
1: Oh.
2: Nggak enak aja main ngambil itu kan, makanya PKH kan diributin tuh sekarang tuh.
1: Iya
2: kan? Nggak boleh gitu kan, tadi definisinya udah jelas. Definisinya di depan tadi itu, hasil kejahatan itu bukan punya lo bro. Itu punya negara, sini gue ambil. Gue buktikan nih ya, ini kamu punya izin cuma 2 hektar nih. Kenapa kamu bisa jadi 80 hektar nih? Nah gitu kira-kira. Nah maksud saya, kita nggak boleh dendam terus kemudian, karena orang kayak gitu aja terus kita matiin gitu.
1: Oke, jadi dalam kita fokus dulu nih. Tadi kan saya sebutkan di awal tuh hasil survei dari Parameter Politik Indonesia ya atau PPI, ada pertanyaan kepada responden itu tentang apa sih efek jera yang efektif menurut masyarakat Indonesia. Jadi ada perampasan asetnya disita atau dirampas oleh negara untuk koruptor, lalu juga hukuman mati yang kedua, yang terbanyak, yang ketiga adalah hak politiknya dicabut. Jadi kita fokus dulu nih soal perampasan aset dulu ya, Pak Saud ya. Tadi sempat disinggung soal RUU perampasan aset harus tidak sesat logika. Jadi, jangan sampai menyasar aset-aset non pidana, aset-aset yang legal gitu maksudnya Pak Saud.
2: Iya, itu undang-undang dasar 45 itu isinya, ada orang hak hidup, setiap orang berhak memiliki barang dan seterusnya. Ini yang kita harus luruskan. Jadi yang saya bilang di banyak tempat di forum ini kita nggak boleh itu dendam segala macam, ya kan? Itu yang makanya harus ada prosesnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemarin dari 3 poin yang ditanyakan itu juga kita harus tetap memastikan yang disebutnya due process of law. Nanti kan hakim-hakim harapan kita kan mereka lebih bijaksana dari kita juga, karena dia mewakili publik untuk kemudian memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Apakah kemudian itu bentuk hukumannya dirampas, dihukum mati, terus kemudian dia apa tadi itu hak politiknya dicabut dan seterusnya, yang mengemuka yang ditanyakan oleh apa tadi
1: survei,
2: survei tadi. Nah itu kita bisa apa namanya klarifikasi satu persatu. Untuk kemudian kan kita tahu juga survei itu kan metodenya seperti apa, siapa yang ditanya, kapan surveinya, itu juga bisa diperdebatkan juga.
1: Okay.
2: Jadi artinya ya hati-hati kalau yang namanya statistik itu, makanya di bumi ini katanya Mas, di bumi ini ada 3 kebohongan tuh. Katanya loh, kata para ahli, dem lies, statistik. Jadi statistik kita bisa juga saru. Loh kemarin kan katanya pertumbuhan ekonomi kita 8% kan? 5% atau 6%?
1: 5.
2: Ribut kan itu?
1: Iya.
2: Antara versi PBB dengan versi ini,
1: oh,
2: versi ini.
1: Oh, yang kemiskinan, tingkat kemiskinan.
2: Ya kemiskinan juga desil segala macam itu kan?
1: Iya.
2: Nah, jadi itu makanya hati-hati metodenya gitu. Jadi maksud saya kita nggak debat itu, nggak debat metode.
1: Oke, kita jadi kita fokus soal debat RU.
2: Substansi.
1: Ya, RU ya, RU ya. Perampasan aset aja
2: kita
1: ya.
2: Kita debat substansinya bahwa hati-hati, peringatannya adalah hati-hati dengan hasil survei. Tapi 3 survei itu menunjukkan bahwa memang ada keprihatinan, gambar besarnya sih, pokoknya rakyat kita udah sebel banget.
1: Nah, itu gitu yang ditangkap, bahwa sebenarnya sudah muak sekali dengan kasus korupsi yang lagi-lagi muncul, ada OTT lagi dan lain sebagainya, sehingga langsung berbicara soal muaranya, efek jera. Ya, efek jeranya dari tiga itu tadi yang terbanyak. Oke, kita bicara soal RUU perampasan aset. Tadi sempat disinggung oleh Pak Saud bahwa illicit enrichment, sebuah kekayaan seseorang yang tidak wajar. Ternyata itu masih belum dimasukkan nih, Pak Saud.
2: Ada itu makanya. Itu makanya kemarin saya katakan kalau bisa undang-undang ini benar-benar lex specialis, nantinya ada badan khusus, tapi badan khususnya itu tidak nanti di bawah KPK, di bawah Polri dan Kejaksaan, dia
1: independen.
2: Benar.
1: Independen.
2: Badan itu yang saya bilang lex specialis itu nanti dia piagam PBB yang kita tanda tangan itu yang belum masuk, kita masukin di situ. Di antaranya tadi illicit enrichment, terus influence trading, perdagangan pengaruh, terus kemudian swastanya itu kan juga bisa. Karena gini, kalau swasta dengan swasta nyuap gitu, itu kan belum kita masukin. Yang saya bilang tadi itu untuk pedagang ikan nyuap restoran segala macam, sehingga ikan yang basi juga dibeli sama dia. Konsumen marah-marah, turis malas ke Indonesia karena orang Indonesia restorannya makanannya basi, bisa gitu ya. Kan itu dampaknya. Jadi itu korupsi juga kan. Nah, itu dimasukin di undang-undang ini bisa. Jadi artinya tidak hanya pejabat, ya, illicit enrichment itu kan pejabat, terus influence trading itu pejabat, money laundering itu juga cenderung begitu, korupsi juga begitu. Nah, swasta dengan swasta ini juga pokoknya intinya, nggak usah disebut 13 itu, kalau dia hasil yang disebutnya dilakukan berpotensi tindak pidana, ya kan, yang contohnya saya bilang tadi itu swasta ke swasta, itu bisa dimasukkan di situ. Seperti yang Mas bilang tadi, illicit arrangement-nya juga masukin aja sekalian. Makanya saya bilang kalau bisa di sini, dia badannya khusus. Ya nanti kan gini loh, saya udah membayang gitu. Kita ini kan kita bicara barang tadi yang disita tuh. Umpamanya pabrik nih.
1: Iya.
2: Pabrik disita, pabriknya 55 ribu orang.
1: Iya.
2: Begitu disita kan, ya, yang pekerjanya besok padahal
1: nganggur,
2: anaknya mau ujian tuh.
1: Iya.
2: Anaknya mau ujian kan nganggur tuh pabrik.
1: Nganggur, pabriknya tutup, disegel.
2: Makanya kita harus mempunyai badan ini nanti khusus ada ahli-ahli industri, ahli ekonomi.
1: Sehingga ahli pabrik itu tetap beroperasi, pegawainya tidak dirugikan. Yang menerima hukuman tadi, adalah yang menerima hukuman adalah si ownernya ya, si pelakunya aja, benda, tanpa berdampak kepada pekerja-pekerjanya gitu, Pak Saud.
2: Iya, kan kata itu udah kita katakan di bagian depan. Definisinya adalah ini barang-barang hasil tindak pidana ini sebenarnya milik negara. Nah, kalau kemudian negara menyita terus dianggur-anggurin, itu koplo namanya.
1: Iya kan? Udah gitu ada penyusutan aset lagi. Dianggurin lama-lama asetnya nyusut.
2: Makanya Mas, waktu tahun berapa itu? Tahun 2000 saya ke Thailand tuh sama Pak Yunus Hussein. Di sana kalau habis disita, umpamanya mobil Ferrari nih.
1: Iya.
2: Nyitanya sekarang. Inkrahnya kan kadang-kadang sampai 5 tahun kan?
1: Iya.
2: Ya, Ferrari-nya kan turun tuh harga, benar nggak?
1: Benar.
2: Nah, makanya waktu disita, udah yakin tinggal nunggu inkrahnya aja, ya udah. Kita jual aja tahun ini daripada nanti jualnya tahun 2030 harganya turun. Nanti kalau kita kalah, balikin tuh duitnya. Kalaupun kita kalah, pasti yang punya mobil seneng kan?
1: Iya, asetnya nggak turun, harganya nggak turun. Malah, ya.
2: Iya kan? Bisa beli Ferrari tapi
1: yang baru, tipe lebih baru. Iya,
2: tipe baru, ya. Kalau dia tidak korup.
1: Kalau nggak korup.
2: Makanya kita nggak boleh asal sita. Benar nggak?
1: Iya.
2: Kita selalu menang di pengadilan. Nah, sekarang kan orang jadi skeptik. Aduh, Pak Saud diserahin kejaksaan lagi. Katanya kemarin ada emas 73 kilo, Pak, katanya. Terus dikasih ke KPK, Pak Saud. Loh, kemarin tuh ada pegawainya, katanya ngirim informasi sama papanya, terus papanya meres, katanya gitu kan. Iya nggak? Kan ada kan kemarin tuh.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Nah, begitu juga diserahin yang lain. Jadi maksudnya, daripada alternatif terbaiknya ya saya bilang kembali lagi dia dibuat seperti KPK dulu, bukan KPK sekarang. KPK dulu itu sangat independen, baru kemudian nanti ini undang-undangnya nggak omon-omon. Saya khawatir, saya bilang kemarin di media mana ya, saya khawatir tuh teman-teman yang datang ke Jakarta itu pada bunuh diri semua tuh nanti. Wah, kita capek udah rekening kuat diblokir nih, undang-undangnya kayak gitu nggak bisa diimplementasi, katanya gitu kan. Kecewa dong, kita kan hargai mereka udah datang ke Jakarta, apapun kejadiannya lah, waktu mereka pergi ada insiden apa segala macam itu. Tapi mereka udah mengingatkan kita, ini loh, ini lo Mas Awad, lo ada kerjaan, lo jangan ngomong di TV aja, lo bantuin kita ini kan gitu kan.
1: Iya. Ya, nah, jadi gitu, Mas. Oke, baik. Jadi kita harus mengadopsi juga apa yang sudah kita ratifikasi dari tahun berapa? 2003 tadi ya, Pak Sawat ya.
2: 2003, 2006 piagam PBB-nya kita datangin 2003, 2006 kita ratifikasi di eranya Pak SBY ya waktu itu. Itu cukup lama, Mas. 2008 udah mulai undang-undangnya.
1: Iya.
2: Iya kan? Dan 2022 baru... kemarin itu malah udah kelihatan itu yang namanya
1: draft.
2: Apa namanya? Draftnya itu udah mulai nyata sampai kemudian hukum acaranya udah sampai kayak gitu, tapi ini kita nggak tahu seperti apa mereka sedang mengerjakan. Kita biarkan dulu orang-orang pintar berdiskusi di DPR. Nanti kalau nggak sesuai atau mereka nggak terbuka ke publik, ada sesuatu berarti kan gitu.
1: Oke, jadi bisa di nanti kalau sudah keluar draftnya dan itu kita bisa diskusi lagi ya Pak Saud ya. Tapi
2: jadi kalau gini, bisa kita diskusi jangan setelah itu diketok
1: gitu. Pak Saud, ada kekhawatiran bahwa ini menjadi alat bagi politisi lah atau pejabat publik.
2: Iya. Kita punya pengalaman ya.
1: Itu gimana tuh? Kekhawatiran itu beralasan juga atau tidak, dan apa yang perlu diwaspadai agar RUU ini tidak ketika disahkan menjadi sebagai alat?
2: Nah, itu kan kalau itu pertanyaan. Itu kalau itu bukan sesat pikir namanya, malah itu jenius kalau kayak gitu kan.
1: Oh gitu, okay.
2: Karena kan kita selalu warning kan. Yeah. Hidup kita ini kan warning. Kalau kita enggak warning berarti kita gagal gitu. Itu kita terima, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menutup celah-celah itu. Itu sebabnya saya mengatakan ini di badan yang baru ini nanti, kalau mereka mau bentuk badan baru, kalau enggak ya saya enggak mengambil keputusan toh. Kalau dia badan baru ini yang terbentuk, nanti di situ mesti, makanya saya bilang mirip dengan KPK dulu, itu kode etiknya mesti tinggi banget. Tinggi banget kode etiknya. Sekarang saya bayangkan coba tadi kita sebut KPK kan ya. Ada pegawai KPK ngirim informasi ke papanya, papanya meres di lapangan kan gitu kan.
1: Yeah.
2: Bagaimana ceritanya dia dapat informasi? Dari mana dia? Padahal dia bukan penyidik. Iya nggak?
1: Iya.
2: Dari mana dia dapat informasi? Mungkin ada pegawai yang ngomong di lift, bisa aja kan? Dikedengeran sama dia kan? Bro, lo lagi nanganin apa bro? Ini gue nanganin ini kabupaten ini. Artinya, jadi sedetail mungkin lo kalau ngomong kasus jangan di lift. Iya kan? Yeah. Kalau lo punya mapnya jangan diletakin sembarangan di meja. Nanti OBI masuk, dibuka filenya, dibacain, dikasih tahu sama orang lain. Jadi harus detail. Jadi kita gagal, sama dengan yang saya bilang, Mas 73 kilo, 74 kilo itu kan terjadinya nggak ujuk-ujuk.
1: Okay.
2: Ada proses kan. Nah makanya saya bilang di badan ini, supaya dia nanti tidak menyasar orang-orang kenal lawan politiknya, nah kode etiknya, pengawas internalnya.
1: Jadi fit and propernya harus benar, integritasnya, syaratnya harus tinggi, integritasnya dan lain sebagainya. Sehingga
2: integritas yang paling penting Mas.
1: Ketika saya ingat sudah dikumpulin, takutnya nih asetnya udah disita, nanti malah digunain sendiri. Diri pribadi gitu ya Pak Saud.
2: Iya. Jadi rekrutmen orang juga, kita kan pernah dulu tahun berapa, tahun waktu saya di dalam tuh, kita merekrut hanya sekitar 100 orang, tapi yang daftar tuh sampai 36.000 loh. Jadi ada
1: seleksinya
2: orang bangga masuk
1: banget
2: ke badan ini nanti gitu kan.
1: Seleksinya ketat banget. Iya.
2: Iya, jadi ada kebanggaan orang untuk bekerja di sini. Jangan juga orang-orang job seeker yang kerja di sini rusak ntar dia. Iya kan?
1: Baik, iya, baik, gitu. Baik kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya Mas Saud. Terima kasih banyak. Selamat malam Mas Saud.
2: Iya, sama-sama Mas.
1: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang sudah kami ajak berbincang.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya Hadani Sabil dan ada rekan-rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, Mutia dan juga Randi ya, yang menemani kita, membantu Anda nanti untuk bisa terhubung bersama saya langsung di studio. Dan pendengar, kita masih membahas terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sebelum kita lanjutkan sesi interaktifnya, saya mengingatkan kepada Anda semua untuk tidak menyebut nama tokoh publik atau pejabat tertentu yang memang belum inkrah di pengadilan, belum terpidana ya, baru dugaan gitu. Bahkan yang masih dalam dakwaan, masih terdakwa, itu juga masih harus kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak menyebut ya, terduga menurut dugaan Anda sendiri ya, nama atau tokoh publik pejabat tertentu, karena belum ada keputusan inkrah dari pengadilan, kecuali yang sudah ada keputusannya, sudah terpidana gitu. Tidak apa-apa, kita sebut aja namanya, korupsinya apa, sebagai apa korupsinya waktu itu, pejabat bagian mana gitu. Gak apa-apa kalau sudah jelas terpidana, tapi kalau belum, mohon dengan sangat jangan sembarangan menyebut nama tertentu ya. Dan memang soal korupsi ini, kita juga perlu adanya langkah preventif. Ini kan kita bicara soal langkah hukuman setelah adanya kasus korupsi. Tapi langkah preventifnya ini sebetulnya, kalau kita bicara efektif, efektifnya itu langkah preventifnya, adanya pengawasan yang ketat, sistem pengawasan. Karena korupsi ini sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Salah satu faktor terbesarnya adalah diamnya orang-orang baik. Jangankan korupsi deh, di lingkungan kita aja ada yang buang sampah sembarangan. Kalau kita lihat orangnya serem gitu ya, orangnya, kita takut sama orangnya, kita gak berani negur tuh. Hei, kamu jangan buang sampah sembarangan, itu hal kecil gitu. Nah, kadang diamnya orang-orang baik ini adalah salah satu faktor terbesar munculnya budaya korupsi di suatu organisasi apapun itu. Tapi bagaimana menurut Anda pendengar supaya memberikan efek jera kepada mereka kalau korupsinya sudah terjadi nih? Harus diapain korupturnya ini ya? Hartanya disita. Seperti apa mekanismenya? Bagaimana memisahkan antara harta dia yang halal dari usaha dia di luar jabatannya, di luar korupsinya, dengan harta yang betul-betul dipastikan itu hasil nyolong? Nah, seperti apa pendapat Anda? Silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung ini sepertinya dengan Pak Doni ya, di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari Adam Sabil.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Doni ya.
1: Ya, tahu sehat. Kamu sehat juga ya?
0: Ah, iya, alhamdulillah sehat Bapak.
1: Oke. Okay. Untuk koruptor ya Pak Sabil ya.
0: Iya.
1: Saya sendiri gimana ya? Saya sendiri geram nggak geram sih, sebenarnya geram kalau ada korupsi, apalagi dengan sesuatu apa, misal korupsi uang negara itu banyak gitu. Tapi gimana ya, namanya saya hanya manusia, jadi ya, saya masih punya rasa untuk mengkasihani sesama. Jadi kalau untuk perampasan aset itu dimiskinkan itu untuk beberapa persen saya setuju, tapi cuma beberapa persen aja loh ya.
0: Iya.
1: Saya gini, ya nggak, jangan asal semisal ada yang korupsi, terus dengan semena-mena dengan ceritanya pemerintah atau rakyat itu atau masyarakat itu memiskinkan dengan seenaknya saja. Ya, kalau orang itu tadi sebelum jadi pegawai itu sudah kaya, bagaimana?
0: Iya.
1: Apakah harus dirampas semuanya? Kan nggak mungkin.
0: Iya.
1: Juga.
0: Kasihan anak istrinya, nggak terlibat sama sekali. Hartanya sebenarnya ada yang halalnya, tapi semuanya diambil.
1: Padahal semua pegawai atau semua untuk kayak semua pejabat itu belum tentu semuanya bersih seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi harus mikirin lah. Soalnya yang ketahuan sama yang nggak ketahuan. Yang ketahuan satu. Yang belum ketahuan mungkin ada 100.
0: Iya,
1: itu juga harus
0: iya.
1: Pilih lah. Seperti itu. Kalau untuk hukuman mati, 100% saya tidak setuju. Soalnya apa? Kita hanya sama-sama manusia, kita hanya sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi sama-sama ciptaan Tuhan itu nggak boleh menghilangkan nyawa orang lain untuk semena-mena. Tapi kalau untuk pelaku pembunuhan, pelaku penghilangan nyawa orang lain, saya setuju kalau dihukum mati.
0: Tapi korupsi katanya sebenarnya juga membunuh secara pelan-pelan ini, Pak Doni.
1: Alah, tidak. Kalau semuanya itu dapat berkesempatan menjadi pejabat,
0: korupsi semua.
1: Tentu semua masyarakat itu bersih dari korupsi. Kalau saya seperti itu, kalau bisa ngomong belum ada kesempatan. Saya melakukan sudah pasti ada kesempatan. Seperti itu aja kalau menurut saya.
0: Oke, baik, Pak Doni, luar biasa.
1: Manusia jangan sok suci. Seperti itu aja lah.
0: Iya.
1: Itu aja, tapi saya selalu dan pokoknya saya dan setuju kalau apa itu. Hukuman mati saya tidak setuju. Kalau penanpasan aset, kita nggak boleh brutal. Soalnya belum tentu semuanya itu harta dari korupsi.
0: Iya.
1: Itu aja. Semoga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat ini hari juga, Pak Doni. Ya, luar biasa ini insight yang berbeda dari yang lain ini, Pak Doni. Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat ini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari, Mas Abil.
0: Iya, Pak Dasrun baru bangun atau gimana ini?
2: Gimana?
0: Baru bangun tidur.
2: Ya belum sih.
0: Oh belum, wah luar biasa. Nah gimana ini Pak Dasrun, supaya memberi efek jera para koruptor nih?
2: Ya, supaya, ya itu kalau di Sipta, apa namanya
0: aset-asetnya, hartanya
2: setuju saja. Ya itu harus yang jadi koruptor ya harus menyadari, jangan mempermainkan orang lain. Nanti akibatnya seandainya diatasi secara hidup-hidup, pakai jalan apa saja tidak jadi, ya memang yang namanya hukum mati itu memang jalan pintasnya ya boleh-boleh saja lah. Itu sama saja itu menghabiskan kesabaran orang lain, Mas Abil. Cuman sayang disayang, orang-orangnya lagi dikritik malah orangnya lagi tidur ngorok mendengkur, ya sama sekali tidak mendengarkan. Tapi ya andarnya ya sudahlah, yang sudah ya sudah, yang belum jangan dilakukan lagi. Seandainya uangnya diambil ya harus menyadarilah tidak akan melakukan lagi. Jadilah orang yang benar.
0: Yeah.
2: Seperti itu komentar saya, Abil.
0: Baik, Pak Dasrun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu, Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Selamat dini hari, Pak Asep.
3: Iya, selamat dini hari juga, Bung. Siapa ini? Salam kenal.
0: Ya, saya Sabil, Bapak. Salam kenal juga. Ini Pak Asep asli Sumatera Barat atau perantau nih?
3: Apa, Bung Sabil?
0: Asli Sumatera Barat atau perantau?
3: Perantau, kita asli orang Bengkulu.
0: Oh, aslinya Bengkulu, saya kira dari Jawa Barat.
3: Iya, apa namanya, logatnya aja Jawa Barat, lahirnya di Bengkulu.
0: Oh gitu ya, tapi orang tua atau keturunan Sundanya ada kali ya, namanya Asep nih. Ya silakan Pak Asep, cara membuat jera para koruptor ini gimana ya?
3: Kalau menurut aku pribadi, Bung Sabil gini, Saya sangat setuju juga yang katanya di sisa itu. Tapi menurut saya misalnya gini, keropsinya 1 miliar, umpama ini gambaran kan.
0: Iya.
3: Nah, sudah itu ditarik yang nilai dominalnya 1 miliar ini tadi ditarik oleh negara kan. Nah, istilahnya dikembalikan lah. Kembalikan ke negara. Nah, sudah itu didenda berapa misalkan? Misalkan didenda 500 juta misalkan. Nah, sudah itu kemudian setelah didenda terpenjara atau dipidana
0: ya.
3: Nah, misalnya enggak usah panjang-panjang. Enggak usah lah lama-lama istilahnya 3 tahun saja.
0: Iya, iya, misalnya 3 tahun.
3: Nah, misalnya ini. Sudah itu dicabut juga dari itu apa namanya?
0: Hak politik.
3: Dari politik tadi. Nah, itu saya sangat setuju tuh. Supaya apa namanya? Efek jeranya. Dia kan dampaknya tuh kan malunya sampai mati itu.
0: Iya, harusnya. Kalau manusia normal ya harusnya kalau manusia normal harusnya malu dan jera ya.
3: Malu dan jera jadinya. Oh, si Anu dulu neneknya dia anggota apa misalnya? Anggota Anu misalnya. Karena dulu ketahuan korupsinya, jadi begini-begini ini ceritanya akhirnya dia jadi orang biasa. Kan ingat-ingat orang terus malu dia, nggak usahlah hukum mati.
0: Iya. Kalau yang tahu malu, tapi faktanya ada yang sudah mantan koruptor pernah terpidana nyalonin lagi, jadi lagi pak.
3: Makanya jangan diperbolehkan lagi.
0: Iya, harusnya politiknya dicabut seumur hidup berarti setujunya ya.
3: Kalau masih diperboleh itu kan namanya belum dicabut.
0: Iya.
3: Jadi dia nggak ada, kalau orang nggak ada malu seperti itu dia. kalau orang punya malu sadar sendiri lah, malu aku. Kalau dicabut, jangankan untuk DPR, untuk ini misalnya, untuk jadi Pak RT aja nggak boleh lagi, seperti itu contohnya.
0: Iya, iya.
3: Saya rasa cuma itu.
0: Oke. Baik, Pak Asep, kalau begitu ya.
3: Mudah-mudahan apa namanya nanti pemerintah dan semuanya dapat keputusan yang terbaik dari yang lain.
0: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Asep ya, bicara soal norma ya. Rasa malu dan juga rasa kapok melakukan suatu kesalahan, rasanya kita sulit ya, manusia zaman sekarang kayaknya gak ada malunya, gak ada takutnya itu sama norma ya. Lanjut kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Awe.
4: Sabil ya.
0: Betul, dengan Sabil di sini. Pak Awe gimana melihat harta koruptor disita, setuju gak nih?
4: Oh, sangat setuju. Tidak perlu dilebihi.
0: Tidak perlu apa?
4: Dilebihkan hukumannya. Tadi yang belum, ya sudah disinggungkan, dicabut hak politiknya bahkan sampai seumur hidup ya.
0: Iya.
4: Nah, ini menghindari dia melakukan di korupsi itu ada tindak pidana pencucian uang, money laundry, maka di politik ada tindak pidana pencucian politik ini. Yakni harus dicegah ini, pencucian dosa politik ini. Karena kalau nggak dicegah, ya nanti dinasti-dinasti akan bermunculan. Sekarang saja istilah dinasti ini mulai dikabur-kaburkan. Sama dengan logika-logika tadi. Wah, jangan dihukum mati, kamu melanggar HAM. Wah, jangan perampasan aset, nanti begini-begini. Nah, maksud saya adalah di samping dicabut hak politiknya bagi terpidana, itu juga harus dilarang keluarganya pula untuk melakukan aktivitas politik.
0: Iya, bukan hanya yang bersangkutan, keluarga, tapi anak istrinya ya. Oh, betul. Gitu.
4: Tapi sampai tingkat atau derajat tertentu, misalkan istri, anak, keponakan.
0: Iya.
4: Itu istri, anak, keponakan. Nah, cuma mereka kan tidak perlu seumur hidup. Tapi misalkan 10 tahun. Atau 15 tahun. Jadi 5 periode pemilu, pilkada, dan lain-lain.
0: Iya.
4: Itu tidak perlu seumur itu.
0: Baik,
4: itu
0: Pak.
4: Tidak bisa melakukan pencucian dosa politik yang dilakukan oleh keluarganya.
0: Iya, iya, iya.
4: Kita akan
0: paham maksudnya. Iya.
4: Ayah saya, istri saya, ibu saya ini apa korban politik, korban rekayasa, kriminalisasi. Pasti kampanyenya begitu. Kampanyenya akan begitu kalau keluarga tidak diikut-ikut dan terlepas dari nanti ini pro kontra, tetapi harus seperti itu.
0: Oke.
4: Karena sudah banyak akalnya lah, koruptor ini banyak akalnya. Kita dongeng di masa kecil itu adalah kancil nyolong timun.
0: Baik, Pak Awe. Terima kasih, Pak Awe. Sehat selalu ya. Iya. Terakhir kita ke Pak Abdurrahman. Selamat dini hari, Pak Abdurrahman.
5: Selamat dini hari, Mas Abi.
0: Iya, Pak Abdurrahman di mana ini ya tinggalnya ya?
5: Di Malang, Jawa Timur.
0: Oh, Malang. Malang aman ya, Pak ya? Enggak kekeringan di sana?
5: Wah, alhamdulillah kalau Malang ini, kalau tentang air masih belum wahyah. Ya.
0: Alhamdulillah.
5: Khususnya di kota, tapi.
0: Oh, iya. Silakan, Pak Abdurrahman.
5: Begini, saya sangat setuju sekali ya, kalau asetnya orang koruptor itu dirampas. Kenapa? Kalau nanti dan juga hak politiknya dicabut. Gitu. Karena kalau nggak hak politiknya dicabut, nanti dari pusat dicabut, nanti akhirnya pulang ke desa, mencalonkan lagi kepala desa.
0: Itu.
5: Karena masyarakat nggak tahu persis kan yang di bawah itu.
0: Iya.
5: Nggak tahu persis itu. Masyarakat di atas yang tingkatnya tinggi itu, jadi di samping asetnya dicabut dan juga dicabut semuanya hak miliknya, walaupun dari kota maupun dari desa. Nanti yang tahu gitu, begitu. Takutnya kalau nanti hanya di pusat saja yang tahu, akhirnya pulang ke desa, dia mencalonkan Pak Camat atau Pak Bupati atau bahkan Pak Kepala Desa, kan itu kan juga merugikan masyarakat, kan masyarakat yang banyak yang awam kalau yang ada di desa. Tapi tentang hukuman mati ya, kalau tentang hukuman mati itu ya saya kira terlalu ekstrim ya, karena apa, orang itu berhak untuk bertobat kepada Allah ya, kalau orang Muslim itu bertobat kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah SWT, jauh lebih bagus. Tapi kalau toh memang tidak bisa diampuni seperti itu ya, terserah pemerintah saja. Kalau di luar negeri itu kalau namanya korupsi, koruptor yang besar-besar ya hukumnya pasti hukum mati. Karena apapun agama juga mengizinkan kalau koruptor itu sangat menyakitkan rakyat. Karena rakyat Indonesia itu banyak yang yang kekurangan, tetapi sedangkan dia enak-enakan duduk enak, dia orang kaya. Nanti kalau di penjara difasilitasi berbagai macam
0: ada tuduhan begitu ya. Baik, Pak Rahman.
5: Terima kasih, Mas Abi.
0: Terima kasih, Pak. Sehat selalu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pendengar semua telah berpartisipasi di Kopi Pro 3 dengan tema mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sangat menarik sekali pendapat dan komentar Anda semua. Dan ya, membahas soal koruptor tentu saja kita tadi harus berani. Langkah preventifnya adalah berani mengatakan bahwa ini salah, ini tidak boleh dilanjutkan gitu ya. Perlu ada orang-orang baik yang tidak boleh menormalisasi atau cuek saja terhadap hal-hal seperti ini. Kadang-kadang hal seperti ini tuh terjadi di banyak sekali elemen masyarakat ya, tidak melulu di DPR atau di kementerian gitu ya. Di sekitar kita saja itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita koreksi, yang perlu untuk kita berani speak up, berani bicara bahwa ini salah, tidak boleh dilakukan. Namun sebagian besar orang-orang baik yang tahu aturan justru malah diam. Nah, inilah budaya-budaya korupsi semakin merajalela karena orang-orang ini ya santai-santai saja, merasa bahwa ini hal yang normal dilakukan padahal salah. karena tidak adanya sistem pengawasan secara sosial, orang-orang baiknya diam saja. Sistem pengawasannya lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Hukuman apapun itu bisa saja memberikan efek jera, namun kalau sistem pengawasan dan juga dari ketegasannya lemah, ya nantinya akan muncul lagi, nggak ada habisnya gitu. Kita sudah 81 tahun merdeka dan masalah ini tetap ada sampai sekarang karena itu tadi. Karena lemahnya penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan diamnya orang-orang baik sehingga menormalisasi hal-hal yang tidak baik, korupsi. Kita lanjut di Kopi Pro 3 edisi esok ya dengan tema yang tidak kalah menarik. Sekali lagi terima kasih atas komentar dan opini Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan Satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nanti artinya Satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
2: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan Satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU.
1: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan Satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai Satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang, yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
3: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan Satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
1: Fritz juga meminta jangan hanya membuat Satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri, dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan. Memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan Peristiwa.
5: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial bertambah ke arah politik dan agama.

0: Agama.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Hingga 750 entitas yang tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping, nantinya pada akhir 2026 maksimal hanya ada 300 entitas yang sehat dan menguntungkan. Kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 sudah ditutup. Dan sisanya terus dipangkas sehingga nanti tinggal tersisa 300 BUMN yang produktif saja. Dari pemangkasan 290 sebelumnya ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas, di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah, apakah pemangkasan ini memang akan membuat BUMN nantinya lebih efektif, lebih lincah, lebih sehat, dan lebih menguntungkan, terutama manfaat besarnya bagi rakyat? Lalu apa plus minusnya juga? Kita akan membahas soal ini ya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Jadi pemangkasan BUMN ini sejauh mana sebenarnya nanti bisa membuat entitas lebih lincah, lebih produktif, bahkan lebih menguntungkan?
2: Ya, sebenarnya program ini harusnya dilakukan dari dulu.
1: Ya.
2: Kenapa memang terlalu banyak ya anak usaha BUMN serta entitas dan afiliasinya.
1: Dan terlalu banyak kepentingan
2: ya,
1: begitu ya Pak?
2: Iya, yang membebani perusahaan induk. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan berhenti sampai di situ juga.
1: Ya.
2: Karena ketika BUMN tersebut dibubarkan atau di merger, ini menimbulkan masalah
1: baru begitu.
2: Beban hutang.
1: Ya.
2: Nah, beban hutang ini juga harus dipikirkan oleh Danantara sebagai manajemen asetnya. Apakah ditanggung perusahaan induk atau bagaimana? Apalagi kalau sampai terjadi dipailitkan.
1: Ya.
2: Pailitkan ini bakal merugikan banyak pihak juga yang mempunyai utang, termasuk juga para pekerja konstruksi misalkan, atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
1: Yeah.
2: Ini harus dipikirkan bagaimana caranya begitu.
1: Jadi tidak sederhana itu ya, menutup BUMN tidak begitu ya Pak Kiki ya?
2: Iya, bagus, programnya bagus, saya akui bagus. Tapi tidak menjadi sesederhana itu untuk menjalankannya.
1: Yeah.
2: Karena kita udah terlalu banyak anak usaha ya, beserta cucunya.
1: Nah, sebelumnya kan sudah ada 290 BUMN yang ditutup begitu ya. Nah, Pak Kiki melihat keberhasilan menutup itu di mana kuncinya sebenarnya Pak? Apakah memang masalah utang sudah selesai atau bagaimana sebenarnya?
2: Sebenarnya masalah keputusan.
1: Yeah.
2: Keputusan saja itu. Karena banyak anak usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Apabila itu di merger atau ditutup, itu tidak mempengaruhi induk secara ini ya, secara kinerjanya.
1: Yeah.
2: Tetapi lebih mengefisienkan pengeluarannya, bebannya. Yang menjadi masalah ketika berbenturan dengan perusahaan atau anak usaha yang mempunyai beban hutang, atau dia bekerja sama dengan perusahaan swasta, afiliasi.
1: Yeah.
2: Sebagai contoh nih, Semen Indonesia bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun Semen Indonesia Aceh 2016. Ini tidak jalan investasinya.
1: Ya.
2: Yeah. Ketika tidak jalan mau diapain? Apakah mau dibubarkan? Ketika dibubarkan ada perusahaan patungannya. Ada perusahaan swasta yang ikut di situ. Nah, ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana?
1: Ya. Yeah. Jangan sampai menimbulkan sengketa hukum begitu ke depannya.
2: Iya,
1: pagi ya.
2: Betul. Betul. Apakah saham di perusahaan swasta ini mereka beli dulu sehingga menjadi total penguasaan oleh Semen Indonesia, baru ditutup perusahaannya, atau Semen Indonesia menjual sahamnya kepada perusahaan swasta ini?
1: Iya.
2: Kalau menurut saya lebih bagus Semen Indonesia menjual sahamnya ke perusahaan swasta ini biar tidak menambah beban si Semen Indonesia lagi. Karena apa? Karena asetnya masih ada.
1: Yeah.
2: Pajak harus dibayar, pekerja harus dibayar, sementara investasinya tidak jalan.
1: Jadi begitu. Apabila memang BUMN itu punya skema patungan atau joint venture atau ada kepemilikan silang dan investor swasta, nah ini harus diselesaikan. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum baru ke depannya dan itu bisa memicu ketidakpastian investasi juga ya Pak, kalau begitu ya?
2: Betul. Kecuali kalau perusahaannya jalan ya.
1: Iya.
2: Beroperasi, menghasilkan. Nggak masalah. Nah ini tidak jalan, investasi tidak jalan, tapi bebannya jalan terus.
1: Iya.
2: Artinya rugi kan? Tidak ada pendapatan dari situ. Pengeluaran terus, tidak ada pendapatan. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Begitu, itu juga yang harus dipikirkan.
1: Iya. Nah dari 290 yang sudah ditutup, masalah ini belum ada kabar apa-apa begitu Pak Kiki? Yang Pak Kiki dengar juga begitu Pak? Sudah muncul kan masalah baru soal hukum begitu misalkan?
2: Belum ada.
1: Belum ada ya, belum ada informasi itu ya?
2: Iya, paling tentang masalah bagaimana nasib pekerja seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau secara dengan swastanya, kalau saya lihat belum menyentuh ke sana ya.
1: Iya.
2: Mungkin di 750 nanti.
1: Baru kelihatan begitu ya problem hukumnya.
2: Baru kelihatan.
1: Karena banyak BUMN yang joint venture juga kalau tidak salah begitu. Atau ada kepemilikan silang juga ya Pak, atau investor swasta
2: betul,
1: begitu ya.
2: Betul. Termasuk juga dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah ada juga. Saham BUMN dengan saham pemerintah daerah ada juga gitu.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana, apakah tidak produktif? Kecuali produktif ya. Menghasilkan segala macam, oke lah bisa di merger. Yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apapun, yang cuma menimbulkan kerugian, ini bagaimana? Kalau diteruskan menjadi beban BUMN-nya.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Nah Pak Kiki, ini kan ada satu masalah lagi yang tadi sempat disampaikan para pendengar juga ya, tanggapannya soal nasib para karyawan. Kan bisa saja kalau di merger ada penumpukan, otomatis ada rasionalisasi. Nah nasib mereka itu bagaimana? Penyelesaian ini kan juga harus dipikirkan Pak, jangan sampai timbul masalah baru juga nanti Pak, soal ini begitu.
2: Betul, ada dua metode yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, menempatkan mereka di unit lain.
1: Ya.
2: Atau di perusahaan lain yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dini. Ada program Pak Dini yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi karyawan mau melakukan pensiun dini, ada programnya begitu. Jadi tidak membebani karyawan.
1: Ya. Jadi ada beberapa sistem lah yang bisa diatur begitu ya untuk menyelesaikan masalah karyawan.
2: Iya, okay. Kalau untuk Pak Dini memang beban di depan muncul. Karena harus membayarkan hak-hak karyawan di depan semua. Nah tapi ini bisa mengurangi resiko beban ke belakangnya nanti.
1: Iya.
2: Nah yang kedua tentang tenaga ahli daya. Kan banyaknya anak usaha BUMN yang melakukan, mempekerjakan tenaga ahli daya.
1: Iya.
2: Belum karyawan tetap atau belum karyawan di perusahaan induk, di alidaya. Nah, di alidaya ini ya harus disesuaikan dengan klausul kontrak mereka bagaimana. Tentunya akan menimbulkan penambahan pengangguran untuk sementara.
1: Ya.
2: Makanya pemerintah juga harus siap juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi.
1: Nah ini juga satu problem lagi begitu ya, yang harus diselesaikan problem. Masalah SDM. Ya. Oke. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ada kekhawatiran masyarakat juga, layanan publik tadi disampaikan juga oleh para pendengar ya, dikhawatirkan terganggu dengan rencana ini. Nah, itu bagaimana agar tidak terganggu PSO-nya, Pak Kiki?
2: Kalau menurut saya, BP BUMN dengan Danantara sangat jeli ya, sangat peka terhadap layanan publik. BUMN yang membawahi pelayanan publik, mereka sangat peka. Mereka akan melakukan itu dengan sangat hati-hati sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Yang disentuh sekarang ini menurut saya saat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang tidak di pelayanan publik.
1: Yeah.
2: Misalkan pengurangan PT KAI. PT KAI itu sepertinya anak usaha tidak dilakukan penutupan tapi merger. Sehingga dia tidak mempengaruhi operasional
1: ke masyarakat KAI
2: sendiri
1: begitu
2: di lapangan. Yeah. Ya, betul. Seperti PLN juga seperti itu. Melakukan merger, fungsi tetap mereka jalankan,
1: yeah.
2: Sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Itu yang saya amatin dari beberapa perusahaan pelayanan publik yang dilakukan ini ya, penutupan.
1: Jadi Danantara akan melihatlah risiko-risiko ini begitu ya, Pak.
2: Yes. Kiki, ya, yang sangat krusial bagi mereka menurut saya ya itu pelayanan publik, sehingga mereka sangat hati-hati di situ.
1: Ya, yeah. Nah ini satu lagi nih Pak, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Masyarakat kan mendukung upaya perampingan begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu Pak, sudah rahasia umum lah, BUMN itu kan ada kepentingan politik juga di sana. Nah resistensi Pak dari politik itu bagaimana? Potensi ya menurut Pak Kiki?
2: kalau di perusahaan sendiri sebenarnya tinggal individunya ya.
1: Ya.
2: Kalau individunya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya, menurut saya itu bisa berbenturan di buat manualnya. Karena apa? Tiap perusahaan juga menjalankan mekanisme SOP masing-masing.
1: Ya.
2: Tidak serta-merta kepentingan politik bisa diakomodir. Dan juga orang-orang yang duduk di perusahaan, walaupun dia partai politik, kan tidak ada surat perintah dari partai politik mendudukkan dia di sana.
1: Ya.
2: Sehingga apapun gerakan dia ataupun upaya dia mengatasnamakan kepentingan partai politik, menurut saya nggak mungkin. Karena partai politik setahu saya tidak pernah mendudukkan kadernya secara kepartaian ya.
1: Ya.
2: Kadang individunya mengatasnamakan. Walaupun partai politik tidak pernah mendudukkan kadernya di perusahaan.
1: Ya.
2: Tapi individunya mengatasnamakan seolah-olah bahwa saya adalah perwakilan partai.
1: Tidak. Begitu ya, di dalam BUMN. Ya. Okay.
2: Karena di aturan Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh dari pengurus partai politik.
1: Ya. Nah, tapi kan ini kan juga jadi sorotan publik ya, kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa orang yang diangkat jadi komisaris BUMN, misalkan begitu ya, terakhir ya, diragukan ya kapasitasnya karena mewakili ya tim sukses ataupun juga partai politik. Nah, ini dengan perampingan seperti ini sejauh mana ini juga bisa mungkin diatur kembali Pak, agar memang profesional lah yang betul-betul masuk di sana, meskipun perwakilan mungkin institusinya mengatasnamakan partai politik ya profesional. Itu bagaimana caranya Pak Gigi?
2: Kalau mereka memprotes, meributkan, mereka berhadapan dengan presiden yang melakukan instruksi langsung. Ya. Jadi hadapan mereka itu presiden. Kalau mereka ribut, ya presiden, karena ini perintah presiden. BP BUMN dan Antara bisa secara tegas bilang ini perintah presiden.
1: Ya, tinggal menjalankan tugas saja sesuai fungsinya ya dan Antara begitu. Ya.
2: Kalau Anda protes, silakan protes ke presiden, berani, gitu kan?
1: Jadi publik juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak, dengan ketegasan Presiden merampingkan ini begitu ya, untuk berhadapan dengan partai politik begitu ya?
2: Iya, menurut saya tidak ada kekhawatiran di situ. Yang penting ada apa mitigasi resiko terkait potensi ini ya, bisnis, kepentingan bisnisnya saja.
1: Yeah.
2: Kalau menyentuh ke masyarakat, menurut saya yang lebih penting bahwa masalah di BUMN tentang pelayanan publiknya harus memang benar-benar diberesin sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ini merupakan kinerja yang buruk gitu.
1: Ya.
2: Ketika kinerja BUMN terhadap pelayanan publiknya buruk, pandangan masyarakat ini adalah kepada kepemimpinan di atasnya.
1: Ya.
2: Jadi saling mempengaruhi begitu. Sehingga dan Antara sangat pasti akan memperhatikan kepentingan publik dulu.
1: Ya. Nah, ini kan pemerintah punya target ya Pak, di 2026 ini dividen dari BUMN itu bisa mencapai 200 triliun pada akhir 2026 untuk APBN. Nah, sejauh mana kemudian upaya perampingan ini juga bisa mendukung pencapaian itu, Pak Kiki?
2: Kalau dirampingkan tentunya efisiensinya berjalan karena ya, beban yang harusnya dikeluarkan kepada anak usaha yang merugi ini tidak dikeluarkan. Sehingga dividen mungkin bertambah, laba bersihnya mungkin bertambah. Sehingga bebannya kan berkurang. Karena beban berkurang, laba bersih pasti bertambah. Kalau laba bersih bertambah, dividennya pasti bertambah.
1: Ya.
2: Sebagai contoh gini, Pak Mas Jaini. Satu orang dia diinduk di holding, ditugaskan ke anak usaha. Ini udah double pendapatan. Yang pertama dia makan gaji, tetap diinduk.
1: Ya.
2: Dia memakan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ketika anak usahanya ditutup, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ini kan mengurangi beban perusahaan namanya.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Jadi otomatis jika ada perampingan overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, perjalanan dinas, ini bisa dipangkas lah begitu ya, Pak Gigi ya.
2: Betul. Yang lebih mengerikan ini kan perjalanan dinas. Kalau tantim menurut saya nggak seberapa dibanding perjalanan dinas.
1: Iya.
2: Iya, karena di perjalanan dinas itu sangat mengerikan pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman komisaris dan direksi ya.
1: Iya, jadi peluang efisiensinya cukup besar lah begitu ya Pak. Karena dari 290 ya, yang kemarin tutup itu kan kabarnya pemerintah sudah menghemat sekitar 70 triliun itu Pak Gigi.
2: Betul. Apalagi kalau dihemat dengan perjalanan dinas yang memang terstruktur, sistematis, dan memang ada manfaat lebih untuk perusahaan lah.
1: Ya.
2: Tapi kalau cuma sekedar kunjungan dinas, perjalanan dinas seremonial, menurut saya itu yang harus dikurang-kurangin lah oleh BUMN.
1: Ya. Nah, Pak, ini kan Pak Presiden punya target besar ya, Pak. Di akhir tahun nanti tinggal 300 BUMN yang produktif begitulah. Dari 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha. Dari jumlah seribuan ke 300, bagaimana kemungkinannya bisa diefisiensi atau dirampingkan jadi 300? Dengan sejumlah masalah yang tadi Pak Kiki sampaikan begitu ya.
2: Iya, sangat mungkin karena anak-anak usaha ini berserta afiliasi, entitas dan afiliasi ini kan diinduk semua.
1: Iya.
2: Ketika ada perintah dari Presiden melalui BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham seri A dan seri B bisa memerintahkan kepada induk perusahaan untuk melakukan penutupan merger. Menurut saya itu bisa, sangat bisa dilakukan ya.
1: Iya.
2: Karena sudah memang sudah ada keputusan dan keinginan yang kuat dari pimpinan yang di atas.
1: Tinggal perintah saja begitu sebenarnya, Pak Kiki ya.
2: Tinggal,
1: rampingkan, perintah saja. Begitu kan. Kalau Anda tidak berhasil dalam waktu ini, ya geser begitu kan, bisa kan?
2: Iya, karena kan saham anak usaha kan mayoritas dimiliki oleh induk.
1: Pemerintah, ya betul.
2: Iya. Jadi ya sesuai dengan keputusan pemegang sahammu bagaimana, ya itu bisa dilakukan.
1: Iya, jadi target 300.
2: Sekarang tinggal kemauannya sudah ada, penjalanannya ya dijalankan.
1: Iya, tinggal eksekusinya apapun. Begitu ya.
2: Eksekusinya, menurut saya eksekusinya sudah berjalan ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau sampai ini di bulan September, menjelang Desember, mungkin harus maksimal mungkin. Kalau sampai 750, menurut saya agak tidak mungkin lah mencapai ke titik sana ya.
1: Iya.
2: Tapi setidaknya mendekati mungkin.
1: Masih bisa begitu ya, mendekati target-target sekitar 500-an lah masih bisa begitu ya Pak Gigi ya.
2: Masih bisa dikejar.
1: Iya. Jadi intinya ini memang sangat penting program ini karena bisa membuat efisiensi uang negara, selain juga bisa membuat BUMN lebih sehat dan produktif gitu ya bagi ke depannya ya.
2: Iya, sangat apa kita harapkan seperti itu ya.
1: Iya.
2: Karena terlalu banyak BUMN juga anak usaha yang sejenis juga nggak sehat juga untuk persaingan usahanya.
1: Iya.
2: Sesama mereka nanti bisa saling bersaing kan.
1: Baik, kalau begitu Pak Kiki. Pak Kiki, terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangannya.
2: Terima kasih, Mas Denny.
1: Terima kasih sudah bersama sehat kami. Selalu. Nah, demikian tadi pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Anda...
3: Ini baru enak.
4: Luar biasa.
5: Aku baru aja
6: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Iga.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Prof, ya. Kalau sudah melihat perkembangan perampingan yang sudah mencapai 290 BUMN, bagaimana Profesor melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita melihatnya dari sisi filosofinya dulu ya. Ya. Filosofinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari mengapa undang-undang ini, mengapa BUMN ini perlu dibentuk ya, atau perlu ada, begitu ya.
1: Ya.
2: Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 2003, tujuan utama didirikan BUMN itu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Jadi ini yang paling utama nih, Pak. Jadi
1: BUMN, filosofi utamanya itu begitu ya, Prof ya.
2: Ya, memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional. Kontribusinya itu yang akan dilihat ya. Dan kemudian yang kedua, ada BUMN yang memang dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat ya.
1: Iya.
2: Gitu ya. Transportasi, rumah sakit dan lain-lain ya, itu bagian-bagian dari sifat pelayanan publiknya.
1: Namanya punya kewajiban PSO begitu ya, Prof ya?
2: Iya, yang antara lain ya, kewajiban PSO. Jadi ya, itu kan pelayanan publik. Jadi utamakan dulu domestik ya, baru kita pikirkan keluar, gitu kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ukuran sukses suatu BUMN itu, dua ini ukurannya, gitu, yaitu berapa? Apakah dia memberikan sumbangan kepada perekonomian, itu kan?
1: Iya.
2: Satu, kalau sumbangan perekonomian berarti ada pajaknya, gitu kan? Kemudian ada penerimaan non pajak, bukan pajak, gitu, bisa disumbangkan kepada negara. Nah, kalau secara kalau pemegang saham melihat ini kan dividen.
1: Iya, dividen. Iya.
2: Gitu kan? Nah, dividen. Nah, dividen itu juga, dividen itu kan dapat dari laba bersih ya. Jadi kalau dia punya laba bersih, berarti dia bisa bagi dividen. Artinya kalau positif perlu bagi dividen. Jadi artinya kalau seandainya BUMN itu tidak profit, bagaimana dia bisa mengkontribusi pajak dan dividen kepada pemegang saham, terutama pemerintah kan begitu.
1: Yeah.
2: Nah, jadi ide tadi pertanyaan Pak Jaini tadi itu, menurut saya ya konteksnya ya, mau perusahaan itu kalau seandainya BUMN itu kurang produktif,
1: yeah, ya buat apa ada begitu ya, Prof ya, sumbangan ke negara perekonomian juga tidak ada kalau begitu ya.
2: Ah, yang paling gampang kan begitu, kalau orang keuangan melihat BUMN sama dengan perusahaan secara umum ya,
1: yeah.
2: Misalnya kita kalau pemerintah kan BUMN itu aset pemerintah ya, walaupun disebut aset negara yang dipisahkan, tapi kan aset negara. Nah kalau aset negara kan nanti bandingnya kan ke returnnya kan, begitu ya?
1: Yeah.
2: Jadi kalau di ekonomi, di finansial itu kan rasio namanya ROA, misalnya return on asset. Jadi orang yang punya aset itu, yang memiliki aset itu kan sekarang BUMN kan negara. Negara melihat rasionya berapa, kan gitu.
1: Yeah.
2: Kalau rasionya rendah, kan negara. Sebenarnya negara tidak untung dong seperti itu kan, gitu. Nah, kalau negara butuh uang banyak, sementara BUMN tidak memberikan produktivitas BUMN-nya turun, kurang memberikan keuntungan kepada negara, maka wajar BUMN itu dilihat dulu, dilihat lagi, ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut dengan restructuring atau bahasa lebih teknisnya dilakukan konsolidasi, bahkan bisa juga di merge gitu ya, dan sebagainya. Seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi menurut saya kerangkanya positif ya, ide apa?
1: Perampingan itu begitu ya, Prof ya.
2: Jadi perampingan yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo ini harus disambut positif oleh semua kita.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Nah, Prof, sebelum saya ke risiko yang harus diperhatikan ya. Nah, ini juga mungkin ya, Profesor bisa menjawab dulu pertanyaan dari berbagai pihak begitu ya. Karena ya, banyak pihak juga termasuk masyarakat yang kaget tuh, ternyata jumlah BUMN itu termasuk anak dan cucunya sudah mencapai 1074. Ya, kok bisa banyak seperti itu ya, Prof ya? Bagaimana ceritanya itu, Prof?
2: Ya, jadi begini, kan begini. Jadi kita harus melihat secara fair juga. Kadang-kadang masyarakat juga tidak begitu paham ya, yeah, gitu ya. Nah, memang kalau jumlah BUMN, bunga BUMN dalam pengertian sesuai dengan undang-undang nomor undang-undang BUMN ya, itu memang tidak semua yang 2074 itu dikategorikan sebagai BUMN.
1: Yeah.
2: BUMN kan jumlahnya kan makin sedikit ya. Kalau enggak sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Yeah.
2: Dilakukan transformasi, ada holding-holdingnya gitu kan. Sehingga kemudian jumlahnya makin sedikit. Tapi angka 1074 itu saya bisa menyebut sebagai angka ekosistem BUMN.
1: Oh, termasuk anak cucu usaha begitu.
2: Iya, yeah, itu namanya ekosistem gitu ya. Jadi wajar kalau seandainya satu BUMN melakukan ekspansi, untuk mendapatkan pasar-pasar dengan produk-produk baru, dia pasti supaya lebih efisien, dia akan membuat anak.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsip bisnis, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah jaga conflict of interest-nya gitu ya, antara si pemiliknya yang BUMN itu dengan anak-anaknya ini. Jangan sampai anak-anak itu dibuat, anak perusahaan itu cucu dibuat untuk tempat mencari pekerjaan baru.
1: Nah, iya. Nah, itu yang bikin itu tidak efisien, makin nah, boros anggaran itu, begitu ya, Prof.
2: Misinya beda. Nah, jadi begini, para direksi atau komisaris BUMN itu mereka harus sadar bahwa mereka itu ditempatkan di situ untuk membuat BUMN itu bagus.
1: Ya.
2: Menjaga asetnya jangan sampai tidak produktif. Membuat lebih efisien, sehingga kontribusi kepada tadi, dua, pada perekonomian itu dia bisa membuat value added-nya lebih tinggi, lalu kemudian dia bisa atas nama negara gitu, bisa membuat pelayanan publik yang makin baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu cukup melihat BUMN saja sebenarnya. Kalau BUMN bagus melayani mereka, maka sebenarnya negara sudah selesai itu melayani mereka dengan baik. Contoh misalnya kereta api, ya. Kereta api, kalau kereta api bagus kan rakyat senang kan gitu kan.
1: Ya.
2: Nah, kalau Garuda bagus ya rakyat senang. Kalau Pegadaian bagus ya rakyat senang. Begitu kira-kira kayak ini yang rumah sakit yang BLU berstatus badan layanan umum atau BLU, mereka kan melayani langsung masyarakat. Kalau mereka memberikan pelayanan di rumah sakit bagus, maka langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi yeah. Sebenarnya peran mereka tuh itu gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden melihat perlu menekankan, mungkin beliau melihat masih kurang nih. Gitu kan?
1: Ya.
2: Begitu Pak. Jadi begitu ya, jumlahnya tidak banyak ya. Jadi berdua BUMN itu, kalau nggak salah, ya tidak, mungkin sekitar 100-an atau bahkan sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Kalau holdingnya tapi, begitu ya, Prof ya?
2: Iya, kan apalagi sekarang kan dia sudah banyak holdingnya itu ya.
1: Ya.
2: Holdingnya dia makin ke atas, kemudian dia paling atas kan sekarang dalam Tara kan. Nah, jadi dulu tuh dalam Tara kalau nggak salah zaman kami dulu ya, saya juga pernah di BUMN, itu kan istilahnya, badan besar di atas ya
1: yeah.
2: yang diasosiasikan dengan tema seks seperti itu kira-kira
1: yeah.
2: ya. Ke bawah itu dibiarlah holding sektoral dan kan udah jadi kan ada holding semen, holding tambang, holding hampir semua holding udah dibuat kalau nggak salah ya
1: yeah.
2: Dan sekarang kemudian BUMN yang tadinya mereka 100% sahamnya langsung ke negara itu kemudian menjadi di-manage atau diatur oleh si pimpinan-pimpinan holding itu
1: yeah.
2: kan gitu ya. Jadi menurut saya kita lihat dulu bahwa strategi bisnis atau corporate strategy dengan penilaian kita terhadap BUMN itu juga hal wajar juga kita melihatnya gitu ya. Tapi saya setuju bahwa dengan masyarakat BUMN yang merugi terus ya itu hapus saja udah gitu
1: yeah.
2: kan. Sudah dikonsolidasi, sudah di-restructure, tidak bisa, maka pemerintah punya keputusan tegas. Ini diberhentikan saja supaya tidak menimbulkan beban kepada negara, dan kemudian tidak membuat citra buruk dalam pelayanan publik. Gitu ya.
1: Nah, tentu kan perampingan ini ada risikonya nih, Prof. Nah, risiko ya. Yang harus diwaspadi apa ini, Prof, dari rencana perampingan ini?
2: Ya, ini penting ya. Kalau menurut saya ini ada berapa risiko. Tapi saya melihat ada 3 risiko yang paling penting ya. Pertama adalah kalau kita menutup perusahaan, ya kan? Jangan sampai kita menutup perusahaan yang sebenarnya strategis sampai kita salah kelola aja, gitu ya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ini satu. Jadi hati-hati, kita mesti identifikasi dengan baik, lakukan riset yang bagus terhadap BUMN ini supaya jangan sampai kita terkena risiko ini. Jadi perusahaan yang secara finansial belum menguntungkan itu belum tentu tidak mempunyai nilai publik.
1: Ya, mungkin salah kelola begitu ya, Prof ya.
2: Kalau salah kelola ganti direksi kan terus
1: ya.
2: Kan gampang saja. Cari direktur-direktur kalau tidak ada di BUMN itu ya cari dari private kan banyak ahli-ahlinya, bahkan dari kampus-kampus juga banyak yang jago-jagonya itu ditarik masuk ke situ kemudian membenahi itu BUMN jadi baik. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, risiko kedua adalah risiko menurut saya terkait dengan tenaga kerja. Ya. Yeah. Kalau misalnya restructuring itu dilakukan dalam bentuk merger dan likuidasi, maka perlu memastikan perlindungan pekerja dan pengolahan SDM secara profesional. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan sampai kita mengambil langkah yang terlalu cepat, kemudian menimbulkan persoalan ketenaga kerjaan. Gitu ya? Itu risiko yang yeah. kedua. Risiko yang ketiga, ini risiko ekonomi namanya. Jadi biasanya kalau kita mes itu kan asetnya semakin besar, itu bisa menimbulkan risiko monopoli dan risiko konsentrasi, gitu ya. Maksud saya begini, konsolidasi itu memang meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau konsolidasi, kalau dilakukan misalnya merge gitu ya, misalnya antara 2-3 perusahaan digabung jadi satu untuk menciptakan value creation, itu akan menaikkan apa yang disebut dengan economic of scale ya. Jadi dia skala ekonominya itu naik ya, besar ya. Tetapi dengan skala yang besar itu ada resikonya, yaitu bisa berpotensi mengurangi kompetisi, gitu kan?
1: Ya.
2: Dan kalau itu mengurangi kompetisi, bisa jadi justru menciptakan perusahaan yang terlalu gemuk, gitu ya, terlalu birokratis, serta pada ujung-ujungnya tidak kurang inovatif, gitu. Nah, jadi risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dengan baik supaya ketika kebijakan ini diambil oleh negara itu, maka sudah ada strategi mitigasinya, gitu ya?
1: Ya.
2: Jadi prinsipnya kalau menurut saya begini, prinsipnya itu kalau bahasa puisi saya beginilah ya, samping itu baik kalau menghasilkan organisasi yang lebih produktif,
1: yeah.
2: Gitu ya, begitu ya. Jadi kita memang disuruh kalau pada ini kan disuruh supaya jangan terlalu gemuk kan, betul kan?
1: Yeah.
2: Olahraga supaya ramping ya, betul kira-kira. Tapi ramping itu tujuannya produktif gitu maksudnya gitu.
1: Yeah.
2: Jadi jangan sampai ramping itu dijadikan satu tujuan. Ramping itu cara kita supaya tujuan BUMN itu tercapai. Apa? Naikin productivity, itu tujuannya.
1: Yeah. Ya kan? Jangan sampai ramping tapi dalamnya gemuk, akhirnya birokrasi lagi begitu ya, Prof. Lambat lagi ya, kerjanya begitu ya.
2: Ya. Yeah. Jadi kita harus apresiasi kepada Presiden Prabowo ya. Beliau sudah mengingatkan para jalantara, para menteri, supaya kita melihat nih kita punya BUMN ini, kita kurangilah utang, bisa kita kurangi kalau BUMN produktif. Itu barangkali poin yang saya tarik dari beberapa statement Pak Presiden ya.
1: Yeah.
2: Kita sebenarnya bisa mengurangi utang kalau BUMN bisa berkontribusi lebih gede, gitu maksudnya kan. Jadi jangan buru-buru utang dulu Pak Jenny ya. Lihat BUMN dulu, kalau masih ada opportunity di situ, maka benahi dulu, ambil dari situ aja dulu ya. Kalau kita udah nggak bisa sama sekali, baru kita utang. Begitu kira-kira Pak Jai ini.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi nih, Prof. Kalau tidak salah ya, kan banyak BUMN yang didirikan itu dengan skema patungan atau joint venture, atau juga ada pemilikan silang dan investor swasta begitu ya. Nah, ini kalau ada yang dibubarkan begitu, mitigasi sengketa hukum yang mungkin timbul ataupun persepsi kepastian investasi di mata global begitu, nanti bagaimana itu, Prof? Apa yang harus dilakukan kalau begitu soal ini?
2: Kalau joint venture biasanya itu kan ada aspek legalnya kan di situ.
1: Yeah.
2: Aspek legalnya itu MOU atau mereka punya kesepakatan, itu ada pasal-pasal yang terkait dengan risiko, gitu kan? Kemudian ada pasal yang terkait dengan post merger kan begitu ya. Nah itu sudah diatur. Jadi joint venture itu sudah mengatur risiko itu.
1: Yeah.
2: Apabila terjadi ada persoalan, cara penyelesaiannya terbagi berikut, sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir yang joint venture-nya ya. Tidak usah khawatir, dan itu pasti win-win gitu ya, pasti win-win. Nah itu biasanya jarang dilakukan oleh BUMN tuh, biasanya anaknya yang lakukan itu.
1: Ya.
2: Ya. Jadi misalnya begini, misalnya PT.
1: Halo, ya, Prof.
2: Memberikan sebuah pabrik ya, sebuah smelter lah misalnya seperti itu ya, ditambang lah misalnya ya. Maka kemudian nanti di situ mereka joint venture, itu maksudnya yang negara A menyediakan mesin, negara B menyediain modal, negara C menyediain misalnya SDM dan aset-aset lainnya, kan begitu ya. Lalu mereka berusaha sama-sama, tinggal bagi dividen saja kan begitu kan, seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama dapat manfaat, mereka pasti sama-sama udah punya cara mereka masing-masing melihat risiko itu. Jadi kalau menurut saya, kembalikan saja kalau itu dilakukan, pasti dalam assessment kebijakan kalau di-assess dengan baik, itu semua risiko itu akan dilihat, dan kemudian mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah dengan mitra kita di luar negeri ya.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Nah Prof, jadi kalau dilihat dari filosofi perampingan ini, kelihatannya memang targetnya itu dividennya juga nanti akan besar, karena di 2026 ini kan 200 triliun target dividen dari BUMN ya Prof ya, tapi dengan kondisi seperti sekarang, perampingan-perampingan yang masih berlangsung begitu, kemungkinan tercapainya bagaimana nih Prof, target ini Prof?
2: Menurut saya justru ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan negara kan, ini caranya, ya kan? Kan pemerintah itu kan punya dua aja, dia dapat dari pajak lewat private ya, sektor private dan sektor masyarakat, dia dapat dividen
1: dari BUMN ya.
2: Dari BUMN, berarti kita rawat dividen ini, ya kan? Nah, jadi yang bagus itu kalau misalnya kalau saya berpendapat ya, coba penerimaan negara yang dianggap hebat itu adalah dividennya meningkat, Pak.
1: Iya.
2: Gitu ya. Kalau pajak meningkat sudah pasti kan itu sudah, kalau kita sebagai warga negara ya bayar pajak kan sudah pasti ya. Artinya pajak itu menurut saya konsekuensi saja.
1: Ya.
2: Tapi kalau dividen itu effort, itu usaha. Ya kan? Hanya mereka yang profesional saja yang bisa menciptakan dividen besar. Betul kan?
1: Iya.
2: Begitu. Jadi taruhannya adalah orang-orang profesional yang mengurusi BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya 200, bisa saja Pak Presiden mengatakan, kayaknya dividen kita ini kecil nih. Nah, bisa saja kan? Nah, mungkin dalam hati beliau begitu ya. Bagaimana kalau kita naikin 2 atau 3 kali? Bisa saja seorang Presiden mengatakan begitu. Betul kan? Nah, lalu kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding-holding, barangkali mereka duduk bersama merancang. Oh, kalau begitu kita lakukan apa namanya restrukturisasi ya mungkin ya level menengah dulu, baru kemudian nanti ke depan barangkali diperlukan ya level besar-besaran
1: yang
2: berikan risikonya, supaya mereka bikin target. Jadi kalau misalnya sekarang 200 ya misalnya, ya bisa saja menciptakan dividen menjadi 400. Yang paling gampang adalah efisiensi dinaikin dulu, itu yang paling gampang pertama. Jadi operasional, biaya operasional itu diselesaikan dulu ya kan. Karena itu yang paling gampang diatur kan. Karena kita kalau mau besar profitnya kan tinggal hanya dua cara. Pertama adalah penjualan kita naikin, kan begitu kan.
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua adalah biaya operasionalnya kita efisienkan, kan begitu. Nah kalau kita mau jualan kan perlu ada yang beli. Mungkin perlu waktu, betul kan.
1: Yeah.
2: Tapi depan mata ini kan mungkin tidak efisien di biaya operasional ya. Misalnya di dalam pembelian bahan baku, atau barangkali di dalam hal SDM-nya barangkali biayanya besar, rapat-rapat dan sebagainya, naik pesawat harus yang level 1.
1: Ya, efisiensi dulu ke dalam begitu ya, Prof. Ya.
2: Efisiensi dan itu bisa saja Presiden bisa memerintahkan seluruh BUMN, mereka tingkatkan efisiensi mereka, sebut saja misalnya 30-40%, misalnya seperti itu. Ya kan? Berarti kan kalau kita hitung, kalau dia efisien operasional cost pun mendetekkan, maka kemudian pasti laba bersihnya kan akan naik kan begitu kan Pak?
1: Ya.
2: Laba bersih naik berarti kan dibagi dengan pemegang saham, dividennya gede dong.
1: Ya.
2: Kan? Ah, jadi sebenarnya simpel sebenarnya perusahaan ini, tinggal keputusan politik dan kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding mereka melakukan langkah-langkah dengan melakukan mitigasi risiko dengan tepat, maka kemudian target dividen itu akan lebih baik.
1: Yeah.
2: Kita punya kewajiban kan?
1: Oke, okay. Prof, ini kan otomatis harus ada orang-orang yang memang betul-betul profesional melalui BUMN ya, Prof ya, agar perampingan ini sejalan dengan makin bagusnya kinerja entitas ini begitu. Nah, ini kan masih banyak juga kritik dari masyarakat. Kok masih banyak ya orang yang dianggap masyarakat tidak kompeten lah, misalkan ya dari tim sukses atau dari partai politik dari mana begitu masuk ke BUMN. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi juga begitu, Prof?
2: Sebenarnya itu bukan risiko ya. Ini terus terang aja, jadi ini kalau BUMN itu kan milik negara ya. Jadi artinya presiden kan yang pimpinan negara. Artinya beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan orang-orang di board of commissioner atau board of director gitu ya. Atau juga barangkali di komite-komite BUMN, itu kan ada banyak komitenya.
1: Yeah.
2: Menurut saya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah. Sepanjang orang-orang ditempatkan itu memang memiliki
1: punya kapasitas begitu ya, Prof ya.
2: Yang penting itu profesional itu tidak semua jago segala urusan gitu, Pak. Dia jago satu urusan saja,
1: Tidak
2: apa-apa. Misalnya urusan untuk keamanan misalnya ya, di tambang itu. Tambang itu kalau keamanan nggak diatur, hancur itu, Pak.
1: Yeah.
2: Ya kan? Mungkin orang-orang yang ahli di bidang itu bisa ditaruh di bidang pertambangan. Bisa kayak gitu ya. Tapi jangan sampai yang tidak BUMN, yang tidak punya urusan dengan keamanan, kok banyak orang keamanannya. Nah, itu barangkali yang kurang tepat. Gitu.
1: Yeah.
2: Jadi, misi itu oke, sepanjang di tempat yang tepat, dan orang yang tepat, gitu loh, Pak.
1: Yeah.
2: Itu aja, nggak ada masalah. Nah, tapi mereka dievaluasi juga dong ya, jangan sampai banyak orang-orang dari misalnya teman-teman dari politikus yang masuk gitu ya. Kemudian mereka kan punya kompetensi di bidang komunikasi masyarakat
1: gitu ya.
2: di bidang kemasyarakatan kan mereka pasti jago di situ ya. Nah, itu juga mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam BUMN, maka mereka adalah profesional. Atau begitu, mereka tidak lagi politisi, betul ya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi asli, jangan sampai kerja dua sayap nih, kan nggak bisa begitu.
1: Iya.
2: Yeah. Ketika seseorang, dia sebenarnya, walaupun dia dari politik, bisa saja dia itu ahli juga gitu Pak Jaini, gitu kan? Sebelum dia jadi politisi kan dia pasti ahli kan?
1: Iya.
2: Yeah. Gitu, jadi ditempatkan di situ, dia harus memakai baju BUMN. Ketika dia maju BUMN, dia akan mengatakan, I am profesional. Yang begitu,
1: yeah.
2: Ya kan? Nah, jadi lepas, gitu lepas. Nah, jadi kalau sepanjang dia bisa jaga independensinya di dalam tata kelola perusahaan, ya itu oke saja.
1: Yeah.
2: Tetapi itu diawasi, yang memberi...
1: Ada evaluasinya lah begitulah, Prof. Ya.
2: Evaluasi, supaya yeah. Kalau memang beliau-beliau itu memang ternyata kurang kompeten atau kurang melaksanakan tugas dengan baik, berarti mereka berpotensi mengurangi keuntungan negara dong, kan yeah. Gitu kan? Nah, jadi dalam rangka menjaga keuntungan negara dan pelayanan publik, Presiden bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk membenahi mereka-mereka yang sudah dipercaya tapi kurang produksi.
1: Yeah. Baik, kalau begitu, Prof. Prof. Saririka, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya, demikian tadi pemerhati peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Sarir Ika. Nanti kita update kembali ya untuk perkembangan terkini rencana dari Pak Presiden memangkas BUMN dari jumlahnya sekarang ini, kalau menurut Pak Presiden ya, termasuk juga anak dan cucu usaha, 1.074 nantinya akan dipangkas sampai dengan akhir tahun ini menjadi hanya 300 entitas saja yang produktif.
0: Wawancara Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Khairul Umam menyampaikan selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan Kereta Cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan Kereta Cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemerintah. Pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi

0: resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Turk berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan kecerdasan buatan bagi manusia. Risiko yang dimaksud Turk mencakup gangguan terhadap layanan, komunikasi, dan sistem demokrasi. Dan hal itu disampaikan dalam berbicara di hadapan Dewan HAM PBB yang bersidang di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 8 September 2026, Turk menyerukan adanya jaminan yang sangat kokoh untuk memastikan keamanan artificial intelligence. Apa yang harus dilakukan dari PBB, aturan seperti apa yang harus dilakukan dan seberapa berisiko sebenarnya AI? Dan kecemasan ini apakah beralasan juga? Dan kita akan berbincang bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Security Cyber Forum, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Apa kabar?
1: Baik. Pak Ardi, baik ya? Kabar baik ya?
2: Oh, Alhamdulillah, baik.
1: Iya, ini di hadapan PBB di Jenewa, Swiss, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turk mengatakan risiko dari AI ini. Kecemasan ini beralasan dari apa yang diketahui oleh Pak Ardi soal kecerdasan buatan ini, Pak Ardi?
2: Ya, pertama ini bukan hal baru ya, cuman jarang sekali ada yang mau mengungkapkan kekhawatiran, kecemasan tentang teknologi emerging ini ya, AI ya, nanti ada kuantum dan sebagainya ya. Tapi ya karena kayak kita ini sekarang kan lagi dihinggapi FOMO ya, sama hype ya, tentang sesuatu yang baru gitu. Jadi sesuatu yang baru itu lebih populer ketimbang mau mendengarkan tentang bahaya dan resikonya. Dan kita harus tahu yang namanya teknologi apapun ya, itu kan selalu ibaratnya pisau bermata dua ya. Ini harus kita sadari. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB itu bukan hal baru ya. Kenapa nggak dari awal ya? Sedangkan kita-kita yang praktisi yang sudah menggeluti teknologi ya secara praktek di lapangan, di pekerjaan, kita udah mulai melihat dan merasakan bahwa ini kok makin hari makin banyak hal yang rawan dan juga banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak ketahui gitu.
1: Oke, Pak Ardi, dari pendalaman teman-teman dari Cybersecurity Forum, ICSF, apa yang ditemukan tentang risiko yang sudah ditemukan dan potensi risiko ke depan, Pak Ardi, dari kecerdasan buatan ini?
2: Ya, jadi gini ya, di dalam teknologi kecerdasan artificial ini atau AI itu sebenarnya ada kurang lebih ada 6 hal ya yang harus kita pertanyakan ya terkait teknologi ini ya. Di luar bahwa 90% tingkat dependensi kita pada teknologi dari luar itu kan cukup tinggi ya, kita masih bergantung pada membeli ya, mengakuisisi teknologi dari milik orang lain ya. Nah, itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama juga terkait dengan keamanan dan pengendalian teknologi itu sendiri ya.
1: Okay.
2: Kita nggak pernah bahas itu, Terus juga sekarang kita kan sudah punya undang-undang terkait perlindungan data, itu ada aspek privasi dan data ya.
1: Okay.
2: Gimana ya? Ya itu kan nggak mungkin dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa ada orang memasukkan data ya. Data-data itu kadang-kadang data pribadi kita, data-data tentang ekonomi, data-data terkait dengan perusahaan, bahkan juga mungkin rahasia dagang. Ya. Itu gimana? Itu gimana? Aku juga sekarang ini kan lebih banyak yang disampaikan tentang teknologi ini tanda kutip angin surganya ya, itu terkait wah ini akan efisiensi tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak ya, efisiensi ya. Ini ya, hal-hal seperti ini yang muncul ya. Terus juga terkait dengan bias ya, bias atau diskriminasi ya, terkait dengan algoritma AI itu sendiri. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menyampaikan sesuatu yang sepenuhnya itu akurat gitu. Ini kan tidak ada yang menjamin.
1: Jadi ketika kita bertanya melalui AI, lalu dijawab oleh AI tersebut, tidak ada jaminan bahwa yang disebutkan itu adalah benar, begitu Pak Ardi?
2: Betul. Bias. Okay. Jadi yang kita sebut bias ya. Jadi bisa ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan sosial ya. Artinya informasi disampaikan tidak berimbang dan ada diskriminasi ya. Terus juga yang kelima itu terkait dengan masalah keamanan cyber ya.
1: Oh.
2: Ini AI ini luar biasa. Dia sudah mampu melakukan otomatisasi serangan cyber sekarang.
1: Otomatisasi artinya secara otomatis tanpa ada komen, tanpa ada prompt atau apa
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, dan itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita bandingkan serangan cyber yang konvensional dengan serangan cyber yang mempergunakan AI itu jauh lebih cepat dan bahkan mungkin sekarang ini banyak yang tidak terdeteksi oleh teknologi-teknologi yang selama ini kita pergunakan ya.
1: Yeah.
2: Dan ini juga menjadi persoalan serius ya, dan ini mengancam masalah keamanan nasional.
1: Oh.
2: Ya, soal cyber ini. Terus yang keenam terkait dengan etika pengembangan AI itu sendiri dan gimana tanggung jawab si pengembangnya terhadap penggunanya.
1: Hmm.
2: Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pasti juga diangkat oleh Komisioner PBB itu.
1: Ya.
2: Tapi masalahnya ada nggak? Kita ini mau memikirkan secara serius ke 6 aspek itu.
1: Iya. Oke, dan itu dampaknya bisa langsung dirasakan dari risiko-risiko ini langsung dirasakan oleh masyarakat seperti saya misalkan. Keamanan data ketika saya menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat makalah, skripsi, dan sebagainya. Atau bertanya biasa aja besok hujan apa enggak misalkan gitu. Itu adalah data-data yang secara tidak sadar kita berikan kepada AI dan bagaimana untuk keamanan data kita gitu maksudnya Pak Ardi.
2: Betul sekali, dan itu data gratis. Artinya kita harus mau nggak mau harus mengungkap ya sesuatu yang selama ini tidak ada di internet ya, kita ungkap. Nah yang mengambil manfaat dari itu kan teknologinya. Dan bagaimana kita bisa menarik semacam tanda kutip untungan dari situ kan susah sekarang. Dan kita harus ingat yang namanya jejak digital ya.
1: Yeah.
2: Sulit untuk kita hapus atau kita hilangkan.
1: Oke, baik. Beberapa hari yang lalu ChatGPT mengeluarkan seri terbaru mereka, GPT-6, yang bisa merender 3D. Dan itu membuat kecemasan bagi para desain grafis yang mengatakan ancaman profesi atau ancaman kehilangan pekerjaan. Profesi-profesi pekerjaan juga termasuk ancaman juga ini Pak Ardi.
2: Betul sekali ya, tapi masalahnya ya tetap kalau kita melihatnya teknologi apapun tetap ada peran manusia di belakangnya, tidak melulu atau sepenuhnya akan hilang ya.
1: Okay.
2: Cuman kita ini yang tidak semua orang itu mampu melakukan adaptasi dengan keadaan. Masalah kan itu ya. Pertama persoalan kenapa tidak semua mudah beradaptasi karena 90% teknologi dasarnya bukan ciptaan kita. Kita ini konsumen.
1: Konsumen. Pengguna aja, pengguna user ya.
2: Pengguna user, tapi bukan kita yang mengembangkan. Nah, sekarang dibilang kita mengembangkan itu kita kan cuma input data. Data-data yang diolah oleh orang yang sudah membuatnya. Jadi mesin pengolah datanya itu dibuat orang lain, kita cuma masukkan datanya. Artinya kita ini kontributor terbesar itu kan untuk kecerdasan artificial itu ya, itu kan data. Kita menyumbangkan data secara sukarela.
1: Sukarela,
2: dan
1: iya.
2: Orang lain juga.
1: karena biasanya, iya Pak Ardi, biasanya tuh kita nggak pernah baca term and condition, syarat dan ketentuannya kepanjangan, tulisannya kecil-kecil, yang penting accept aja, terima aja gitu Pak Ardi.
2: Persis, dan bahasa hukumnya kan sangat itu ya, sangat canggih ya, kadang-kadang untuk orang awam itu sangat komplikatif untuk dipahami, sehingga udah kita lewatin.
1: Accept aja lah, pokoknya klik aja gitu ya.
2: Nah, artinya kita mau bergiat menggunakan teknologi ya, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, pemahaman kita ya, resiko-resiko yang ada. Kalau kita cuma ya, taunya tekan tombol mikirin belakang, waduh ini sekarang habis gitu.
1: Baik. Ya, sayangnya kalau AI itu ya salah satu isu yang sedang krusial dibahas di forum PBB juga adalah masalah lingkungan. Data center yang di Amerika Serikat saja sempat membuat kecemasan warga-warga sekitar karena kekurangan air bersih dan lain sebagainya lah. Nah, Tapi mungkin ada yang disampaikan yang ingin ditanggapi Pak Ardi dari Pak Roni ini, Pak.
2: Ya, sebetulnya bukan hal baru ya. Pak Roni menyampaikan sesuatu yang memang sudah lama ada di masyarakat ya, kecemasan, kekhawatiran ya. Dan itu ya, poin paling penting itu apa namanya yang akan membuat orang tuh malas berpikir.
1: Ya, tidak mau menggunakan ya. Masa iya 10 tambah 10 harus nanya ChatGPT gitu ya Pak Ari.
2: Iya. Muncul nanti orang menulis skripsi,
1: tesis,
2: menggunakan AI ya. Itu udah muncul kasus-kasus kejahatan akademik itu sudah muncul.
1: Yeah.
2: Yang sudah mulai muncul dan ini mengkhawatirkan ya. Kalau memang itu terjadi saya nggak bisa lagi berpikir seperti apa yang akan berikutnya ya, tapi ini sebetulnya mengkhawatirkan. Dan negara yang memang menghasilkan banyak ya, banyak teknologi ya, terutama AI, Amerika, masyarakatnya pun di sana juga khawatir.
1: Yeah.
2: Terutama teman-teman ya dari dunia-dunia pendidikan, dari dunia perguruan tinggi sudah mulai melihat, waduh ini kok jadinya seperti ini gitu.
1: Yeah.
2: Ini udah mulai mengkhawatirkan gitu.
1: Oke, salah satu yang menjadi kekhawatiran di tahun 2023 sebenarnya pembuat ChatGPT versi pertama itu mengundurkan diri karena dikhawatirkan open source ini akan lebih pintar dari manusia. Sudah diingatkan 2023, tapi kemudian perkembangan AI ini semakin drastis. Ada Anthropic, ada ChatGPT, ada Clouds, ada dari buatan Tiongkok juga banyak sekali yang akhirnya sumir bahwa kemarin itu sempat ramai pembakaran buku dari oleh AI Anthropic. Jadi mereka men-scan buku-buku, membeli buku-buku lalu di-scan lalu dihilangkan dengan cara dibakar. Ini soal kekayaan intelektual juga menjadi kecemasan juga, Pak Ardi.
2: Betul, betul. Jadi saya justru mengkhawatirkan ya, hak milik, hak cipta intelektual kita lama-lama kelamaan udah kita nggak bisa memiliki, tidak punya semacam warisan yang fisik yang bisa kita lihat untuk generasi berikutnya. Karena semuanya
1: di-upload ke internet gitu ya.
2: Iya, dan kok tidak ada fisiknya ya? Artinya apa? Yang selama ini kita memahami belajar tentang sejarah, melihat bukti-bukti peradaban masa lampau itu kan fisik bisa kita lihat. Nanti lama kelamaan itu nggak ada satupun yang bisa kita lihat.
1: Okay.
2: Jadi kita bicara pariwisata aja, nggak ada namanya istilah pariwisata ke depan. Ya kita cuma duduk di tempat aja. Nggak bisa kebayang. Saya jujur aja tidak bisa kebayang apa yang bisa terjadi berikutnya.
1: Oke, okay. Jadi tadi Pak Roni mengatakan pisau bermata dua, bisa digunakan baik, tapi kalau yang menggunakan bisa juga untuk kejahatan. Beberapa kebaikan seperti beberapa minggu yang lalu AI berhasil membaca manuskrip kuno dan mengartikannya dari berbagai data yang dimasukkan, lalu AI ini langsung membuat terjemahannya secara kasar lah. Lalu kemudian soal AI yang bisa melakukan surgery atau operasi secara presisi, no mistake ya, tidak ada kesalahan. Itu menghilangkan sisi kemanusiaan dari dokter ya dan lain sebagainya. Dan itu juga menjadi tantangan bahwa jangan-jangan profesi-profesi itu lama-kelamaan akan tergantikan begitu Pak Ardi. Atau penyiar juga lama-lama akan digantikan AI juga nih Pak Ardi.
2: Ya sebetulnya sudah tanpa kita sadari ya, sudah terjadi di depan mata kita ya. Kita ya harus sadar bahwa misalnya di layanan kesehatan ya, sekarang kan sudah menggunakan robot ya, robot dalam tindakan yang prosedur operasi yang rumit ya, rumit itu sudah bukan robot di beberapa rumah sakit ya. Dan saya sudah menyaksikan beberapa tindakan operasi itu yang menggunakan robot, dan itu memang ya, harus diakui itu presisinya luar biasa ya. Kedua itu lebih cepat dan tidak begitu invasif. Artinya si pasien pasca operasi itu sembuhnya, pulihnya
1: lebih
2: ya,
1: cepat.
2: Dia keluar dari rumah sakit itu lebih cepat. apa? Ya, itu positif. Ya. Yeah. Itu artinya ada itu masih dalam batas-batas yang masih bisa diukur ya.
1: Okay.
2: Terus bagaimana sekarang yang sekarang kita hadapi dengan banyaknya sekarang apa tadi disebut apa Anthropic ya, ChatGPT, DeepSeek segala macam. Itu kan nama-nama yang dibenamkan pada teknologi yang sekarang sudah semakin beragam, sama seperti kita beli kecap manis ada Bango, ada
1: semacam
2: itu kan nyarap. Dan itu tidak akan berhenti. Dan itu memang strategi dagangnya itu mengembangkan merek. Tapi produknya satu sama lain kemungkinan besar itu adalah produk yang sama. Tapi kan yang memang dimanfaatkan ya. Karena yang dieksploitir itu adalah mentalitas konsumen kita. Hal yang baru kita pasti akan beli. Kita akan coba. Dan sekarang kita tanya. Sekarang kita menggunakan AI. Masyarakat luas ya. Sebenarnya itu sebenarnya untuk apa? Sebagai apa? Saya lihat di kantor saya itu hanya sebagai pengganti apa Google Search Engine.
1: bisa tinggal googling aja sebenarnya ya Pak.
2: Betul, nah, sama seperti waktu di kantor awal-awal itu berikan laptop itu cuma sebagai pengganti mesin ketik elektronik.
1: Iya.
2: Dan ini kan semacam berkesenambungan ya. Terus juga media sosial awal-awal. Orang tiba-tiba sekarang media sosial sampai orang akal sehatnya hilang. Cari jodoh di media sosial. Luar biasa. Ya. Luar biasa kan. Siklusnya itu berlanjut dan itu terus-menerus. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, benar apa yang disampaikan oleh Komisioner PBB, seharusnya ada batas sampai batas mana kita akan mengikuti teknologi ini.
1: Apa yang bisa dipaksakan bagi para pengembang AI ini dari forum PBB ini, apa yang bisa dipaksakan nih? Ada jaminan nggak nih, garansi agar AI tidak macam-macam lah, artinya tidak membahayakan keamanan data pribadi kita atau lain sebagainya yang tadi sempat disebutkan Pak Ardi?
2: Tidak ada jaminan. Ya terbukti sudah Meta kemarin ya, itu didenda di Eropa sampai kasusnya banyak, ada juga class action ya dari masyarakat, itu banyak kasus hukumnya, tapi kasus hukumnya kita nggak pernah dibahas, kasus hukum di luar kita nunggu terjadi musibah dulu baru kita reaktif.
1: Itu gitu kan. Kita masih belum mempunyai perangkat aturannya, mungkin regulasinya
2: ini. Peraturan sudah diinisiasikan, tapi memang kita harus sadar ya, yang nama aturan itu ya, yang membuat aturan dia belum tentu dia mengerti teknologi. Ibaratnya apa? Membuat aturan dia mengerti apa yang diatur. Artinya apa? Pasti akan tertinggal ya, apalagi adaptasi, mengikuti perkembangan zaman. Itu juga masalah. Artinya apa? Ini masalah yang manusiawi.
1: Baik. Kita harus menunggu apa keputusan PBB, karena harusnya ya setiap keputusan yang diambil PBB akan berlaku secara universal, termasuk negara-negara akan bisa mengadopsinya, begitu Pak Ardi, tentang bahaya atau risiko AI ini Pak Ardi. Terima kasih banyak Pak Ardi.
2: Saya kira satu hal ya, kita jangan menunggulah.
1: Menunggu.
2: Taruhan besar sekali, maka yang harus dikembangkan kita bersama-sama ya, semua regulator, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi ya, semuanya itu harus mendorong ya, bagaimana kita melakukan kampanye bijak berdigital, amankan keluarga kita dan
1: Berkuat
2: bangsa kita, itu prioritas. Jangan menunggu.
1: Jadi edukasi, literasi.
2: Edukasi.
1: Bukan hanya literasi digital, tapi literasi kecerdasan buatan. Jadi jangan gampang menggunakan itu, karena khawatirnya data-data kita akan disalahgunakan gitu ya Pak Ardi ya.
2: Betul, dan kita sering sekali sadar ya itu, sukarela kasih data.
1: Iya, kalau nanya misalkan cuaca aja, itu kan perlu ada titik koordinat lokasi kita di mana. Jadi biar tahu, di daerah ini besok akan cerah atau hujan atau gimana gitu ya Pak Ardi ya. Jadi lokasi aja kita menyerahkan secara sukarela gitu Pak Ardi.
2: Betul, dan itu ke depan ya, kita harus sadar bahwa itu ada sesuatu aset yang sangat strategis dan bernilai ya, artinya kita harus mulai menjaga.
1: Baik kalau begitu Pak Ardi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Selamat malam Pak Ardi.
2: Selamat malam.
1: Demikian pendengar, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Suteja sudah kami ajak.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tentang media sosial menjadi kanal aduan masyarakat. Media sosial kini bukan sekedar tempat berbagi informasi saja, atau posting foto, video, atau mengekspresikan diri. Bagi sebagian warga, media sosial juga berubah menjadi kanal pengaduan langsung kepada pejabat dan pemerintah, pusat maupun daerah. Jalan rusak, pelayanan publik yang lambat, bantuan tidak tepat sasaran, hingga berbagai persoalan lingkungan masyarakat. Dan tidak sedikit yang kemudian disampaikan melalui unggahan, komentar, maupun pesan langsung kepada pejabat terkait di media sosial. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan masyarakat semakin mempunyai keberanian untuk menyampaikan atau menyuarakan keluhannya, persoalannya, dan menuntut adanya respon cepat dari pejabat terkait. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan, apakah media sosial sudah menjadi kanal pengaduan publik yang efektif saat ini? Sudah bergeser? Meskipun ada posko pengaduan, mungkin ada hotline yang sudah disediakan, tapi media sosial menjadi pilihan masyarakat saat ini. Fenomena ini kita akan bicara tentang fenomena media sosial jadi kanal pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya aktif di media sosial seperti Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Shirley Cuanda, Gubernur Maluku Utara, dan juga Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Dan kebetulan saya malam hari ini sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Pak Armuji, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas Masar.
1: Salam sehat, mudah-mudahan kabar baik ya, Pak Armuji ya.
2: Alhamdulillah, sehat semua, Mas.
1: Saya lihat konten-konten Pak Armuji, kadang-kadang sidak, kadang-kadang terima keluhan masyarakat. Ini apakah fenomenanya sudah bergeser meskipun mungkin kepala daerah sudah menyediakan kanal resmi, hotline, posko, dan lain sebagainya, tapi lebih memilih, lebih ramai di media sosial, apalagi media sosial pribadi pejabat ini, Pak Armuji?
2: Ya, jadi begini. Jadi, saya bermain media sosial itu semenjak diangkat jadi wakil wali kota.
1: Okay.
2: Dan saat itu, COVID masih berlangsung ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tahun 2019 ya, 2019 okay. Awal 2020. Sebenarnya saya nggak terlalu mengabaikan media sosial itu. Karena dulu kan waktu saya di DPRD 4 periode, pernah ketua DPRD 2 periode, itu yang menjadi andalan kan media konvensional, koran besar itu.
1: Mm-hmm.
2: Koran, terus televisi lokal, ya gitu. Bahkan kalau di televisi kan kita pakai editorial, bayar kan.
1: Iya.
2: Yeah. Dan segala macamnya. Akhirnya saya diajari anak saya media sosial. Anak saya yang mengajari itu.
1: Oke.
2: Okay. Kan, waktu itu kan memang ya generasi kolonial ya. Bukan generasi milenial, generasi kolonial.
1: Siap.
2: Sudah agak ketinggalan ya.
1: Oke. Okay.
2: Akhirnya saya diajari. Ya. Akhirnya kok memang sangat efektif itu loh.
1: Oh.
2: Jadi sangat-sangat efektif. Nah, begitu saya membuka rumah aspirasi, rumah dinas saya kan kebetulan tidak saya tempati.
1: Mm-hmm.
2: Saya jadikan rumah aspirasi warga.
1: Datang langsung ke rumah itu.
2: Datang langsung ke rumah aspirasi setiap hari Selasa.
1: Iya.
2: Yeah. Itu bahkan sampai ratusan orang gitu.
1: Iya.
2: Bahkan bukan cuma dari Surabaya.
1: Oh.
2: Saya juga nggak tahu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja, saya tanya, lo kok tahu, kok kenal saya? Iya, Cak. Iya, Cak. Saya lihat di ini, di YouTube. Saya lihat di
1: komunikasi. Oke. Okay.
2: Sering membantu
1: masyarakat.
2: Iya. Iya, gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Langsung didatangi tempat lokasinya, segala macam. Kalau di luar kota, saya harus berkolaborasi dengan kepala daerah setempat. Tentunya dengan wakil bupati atau wakil wali kota setempat.
1: Oh, iya. Iya.
2: Kenapa sih? Karena orang sudah jauh-jauh, ya toh.
1: Iya.
2: Dia meluangkan waktu, dia bolos mungkin izin kerja, segala macam.
1: Mm-hmm.
2: Ya, otomatis saya terima dengan baik. Dan apa yang menjadi keluhan mereka, pasti akan saya tindak lanjuti. Entah itu soal persoalan remeh-temeh, entah soal itu persoalan berat dan segala macamnya, pasti kita tindak lanjuti. Karena meskipun itu persoalan yang remeh-temeh,
1: yeah,
2: kadang-kala orang-orang itu mentok. Orang masyarakat sendiri,
1: yeah,
2: di mana mereka kalau lapor misalkan di kelurahan paling banter ditemui bukan lurahnya, pegawai kelurahannya.
1: Pegawai kelurahannya.
2: Nah, iya, seluruh Indonesia kan begitu modelnya. Kita kan juga tahu dong ya.
1: Iya.
2: Modelnya gitu.
1: Iya.
2: Terus mau lapor kemana lagi, ya kan?
1: Iya.
2: Sudah mentok. Akhirnya dia lapor ke tempat saya.
1: Iya.
2: Satu kasus contoh misalnya yang dulu juga lagi viral dan itu menjadi satu kebijakan kementerian waktu ijazah ditahan.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, ijazah ditahan sebenarnya kan di seluruh Indonesia orang kalau bekerja kan tinggal ijazah.
1: Iya.
2: Kadang-kadang kalau mereka sudah resign ijazahnya pun
1: dibalikin atau tapi ditahan. Iya, kadang-kadang ditahan.
2: Dan itu bukan cuma di Surabaya, di seluruh Indonesia hampir terjadi seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, saya kan tanya, sudah lapor ke ini di Snaker, sudah Pak. Gimana? Ya cuma di itu aja di catat-catat itu bisa telepon kadang-kadang teleponnya di blokir dimatikan sampai jengkel lah. Nah, akhirnya udahlah, udah saya bantulah.
1: Oke. Okay.
2: Nah, akhirnya begitu saya datangi, kebetulan orang yang nahan ini juga apa itu emosi atau gimana ya sudah. Karena media sosial ini sangat efektif. Mereka marah-marah, mereka mengata-ngatain saya segala macam. Akhirnya kan jadi viral. Kalau sudah jadi viral kan menjadi santapan netizen semua.
1: Tapi gini, Cak, saya panggilnya Cak ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ya, saya follow ya, akun ya. Instagramnya Pak Armuji, namanya Cak Ji. Iya. Cak Ji, ini juga arahan dari Pak Wali Kota, karena Pak Cak Eri juga aktif juga tuh di Instagram juga, Cak Ji. Atau memang sekarang aduannya lebih banyak bergeser ke akun pribadinya Cak Ji, atau justru sama banyaknya dengan rumah aspirasinya juga nih datang apa namanya keluhannya Pak Cak Ji?
2: Enggak. Ya kalau wali kota barusan aja niru saya.
1: Iya, iya, iya.
2: Gini loh, fenomena kalau namanya wakil, gitu, di mana-mana di seluruh Indonesia, gitu. Kan gak dikasih porsi sama kepala daerahnya. Itu seluruh Indonesia, kita tahu. Terus gak usah ngomong. Karena saya kan ketua ASWAK aja. Asosiasi Wakil Kepala Daerah seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Pasti di mana-mana seluruh Indonesia seperti itulah. Tahulah. Tapi saya kan gak mau ribut-ribut. Ya sudah, saya cari inovasi sendiri. Saya lebih baik saya membantu masyarakat.
1: Iya.
2: Itu aja. Masyarakat cara gimana? Ya kita gunakan media sosial kita.
1: Oke. Okay.
2: Kita gunakan media sosial kita. Kenapa menggunakan media sosial? Itu sebagai laporan pertanggungjawaban saya bahwa saya bekerja membantu masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Itu sebagai pertanggungjawaban saya.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Kalau dulu media konvensional kita kalau nggak baikkan sama redaksinya, redaktur atau apa, nggak mungkin dimuat kan?
1: Masa? Tapi kalau di RRI nggak, Pak Caci, di RRI nggak sih? Di RRI enggak?
2: Iya.
1: Caci, ini yang viral itu saya nonton itu Jukir Liar. Saya nonton itu. Okay. Itu aduannya, kronologinya gimana, dan berapa banyak sebenarnya aduan yang terselesaikan dan aduan yang terpending, Caci?
2: Ya semuanya sudah, semuanya kalau kita yang nangani kita selesaikan di tempat juga langsung.
1: Oh.
2: Namanya manusia, ya toh, mereka itu kebiasaan narik duit enak itu segala macam nggak terlalu ribet ya, akhirnya yang di sana berhenti di sini kan gitu terus ya, itu kan ya sifat manusia seperti itulah. Kasus contoh yang kemarin barusan viral di mana kasus bullying mengikuti kan.
1: Oh iya, otomotif ya, kasus konsumen otomotif tuh rame juga tuh,
2: konsumen yang sudah lunas mereka tidak mendapatkan mobil, bahkan sama
1: salesnya,
2: salesnya ya kan, tapi pihak dealernya ruwet-ruwet seperti itu. Akhirnya sudah saya sidak, karena transaksinya itu di kantornya Wuling, berarti kan ya resmi lah.
1: Yeah.
2: Kecuali mereka transaksi di luar di warung kopi atau di nasi pecel gitu kan beda lagi. Akhirnya itu viral kan, yang nontonan juga nggak sedikit jutaan.
1: Iya. Yeah.
2: Nggak sampai satu minggu langsung Wuling Jakarta
1: mengeluarkan Caji, gini, merasakan nggak Caji, kalau sesuatu yang viral, yang banyak penontonnya, viewernya, kasusnya lebih mudah cepat selesai ketimbang yang hanya tontonannya 10-20 orang untuk aduan dan lain sebagainya itu Caji? Atau ada unsur itu, ya?
2: Sangat cepat selesai. Contoh yang kasus remeh-temeh misalnya.
1: Apa?
2: Orang yang nyewa rumah. Ya, nyewa rumah dan rumah itu sudah dibeli. Mereka tidak mau pindah, dikasih uang 15 juta, enggak mau minta 60 juta yang viral itu, yang orang-orang perempuan yang lagi juga apa itu pemesu-mesu ya, mesu jancuk segala macam itu. Itu langsung sudah selesai.
1: Selesai gara-gara viral.
2: Gara-gara viral di kerucuk netizen seluruh Indonesia ya.
1: Jadi Caji kalau sidak nggak sendirian ternyata ya. Tapi apakah memang harus hampir setiap sidak itu, setiap menanggapi keluhan masyarakat itu harus live sebagai salah satu bukti nanti, Caji?
2: Ya, jadi kalau memang itu saya harus turun lapangan sidak, saya sidak. Kalau enggak, misalkan ada orang yang belum menerima bantuan, misalnya.
1: Misalnya
2: belum menerima bantuan. Saya telepon lurahnya, kenapa ini enggak menerima bantuan ke Sendalaya, Pak? Ayo tolong dibantu, diselesaikan. Daripada nanti saya sidak, tapi viral, sudah. Ayo dibantu. Itu aja, saya enggak pernah panggil panggil lurah, enggak.
1: Oh, enggak pernah?
2: Nah, itu kan bisa. Iya, orang-orang itu kalau dipanggil kan, iya, tapi nggak dilaksanakan. Itu lagu lama kan.
1: Caji juga kadang-kadang live sambil nelfon pejabat terkait, kayak lurahnya, camatnya gitu.
2: Iya, saya live. Gitu. Mereka respon nggak gitu loh. Respon, ya sudah. Nggak respon, ya sudah. Saya nggak pernah panggil. Kamu kalau nanti namanya kena, nggak pernah respon masyarakat, ya sudah kamu namamu biar masyarakat aja yang menilainya gitu aja.
1: Caji, kalau aduan masyarakat mungkin setiap hari selalu ada, selalu masuk. Mungkin satu hari 24 jam kurang bagi Caji kayaknya. Aduannya belum nggak selesai-selesai, sehari ini mungkin ada berapa aduan kalau di rata-rata itu, Caji?
2: Saya bukannya karena setiap hari Selasa, bukan tiap hari, setiap hari Selasa.
1: Tapi numpuk akhirnya.
2: Enggak, jadi setiap hari Selasa ya toh numpuk kita pilih-pilih yang sidak. Hari Selasa kita minum aduan, hari Rabu kita sidak.
1: Kemis
2: kita tambahin ya, jadi gitu. Jadi bukan tiap hari, tapi hari Selasa selalu kita terima aduan-aduan itu.
1: Itu kan di rumah aspirasi. Kalau di DM media sosialnya Cak Ji, banyak nggak yang nge-DM?
2: Banyak.
1: Nah itu dia maksud saya. Itu kan nggak kenal hari, nggak kenal hari libur itu mah. Bisa tiap saat juga.
2: Kalau DM atau WA, saya bilang sudah, daripada saya ngetik susah-susah, pulak balik nggak paham-paham. Kamu hari Selasa datang ke rumah aspirasi.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh diarahkan langsung datang.
2: Nggak paham, dijawab sekali dan nanya terus. Nah, saya kan juga nggak bisa melayani terus seperti itu. Karena yang jawab itu saya sendiri gitu loh, bukan ajudan, enggak sendiri yang latihan ini. Sudah, daripada kamu WA terus, saya juga capek, kamu capek. Selasa datang nanti bisa kita dialog. Kamu serius atau enggak, biar kelihatan nanti pada saat kita dialog. Kan begitu, saya gitu aja sudah. Jadi enak.
1: Ini akan dilakukan seterusnya, meskipun ya banyak keluhan di masyarakat. Saya ingin tahu, secara pribadi, Cak Ji sebagai wakil wali kota Surabaya, melihat aduan masyarakat itu apa sih? Bagaimana ini jangan-jangan capek juga, kesel juga nih Cak Ji, nerima keluhan dari masyarakat Surabaya. Atau bahkan di luar Surabaya juga ada yang datang, Cak Ji.
2: Banyak-banyak, jadi gini loh, ya toh. Saya bilang sama teman-teman wakil-wakil saya, daripada kamu juga nggak diorangkan sama bupati atau wali kotanya, tadi kasih job desk. Lebih baik kita bantu masyarakat, buka aja sudah seperti ini. Nanti kalau dia kalah populer, kalah, ya sudah, jangan usah nyalakan.
1: Tapi hubungannya Cak Ji sama Cak Eri baik-baik aja kan?
2: Ya, baik ya, segitu-gitulah, sama aja lah. Indonesia gitulah, sama, sudah tanya aja lah.
1: Tapi nggak apa-apa kalau untuk masyarakat mengadu langsung lewat kanal media sosial, menurut Cak Ji itu hal yang harus diadaptasi oleh pejabat publik, begitu, Cak Ji?
2: Oh iya, harus lah, gitu loh. Ya, jadi beberapa kabupaten kota dan kita tahu sendiri toh,
1: panggil
2: sama kepala daerahnya, ya bentrok tapi kan di permukaan. Ya daripada kita bentrok-bentrok di permukaan, lebih baik kita cari kesibukan sendiri, saya ngapain? Tapi kan nggak usah, kamu nggak usah kepo, nggak usah
1: kan kalau oke.
2: Tapi orang lebih ke saya nggak usah. Saya juga nggak mengambil job-jobnya situ. Nah, Bandung kemarin sama Bandung itu kan juga terjadi seperti itu tuh, di Bandung, di Cirebon. Saya kan itu kan anggota saya tahu semua lah.
1: Oke.
2: Ya, tadi kasih job sama kepala daerah. Situ sudah lagu lama lah kayak itu terus ya.
1: Okay.
2: Tidak terlalu baperan seperti itu, biar aja.
1: Oke.
2: Yang penting nggak ganggu mereka gitu aja, mereka jangan mengganggu saya gitu aja.
1: Cak Ji, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Surabaya?
2: Ya, untuk masyarakat Surabaya, karena di Surabaya ini kan orangnya lebih mempunyai satu pemikiran yang rasional. Ya, bukan masyarakat yang transaksional. Mereka lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatunya, mereka lebih objektif, makanya mereka bisa memilah-milah pengaduan-pengaduan kiranya seperti apa yang kiranya kita bisa mediasi, kita bisa tindak lanjuti. Pasti mereka akan datang ke tempat kita. Dan kita juga tidak mempermasalahkan gitu. Mereka mau lapor yang apapun bentuknya.
1: Apapun bentuknya, rusak. Jalan rusak, lampu malam gelap yang ada lampunya gitu. Bisa ya, Caji ya?
2: Bisa, itu kan udah itu rutin. Bahkan yang sering banyak laporan warisan aja laporan ke saya. Loh bener ini. Orang-orang gegeran warisan satu saudara ya ke saya. Mereka nunggak utang dia ya ke saya. Ya gak apa-apa namanya. Loh, orang datang ke kita itu kan mau mengeluarkan unek-unek. Ya toh.
1: Uh-huh.
2: Nah, alangkah kalau mereka sudah datang ke tempat saya, ya saya cerita. Oh, kalau sudah kalau masalah warisan, ya itu kan masalah rumah tangga. Ya tolong diselesaikan. Masa lurah tempat nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti
1: okay.
2: ini. Coba lurahnya bilang dari saya. Kalau enggak nanti saya sidak loh, lurah malu nanti.
1: Oke, baik. Caji. Oke, Caji. Caji, makasih ya. Sehat-sehat selalu, Cak.
2: Oke.
1: Okay. Iya, selamat malam, Caji.
2: Iya.
1: Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji. Anda juga bisa pantau juga nih aktivitasnya Wali Kota Surabaya, karena cukup aktif juga. Salah satu kepala daerah yang aktif di sosial media, di akun Instagramnya Cak Ji. I-nya diganti satu, angka satu ya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai membuahkan hasil. Sejumlah wilayah melaporkan telah diguyur hujan seperti di kota Amuntai, Banjarbaru, dan Barabai. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
1: Yang dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lebat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
3: Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
1: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan 80-90% kalau dilihat dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
2: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.
4: Herman tadi sampaikan akurasi dari itu yang disampaikan beliau, akurasinya maksimal di atas 80% karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri, mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan. Sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif, efisien. Jadi kita tidak asal semai, sehingga apa yang kita lakukan.
5: Alhamdulillah, Lia Anggang Banjarbaru diguyur hujan.
2: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat, seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga kota Banjarbaru.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
2: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
2: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
1: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan. Jaga alam.

0: dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Penetapan 1.172 objek baru ini merupakan hasil kajian mendalam oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional atau TACBN yang dibagi ke dalam dua gelombang utama, yaitu tahap pertama Mei 2026 sebanyak 430 objek direkomendasikan, tahap kedua hingga Agustus mendapatkan tambahan 742 rekomendasi baru. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Agus kembali. Pak Agus. Pak Agus, mungkin di awal bisa disampaikan sampai adanya penambah cukup banyak objek cagar budaya kita seperti apa ini, Pak?
4: Ya, kita punya objek cagar budaya, baik yang statusnya peringkat nasional maupun yang peringkat kabupaten maupun provinsi. Nah, di tingkat kabupaten nasional kita sudah menetapkan ada 1.485.
3: Yeah.
4: Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kita dulu dari tahun 2013 sampai 2025 itu cagar budaya kita hanya 313.
3: Ya.
4: Nah, kemudian tahun 2036 ini kita punya kekayaan cagar budaya yang luar biasa di Indonesia. Kita mega diversity. Kita hanya punya 313. Nah, oleh karena itu tahun 2026 ini kita kerja keras bagaimana cagar budaya di seluruh Indonesia ini yang jumlahnya ribuan bisa kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.
3: Yeah.
4: Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 sampai akhir Agustus kemarin kita sudah menetapkan 1.485 cagar budaya nasional. Demikian.
3: Yeah. Pak Agus, yeah. Kalau selama ini kan masyarakat persepsinya yang kategori cagar budaya itu seperti bangunan begitu ya, Pak. Sebenarnya kategori cagar budaya seperti apa sih, Pak Agus?
4: Jadi kita yang namanya cagar budaya itu, kita punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 ya tentang cagar budaya. Yang pertama itu ada benda.
3: Yeah.
4: Ya. Kemudian ada bangunan. Nah, kemudian ada situs. Situ itu lokasi yang di dalamnya ada cagar budayanya.
3: Yeah.
4: Bisa juga lokasi itu seperti lapangan, dulu tempat perang, ya, atau mungkin tempat pertemuan, lapangan ikada, dan seterusnya. Itu situs. Nah, yang keempat itu ada struktur. Nah, struktur ini jembatan, ya, kemudian monumen, ya, kemudian juga ada misalkan ada kolam-kolam kuno, ada kanal-kanal kuno, itu masuk struktur. Kemudian juga ada gua-gua alam yang dulu dihuni oleh orang-orang pada masa lalu, itu juga struktur.
3: Yeah.
4: Kemudian ada kawasan. Nah, kawasan ini seperti halnya Muara Jambi misalkan yang di Provinsi Jambi, itu kan dulu kawasan perguruan tinggi pada zaman Sriwijaya yang luasnya 3.881 hektar, itu kawasan. Kemudian ibu kota Mojopahit Trowulan, itu kawasan. Ibu kota Banten Lama di Banten, Serang, itu juga kawasan. Dan banyak lagi beberapa kawasan yang juga kita tetapkan sebagai cagar budaya.
3: Ya. Ya. Nah, Pak Agus, salah satu cagar budaya bangunan itu kan Jembatan Ampera masuk begitu ya di Palembang. Ya. Sebenarnya syaratnya apa sih, Pak, sebuah objek itu masuk dalam kategori cagar budaya, Pak Agus?
4: Ya, caranya sebenarnya sangat mudah sekali ya di undang-undang itu. minimal itu kan punya berumur 50 tahun ya. Itu kalau di dalam undang-undang.
3: Ya.
4: Kemudian punya nilai ilmu pengetahuan, itu pasti ya. Kemudian juga punya nilai, katakanlah dulu sejarah ya. Nah, kalau sejarah kan banyak, Ampera kan punya nilai sejarah juga,
3: yeah.
4: Punya nilai-nilai apa arsitektur juga, kemudian umurnya juga sudah lebih dari 50 tahun. Nah, ini kan juga memenuhi syarat bahwa Ampera itu kan dibangun pada waktu setelah Indonesia merdeka, papasan perang dengan Jepang pada waktu itu. Nah, ini kan artinya dia punya nilai historis yang sangat-sangat tinggi.
3: Ada nilai sejarah yang tinggi sejarah. Begitu ya, Pak Agus ya.
4: Yeah. Betul. Kemudian juga jembatan ini cukup unik karena menghubungkan dua tepi yang di Sungai Musi dan dulu bisa dibuka. Jadi kalau ada kapal lewat itu bisa dibuka bagian tengahnya sehingga kapal tidak terganggu. Nah, ini kan juga sebuah teknologi yang unik dan sangat langka di dunia mungkin ya. Jadi ini tepat sekali ini juga dijadikan cagar budaya peringkat nasional. Ya, begitu Pak. Ya.
3: Nah, Pak Agus, sebenarnya manfaat besarnya apa dengan makin banyaknya objek cagar budaya kita begitu apa ini, Pak Agus?
4: Gimana, Mas?
3: Manfaat besarnya, Pak, dengan makin banyaknya objek cagar budaya seperti ini.
4: Banyak persepsi masyarakat kalau dicagar budaya kan tidak bisa diapa-apakan. Padahal tidak. Kita ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Justru dengan ditetapkan cagar budaya itu membuka peluang ekonomi kreatif kita. Nah, sebagai contoh ya, bangunan saja di kota tua. Nah, kalau dicagar budaya kita biarkan saja, ini akan rusak dan tidak ada manfaatnya. Maka boleh dimanfaatkan misalkan sebagai kafe, kemudian museum, kemudian juga katakanlah tempat pertemuan, bahkan tempat penginapan juga. Yang penting keasliannya itu masih kita perlihatkan. Yang ada nilai historisnya kita tampakkan. Yang ada nilai teknologi kita tampakkan. Jadi penetapan dengan banyaknya penetapan cagar budaya ini, kita ingin mendorong cagar-cagar budaya ini juga memberi manfaat ekonomi. Tidak hanya ekonomi setempat, tapi juga pengaruhnya kepada ekonomi nasional sebagai destinasi wisata seperti itu misalkan.
3: Ya, ya.
4: Kira-kira seperti itu, Mas.
3: Ya. Nah, kalau misalkan jembatan Ampera nih, Pak Agus ya. Kalau masyarakat bisa tahu begitu kalau ini adalah jembatan Ampera sudah menjadi objek cagar budaya, ada tandanya kah atau apanya begitu, Pak, agar masyarakat tahu dan bisa menimbulkan keinginan untuk ikut juga menjaganya begitu, Pak Agus?
4: Betul, ini sedang kita buat semacam logonya ya.
3: Oh, ada logonya nanti logo, begitu ya.
4: Yeah. Jadi nanti ada cagar budaya itu ada logonya, seperti hanya logo UNESCO ya. Borobudur ada, kalau di warisan dunia kan ada logonya UNESCO kan, untuk warisan dunia. Kita sedang menciptakan logo yang bisa digunakan tidak hanya untuk bangunan, tetapi juga benda seperti benda koleksi, misalkan ada mangkok yang dulu zaman kerajaan dulu yang dipakai sebagai katakanlah menyimpan benda-benda untuk upacara. Ini kita kasih tanda ya, mahkota. Kemudian ada juga kayak keris yang masuk cagar budaya nasional, nanti kita ada tandanya sehingga masyarakat tahu, oh ya, kalau ada tanda ini berarti ini cagar budaya peringkat nasional. Nah, ini pun tidak cukup, tanda itu juga nanti kita kasih coding yang bisa mungkin di bawahnya ada barcode-nya sehingga kalau generasi sekarang sudah tahu semua lah, kita bisa scan dan bisa ada narasinya. Ini sudah kita rancang.
3: Oh, tinggal scan barcode ada penjelasannya begitu ya, Pak Agus ya?
4: Iya, ada narasinya. Ini sudah kita buat, tinggal nanti kita harmonikan kepada katakanlah boleh memberi masukan, setelah itu baru kita umumkan untuk dicetak dan bisa kita terapkan di untuk situs, kemudian untuk benda, bahkan struktur dan kawasan. Kira-kira seperti itu,
3: Pak. Nah, kemudian di mana masyarakat bisa melihat daftarnya, Pak? Apakah ada di website-nya kementerian begitu, Pak Agus? Nah,
4: ada. Di
3: ada ya?
4: Di sosial kita cukup banyak ya, di budaya kita, kemudian di media sosial Kementerian Kebudayaan, baik IG, FB, ya, kemudian website-nya sudah kita masukkan. Bahkan kita juga punya comment center ya dari kementerian, kita bisa melihat beberapa cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia kita lengkapi dengan apa CCTV ya. Jadi kita lihat dari Jakarta sudah nampak semua ya.
3: Yeah.
4: Borobudur, Prambanan, sehingga aktiviti apa saja yang dilakukan di apa di lokasi cagar budaya kita bisa melihat sehingga bisa menjadikan masukan, evaluasi, kemudian juga ada aspirasi apa yang harus kita lakukan untuk kepuasan publik terhadap cagar budaya.
3: Ya. Ya. Nah, sebagai masyarakat ya, Prof ya, apa yang harus bisa kita lakukan begitulah untuk membantu juga atau ikut menjaga cagar budaya sudah ada daftarnya ini, Pak?
4: Ya, masyarakat harus bisa mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, tempat-tempat cagar budaya, masyarakat juga harus berbenah ya, dalam arti ketika suatu tempat di cagar budaya, dia sehari-harinya misalkan jualan di situ, ya harus disesuaikan, cagar budaya yang bagus, sudah ditata. Nah, masyarakat juga harus bertanya bagaimana mengkurasi makanannya, jajannya lebih menarik, lebih higienis, kan gitu kan?
3: Yeah.
4: Ini sehingga nanti orang berkunjung ke situ tidak semata-mata melihat cagar budaya, tetapi juga bisa melihat atau merasakan apa yang dilakukan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, kita kebanyakan masyarakat kita ini nanti kita edukasi bagaimana kita memperoleh manfaat ekonomi di suatu cagar budaya itu juga harus diikuti update dari apa yang kita lakukan. Kalau kita pedagang ya jangan pakai tenda biru.
3: Yeah.
4: kemudian kalau berpakaian sekedarnya. Kemudian banyak sampah plastik dan lain-lain. Nah, ini perlu kita edukasi juga. Syukur-syukur nanti makanannya juga makanan lokal yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ingat Pak, kita punya domain ya. Satu, warisan cagar budaya nasional. Kita juga punya domain untuk warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Ya.
4: Nah, ini harus berimbang. Iya. Kira-kira gitu, Pak.
3: Baik, kalau begitu. Pak Agus, kami nantikan perkembangan dari Kementerian Kebudayaan. Terima kasih banyak kalau begitu atas penjelasannya.
4: Terima kasih, Pak.
3: Terima kasih banyak, Pak Agus.
4: Terima kasih untuk Indonesia.
3: Demikian tadi Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Agus Widiatmoko.
2: Wawancara Pro3. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Hingga Rabu 9 September siang, rombongan yang menumpang speedboat tersebut belum diketemukan dan statusnya masih dalam pencarian. 5 jurnalis, Muhammad Bagus Hoirunas Antara, Ari Basuki Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto iNews, Firman Daus Anadolu Agency, dan Donald Husni jurnalis lepas. 3 awak kapal pemandu, Warta sebagai kapten, Sukarman sebagai ABK, dan Herianto. Rombongan berangkat dari Dermaga Pegedongan Carita pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Mereka sempat mengirimkan foto dan laporan posisi sebelum akhirnya hilang kontak. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau, saat ini kami telah bersama Sekjen Puarta Foto Indonesia, Gali Pradipta.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Gali, sebelumnya kami juga turut prihatin ya Mas ya atas 5 jurnalis yang hilang kontak ini. Nah, kalau untuk perkembangan terbaru pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau ini seperti apa Mas yang diterima dari Puarta Foto Indonesia?
2: Hari ini barusan aja tadi kita dapat preskon dari tim SAR bahwa pencarian itu lagi dihentikan sementara karena visual yang didapat di lapangan dan angin kencang nggak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Jadi akan dimulai lagi pencarian di jam 7 pagi besok.
1: Baik, berarti kalau untuk pencarian ini baru di hari pertama ya Mas ya ini?
2: Ini hari kedua, hari kedua.
1: Sudah hari kedua begitu, akan dilanjutkan kedua, besok pagi begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, Mas Gali, kalau untuk kondisi keluarga kelima jurnalis saat ini seperti apa? Bentuk pendampingan apa ini yang diberikan oleh dari PFI ini?
2: Kita sudah di Jakarta ada dari Yudis, dari istri terus dari Mas Donald, terus Mas Bagus, sama ada Mas Daus. Semuanya keluarga dari jurnalis itu udah kita dampingi semua. Tadi juga sudah dimintain keterangan atau mortem dari polisi untuk dimintain identitas. Jadi polisi sudah kita sudah mendampingi sampai sekarang. Tadi kita sudah ketemu sama di sini di posko itu ada istri dari Mas Ari Basuki dan istri dari Desi dari Bagus. Kita juga sudah melakukan pendampingan, sudah bertemu sama tim SAR juga. Jadi mereka biar mendapatkan kejelasan dari tim SAR. Hari ini sudah menyisir kemana saja, hari ini sudah melakukan pencarian di daerah mana aja, biar keluarganya mendapatkan informasi yang akurat. Karena dari kemarin kita mendapatkan informasi yang agak simpang siur, jadi kita ajak kebetulan Bagus ini rumahnya di daerah Serang, jadi deket, jadi dia langsung datang ke posko gitu.
1: Keluarga dari Bagus ini begitu ya Mas Gali? Nah Mas Gali, kalau untuk informasi terakhir, update terkininya seperti apa Mas, selain pencariannya dihentikan sementara untuk hari ini?
2: Hari ini ada 3 kapal KRI yang bantu dari TNI Angkatan Laut. Yang sekarang informasinya masih ada di laut, mencoba untuk bersandar. Jadi kita udah banyak dibantu dari tim SAR sama dari TNI Angkatan Laut, dari kepolisian pun juga banyak yang membantu kami tadi di sini. Jadi di sini hari ini, hari kedua ini pencarian makin masif dari segala kemungkinan-kemungkinan lokasi mereka. Tadi udah mencoba untuk disisir, tadi pun juga menggunakan drone di dekat Gunung Anak Krakatau, tapi masih nihil, masih belum ditemukan di tempat-tempat yang ini. Kemungkinan besok pencarian akan diperluas lagi.
1: Baik, berarti kalau untuk kondisi sarana transportasinya untuk pencarian itu ada 3 kapal KRI, lalu juga ada tim dari Basarnas begitu ya?
2: Ya,
1: Mas Gali ya? Oke. Mas Gali, kalau untuk koordinasi PFI sendiri dengan Basarnas TNI, Polri, BPBD, atau pihak terkait lainnya dalam proses pencarian? Seperti apa ini, Mas?
2: Kita selalu ada di posko, ada di posko SAR. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi seperti ini, kita selalu dapat update dari tim posko. Jadi kita bikin, kita bersama teman-teman media, teman-teman relawan, teman-teman semua ada di posko SAR. Jadi kalau misalnya ada informasi, selalu kita terupdate di sini. Gitu.
1: Baik, kalau untuk posko ini keberadaannya 24 jam kah atau seperti apa, Mas?
2: 24 jam. Kebetulan 5 menit lagi Gubernur Banten, Andra Sony, akan datang ke posko ini untuk mendengarkan evaluasi dari tim SAR.
1: Baik. Nah, kalau untuk kendalanya yang dihadapi tim SAR dalam melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau ini seperti apa, Mas Galih?
2: Tadi ombaknya katanya dari beberapa tim yang ke lapangan, ombaknya hampir 1 meter. Jadi semakin sore dia mencari, semakin tinggi ombaknya, dan visual yang didapat tuh semakin tipis karena di sini aktivitas Gunung Anak Krakatau itu juga masih ada. Jadi visual yang kita dapat di daerah kawasan Krakatau ini tipis, kecil. Jadi kemarin tim SAR itu berangkat pukul 7 karena kondisinya laut lumayan agak landai, ombak bukan agak landai, tapi semakin siang, semakin sore, semakin itu makin tinggi. Jadi kita harus segera menghentikan mereka, kapal-kapal kecil itu harus merapat ke posko karena cuaca yang terus berubah. Gitu.
1: Kesulitannya itu. Ya. Nah, Mas Galih, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga kelima jurnalis yang saat ini juga masih menunggu kabar, serta kepada seluruh insan pers yang ikut memantau proses pencarian ini seperti apa. Silakan, Mas Galih.
2: Kita minta doanya. Semoga kabar baik itu segera datang. Itu aja.
1: Baik. Terima kasih ini Mas Galih telah menyampaikan update terkininya. Semoga segera ditemukan begitu ya, 5 jurnalis yang hilang kontak ini.
2: Amin, amin. Terima kasih.
1: Sekjen Pewarta Foto Indonesia Galih Pradipta berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
0: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 10 September 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan akan terbentuk di perairan barat Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Filipina, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulu, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan sedang di Serang, potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu. Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri puncak perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena Jakarta pada Rabu kemarin malam. Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria menyebutkan Koperasi Desa Merah Putih KDMP berpotensi menghemat anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran hingga sekitar Rp150 triliun per tahun.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu dan mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY, yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur. Ya, adapun penggeledahan hari ini, penyidik kemudian menemukan dan menyita barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti tambahan untuk melakukan pengembangan terkait dugaan korupsi di wilayah Bengkulu.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai Rp19 triliun. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
5: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
4: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
5: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
4: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya telah menerima berbagai bantuan dari pemerintah pusat untuk upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Bantuan yang diberikan sangat berguna untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Ada mobil damkar yang mobil pemadam kebakaran, kemudian ada mesin pompa dan peralatannya, selang nosel dan terusnya.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla saat puncak musim kemarau. Upaya ini turut didukung bantuan dari pemerintah pusat yang telah dikirimkan secara berangsur sejak 23 hingga 30 Agustus lalu. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini mengatakan bantuan dari pemerintah pusat telah digunakan untuk mendukung operasional petugas dalam memadamkan api di berbagai titik kebakaran. Ia menjelaskan, bantuan tersebut meliputi mobil pemadam kebakaran, mesin pompa beserta peralatan hingga

0: ya, eksavator. Tapi data secara keseluruhan itu ada di Pusdapro Provinsi, yang bisa dikonfirmasi di sana lah datanya.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Subandi, mengatakan pihaknya juga memberikan dukungan bagi pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain melakukan peninjauan di berbagai posko karhutla, DPRD Kota Palangkaraya turut menyalurkan bantuan logistik untuk membantu mengoptimalkan upaya mitigasi.
2: Kalau berbicara dukungan, kami secara keanggotaan DPRD juga bisa melakukan bersama-sama pemerintah melakukan peninjauan di beberapa lokasi yang menjadi posko, dan tentu juga dengan biaya pribadi juga kita memberikan bantuan ke posko-posko, berikan bantuan logistik yang berupa makanan, minuman.
1: Bantuan yang diterima dari pemerintah pusat digunakan secara sinergis antara TNI, Polri, Pusdalop Provinsi, dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya memadamkan api. Dengan pemanfaatan peralatan yang tersedia, serta kerjasama seluruh pihak, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Berikut laporan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
4: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLTK Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga. Tercatat ada 6 bangunan di mana 3 di antaranya rumah yang terbakar akibat membakar sampah, kejadian di Desa Jurung Kecamatan Merawang, dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet Kecamatan Blinyu.
5: Yang dekat apa? Dekat daerah hutan itu harus menjaga sekelilingnya ya, dan juga dekat daerah kebun ya, itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya, ini gampang tersulut oleh api.
4: Kebakaran yang terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet Kecamatan Blinyu Kabupaten Bangka, Benny Kim, menyebutkan pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian 150 juta rupiah.
6: Pagi ini saya udah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya, jadi para RT, para Kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
4: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polres, maksud kami Polsek, untuk aktif membantu warga yang kekurangan air. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih, ya. Bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua Polsek melaksanakan.
8: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran Polsek, khususnya para Babinkam Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijanmiko, mengatakan para Babinkam Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan

0: solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
1: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Saya mengingat kemarin sangat panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin. Ya, sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
0: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
2: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
0: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutlah melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertumbuhan ekonomi Asia yang pesat dalam 5 dekade terakhir perlu diikuti perubahan sumber pertumbuhan. Produktivitas, inovasi teknologi, keterampilan, dan institusi yang efektif dinilai menjadi kunci agar negara-negara Asia bisa mempertahankan pertumbuhan dan naik ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Rama Shidki Pratama dari Voice of Indonesia.
4: Dekan dan CEO Asian Development Bank Institute, ADBI, Bambang Brojonegoro mengatakan, pertumbuhan ekonomi Asia selama 5 dekade terakhir memang sangat pesat. Namun, berpindah dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi tidaklah mudah. Berbicara di hari pertama konferensi bersama Kementerian PPN Bappenas dan ADBI secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Bambang Brojonegoro menyampaikan negara-negara Asia perlu mengubah sumber pertumbuhannya. Tidak cukup hanya mengandalkan biaya produksi yang murah, penambahan modal, atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur.
5: As economies develop,
6: seiring berkembangnya perekonomian, sumber-sumber pertumbuhan juga harus berubah. Daya saing tidak lagi dapat bergantung pada biaya yang lebih murah. Akumulasi modal atau perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke manufaktur. Menjaga keberlanjutan pertumbuhan semakin membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan teknologi, inovasi, keterampilan yang lebih baik, serta institusi yang mampu merespons perekonomian yang lebih kompleks secara efektif.
4: Bambang menambahkan, perencanaan pembangunan jangka panjang juga perlu diarahkan untuk menghadapi perubahan. Menurutnya, perencanaan bukan sekadar memprediksi seperti apa perekonomian di masa depan. Perencanaan harus memberikan arah yang jelas, sekaligus membuat negara mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, pasar, demografi, dan kondisi lingkungan global. Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Febrian Alfianto Rudiard. Ia mengatakan, negara-negara Asia membutuhkan pertumbuhan yang mampu membangun kapasitas produktif yang lebih kuat untuk masa depan. Upaya itu, menurut Febrian, membutuhkan produktivitas yang lebih tinggi, inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, industri yang lebih kuat, serta institusi yang tangguh.
7: And this is where planning becomes important.
8: Perencanaan tidak bisa sekedar menghasilkan dokumen, tetapi harus membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Perencanaan harus menghubungkan bukti dengan kebijakan, mengantisipasi berbagai skenario, berkoordinasi lintas sektor, dan membantu kita menyesuaikan diri ketika keadaan berubah.
4: Febrian menambahkan, masa depan Asia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat suatu negara tumbuh. Yang tidak kalah penting adalah kemampuan negara-negara Asia untuk saling belajar dan beradaptasi. Menurutnya, ambisi pembangunan jangka panjang juga harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan implementasi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Rama Shidki Pratama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut laporan Anika Sana dari RRI Surabaya.
9: Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Khofifah mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasok, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
10: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing. Creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
9: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
11: Ini suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
9: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasana melaporkan.
3: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi 14 miliar rupiah. Berikut laporan Ayu Citra dari RRI SP Kediri.
12: Agenda Semarak Ekonomi Syariah Mataraman Syiar 2026 berhasil mencatatkan transaksi senilai 14 miliar rupiah. Adapun event 3 hari ini terbukti mampu menjadi magnet baru bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, dan pondok pesantren di wilayah Mataraman. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Eca Darajat, mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan semakin terbukanya akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha syariah di wilayah Mataraman.
13: Nah, ini bagian terutama memang antusiasme dari teman-teman media. Ini memang hasil kerja-kerja kolaborasi kita dengan Pemkot Kediri dan juga Pemda-Pemda di 13 kabupaten kota di wilayah Mataraman ini. Dan ini kami sebetulnya rangkaiannya udah agak panjang sebetulnya. Persiapan berbagai event-event yang tidak semuanya bisa kita gabung dalam 3 hari ini.
12: Selain itu, di area Halal Mart sebanyak 91 produk UMKM binaan BI Kediri dan juga Dinas Koperasi serta dari 11 kabupaten kota sewilayah Mataraman dipamerkan pula di ajang Syiar 2026. Bahkan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kediri juga memastikan 40 tenan kuliner dan kopi memenuhi standar higienis. Sebelumnya, Wali Kota Kediri Firan Tramaswati memastikan dengan berakhirnya Syiar 2026 akan mampu menjadi awal untuk terus memperkuat rantai nilai halal.
14: Ekonomi syariah ini hanya sebatas perbankan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Fitri, sebenarnya ekonomi syariah ini ruang lingkupnya sangat luas. Bukan hanya sebatas di ruang perbankan, tetapi juga ada fashion muslim, kemudian.
12: Lebih lanjut, acara tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memperluas akses pembiayaan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di wilayah Mataraman. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 10 September 2026, sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Dan nanti Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan topik-topik pilihan dan juga pendapat Anda tentang perbincangan yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545, dan juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pagi ini kembali kami hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kementerian Keuangan Wilayah Provinsi Papua mendorong pelaku UMKM membangun pola pikir untuk mengembangkan usaha sehingga dapat memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Selengkapnya dilaporkan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
2: Kementerian Keuangan Papua mendorong pelaku UMKM membangun mindset untuk mengembangkan dan memperbesar usaha. Pola pikir tersebut dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua secara umum. Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua, Izarul Haq, menyampaikan hal itu saat membuka roadshow Diplomat Success Challenge Season 17. Izarul mengatakan UMKM perlu mengarahkan aktivitas usahanya agar terus berkembang. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan usaha tanpa memiliki pola pikir untuk bertumbuh.
3: Bagaimana tadi keberhasilan tahun lalu sebagai grand finalis DSC ini juga menular kepada teman-teman yang lain, ya. Jadi bisa mengembangkan usahanya lebih baik lagi, mau tadi mengembangkan mindset untuk tumbuh gitu ya. Tidak hanya sekedar berusaha, tapi tidak ada mindset untuk tumbuh. Nah, ini yang penting ya, karena mindset tumbuh inilah yang nanti bisa mendukung dia untuk membesarkan usaha-usahanya. Kalau usaha-usahanya semua besar, maka secara umum nanti perekonomian di Papua akan tumbuh.
2: Ia berharap keberhasilan peserta Papua yang menjadi grand finalis DSC sebelumnya dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. Program tersebut juga memberikan dukungan dan pendampingan bagi UMKM di berbagai daerah Indonesia. Izarul menilai semakin besar usaha UMKM, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang tercipta. Pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Roadshow Diplomat Success Challenge Season 17 menyediakan dana hibah sebesar 2,5 miliar rupiah bagi founder terpilih. Program pengembangan wirausaha tersebut telah berlangsung selama 17 musim. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Program perlindungan tanah adat mendapatkan dukungan penuh pemerintah daerah Merauke melalui proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan. Laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
4: Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke dalam program perlindungan tanah adat terutama diberikan terhadap proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Muhammad Yoris Ramdansyah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke, menjelaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah memiliki peraturan menteri tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat. Regulasi tersebut mengatur mekanisme mulai dari proses inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat hingga tahapan legalisasi aset tanah ulayat. Yoris mengatakan proses perlindungan dan legalisasi tanah adat membutuhkan kolaborasi berbagai instansi. Karena itu, identifikasi dan inventarisasi perlu dilakukan secara mendalam.
5: Berpesan dan menganjurkan kepada seluruh komunitas-komunitas adat ya, apakah nanti basis warga ya, terutama ya karena langsung punya hak atas tanah, kampung, ada yang satu kesatuan menjadi kampung atau suku atau subsuku, itu untuk segera mempersiapkan diri, mengkonsolidasi, melakukan musyawarah adat di masing-masing wilayah untuk menyelenggarakan atau mempersiapkan komunitas sebuah proses yang namanya pemetaan wilayah adat dan registrasi nanti.
4: Sementara Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo menilai, kerja Panitia Masyarakat Hukum Adat Merauke bersama organisasi masyarakat sipil dalam melakukan registrasi dan verifikasi wilayah adat telah berjalan cukup baik. Pihaknya turut membantu masyarakat adat dalam proses verifikasi dan registrasi wilayah adat yang dilakukan bersama masyarakat hukum adat.
6: Kalau selama ini secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan, untuk pemetaan tanah adat sendiri itu belum pernah ada, Pak. Gitu. Jadi ini kami memang antusias lah dengan program dari pemerintah Kabupaten Merauke ini terkait dengan pemetaan tanah adat yang harapan kami nantinya akan sampai ke proses legalisasi aset tanah adatnya, gitu.
4: Kasmita mengatakan salah satu target Badan Registrasi Wilayah Adat ke depan adalah memastikan seluruh masyarakat adat yang belum tercatat atau terdata memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan registrasi wilayah adat. Untuk mendukung proses tersebut, Panitia Masyarakat Hukum Adat bersama CSO akan menerbitkan pedoman verifikasi dan validasi masyarakat adat serta wilayah adatnya. Ia menambahkan, masyarakat adat perlu mengetahui adat yang harus disiapkan sebagai dasar dalam mengajukan klaim terhadap tanah adat, hutan adat maupun wilayah adat mereka. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendata ulang pemanfaatan ruang laut sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan potensi kelautan di Papua Barat Daya. Laporan Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan Loka Penataan Ruang Laut Sorong menggelar sosialisasi dan gerai layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL di Kota Sorong. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya Absalom Solosa mengatakan kegiatan tersebut penting dilakukan mengingat 5 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya memiliki wilayah laut dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Menurut Absalom, sosialisasi dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan sekaligus menertibkan pemanfaatan ruang laut pada wilayah kewenangan provinsi, yakni 0 hingga 12 mil.
8: Pemanfaatan ruang laut yang ada banyak, saya percaya masih banyak yang belum didata. Nanti tim kami dengan tim dari pusat akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan, kondisi existing, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, tempat labu, jeti-jeti, usaha-usaha yang restoran, warung makan yang sebagian atau seluruhnya memanfaatkan ruang laut akan didata supaya wajib memiliki izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kalau di darat namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Kalau di kami di laut itu izin KKPRL kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Supaya tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi konflik kepentingan pemanfaatan ruang di sana.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Papua Barat Daya, Heri Wijasena, menyoroti masih rendahnya nilai investasi sektor perikanan yang tercatat. Untuk Kota Sorong sendiri, berdasarkan data 2023, nilai investasi sektor perikanan yang tercatat hanya berada di kisaran 600 juta rupiah. Menurut Heri, angka tersebut belum menggambarkan potensi sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan di Papua Barat Daya.
9: Saat ini perizinan terkait sektor perikanan itu ada di provinsi. Laut 0 sampai 12 mil adalah kewenangan provinsi. Nah, tugas kami adalah memastikan perizinan itu sesuai dengan NSPK-nya, norma standar prosedur kriteria daripada perizinan itu sendiri, persyaratannya seperti apa. Nah, pelaku usaha kita itu resikonya menengah rendah, artinya bahwa modal yang mereka tanamkan di situ adalah 0 sampai 1 miliar. Nah, artinya kapal 30 JT, nah itu nilai investasinya berapa rupiah? Nah, kita belum sampai ke tingkat pengawasan untuk nilai seperti itu. Karena sampai hari ini kita punya data 2025 kemarin, untuk Kota Sorong saja itu, nilai investasi yang bergerak di Kota Sorong itu hanya sekitar 600-an, tidak sampai 700-an juta. Sedangkan kita tahu kan, itu sektor unggulan juga, tapi investasi perikanan yang kita dapat sektor perikanan hanya sekitar 700 juta. Yang bergerak di Kota Sorong kan itu pula dengan Raja Ampat. Nah, ini yang jadi perhatian kami untuk mungkin kita ke depan harus.
7: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap penataan pemanfaatan ruang laut dapat dilakukan secara lebih tertib, terukur, dan sesuai zonasi, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan ruang laut di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Donasi peduli gempa Flores dari kerukunan Floba Mora, Papua Barat mencapai Rp752 juta. Selengkapnya dilaporkan Putra Arianto dari RRI Manokwari.
10: Pendengar, penggalangan donasi untuk membantu korban bencana gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur yang dilakukan oleh keluarga besar Floba Mora, Papua Barat bersama dengan masyarakat dan pemerintah telah mencapai Rp752 juta. Saat diwawancarai oleh RRI, Dewan Penasihat Floba Mora Papua Barat, Febianus Nambu, mengatakan bahwa dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan pemerintah, baik Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, maupun pemerintah Provinsi Papua Barat. Menurutnya, penggalangan dana masih terus dilakukan karena posko bantuan hingga kini masih dibuka, dan penutupan posko akan dilakukan setelah masa tanggap darurat yang berakhir pada 12 September 2025.
11: Sampai sekarang yang kami dapatkan dari masyarakat maupun pemerintah di Manokwari Provinsi Papua Barat termasuk Manokwari Selatan, kami sudah mengumpul Rp752 juta masih sampai hari ini. Mungkin beberapa hari ke depan ada tambahannya, kami sangat bersyukur untuk kepedulian masyarakat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati masyarakat Manokwari dan pemerintah, dan semoga kita baik-baik saja.
10: Selain itu, Febianus menyebut bahwa kepedulian masyarakat terus mengalir. Bahkan hingga kini, komunitas musik di Manokwari turut memberikan bantuan sekitar Rp11 juta untuk korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang mengajak seluruh masyarakat di Manokwari dan Papua Barat yang memiliki kemampuan untuk tetap berpartisipasi membantu para korban. Menurutnya, bencana merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi, sehingga kepedulian dan semangat gotong royong harus terus dijaga.
11: Ya, kepada masyarakat di Manokwari maupun Provinsi Papua Barat, kami mengajak untuk kita bisa sedikit memberi dari apa yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini yang mendapat bencana adalah Nusa Tenggara Timur di Tanah Flores. Kedepan kita tidak tahu, mari kita tetap saling membantu satu sama lain. Karena bencana ini kan kita tidak duga, tidak dijadwalkan, dia tidak tahu. Dan tugas kita manusia adalah saling tolong-menolong sesama makhluk sosial.
10: Selain itu, Febianus menambahkan bahwa aksi kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas antar sesama. Ia berharap semangat saling membantu dapat terus tumbuh, mengingat tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan dan di mana bencana akan terjadi. Keluarga besar Floba Mora Papua Barat memastikan bahwa posko penggalangan bantuan masih menerima donasi hingga menjelang keberangkatan bantuan ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah memprioritaskan untuk merenovasi 333 rumah yang rusak akibat konflik sosial di Provinsi Papua Pegunungan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago menegaskan pemulihan harus dilakukan secara cepat dengan memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pasokan cabai rawit yang terbatas menyebabkan harga cabai rawit di Kota Ambon meningkat mencapai Rp120.000 per kilogram. Laporan Lina Tehupuring dari RRI Ambon.
3: Harga cabai rawit di Pasar Merdeka Kota Ambon Provinsi Maluku masih terpantau tinggi hingga pekan kedua September 2026. Komoditas strategis tersebut masih dijual pedagang dengan harga Rp120.000 per kilogram. Harga cabai rawit terus mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir, dari sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp100.000 dan bertahan di level Rp120.000 per kilogram. Kondisi ini membuat cabai rawit menjadi salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan di pasar tradisional Kota Ambon. Arman, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga cabai rawit dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah penghasil. Keterbatasan stok membuat harga di tingkat pedagang ikut merangkak naik.
4: Kemarin-kemarin itu ketahuan masih 70-80, kemarin ketahuan bisa 100. Jadi ketahuan itu 120. Kalau cili besar, buah besar itu 1 kilo, kemarin ketahuan sampai 75. Standar 70-75, dua itu saja, ketahuan 80-90.
3: Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir kepada RRI mengatakan, kenaikan harga cabai turut dipicu kondisi cuaca ekstrim berupa panas yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Cuaca tersebut berdampak terhadap ketersediaan stok cabai dari sejumlah daerah pemasok untuk Kota Ambon. Beberapa wilayah yang selama ini menjadi pemasok cabai ke Kota Ambon, diantaranya Pulau Buru, Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur. Sementara itu, dari pantauan RRI di Pasar Mardika Kota Ambon, untuk komoditi cabai keriting dan tomat juga terpantau fluktuatif. Cabai keriting dijual sekitar Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram, turun dari sebelumnya yang mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan tomat kembali mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp7.000 per kilogram. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehupuring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang peringatan HUT ke-25, pengurus Partai Demokrat Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku menyalurkan bantuan air bersih untuk warga di Bula. Laporan Yasin Kelderak dari RRI SP Bula.
5: Warga Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku menyambut baik bantuan air bersih yang disalurkan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Sebanyak lebih dari 63 ribu liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan selama 5 hari terakhir. Salah seorang warga, Ajilo, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Menurut nya pasokan air bersih yang diberikan sangat membantu dirinya dan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam beberapa hari ke depan. Ajilo mengatakan warga di lingkungan tempat tinggalnya dalam beberapa hari terakhir sudah kehabisan pasokan air bantuan. Sementara itu, sumur yang selama ini menjadi salah satu sumber air warga telah lama mengering akibat kondisi kekeringan.
6: Kami dari warga masyarakat Afghanistan sangat bersyukur sekali terkait dengan kontribusi nyata, yaitu bantuan air bersih untuk kami. Saat ini Seram Bagian Timur khususnya mengalami paceklik, dalam arti kemarau panjang ini kami sangat kesulitan air. Jujur aja, ada beberapa titik sumur di sini itu semua kering.
5: Apresiasi juga disampaikan Kepala Desa Bula Hanafi Kilbarin. Ia mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrat yang telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Menurut Hanafi, bantuan tersebut sangat berarti bagi warga, khususnya mereka yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan.
7: Beta Pemerintah Negeri Bula mengucapkan banyak terima kasih atas program bantuan air bersih yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat. Yang jelas itu sangat memudahkan dan meringankan kita punya beban terkait masalah kekeringan di negeri Bula ini.
5: Ketua DPC Partai Demokrat Serambagian Timur Abdul Latif Suin mengatakan pendistribusian air bersih dilakukan selama 5 hari dan menyasar sejumlah kawasan yang mengalami kesulitan air. Latif berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan.
8: Pembagian air bersih atau pendistribusian air bersih ini bertepatan dengan pasca kekeringan pada Kabupaten Serambagian Timur yang memang masyarakat pada umumnya sekarang sangat sulit mendapat air bersih.
5: Kegiatan pelayanan air bersih tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat yang diperingati pada 9 September 2026. Dari Bula Serambagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman telah mengeluarkan surat edaran pembentukan Satuan Tugas atau Satgas untuk mengawasi penyaluran BBM. Laporan II Nur Fahreni dari RRI Makassar.
9: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nantinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
10: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang. Yang mengakibatkan antrian di SPBU.
9: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
11: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
9: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas, namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
2: Dari Makassar, II Nur Fahreni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi membuka Festival Literasi Daerah 2026 di kawasan Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumbar. Beragam stand buku dan literasi budaya dari berbagai instansi dan pegiat taman baca daerah dibuka hingga hari ini. Selengkapnya dilaporkan Hans Primananda dari RRI Padang.
12: Dan itu yang diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan Arsip Provinsi pada hari ini, selama ini mendorong yang kita tingkatkan literasi masyarakat kita, generasi kita.
13: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, kegiatan Festival Literasi Daerah 2026 digelar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat untuk menarik minat membaca masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem literasi daerah. Festival dimaksud mengangkat tema peranan literasi dalam menjaga alam dan melestarikan budaya sebagai dorongan agar generasi muda mengenali dan memahami persoalan lingkungan sebagai ekosistem yang perlu dijaga. Mahyildi menjelaskan, perpustakaan telah bertransformasi sebagai wadah infrastruktur sosial dan intelektual masyarakat yang harus dikembangkan bagi generasi muda. Selain itu menurutnya, perpustakaan, taman baca masyarakat maupun pustaka keliling harus membuka akses pembelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan keterampilan, memperkuat kapasitas pelaku UMKM, serta menyediakan ruang kreativitas bagi generasi muda.
12: Nah, mudah-mudahan dengan ada kegiatan festival literasi pada hari ini, dan tadi juga kita mendengar di kabupaten kota juga akan ada festival literasi yang akan mereka lakukan, ini kita dorong sehingga akan muncul lagi budaya-budaya yang selama ini mungkin tidak kita ketahui lagi, bahasa-bahasa, ungkapan atau ciri-ciri cerita rakyat. Nah, mudah-mudahan dengan ini akan bisa terungkap.
13: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 8 yang juga Bunda Literasi Kabupaten Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni, mengatakan predikat Bunda Literasi yang diembannya menjadi dorongan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan, meningkatkan minat baca, sekaligus memperkuat kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di daerah.
14: Tentu kami mengapresiasi ya kegiatan Festival Literasi ya tingkat Provinsi Sumatera Barat ini, karena ini sangat bagus sekali. Kalau kita lihat tadi ya banyak penghargaan, baik itu untuk anak-anak kita, memacu semangat, ya, motivasi untuk kita semua, mengingatkan bahwa literasi itu sangat penting. Bagaimana bukan cuma membaca, tapi bisa mengkritisi, memahami, kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
13: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat pada 2025, Sumbar tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan tertinggi di Indonesia sebesar 17,75%, disusul Yogyakarta yang berada di posisi kedua sebesar 16,78% dan Jakarta 16,05%. Data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat juga menunjukkan kunjungan fisik ke perpustakaan daerah meningkat dari 60.693 pengunjung pada 2024 menjadi sekitar 67.000 pengunjung pada 2025. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara pagi hari ini. Selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
15: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Presiden Prabowo Subianto merestui rencana pemusatan latihan nasional atau Pelatnas jangka panjang multi-years dan memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir untuk segera bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi tentang kerangka aturan mengenai Pelatnas multi-years tersebut. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menilai penguatan keamanan siber menjadi bagian penting dalam menghadapi pemilu 2029 seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten menyebutkan bahwa proses operasi pencarian terhadap rombongan jurnalis dalam speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, dilanjutkan Kamis hari ini dengan perluasan area penyisiran.

0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya. Yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Perencanaan di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Direktur PT Ion Indonesia, Miyata Masato, mengatakan Ion membuka akses pemasaran bagi produk UMKM melalui jaringan retail modern. Berikut laporan Elina Zahra.
7: Ion Indonesia memberikan akses pemasaran produk UMKM melalui retail modern. Presiden Direktur PT Ion Indonesia Miyata Masato menyebut, kemitraan dengan UMKM telah dimulai sejak toko pertama Ion di Indonesia dibuka pada 2015.

0: dalam menjaga mutu.
1: Tidak semata-mata mendapatkan fasilitas. Fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan itu juga karena dari Bapak Ibu. Bukan dari kami, bukan dari Ion, tapi karena Bapak Ibu produknya bagus. Kan yang membeli bukan Ion atau kami, tetapi konsumen. Konsumen juga melihat produk Bapak Ibu. Kalau produknya bagus, pasti dibeli.
0: Adapun Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki program UMKM Bisa Ekspor yang ditujukan bagi UMKM berorientasi ekspor. Program tersebut memfasilitasi pencarian buyer melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Indonesia memiliki 46 perwakilan perdagangan yang terdiri atas atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak nota perlawanan atau ekspeksi terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS yang merugikan negara 38,85 miliar. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 46 garis miring PT.SUS garis datar TPK garis miring 2026 garis miring PNJKT.PST.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Haskori mengagendakan pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim. Dalam pembacaan putusan sela, Majelis Hakim menolak nota keberatan terdakwa Immanuel Tarigan dan kuasa hukumnya. Menurut Majelis, keberatan terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak jelas dan cermat tidak berdasar, karenanya harus ditolak.
3: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Immanuel Tarigan terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 46 garis miring PT.SUS garis data TPK garis miring 2026 garis miring PNJKT.PST atas nama terdakwa tersebut.
4: Sementara itu, terdakwa Immanuel Tarigan memohon kepada majelis untuk mendapatkan data ataupun foto dari PT Perusahaan Pemulihan Aset yang menduga dirinya terlibat melakukan permupakatan dengan PT BAS dalam pembiayaan untuk PLN Batubara.
5: Mengingat saya saat ini kan sudah tidak bekerja di perusahaan PT PPA lagi. Untuk bukti-bukti itu kan semuanya proses yang saya lakukan, segala data-datanya itu kan ada di perusahaan yang mulia. Jadi saya mohon bagaimana caranya saya untuk bisa mendapatkannya supaya data atau paling enggak fotokopinya bisa saya dapatkan dalam suatu proses keseluruhan yang mulia.
4: Perkara pembiayaan PT PPA ke PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara yang semula bernilai 50 miliar namun membengkak menjadi 67,31 miliar. BPK menilai pemberian fasilitas kredit tersebut tidak dilakukan uji tuntas atau due diligence terhadap PT BAS sehingga berdampak kepada kerugian negara senilai 38,83 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personel di lapangan. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini.
7: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana prasarana atau sarpra serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Eri Pauji mengatakan paling dibutuhkan personil saat ini sarpra seperti mesin pemadam portable dan selang.
6: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat, pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang

0: diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini. Namun seiring waktu, karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya cepat jebol gitu, dan juga selang-selang banyak yang bocor.
1: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Yohanes, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani Karutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari praksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
2: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami
3: mengimbau masyarakat atau
2: mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena di udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
1: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah Karutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kesulitan air bersih dampak kekeringan kini semakin dirasakan di sejumlah desa di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Salah satunya Desa Tegal Mulyo. Ratusan kepala keluarga di tempat ini mengalami persoalan air bersih. Adam Sutanto melaporkan.
5: Berbagi air bersih di Desa Galmulyo, Klaten. Ini karena itu kesulitan air bersih.
6: Musim kemarau yang cukup panjang telah berdampak terhadap kekurangan air bersih di kawasan lereng Merapi di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Ada 4 desa di wilayah itu yang mengalami persoalan air bersih. Salah satunya Desa Tegalmulyo. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat juga datang dari swasta ataupun organisasi. Guna membantu warga di kawasan rawan air bersih, bantuan terus dilakukan baik dari pemerintah Kabupaten Klaten melalui BPBD setempat juga datang dari swasta atau organisasi. Salah satunya dari organisasi Garda Muda Bersinar GMB Klaten dengan pengiriman bantuan air bersih untuk warga Desa Tegal Mulyo. Koordinator kegiatan Dian Mardastia kepada wartawan mengatakan bantuan air bersih yang diberikan sebanyak 10 tangki atau kurang lebih 70 ribu liter. Tujuannya adalah untuk meringankan beban masyarakat di kawasan itu, khususnya warga Desa Tegal Mulyo yang saat ini mengalami kekurangan air bersih dampak musim kemarau.
5: Garda Muda Bersinar kolaborasi dengan Madani Kreatif berbagi air bersih di Desa Tegal Mulyo. Air bersih yang kami salurkan sekitar 10 tangki dengan kapasitas 70 ribu liter air.
6: Bantuan air bersih yang diberikan tersebut kemudian disalurkan atau dimasukkan ke bak-bak penampungan air yang ada di masing-masing kampung. Kemudian warga mengambil air bersih di bak penampungan dengan menggunakan jerigen. Kepala Desa Tegal Mulyo, Sutarno, kepada wartawan mengatakan persoalan air bersih sudah dialami warga lereng Merapi Desa Tegal Mulyo tersebut kurang lebih dalam 3 bulan terakhir. Bagi warga yang mempunyai uang dapat membeli air, namun bagi yang tidak mampu harus bergantung dari bantuan pemerintah Kabupaten Klaten ataupun BPBD dan juga dari pihak lain.
7: Ya, untuk sementara waktu tentang kebutuhan air di Tegal Mulyo memang begitu signifikan, artinya begitu mendesak kebutuhan air itu. Jadi ya walaupun sudah banyak warga kami yang beli, tapi tetap membutuhkan bantuan dari pihak manapun.
6: Ia juga mengatakan kondisi kekurangan air bersih dialami sebagian besar warga Desa Tegal Mulyo. Diperkirakan jumlah warga yang terdampak kekeringan tersebut kurang lebih 800 kepala keluarga. Salah seorang warga, Juminim, merasa gembira mendapatkan bantuan air bersih tersebut. Setiap harinya minimal 3 jerigen air bersih disiapkan baik untuk memasak, mandi, dan juga mencuci.
8: Ini cukup bermanfaat bagi desa mriki, nggih muga-muga dados berkah mriki ngoten.
9: Ponate Tumbas beli, pernah beli?
8: Jareng.
9: Gimana, Pak? Untuk memenuhi kebutuhan air?
8: Ya,
9: bantuan.
8: Iya, ada bantuan, terus ambil dari lepen itu.
6: Jumini juga mengaku kesulitan air bersih yang dialami warga sudah berlangsung dalam 3 bulan terakhir. RRI Surakarta, Adam Susanto melaporkan.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan narkotika dengan nilai miliaran rupiah. Debbie Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
3: Ini acara, sebenarnya acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita...
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkoba, pengungkapan kasus periode Juni hingga Agustus 2026. Pemusnahan barang haram tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan diblender di Mapolda Babel pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3 jenis narkotika, yakni sabu sebanyak 19,5 kg, ganja 37,15 gram, serta ekstasi sebanyak 8.040 butir. Barang bukti tersebut merupakan hasil kerja keras Polda Babel beserta Polres Jajaran dengan total 133 laporan polisi dengan 159 orang tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syombing mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan agenda rutin triwulanan yang dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Selain sebagai bentuk wujud penegakan hukum, pemusnahan yang turut dihadiri instansi mahasiswa dan pelajar ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi publik. Kapolda menambahkan dari segi jumlah perkara serta kuantitas maupun kualitas barang bukti yang diamankan pada periode ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu.
3: Ini acara, sebenarnya acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita menjelaskan dan menyampaikan pengungkapan perkara mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Dan berkaitan dengan penyampaian tadi, barang bukti yang ada bentuknya ekstasi, kemudian sabu, lalu ganja, semuanya dimusnahkan. Itu sesuai dengan amanah undang-undang. Ini yang dimusnahkan ini hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polda maupun Polres-Polres Jajaran.
10: Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Babel, Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan total nilai ekonomis dari keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
11: Kegiatan pemusnahan hari ini kita lakukan untuk periode tangkapan dari bulan Juni 2026 sampai dengan Agustus 2026. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 133 laporan polisi dengan 159 pelaku, Polda dan Polres Jajaran.
10: Ronald menegaskan barang bukti dengan dilakukan penyitaan dan pemusnahan puluhan kilogram barang haram ini, polisi berhasil menyelamatkan ratusan ribu jiwa generasi dari bahaya narkoba. Dari Pangkal Pinang, Debbie Nirwandi, RRI.
4: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.000 meter persegi. Hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Berikut laporan Faris Yarpo dari RRI Surabaya.
12: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932 meter persegi dengan nilai fantastis 124 miliar rupiah. Penyelamatan aset ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Hasil penyelamatan ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Muhammad Naim selaku Kepala Kanwil BPN Jatim kepada Abdul Kohar Kejati Jatim yang kemudian diteruskan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Adapun tiga aset yang diselamatkan antara lain berupa waduk, puskesmas, dan taman hutan raya yang berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Dijelaskan Abdul Kohar bahwa tindakan pemulihan aset ini dilakukan berdasar permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya atas aset-aset Pemkot yang sempat dikuasai oleh pihak ketiga.
13: Jadi ada permintaan dari Bapak Wali Kota terkait aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak lain. Dan dari situ kita lanjuti, kita lakukan langkah-langkah hukum sehingga jasa pengacara negara melakukan pemulihan aset itu dan sekarang sudah hari ini kita serahkan kepada Pemkot ya.
12: Sementara itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya menyampaikan apresiasi atas dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi sehingga aset tersebut bisa terselamatkan.
14: Saya mewakili seluruh warga Kota Surabaya yang ngaturaken matur nuwun kepada Pak Kejati dan wabil juga kepada Pak Kanwil BPN Jawa Timur yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur sehingga langsung diberikan juga sertifikat hari ini. karena tugas kami, pemerintah kota Surabaya, adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus sebanyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga kota Surabaya.
12: Pasca penyelamatan ini, Eri menegaskan seluruh aset akan digunakan untuk aktivitas menggerakkan ekonomi kerakyatan kota Surabaya sebagai tempat wisata, tempat UMKM, dan tempat penampungan air waduk. Faris Yerbo melaporkan.

Pendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariqil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam kondisi kering. Partikel silika yang tajam dapat menggores kaca, bodi mobil maupun kacamata. Ketiga, masker wajib upgrade. Tinggalkan masker bedah biasa. Gunakan masker KN95 atau KF94, atau masker dengan kemampuan filtrasi yang baik. Basahi sedikit bagian luar masker agar debu lebih mudah tertahan. Lebih baik lagi, gunakan kacamata pelindung atau safety glasses. Keempat, jika mata kemasukan abu, jangan dikucek. Segera bilas dengan air mengalir hingga bersih. Mengucek mata justru dapat memperparah rasa perih dan juga iritasi, karena partikel abu bersifat tajam. Kelima, motor atau mobil jangan ditunda cucinya. Abu vulkanik dapat bersifat asam. Jika dibiarkan, dapat mempercepat korosi atau karat. Segera cuci kendaraan dan jangan hanya mengelap permukaannya. Enam, tutup semua celah rumah. Tutup ventilasi, jendela, dan juga pintu. Gunakan koran, kertas, atau bahan penutup lainnya untuk menyumbat celah. Semakin banyak abu yang masuk ke rumah, semakin lama dan berat proses pembersihannya. 7. Jangan sok kuat. Beraktivitas tanpa masker di tengah abu berarti beresiko menghirup partikel dan serpihan halus. Paparan abu dapat menyebabkan ispa dan iritasi, terutama pada saluran pernapasan dan mata. Lebih baik menganggap serius sejak awal daripada terlambat mendapatkan pertolongan medis. Jaga diri, jaga keluarga, jaga kesehatan. Saat abu vulkanik turun, jangan panik, lindungi pernafasan, mata, rumah, dan kendaraan Anda dengan cara yang tepat. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Pagi ini pendengar, kami undang Anda untuk berpartisipasi menyampaikan topik-topik pilihan Anda yang akan kami hadirkan dalam Indonesia menyapa pagi. Di antaranya, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Kemudian skor PISA 2025 Indonesia naik di bidang membaca dan sains. Ada juga topik tentang kekerasan seksual mengintai perempuan dan anak di pengungsian gempa NTT. Kami juga akan mengupdate pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan juga ada topik tentang 10 September, Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Silakan pilih topik pilihan Anda pagi ini 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Ya, pemerintah akan menyiapkan rekening otomatis ya untuk warga. Hal ini sebagai hal yang cukup menarik ya. Bahkan disebut akan dimulai sejak usia 17 tahun dengan saldo awal sebagai stimulus dari pemerintah. Langkah ini menjadi upaya untuk memperluas inklusi keuangan dan memastikan seluruh masyarakat terhubung dengan sistem perbankan nasional di tengah dorongan digitalisasi ekonomi yang semakin masif. Kemudian skor PISA ini cukup mengembirakan ya, datang dari hasil PISA 2025 yang menunjukkan peningkatan skor Indonesia khususnya pada literasi, membaca, dan sains. Capaian ini menjadi sinyal positif di tengah berbagai tantangan kualitas pendidikan nasional sekaligus memunculkan pertanyaan apa yang sebenarnya berubah di ruang-ruang kelas kita. Kita akan ke Bone, ada Pak Upi, selamat pagi.
5: Pagi Mbak Safira.
4: Pagi Pak Upi, pilih topik mana pagi ini?
5: Pilih yang kekerasan seksual mengintai ya. Di pengungsian wanita dan
4: di pengungsian ya.
5: Pengungsian dan maksudnya hari
4: pencegahan bunuh diri sedunia.
5: Bunuh diri sedunia. Begini Mbak.
4: Ya.
5: Memang artinya di pengungsian itu artinya ya mungkin di sini situ termasuk rawan Mbak karena mungkin saling berbaurnya, mungkin satu dengan lain halnya, mungkin setelahnya hormat ya dengan sabar hormat, mungkin setelahnya ada mungkin setelahnya yang bahasa anunya setelahnya bahasa kasarnya setelahnya gairahnya naik mungkin setelahnya
4: karena bercampur ya untuk di pengungsian seperti itu maksudnya.
5: Selama di pengungsian mungkin setelahnya tidak pernah berbaur dengan istilahnya dengan pasangannya masing-masing ya di mungkin istilahnya situ jadi mungkin perluan ada pengawasan dari di pemerintah Mbak.
4: Baik.
5: Tentunya ini Mbak yang tentang hari pencegahan bunuh diri Mbak ya. Ini mudah-mudahan kita bisa menyadari semuanya bahwa kasus bunuh diri ini masuk tinggi bagi beberapa negara Mbak. Karena ada beberapa faktor Mbak, seperti mungkin setelahnya tuntutan ekonomi, tuntutan setelahnya banyak juga setelahnya gara-gara mungkin terlalu lama mengalami banyak penyakit. Baik. Baru akhirnya sudah ya mungkin mudah-mudahan pemerintah sudah banyak bisa menangani semuanya.
4: Ya, makasih Mbak. Terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi. Pagi Pak Wibi.
6: Selamat pagi Pak.
4: Pagi.
6: Iya,
4: pagi Pak Wibi.
6: Ya, ini...
4: Silakan.
6: Ini Makassar sekarang sedang krisis energi, Pak.
4: Apa tuh, Pak? Maksudnya?
6: Ya, BBM solar langka, Pertalite tidak ada, gas LPG 3 kilo sulit didapat.
4: Untuk jenis Pertalite saja berarti di sana yang susah.
6: Semuanya susah, Pak. Ada juga.
4: Oke.
6: Okay. Semuanya ada tapi susah. Susah didapat.
4: Sejak kapan panjang. Ini, Pak?
6: Ini sudah ya satu minggu lebih lah. Ini LPG baru 3 hari, tapi kalau BBM sudah lama ada kabang hampir 1 bulan lah ini BBM. Solar susah, Pertalite susah. Pertama lah hilang di lapangan ini. Pertama kita beli saja harus antri panjang sekali.
4: Baik. Ini.
6: Dan satu hal Pak.
4: Ya.
6: Katanya pemerintah bilang kalau sulit pemerintah akan hadir. Nah hadirnya di mana ini? Baik. Di Makassar begini keadaannya.
4: Iya, semoga informasinya tapi, terdengar ya Pak. Oleh pemerintah.
6: Iya, saya pilih yang tadi yang bunuh diri itu, Pak. Nomor 2.
4: Nomor 5, Pak, untuk bunuh diri.
6: Iya, nomor 5, iya.
4: Iya, silakan komentarnya.
6: Ya, mudah-mudahan dengan krisis energi jangan sampai ada orang bunuh diri. Makasih.
4: Terima kasih, Pak Wibi di Makassar. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mbak Safira Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, Ibu Indra.
7: Cirebon mendung ini.
4: Oh, gitu.
7: Mungkin terhalang garis-garis baju Mbak Safira.
4: Bisa aja Bu Indra.
7: Semalaman gak tidur ya Mbak Safira, bikin garis-garis. Iya, Bu Indra tertarik yang nomor 4 Mbak Safira.
4: Soal ini pencarian rombongan jurnalis ya, yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
7: Iya, itu selalu saja kalau ada musibah lalu ada tim SAR misalnya gitu, hati selalu, aduh, takut-takutnya nambah nambah korban gitu. Iya, maksudnya menolong tapi kemudian jadi korban juga, itu selalu ada di dalam bayang-bayang. Nah apalagi ini jurnalis ya yang hanya ingin memberitakan begitu, kok rasanya kenapa itu terjadi. Mudah-mudahan hanya tersesat dan selamat ya.
4: Semoga Mbak, ya kita doakan ya dalam kondisi selamat. Terima kasih Bu Indra.
7: Ya kemudian yang nomor 5 itu yang kasus bunuh diri itu. Nah itulah kita sudah masing-masing main HP sendiri. Jadi dalam hidup ini seakan tidak punya kawan. Nah seseorang yang tidak punya kawan kan kalau ada sesuatu yang membuat dia merasa gundah itu kan ingin curhat gitu. Nah ini nggak punya teman curhat, jadi mungkin kasus bunuh diri ini makin meningkat begitu Mbak Safira. Terima kasih
4: Bu Indra di Cirebon.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra di Cirebon. Pak Matauli di Sibolga, selamat pagi.
8: Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam sehat, Pak Matauli.
8: Iya. Itu Mbak Safira nomor 5 itu.
4: Soal 10 September ya, hari hari pencegahan bunuh diri sedunia.
8: Iya, sekarang manusia udah enggak takut-takut lagi membunuh dirinya ya, secara pelan tapi pasti atau secara langsung gitu ya. Atau mengorbankan orang lain. Itu waktu kita lihat itu waktu apa namanya pinjaman online, ada sekeluarga itu ya di liftnya itu kan, dia ngebunuh anaknya loncat dari lantai berapa atau minum racun kan begitu ada ya. Karena memang tekanan ekonomi gitu kan. Karena memang utangnya udah belilit. Dan menembak temennya itu mahasiswa yang di UI itu kan, yang satu kos dia, karena dia minjem uang gitu karena judol kan. Nah, itu udah depresi tingkat tinggi ya. Pertama jadi stres dulu sampai ke depresi. Ya yang seperti itu akhirnya ada orang yang mabuk ya, nyabu, narkoba, ada sampai tingkat ekstrim lah. Jadi berarti ada mental health sedunia ini yang sekarang tidak baik-baik saja Mbak Safira ya. Tidak hanya dialami oleh
4: kesehatan mental
8: orang
4: dewasa.
8: Iya, anak-anak juga pun sudah sekarang stantung dengan gadget ya. Orang tua nggak bisa lagi didengarkan sama anak-anak gitu ya. Jadi memang sudah ada yang tidak baik-baik saja dengan kondisi mental dan psikis kita ini SDM manusia kita. Jadi nanti kita dengar bagaimana.
4: Nanti kita dengar ya.
8: Para ahli ya, supaya ini jangan menjadi kita jadi korban atau keluarga kita yang jadi korban. Gitu.
4: Baik.
8: Jadi bencana gitulah.
4: Ya.
8: Salam sehat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Matauli di Sibolga. Pak Dian di Palembang. Selamat pagi.
9: Ya, selamat pagi Mbak.
4: Iya, pilih topik mana pagi ini
9: Mbak?
4: Ini Mbak
9: masih ada Mbak, ini Mbak kabut asap di sini ya Mbak ya.
4: Oh, masih ada.
9: Iya,
4: pagi ini bagaimana kondisinya?
9: Ya, kalau sekarang nggak begitu ketat, pekat lah gitu Mbak. Cuman malam Mbak, ini suasana sekali Mbak. Di mata.
4: Oke.
9: Okay. Tenggorokan juga Mbak, kayak nggak enak ya Mbak ya. Nah, ini Mbak topik saya ini Mbak ya, yang kedua Mbak. Yang apa, yang masalah yang seksual yang ini di korban NTT itu Mbak ya,
4: kekerasan seksual yang mengintai gini, perempuan gini ya, Mbak, dan
9: ya.
4: Anak.
9: Nah itu gini Mbak ya, pasti Mbak kalau di tempat bencana alam itu pasti ada yang seperti itu ya Mbak.
4: Iya.
9: Dan juga Mbak, saya juga cukup prihatin juga ya Mbak ya. Dan kejadian yang di Jawa itu Mbak, yang korban wartawan itu Mbak.
4: Oh, pencarian ya, para jurnalis ya,
9: wartawan
4: yang meliput anak Krakatau.
9: Oh, itu kan itu penting juga wartawan itu untuk mengupdate berita-berita seperti itu, Mbak.
4: Baik.
9: Terima kasih Mbak, itu aja topiknya Mbak.
4: Terima kasih Pak Dian di Palembang. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung pagi ini. Nanti kita akan coba buka kesempatan lagi ya untuk Anda menyampaikan tanggapan atau pendapat ketika berbincang bersama dengan para narasumber yang kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Kini kami hadirkan informasi dari reporter kami. Menjelang HUT RRI ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026, hari ini jajaran direksi LPP RRI melakukan ziarah di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri. Yorika.
10: Ya, Safira, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, di mana menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada 11 September 2026 esok. Hari ini jajaran direksi dan juga Dharma Wanita LPPR RI melaksanakan ziarah di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan kami saat ini sudah terlihat jajaran direksi, yaitu Ketua Dewan Pengawas dan juga karyawan serta pegawai dari LPPR RI dengan mengenakan pakaian korpri sudah berada di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Dan rencananya pelaksanaan acara ziarah jelang HUT RR ini akan dipimpin oleh Direktur Utama LPPR RI Hendra Smo, dan rencananya akan dilaksanakan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan kami, dari informasi yang kami peroleh, nanti setelah pelaksanaan upacara atau ziarah akan dilakukan tabur bunga di beberapa makam pahlawan yang berada di TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Dari TMP Kalibata, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Warta Nusantara. Kilas Berita. Kilas Berita.
12: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong UMKM memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI untuk memudahkan pemasaran dan menembus pasar global. Menurutnya, pemanfaatan AI dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan penjualan secara lebih mudah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
4: Pendengar, pagi ini kami juga akan mengupdate tentang pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Pencarian rombongan jurnalis yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda hingga kini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Informasi terbaru menyebutkan bahwa upaya pencarian diperluas dengan melibatkan Basarnas, TNI AL, Polairut, serta nelayan setempat untuk menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lintasan terakhir rombongan tersebut. Kondisi cuaca dan juga gelombang di perairan Selat Sunda juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pencarian yang sudah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Peristiwa ini tentu menjadi perhatian besar dari masyarakat, tidak hanya bagi keluarga yang saat ini masih terus menantikan kabar mereka. Dan tentunya ada rasa cemas, harap sekaligus doa yang terus mengalir agar seluruh kru dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Dan pagi ini kami akan coba perbarui informasi bersama dengan kakak dari jurnalis iNews, Yudhistira Pranoto, dengan Pak Ade Danur.
11: Wawancara Pro 3.
4: Selamat pagi Pak Ade.
13: Selamat pagi Mbak.
4: Dengan Safira di studio Pro 3 RRI Pak Ade.
13: Siap Mbak.
4: Iya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di tengah situasi yang tentu tidak mudah ya saat ini ya Pak Ade.
13: Siap Mbak.
4: Kami
13: iya,
4: juga dari RRI turut prihatin, merasakan kekhawatiran juga yang Bapak rasakan bersama dengan keluarga untuk bagaimana menantikan kabar ya dari keluarga. Harapannya dalam kondisi selamat dan hingga Amin. Akhirnya ditemukan ya Pak Ade.
13: Terima kasih banyak Mbak.
4: Baik, boleh cerita dulu Pak Ade ketika pertama kali menerima kabar bahwa Yudis hilang kontak di perairan Selat Sunda, apa yang langsung terlintas ya di benak keluarga saat itu?
13: Jadi gini Mbak, saya ceritakan Yudis itu berangkat itu hari Minggu siang.
4: Ya.
13: Minggu siang dia izin sama istrinya. Berangkat dia sama Ari Basuki dari merdeka.com.
4: Yeah.
13: Dan di situ juga ketemu dengan teman-teman semua, teman-teman jurnalis yang memang ada di kapal ya.
4: Mm-hmm.
13: Terus sampai di sana tuh Yudis ini tetap komunikasi sama istrinya. Okay. Komunikasi sama istri itu hari Senin lah. Hari Senin itu terus intens komunikasi karena memang situasinya kan lagi erupsi.
4: Yeah.
13: Jadi komunikasi terus jalan tuh Mbak sama istri. sekitar 14.30 hari Senin, itu komunikasi Yudis itu sama istrinya. Istrinya mau mengabarkan tentang kegiatan anak-anaknya. Udah dikirimin gambar-gambar, foto-foto anak-anaknya. Sekitar jam 15.00 hari Senin, mulai di situ lost contact.
4: Oke, ketika istrinya mengirimkan kabar ya, ini tidak tersampaikan gitu ya maksudnya.
13: Jadi ya pokoknya lost contact lah di situ. Akhirnya itu saya belum tahu tuh Mbak, di rumah saya kan sama ibunya. Okay. Ibunya Yudis, Yudis itu di Bekasi, sedangkan Yudis itu kan di daerah dekat-dekat Pondok Cabe. Rumahnya. Udah di situ nih lost contact, ditunggu tuh Mbak selama 24 jam. Ditunggu kok nggak ada respon, ini pelelah di situ panik semua. Kantornya karena kan di sini ada beberapa teman-teman media juga Mbak, kantor mereka masing-masing tuh udah mulai saling komunikasi. Saya hari Selasa sore saya ditelepon dari kantornya adik saya Yudis, Anyus, ditelepon minta KTP. Saya kaget, KTP siapa? Saya bilang KTP-nya Yudis. Yudis mana? Saya bilang, Yudis adiknya abang. Loh, emang kenapa Yudis? Abang gak tahu katanya. Ada kejadian, Yudis dan teman-teman jurnalis yang lagi liputan di Krakatau, apa, seputaran Krakatau itu, hilang, lost contact.
4: Okay.
13: Di situ saya langsung, ya saya sempat kaget, cuma saya nenangin. Istri saya juga dengar tuh, ada apa ya. Udah tenang dulu, saya bilang. Tenang dulu, saya cari informasi. Saya tanya ke teman di iNews ini, siapa aja yang ada di kapal? Disebutin nama dia. Setelah disebutin, saya tahu siapa yang harus saya telepon nih, kantor mereka masing-masing. Saya, mulailah saya di situ komunikasi. Komunikasi ke kantor Berita Antara, ke Merdeka.com, dan ke teman-teman yang lain. Nah, ini hilang. Benar Bang, informasinya seperti itu. Ya udah. Di situ langsung saya bergerak cepat, Mbak. Saya bergerak cepat, saya langsung telepon ke PMI Provinsi Banten. Kebetulan kan memang saya dengan PMI kan memang dekat lah gitu. Saya telepon, saya minta tolong. Tolong cari informasi, kaget semua mereka, Mbak. Akhirnya mereka bergerak, mereka langsung koordinasi dengan Basarnas ini, dan memang benar lagi di ini. Lagi dipersiapkan pencarian.
4: Oke.
13: Itu Mbak, seperti itu Mbak.
4: Iya, jadi awal mendapat kabarnya dari pihak kantor, kemudian ditelusuri kebenarannya, baru meminta bantuan ya ke beberapa pihak terkait untuk mencari pertolongan.
13: Dan sama teman-teman jurnalis di Banten juga udah bergerak semua itu Mbak.
4: Oke.
13: Jadi mereka rasa solidaritasnya itu sesama insan jurnalis itu tinggi kan, mereka langsung bergerak.
4: Itulah ya, solidaritas sesama profesi. Tapi Mas Yudis ini bertugasnya biasa di Banten atau di wilayah mana, Pak Adi?
13: Yudis ini di Jakarta, Mbak.
4: Oke.
13: Di Jakarta.
4: Di Jakarta, Yudis kemudian di Jakarta. Penugasan ya untuk
13: ya, betul, Mbak. Betul, Mbak.
4: Mas Yudis ini sudah berapa lama untuk profesi jurnalisnya, Pak Adi?
13: Kurang lebih 18 tahun, Mbak.
4: Wow, luar biasa.
13: 18 tahun, iya.
4: Artinya sudah terbiasa ya untuk keluarga ditinggalkan keluar kota, kemudian tugas-tugas beberapa hari ya.
13: Saya juga jurnalis, Mbak, dulu. Saya udah puluhan tahun jadi jurnalis, makanya keluarga juga kan saya tenangin. Mereka udah tahu semua. Mereka tahu, saya bilang, profesi kita dari dulu memang seperti ini. Apapun yang terjadi, kita harus siap.
4: Gitu loh. Itulah ya,
13: gitu.
4: Berbagai resiko termasuk pekerjaan jurnalis untuk meliput berbagai kegiatan termasuk
13: betul sekali Mbak.
4: Erupsi kemarin Anak Krakatau.
13: Betul.
4: Sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pihak Basarnas dan juga tim pencarian kepada keluarga?
13: Betul Mbak. Jadi gini Mbak, teman-teman di sana itu update terus ke kita, ke saya, karena satu pintu Mbak.
4: Okay.
13: Saya juga melarang untuk siapapun ini untuk mendekati istri dan anak-anak Yudis. Karena ini bicara beban psikologis, Mbak.
4: Betul.
13: Makanya kita di keluarga diputuskan sayalah yang maju ke depan untuk berbicara lah ke teman-teman. Jadi biar satu pintu, saya yang komunikasi. Tetap kita komunikasinya tuh lancar dengan teman-teman di posko. Mereka selalu update terus kan bahwa pencarian pada hari ini tuh kita nihil. Jadi ya tetap kita berharap Mbak ya, berharap teman-teman ini diketemukan dalam keadaan sehat. Baik. Tapi apapun yang terjadi hasilnya, kita insya Allah siap semua.
4: Iya, tentu harapannya ya dalam keadaan selamat dan juga sehat-sehat. Tapi kalau informasi terakhir yang kami tahu ya, keluarga juga meminta tim SAR untuk melakukan pencarian ke Pulau Sertung, betul tidak Pak Ade? Untuk melihat bagaimana situasi di sana yang tidak jauh dari kawasan Anak Krakatau.
13: Iya betul Mbak, kita juga kan, ini kan juga tim pencari itu kan juga berkoordinasi sama orang-orang wilayah, sama nelayan, ini masukan-masukan dari ini. Semua disisir Mbak, dan memang ya kita terima kasih lah sama tim Basarnas yang udah berjibaku di sana, ya kan, kita itu nggak enteng Mbak, berat, makanya kita inilah, terima kasih banyak lah sama tim pencari untuk mencari nih adik-adik kita nih di wilayah Krakatau. Gitu.
4: Hari ini sudah masuk hari ketiga
13: hasilnya, hari ketiga, memang hasilnya semua kemarin disisir itu nihil.
4: Oke, artinya belum ada petunjuk Pak Ade?
13: Belum ada petunjuk Mbak.
4: Oke. Akan dicoba dicari ke Pulau Sertung hari ini ya untuk bagaimana
13: betul.
4: Ada harapan ya. Semoga betul, seperti itu ya.
13: Amin. Dan kemarin juga dikasih tahu kan bukan hanya Basarnas dan Polairut dan yang ini Mbak. Orang-orang wilayah situ juga dikerahkan Mbak. Mereka yang lebih paham lah nelayan-nelayan di situ. Dan memang mereka tuh tidak melihat ada kapal itu gitu. Speedboat itu.
4: Oke, belum terlihat adanya tanda-tanda dari adanya kapal yang ditumpangi. Nah, kondisi Medan juga sempat disampaikan cukup sulit ya, ombaknya cukup tinggi.
13: Sulit, Mbak, betul.
4: Ada cerita cukup tidak dari Basarnas untuk kesulitan-kesulitan mencari kapal yang ditumpangi oleh beberapa awak media ini?
13: Ya, kita kan hanya lihat di ini Mbak ya, update dari teman-teman. Memang Basarnas itu ya karena kondisi cuaca yang berubah-berubah laut kan Mbak. Apalagi Krakatau juga erupsinya juga kan nggak berhenti. Mereka juga kan memikirkan keselamatan mereka juga gitu, walaupun mereka lagi mencari gitu. Jadi memang kondisinya itu Basarnas juga bicara, memang kondisinya tuh ya agak
4: tidak mudah
13: sulit,
4: ya,
13: tidak mudah di laut masalahnya ini Mbak.
4: Iya, kondisinya tidak bisa kita baca secara apa ya, tidak bisa terprediksi ya dengan alam ini.
13: Makanya kalau saya keluarga nih ya, saya paham lah. Mereka-mereka itu berjuang mencari itu nggak semudah yang orang pikir.
4: Iya.
13: Harus begini ya nggak. Makanya saya terima kasih banyak sama tim Basarnas.
4: Ya, tetap bersabar dan juga berdoa ya Pak Ade tentunya.
13: Betul Mbak. Mudah-mudahan adik-adik kita ini bukan hilang, gimana ya, terdampar lah.
4: Harapannya seperti itu ya, masih
13: harapannya
4: ada
13: seperti itu.
4: Harapan. Oke, baik. Baik, Pak Ade terakhir mungkin apa pesannya untuk tim pencarian yang saat ini masih bertugas, sekaligus harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk Yudis dan rekan-rekan agar segera ditemukan juga.
13: Siap Mbak, saya berharap ya untuk tim pencari ini ya tetap menjaga keselamatan lah, karena kondisi di lapangan yang berubah-berubah, tetap mereka jaga keselamatan mereka, kesehatan mereka. Terus satu lagi pesan Mbak, ini buat adik-adik jurnalis mungkin yang baru-baru, kalau lagi liputan bencana atau apapun, persiapkan diri dengan matang. Jadi nggak hanya karena kita emosi sesaat pengen dapat yang eksklusif, nah itu jangan. Jadi persiapkan yang matang itu.
4: Betul.
13: Jadi nggak sembarang kita jalan. Kita lihat ini kita di mana, kita liputannya di mana, di darat ataupun di laut. Jadi seperti itu Mbak.
4: Ya perlunya jadi, persiapan ya.
13: Betul. Jadi jangan hanya karena kebutuhan kantor atau pengen eksklusif. Ya. Itu harus matang sekali.
4: Karena tidak ada berita seharga nyawa ya, Pak Ade, betul?
13: Betul
4: ya?
13: Sekali, Mbak. Saya bertahun-tahun di media kan, saya udah pengalaman gitu.
4: Baik. Pak Ade, terima kasih banyak atas waktunya, kita doakan ya. Semoga ada harapan hari ini yang ditemukan dan kondisi teman-teman kita, rekan-rekan jurnalis bisa ditemukan dengan selamat dan bisa kembali berkumpul ya dengan keluarga.
13: Siap, Mbak. Terima kasih banyak
4: Pak Ade atas update-nya pagi ini. Selamat pagi.
13: Pagi.
4: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan keluarga ya, kakak dari seorang jurnalis dari iNews, Yudhistira Pranoto yang juga saat ini masih hilang kontak di perairan Selat Sunda bersama dengan Bapak Ade Danur.
11: Cara Pro 3.